0: pecah selang muka kurang apa cepat si 2 menit kayak kambruk ini kancana terus.
1: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
3: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
4: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan, tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
5: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
4: Sudirman Said menuturkan untuk tahap awal kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
5: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi gitu, makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
4: Sementara itu, Angelia Agustin selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
6: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman, tapi memang pada saat itu kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien karena kan tidak bisa di dalam gedung. Dan juga mungkin dari Siloam Kupang ya sama Ambon ya yang akan banyak membantu juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
4: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus. Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
8: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan firespot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

0: Selatan dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
1: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat. Namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
0: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
1: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
0: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
1: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
0: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
2: Khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, ya, dan Indragiri Hilir. Ini saya sudah melakukan bersama dengan Kapolda, Kapolda juga mengecek langsung di Turbutan. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan dari itu proses pendinginan itu dilakukan.
0: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia, sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
3: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
0: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra.

0: 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
2: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
3: Menurut saya, yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditanganin. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
4: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Nah, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota ke-10

0: Pemahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Haggin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Silakan Bribtu Eklesia.
2: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jelang antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858-71-500-669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Pak Zaini. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Purwokerto pagi ini.
1: Baik, pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi hari ini masih bersama dengan saya Citra, masih akan terus temani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sebelum kita lanjut lagi, kali ini kami akan update dulu ya info perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan Mas Adnan nih. Kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi Mas Adnan.
2: Ya, selamat pagi Mbak Citra.
1: Iya, Mas Adnan bisa langsung menginformasikan terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini, esok pagi seperti apa? Silakan.
2: Baik, terima kasih Mbak Citra. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk Kabupaten Banyumas yang berlaku pada pagi hari ini hingga esok. Secara umum cerah berawan hingga untuk sore hari, potensi berawan tebal umumnya di wilayah utara Kabupaten Banyumas. Kemudian untuk suhu berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah timur dengan kecepatan 20 km per jam dan kelembaban berkisar antara 70 hingga 95%. Kemudian perakiraan cuaca untuk Kabupaten Cilacap berlaku pada pagi hari ini hingga esok hari jam 7 pagi, secara umum cerah berawan hingga berawan sepanjang hari. Untuk suhu diprediksi berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah timur dengan kecepatan 25 km per jam dan kelembapan berkisar antara 60 hingga 95%. Belum ada peringatan dini harian untuk wilayah Banyumas dan Cilacap. Namun untuk wilayah perairan selatan Cilacap, Kebumen dan Purworejo, ketinggian gelombang mencapai 2,5 hingga 4 meter atau termasuk kategori tinggi pada hari ini hingga 3 hari ke depan, sehingga kami menghimbau kepada masyarakat yang beraktivitas di wilayah pesisir, baik nelayan maupun wisatawan atau yang lainnya, agar lebih berhati-hati karena ketinggian gelombang termasuk kategori tinggi dengan disertai angin kencang hingga 3 hari ke depan. Dan jika ada perubahan informasi cuaca signifikan, akan kami infokan lebih lanjut kembali, baik melalui laman media sosial kami maupun dapat Bapak-Ibu lihat di aplikasi Info BMKG yang tersedia di App Store. Demikian, Mbak Citra.
1: Iya, baik. Kalau begitu, terima kasih sekali Mas Adnan atas waktu dan juga informasinya pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
2: Ya, terima kasih Mbak Citra. Selamat pagi.
3: Wujud penghormatan kepada...
1: Ya baik, pendengar Pro 1 itu dia tadi update info perakiran cuaca ya bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap yang bisa kembali Anda update informasinya nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: RRI Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talkshow Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRI Fest 2026, Minggu, 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
2: Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81. Penyiar-penyiar Ekspro 1 RRI Purwakarta kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwakarta. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar Pro 1, kembali di Purwakarta pagi ini bersama dengan saya Citra, masih akan terus temani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di pagi hari yang sudah semakin menghangat ya, mudah-mudahan ini akan menjadi semangat baru untuk Anda memulai segala aktivitas Anda di hari ini. Dan juga pastikan Anda untuk tetap terus bersama kami, karena nanti pukul 8 sampai dengan pukul 9 kami juga akan hadir dalam dialog Purwakarta Menyapa Pagi. Ya, nanti akan membahas mengenai mewujudkan desa sehat dan tangguh melalui penguatan kesehatan, kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat dalam PPK Ormawa. Seperti apa, nanti Anda juga bisa menyaksikan langsung ya melalui YouTube channel kami di RRI Purwakarta. Jadi tetap semangat dan pastikan Anda tetap terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

Baik, pendengar Pro 1 ada 17 dengan Bukan Main ya. Sudah dihadirkan untuk menemani Anda beraktivitas di pagi hari ini. Dan pastikan Anda tetap terus bersama kami. Karena sesaat lagi kami akan menghadirkan dialog Purwokerto Menyapa. Yang nanti akan membahas mengenai mewujudkan desa sehat dan tangguh melalui PPK Ormawa. Seperti apa Anda juga bisa menyaksikan secara langsung. Tentunya melalui YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Baik pendengar, pastikan Anda untuk tetap terus bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 1. Pendengar, 20 atlet Man Purbalingga perkuat kontingen kabupaten di Popda, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan reporter kami Fitri Hasanah. Silakan Fitri.
3: Madrasah Aliyah Negeri Man Purbalingga kembali turut memperkuat kontingen Kabupaten Purbalingga di Popda Jateng 2026 dengan mengirimkan 20 atlet terbaiknya yang dijadwalkan berlangsung pada 1-6 September 2026. Humas Man Purbalingga Awal Tri Riyadi menyampaikan bahwa para atlet Man Purbalingga yang terpilih akan bertanding di 9 cabang olahraga, yakni pencak silat, karate bulu tangkis, tenis meja, renang, atletik, panjat tebing, taekwondo, dan menembak. Dijelaskan awal, para atlet yang dipercaya masuk kontingen ini merupakan siswa-siswi dari jalur prestasi Japres non-akademik. Saat ini persiapan fisik telah digembleng secara intensif, bahkan pada saat libur sekolah, anak-anak tidak libur dan tetap fokus menjalani latihan fisik demi kesiapan maksimal menuju Popda. Diterangkan awal, pembinaan dan persiapan atlet tidak hanya terpusat di lingkungan sekolah, tapi juga mengoptimalkan porsi latihan di klub maupun pengurus cabur masing-masing. Langkah ini diambil mengingat status Man Purbalingga memegang predikat juara umum Popda Kabupaten Purbalingga selama 3 tahun berturut-turut untuk jenjang SMA SMK MA mulai dari tahun 2024, 2025 hingga 2026. Berikut peraturan Humas Man Purbalingga Awal Tri Riyadi.
4: Kemarin alhamdulillah jadi juara umum ya, juara umum Popda 3 tahun berturut-turut dan dari berbagai macam cabur. Persiapan fisik terus dilakukan. Anak-anak yang Japres Nona ini memang nggak libur. Mereka terus gembleng fisik untuk menghadapi Popda tingkat provinsi. Mudah-mudahan nanti banyak medali yang dibawa pulang. Memang tantangannya berat ya, karena di sana harus melawan dari PP, Jawa Kudus dan yang lain ya untuk cabang-cabang tertentu. Tapi kita tetap optimis.
3: Awal menambahkan menghadapi persaingan ketat antar kabupaten dan kota Jawa Tengah, Man Purbalingga tetap optimis para atlet mampu memberikan performa terbaik dan menyumbang capaian prestasi bagi daerah. Demikian Fitri Hasanah melaporkan.
2: Baik, terima kasih Fitri laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, mendengar berikutnya. Pelaksanaan berbagai program oleh PPK Ormawa di tingkat desa diharapkan bisa mengangkat potensi desa sekaligus menanggulangi permasalahan yang ada. Berikut pendapat masyarakat mengenai topik tersebut.
5: Menurut saya yang paling utama itu memang soal kesehatan dulu. Harus rutin ada penyuluhan, pasien berjalan dengan efektif, dan pemeriksaan gratis biar warga sadar dan sehat. Karena banyak keluarga yang terkendala nggak ada uang, jadi mereka nggak cek kesehatan. Terus untuk kesiapsiagaan, memang butuh pelatihan soal bencana. Agar tahu ketika ada bencana, harus larinya kemana. Dan ada apa saja yang harus disiapkan, biar kalau ada apa-apa, nggak panik. Dan juga lalu warga harus diberdayakan, bukan cuma dikasih tahu, tapi ikut terlibat juga. Kalau mahasiswa atau ormawa bisa datang bantu, ajak warga belajar dan berlatih bersama, itu pasti sangat membantu. Desa jadi lebih sehat, siap menghadapi hal apapun, dan warganya juga lebih mandiri lagi.
6: Melalui PKK Ormawa ini, mahasiswa berperan sebagai penggerak dan juga pendamping masyarakat dalam kegiatan yang melibatkan kesehatan, kesiagaan, dan juga pemberdayaan. Mahasiswa tidak hanya memberikan edukasi, namun juga melibatkan masyarakat secara langsung agar mereka dapat memahami dan juga dapat melihat potensi dari pengetahuan yang mereka miliki. Harapannya, masyarakat itu akan menjadi lebih mandiri dalam menjaga lingkungan, lalu juga dalam menghadapi resiko yang ada di lingkungan desa mereka, dan juga mengembangkan potensi yang ada.

0: Baik, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan saya Citra, pendengar di Purwokerto pagi ini. Dan kali ini kita sudah ada dalam acara Dialog Purwokerto Menyapa di edisi hari ini, hari Senin 31 Agustus 2026 yang akan kami hadirkan sampai dengan nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tadi sudah sempat kami sampaikan juga bahwa topik yang akan kita bahas pagi hari ini yaitu mengenai mewujudkan desa sehat dan tangguh melalui penguatan kesehatan, kesiapsiagaan, dan pemberdayaan masyarakat dalam PPK Ormawa. Ya, pendengar, kesehatan dan juga ketangguhan ini menjadi fondasi utama bagi kemajuan sebuah desa. Namun keduanya seringkali belum sepenuhnya terwujud di tengah masyarakat desa. Keterbatasan kesadaran, menjaga kesehatan, minimnya pengetahuan menghadapi resiko bencana, serta kurangnya pemberdayaan masyarakat menjadikan desa rentan terguncang oleh berbagai tantangan. Nah, hadirnya program PPK Ormawa ini menjadi langkah nyata untuk menjawab persoalan tersebut. Bukan sekedar kegiatan edukasi sesaat, program ini diharapkan bisa memperkuat kesehatan masyarakat, membangun kesiapsiagaan bencana, serta memberdayakan warga agar mampu berdiri di atas kekuatan sendiri. Namun mendengar bagaimana pelaksanaan program mewujudkan desa sehat dan juga tangguh ini melalui program penguatan kesehatan, kesiapsiagaan, dan pemberdayaan masyarakat dalam PPK Ormawa, apakah program ini benar-benar mampu membentuk desa yang tidak hanya sehat tetapi juga tangguh dan juga mandiri? Semua akan kita bahas dalam Dialog Purwokerto Menyapa pagi ini. Tentunya bersama dengan tiga narasumber yang pada pagi ini sudah hadir di studio kami. Tidak lupa juga pendengar untuk Anda yang nanti ingin ikut bergabung untuk berinteraktif, silakan Anda bisa bergabung. Tentunya di 632336 atau bisa juga melalui WA di 0811-254-0911. Atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Oke, kalau begitu kita langsung sapa dulu saja ada siapa saja. Ini narasumber kita pagi hari ini yang pertama. Saya mau menyapa dulu nih, selamat pagi ada Mbak Katrin Nurhofian. Beliau ini adalah tim PPKO HMPS Ilmu Keperawatan. Selamat pagi Mbak Katrin ya.
1: Iya, selamat pagi.
0: Apa kabar?
1: Kabarnya Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Baik, kemudian berikutnya ada Mas Muhammad Arfan Sodik, kali ini dari tim PPKO HMTK. Selamat pagi Mas Arfan ini ya.
2: Iya, pagi juga.
0: Iya, apa kabar, sehat juga ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, dan yang terakhir ini ada Mbak Melani Wiji Astuti, kali ini dari tim PPKO BEM Farmasi. Selamat pagi Mbak Mei.
3: Selamat pagi Ibu Katri.
0: Iya,
3: Ibu Citra.
0: Sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, ini topiknya mengenai mewujudkan desa sehat dan tangguh melalui program kesehatan, kesiapsiagaan, dan pemberdayaan masyarakat dalam PPK Ormawa. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh nih ya, barangkali bisa dijelaskan dulu nih berkaitan dengan latar belakang program dari Ormawa Desa Sehat dan Tangguh ini sebenarnya apa sih, tujuannya apa, dan bagaimana? Mungkin nanti bisa saling menambahkan. Dimulai dari Mbak Katrin dulu ya.
1: Jadi untuk alasan mengapa kami fokus memilih untuk kesehatan sendiri, karena kesehatan sendiri merupakan sebuah dasar dari kualitas kehidupan di masyarakat tentunya. Dari analisis kami di awal, kami masih melihat beberapa desa yang masih memiliki beberapa permasalahan kesehatan yang tentunya dari program kami sendiri dari HMPSIK, kami fokus untuk melalui pencegahan atau pengendalian hipertensi sendiri seperti itu. Jadi di desa ini untuk hipertensi sendiri itu kan masih menjadi sebuah permasalahan 10 besar di Indonesia dan masih masuk juga untuk 5 besar PTM di ini di Banyumas.
0: Oke, ya. Kemudian Mas Arfan barangkali menambahkan juga nih.
2: Ya, kalau dari saya sendiri kenapa tim kami itu memilih tema desa konservasi dan tangguh bencana. Yang pertama karena keprihatinan kami terhadap situasi di Indonesia yang sekarang itu lagi banyak terjadi bencana ya, dari tahun kemarin hingga saat ini. Dan juga setelah kami juga seringkali survei ke beberapa desa, bahkan lebih dari 10 desa kita datangi. Dan dari tema-tema yang kita pelajari juga memang yang paling masuk akal dengan himpunan kami yaitu di desa konservasi dan tangguh bencana, karena kami di situ fokus untuk mengatasi masalah bencana hidrologi, di mana di sana itu ada permasalahan sampah yang menumpuk, yang mana memang di masyarakat ya itu sampah itu jadi problem yang utama, dan juga kekeringan di sana juga sangat sering terjadi di desa.
0: Kalau dari Mbak Melani sendiri?
3: Oke, baik. Mungkin dari BEM Farmasi itu kurang lebih sama ya. Kami memilih topik desa sehat sama dengan himpunan keperawatan sendiri. Yang dimana itu perbedaannya dari BEM Farmasi ini sendiri, kami mengangkat tingkat anemia yang ada di desa Kalisalak. Hal itu berdasarkan observasi kami terhadap Puskesmas Kebasen, yang dimana desa Kalisalak sendiri itu merupakan desa dengan prevalensi anemia kedua yang ada di Kecamatan Kebasen. Oleh karena itu, kami membawakan beberapa program unggulan kami di Desa Kalisalak yang tentunya untuk pencegahan dan juga pengurangan angka anemia remaja yang nantinya akan dilanjutkan oleh masyarakat Desa Kalisalak sendiri secara mandiri, seperti itu.
0: Oke, baik, lanjut lagi nih Mbak Mei. Kalau kegiatan konkret nih, apa saja sih yang dilakukan untuk mengedukasi warga ya? Mungkin tadi terkait dengan pemilihan, penyimpanan, ataupun penggunaan obat yang benar dan juga aman.
3: Oke, jadi sebenarnya untuk program kami sendiri itu bernama Dopamin. Dari Dopamin sendiri itu merupakan dapur sehat disertai dengan inovasi pangan. Jadi sebenarnya untuk program PPK Ormawa kami sendiri itu bukan pada fokus pada edukasi penggunaan obat anemia, melainkan kami fokusnya pada screening HB pada remaja putri usia 11-19 tahun. Selanjutnya yaitu adanya perbaikan pola makan dan juga pola hidup sehat. Selanjutnya di sertai juga dengan pengembangan produk dari berbagai upaya untuk pencegahan dan juga pengurangan angka anemia, seperti itu.
0: Oke, terus kalau dari cara tim sendiri nih meningkatkan pemahaman masyarakat ya mengenai penggunaan obat yang benar tanpa mungkin membuat edukasi terlalu kompleks bagi masyarakat-masyarakat awam, seperti apa?
3: Oke, tentunya dari tim kami sendiri itu kami mencoba untuk bersama masyarakat itu, kami bersama dengan bidan dari desa itu untuk menjelaskan di setiap posyandu remaja yang ada di Desa Kalisalak tentang pentingnya mengenai pencegahan anemia dan juga pengurangan angka anemia khususnya untuk remaja putri yang ada di Desa Kalisalak. Dan juga kami di sini melakukan program bernama Pro Innovena, yaitu berbasis untuk pola makan dan juga hidup sehat itu bersama dengan kader PKK yang ada di Desa Kalisalak sendiri, seperti itu.
0: Oke, baik, kita beralih dulu nih ke Mas Arfan. Mas Arfan, kalau tadi menyambung juga nih ya, kalau kontribusi spesifik nih dari keilmuan HMTK sendiri yang mungkin tidak bisa diberikan secara optimal ya oleh bidang kesehatannya apa saja nih?
2: Yang pertama ya, kami di sana yang pertama ada masalah air bersih di sana ya, di dusun satu, bahkan di hampir seluruh dusun itu masalah air bersih itu apa ya, menjadi concern di masyarakat di desa tersebut. Bahkan ya hampir semua mereka kan hampir di masyarakat di setiap rumah itu memiliki sumur bor tersendiri. Di situ kami cek itu dari keadaan airnya ya Masya Allah sangat keruh, bahkan sampai sempat berminyak dan juga apa ada bau yang tidak enak lah seperti di selokan seperti itu. Kita cek dari uji lab ternyata tingkat Fe-nya atau besi terlarutnya juga tinggi, turbiditinya juga tinggi. Itu mungkin nanti kalau dalam dampak jangka panjang itu bisa menimbulkan masalah kesehatan ya. Jadi kami fokus di sana itu membangun sistem filtrasi air berbasis IoT yang kami fokuskan di dusun 1 karena ada fasilitas pam simas. Yang kedua, ternyata di desa tersebut itu masalah sampah itu sangat tinggi dan kompleks, bahkan sampai di beberapa titik itu menggunung. Kira-kira kalau kita hitung itu pembuangan masyarakat di tempat titik-titik tersebut itu bisa setiap kakaknya itu 8 kilo per harinya. Dan bahkan menumpuk di salah satu ada dua titik yang saling berdampingan, itu sudah benar-benar menggunung, ibaratkan seperti urukan lah, urukan sampah. Itu kan jadi concern juga, yang mana akhirnya mengakibatkan di tahun 2025 dari bulan November hingga Desember itu ada 55 kasus cikungunya dan bahkan juga 77 kasus diare. Jadi sehingga di situ kami berinovasi di sampah ini yang tadinya kita mau ngomongin TPS ya kan. Tapi setelah kita diskusi dengan DLH itu diibaratkan ditolak dengan DLH karena DLH itu ingin ada kesadaran di masyarakat. Akhirnya kami berdiskusi dengan masyarakat dari perwakilan di warga dusun 2. Akhirnya kami mendesain dan membangun insinerator sederhana seperti itu.
0: Oke, baik. Kemudian kalau dari awal sendiri masyarakat apakah dilibatkan nih terkait dengan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh dari tim sendiri?
2: Betul. Dari awal kita survei, kita sudah melibatkan masyarakat terutama dari perangkat desa. Kami sering bolak-balik ke sana dan juga dari kita juga langsung mewawancarai masyarakat yang ada di sana, terutama yang rumahnya dekat dengan tumpukan sampah tersebut. Dari keterangan dari salah satu warga yang rumahnya dekat tumpukan sampah tersebut itu benar-benar sangat mengganggu yang pertama. Terus itu baunya juga menyengat, Dan yang paling kita sayangkan adalah di situ di dekat tumpukan sampah, titik tumpukan sampah tersebut ada dua rumah yang menjadi ibaratkan bakul sampah seperti itu. Dan itu menumpuk sampahnya itu di pinggir-pinggir jalan waktu kita survei ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita melaksanakan programnya, alhamdulillah itu diterima dengan masyarakat. Dan kami itu sering diskusi, bahkan kalau dibilang diskusi ya, kita itu hampir lebih dari mungkin 10-20 kali diskusi lah gitu, dari masing-masingnya, gitu ya. Sering banget gitu. Bahkan sering kita bingung, akhirnya kita langsung ke masyarakat lagi, terutama yang di Pamsimas ini yang masalah air. Itu kita hampir berkali-kali diskusi karena satu, kita mendesain, tapi dapat ralat lagi, dan berkali-kali kita diskusi dengan DPU juga, kita kerjasama dengan DPU juga, hasilnya itu kadang dikomentari dengan warga gitu kan. Akhirnya kita juga diskusikan kembali, akhirnya mendapatkan desain yang final, dan sedang ini sedang sudah kita bangun seperti itu.
0: Oke, jadi antusiasme dari masyarakat, kemudian sinergi antara dinas-dinas terkait juga sangat luar biasa sekali ya.
2: Betul.
0: Oke, baik, kita beralih lagi dulu nih ke Mbak Katrin. Mbak Katrin, kalau tadi kita udah berbicara berbagai macam kegiatan-kegiatan ya dari Mbak Melani dan juga Mas Arfan sendiri. Nah, kalau kegiatan konkret yang dilakukan Mbak Katrin bersama juga dengan tim nih, yang sudah atau akan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan taraf kesehatan warga desa sejauh ini seperti apa?
1: Baik, jadi sudah sejauh ini dari kami itu membawakan 3 program. Untuk yang program pertama kami itu ada program Galaksi atau Gerakan Layanan Edukasi Anti Hipertensi, yang dimana di sini kami membawakan penyuluhan. Yang penyuluhan itu ada seperti penyuluhan diedas dan hipertensinya sendiri itu apa kepada masyarakat. Kemudian kami juga membawakan tentang pola hidup bersih dan sehat, yang dimana dari program Galaksi ini kami tidak hanya melalui program edukasi dan penyuluhan, tetapi kami melakukan aksi nyata, yaitu melakukan kegiatan senam anti hipertensi yang dimana alhamdulillahnya kami sudah sering melakukan kegiatan di setiap pos bindu ataupun pas lansia tentunya. Dan tentunya dari antusias masyarakat atau antusias lansia sendiri itu sangat bersemangat seperti itu. Dan bahkan sendiri untuk sampai saat ini, untuk terakhir kali kemarin kami melakukan kegiatan senam, untuk masyarakat sendiri yang melakukan sebagai infrastrukturnya atau sebagai yang pembawa senamnya seperti itu, iya, pengajarnya seperti itu, iya.

0: dan tentunya kami juga membawakan sebuah inovasi atau teknologi tepat guna, yaitu berupa self-monitoring box namanya, seperti itu ya.
1: Okay. Nah, kemudian kalau dari Mbak Katrin dan juga teman-teman sendiri melakukan pendekatan nih ya, yang digunakan agar warga desa ini mau terbuka dan juga mau berpartisipasi aktif dalam menjaga kesehatan bersama seperti apa?
0: Baik, tentunya untuk bagaimana caranya seperti awal, seperti tadi yang dijelaskan oleh Ormawa HMTK ini, kami juga dari awal sudah melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, seperti yang pertama ada perangkat desa. Tentunya kami membuat program ini tidak hanya melibatkan Ormawa sendiri atau mahasiswa sendiri, tentunya kami juga melibatkan masyarakat. Tentunya kami menanyakan apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk penanganan hipertensi ini, seperti itu, kepada bidan juga, kepada mitra kami dengan dinas kesehatan juga, seperti itu. Jadi untuk pertama kami datang ke kebocoran ini, dari perangkat desanya alhamdulillah sangat welcome sekali. Jadi untuk bagaimana antusiasisme masyarakat sendiri itu sangat bagus, karena dari awal saja kami sudah sangat dibantu dengan proses pembuatan program kami, kemudian saat pelaksanaan juga kami sangat dibantu juga untuk prosesnya, seperti itu. Jadi untuk kendala antusiasme masyarakat sendiri itu sangat minim, seperti itu. Minim untuk tidak membantu, seperti itu. Yeah, yeah. Jadi dari perangkatnya sendiri juga welcome, untuk dari masyarakatnya sendiri juga sangat welcome, alhamdulillah.
1: Oke, jadi dari masing-masing bidang yang berbeda gitu sebenarnya, yeah, seperti itu ya. Oke, tapi Mbak Mela nih, kalau dari BEM Farmasi sendiri nih, dalam membantu warga memahami pentingnya tadi tidak sembarangan mengkonsumsi obat tanpa konsultasi seperti apa? Karena kan sekarang ada banyak ya cara-cara mudah ya, bisa pakai GPT, betul, kemudian juga Google gitu, yeah, kan orang bisa menentukan sendiri ini gimana nih caranya nih?
2: Oke, dari BEM Farmasi sendiri itu cara kita itu dengan bekerja sama dengan beberapa mitra. Ada mitra internal itu, diantaranya ada bidan desa yang tadi sudah saya sebutkan. Itu dari bidan desa sendiri itu sangat membantu kami dalam proses dari awal, dari perencanaan, pelaksanaan dan juga evaluasi. Itu dari masyarakatnya juga cukup antusias nih untuk menerima segala adanya masukan dari bidan desa terkait pencegahan dan juga pentingnya anemia remaja pada putri, khususnya di Desa Kalisalak sendiri. Jadinya kami itu nggak jalan sendiri, tapi kami dibantu oleh bidan desa dan juga ada Puskesmas Kebasen dan juga ada mitra kami yaitu Dinas Kesehatan dan juga Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas, seperti itu.
1: Kalau tantangan terbesar nih saat mengubah kebiasaan warga ya yang mungkin masih kurang tepat dalam menggunakan obat-obatan apa nih?
2: Oke, mungkin lebih ke tantangan warga untuk mengetahui ya pentingnya dan juga pencegahan pengurangan anemia remaja itu lebih ke kami susah untuk meyakini sih Bu, untuk bahwa anemia pada remaja putri itu perlu dicegah sedini mungkin atau dikurangi bagi yang sudah menderita anemia sendiri. Nah, maka dari itu kami menghadirkan beberapa program yang dimana pastinya itu kami harap program tersebut itu dapat menarik bagi masyarakat Desa Kalisalak yang nantinya bakal membuat Desa Kalisalak sendiri itu mengetahui bagaimana pentingnya untuk pencegahan dan juga pengurangan anemia remaja putri di Desa Kalisalak sendiri.
1: Ya, salah satu programnya?
2: Salah satu programnya itu diantaranya itu ada program Pro Innovena, yang dimana di dalam program tersebut itu kami bersama dengan ibu-ibu kader PKK untuk pembuatan produk inovasi. Kebetulan produk inovasi kami itu ada snack bar, daun katuk dan juga anggur, serta ada pengolahan ikan nila untuk dijadikan seperti olahan ikan otak-otak dan juga bakso ikan. Terus selanjutnya kami juga ada kegiatan bernama Probio, yang dimana nantinya itu kami mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos dengan metode biopori. Itu juga dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup. Selanjutnya yaitu ada program kerja kami bernama Besi Tani dan juga Bunila, yang dimana itu membudidayakan daun katuk dan juga anggur serta ikan nila yang kerjasama dengan Dinas Pertanian dan juga Dinas Ketahanan Pangan serta Perikanan, seperti itu. Oke, iya. Betul. Ya. Betul.
3: Kita lagi berada dulu. Balik juga nih, menyambut. Agar tetap waspada meskipun.
4: Oke, yang pertama ya, yang tantangan yang paling sulit mungkin ya bagi kami yang kita hadapi itu yang pastinya kesadaran warga ya. Saya nggak mau sebutkan desanya sebenarnya, ya. Saya nggak mau disebutkan desanya karena ini benar-benar kompleks lah ya, masalah sampah terutama. Karena dari mereka sendiri itu dari awal, dari tahun 2023 kalau nggak salah, mereka itu memberi laporan ke kita bahwasanya mereka sudah enggan buat iuran sampah tersebut buat diangkut sama DLH. Itu diawali oleh salah satu RT yang mengawali itu

0: yang kata perangkat desa itu rebel, akhirnya berdampak ke seluruh desa yang enggan buat ini. Akhirnya masyarakat itu membuang, ada yang membuang sampah sembarangan, bahkan ada yang juga, ya alhamdulillahnya masih ada yang sadar bahwasanya mereka itu membuang, bahkan membakar sampahnya itu di halamannya sendiri. Namun yang paling kita sayangkan adalah kesadaran warga untuk aware dengan lingkungannya sendiri. Terutama membuang sampah sembarangan seperti itu. Kalau masalah air, memang masyarakat itu di yang terutama di dusun 1 dan beberapa dusun yang lain, itu udah mulai mandiri. Mereka itu membuat filter sederhana. Namun setelah kita cek, kita uji secara lab, itu zat besi terlarut ketika musim penghujan itu kadarnya 10 kali lipat di atas batas dari Kemenkes, yang mana itu 0,3 batas maksimumnya. Kita cek sampai 3,89. Itu jauh banget gitu kan. Tapi kalau di musim kemarau saat ini, kita cek terakhir itu kadar zat besi terlarutnya itu 0,37. Nah, ketika kita uji coba dengan sistem filtrasi kami, yang mana kita coba buat dari botol mineral 1,5 liter, itu alhamdulillah bisa turun zat besi terlarutnya sampai 0,17, itu 50% lebih. Namun perkiraan kita ketika nanti datang di musim penghujan lagi, itu nggak akan sampai 50% lah turunnya. Setidaknya itu bisa menurunkan 10-20%. Kembali lagi ke masalah sampah. Nah, sampah ini itu masyarakat itu, mereka kita membuang sampah, itu tidak milah-milah dulu. Bahkan ketika kita melakukan PSN, bersih-bersih sama di hari Kamis kemarin, itu di situ ada sampah elektronik, ada sampah-sampah besi dan yang tajam-tajam juga ada, bahkan sampah popok ya, popok bayi di situ juga banyak, masya Allah gitu. Jadi ya kami ya hanya mendorong masyarakat, satu lewat edukasi, sosialisasi dari PSN, dari edukasi juga pembuatan POC juga, agar masyarakat itu bisa mengolah POC secara mandiri. Lalu itu kita mengedukasi juga, ada namanya forum penanggulangan resiliensi bencana, kita buat juga kader-kadernya. Jadi dari situ kita harap mereka itu bisa memahami agar mereka bisa peduli dengan lingkungannya mereka sendiri seperti itu.
1: Oke, Mbak Katrin, kalau dari Mbak Katrin dan juga teman-teman sendiri, tantangannya apa nih saat mengedukasi warga ya mengenai pencegahan penyakit dan pola hidup di desa, pola hidup sehat ya di desa itu apa?
2: Ya tentunya untuk tantangan sendiri seperti yang tadi saya sudah sampaikan juga, di sana itu untuk pengkonsumsian garam sendiri itu masih sangat tinggi untuk pengkonsumsian natrium sendiri ya. Jadi kebiasaan, untuk tantangan yang sangat sulit itu mengubah kebiasaan yang sudah sehari-hari masyarakat lakukan tentunya. Kayak semisalnya aja di desa tersebut itu sering banyak pengkonsumsian gorengan, terus kemudian teh pada pagi hari, itu kan sangat kurang baik untuk penderita hipertensi sendiri. Jadi itu merupakan tantangan yang sangat sulit untuk dihapus dari masyarakat sendiri seperti itu. Jadi sudah yang kebiasaan dan juga adat istiadat yang di sana juga itu merupakan sebuah tantangan tersendiri yang bagi kami itu sangat wow untuk dilakukan seperti itu.
1: Oke, tapi terus ada strategi-strategi khusus atau tidak nih dari Mbak Katrin dan juga teman-teman agar kebiasaan tadi ya, kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan di salah satu desa tersebut ini bisa beralih begitu ya, bisa dibangun agar lebih baik gitu ke depannya.
2: Baik, jadi untuk strategi kami tadi kami membawakan 3 program. Yang ketiga kami belum menjelaskan programnya apa ya. Yang pertama tadi kami ada membawakan, yang pertama tentunya ada edukasi. Untuk datang pertama kami ada edukasi bersama mitra kami dari puskesmas, kemudian juga dari dinas. Kami mengedukasikan masyarakat tentang terkait DEDA sendiri atau pola pengkonsumsian garam seperti itu. Jadi alhamdulillah sendiri dari masyarakat, dari program kami dari awal Juni sampai sekarang saat ini bulan Agustus, dari masyarakat sudah mulai mengurangi pengkonsumsian garam seperti itu. Dan juga untuk pengkonsumsian gorengan sendiri kami ada juga teh itu sudah kami ubah melalui program kedua kami yaitu yang Galaksi, di mana pada program Galaksi ini kami melakukan sebuah demonstrasi dari tanaman obat keluarga yaitu dari bawang putih tunggal yang dan juga teh rosella, yang di mana teh rosella ini juga bisa menggantikan teh manis di pagi hari seperti itu. Tapi itu tidak cocok untuk yang penderita asam lambung. Jadi itu harus ditambahin juga dengan madu ataupun gula, hanya sedikit seperti itu.
1: Oke, jadi edukasinya harus ekstra ya.
2: Iya, benar sekali. Dan juga kami membawakan program ketiga kami, yaitu ada Kebun Toga Anti Hipertensi, yang dimana kami membawakan sebuah apa, mengedukasikan kepada masyarakat terkait penanaman toga, yang dimana kami membawakan 5 tanaman untuk pengendalian hipertensi. Yang pertama itu kami membawakan sereh, kemudian ada seledri, kemudian ada bawang putih tunggal, bunga rosella, dan juga yang satu itu sereh, seledri, kemangi, dan juga kemangi. Dan itu merupakan tanaman yang mudah didapatkan juga di wilayah sini dan juga mudah ditanam. Kemudian itu kami melakukan demonstrasi yang dari bawang putih tunggal itu kami mendemonstrasikan menjadi makanan black garlic seperti itu.
1: Oke, baik. Baik, pendengar Pro 1, ini cukup menarik sekali perbincangan kita ya mengenai mewujudkan desa sehat dan tangguh melalui PPK Ormawa. Silakan untuk Anda yang mau bergabung untuk berinteraktif, atensi dengar Anda kami tunggu di 632336 atau di 0811-254-0911, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwakarta. Ini sudah ada beberapa yang masuk, kita langsung baca dulu saja. Yang pertama ini melalui kolom komentar. Ini ada @cahayamediatdp nih. Selamat pagi Mbak Citra dan juga selamat pagi Mbak Katrin, Mas Arfan dan juga Mbak Mei. Bagaimana cara memilih untuk program mewujudkan desa sehat, padahal desa-desa di kabupaten begitu banyak dan menyebar? Terima kasih, mohon jawabannya. Nanti ini saling menambahkan ya.
3: Oke.
1: Okay. Siapa dulu nih yang akan menjawab nih?
3: Oke, okay, boleh mungkin dari kami dulu.
1: Boleh,
3: untuk caranya sendiri nih, untuk menentukan mengangkat topik tersebut, padahal banyak desa ya di sini. Itu pertama itu pastinya dari kita itu menyeleksi nih, dari beberapa puskesmas kami melakukan observasi. Itu kami pertama sudah menentukan tema, bahwasannya kami ini akan mengangkat tema desa sehat, dan kami itu mencari desa di dari berbagai puskesmas. Itu melakukan observasi untuk melihat nih permasalahan apa saja nih yang genting, yang sekiranya di desa tersebut itu masih butuh untuk melakukan kegiatan di desa tersebut. Nah, untuk caranya itu kami melakukan observasi ke berbagai puskesmas, dan kami dapatkan bahwasannya tingkat anemia di Banyumas ini masih cukup tinggi, yang dimana kami memilih Desa Kalisalak sendiri karena Desa Kalisalak ini termasuk dengan termasuk dari desa yang memiliki prevalensi anemia tertinggi kedua seperti itu.
1: Oke, ada yang menambahkan lagi tadi? Mbak Katrin dulu boleh?
2: Iya boleh, jadi tema kita hampir mirip ya sama BM Farmasi Desa Sehat. Jadi prosesnya mirip seperti itu. Kita mencari observasi dulu dari kita perizinan, terutama ya perizinan ke mitra kami, ke Dinas Kesehatan, untuk mengambil data-data terkait kesehatan seperti itu. Dan juga sama persis juga kami mengambil dari kami, kalau BM Farmasi mengambil
3: anemia
2: dari, kalau dari HMPS Ilmu Keperawatan kami mengambil hipertensi, yang dimana setelah hasil observasi dari puskesmas didapatkan bahwa desa yang kami ambil itu merupakan prevalensi kedua yang tertinggi di kecamatan tersebut. Jadi itu sangat membuat kami sebagai mahasiswa ingin berperan penting untuk menangani hipertensi yang ada di desa seperti itu.
1: Oke, Mas Arfan, silakan.
0: Kalau dari kami sendiri kan sebenarnya topik utamanya bukan di desa sehat ya. Cuma memang ada menyasar ke dalam kesehatan juga. Jadi kami itu untuk menempatkan data-data yang tersebut yang sudah saya sebut tadi, yang cikungunya, diare dan sebagainya. Ya sama seperti dari teman-teman tadi, kita mengurus
2: perizinan
0: terlebih dulu. Terutama ke Puskesmas Rawalo. Namun data yang kita dapat memang nggak spesifik, dalam arti di dusun ini ada berapa, dusun ini ada berapa. Betul. Jadi data seluruh desa langsung gitu. Jadi masalah cikungunya yang sudah menjadi concern di desa tersebut, bahkan juga diare dan sebagainya, ya kami harap mereka itu sadar dengan lingkungannya sendiri gitu. Karena ya penyakit ini ya timbul dari lingkungan gitu kan. Kita sudah mengedukasi, kita sudah memberikan edukasi dan sosialisasi kepada mereka. Dan alhamdulillah juga dengan kerjasama dengan Puskesmas Rawalo yang sudah memberikan edukasi juga, penyuluhan dan lain sebagainya. Terus kita dapat bantuan juga dari Babinsa untuk membuat koordinasi dan sebagainya. Akhirnya ya alhamdulillah bisa kita laksanakan tersebut.
1: Oke, baik. Mudah-mudahan sudah cukup menjawab ini ya untuk Anda yang sudah bergabung tadi melalui kolom komentar YouTube. Oke, kita baca lagi, ini sudah ada yang gabung melalui WA. Bentar. Oke, selamat pagi, ini ada Ibu Siti di Sukoharjo. Yang ingin saya tanyakan, apakah edukasi kesehatan saja cukup untuk mengubah kebiasaan masyarakat, atau sebenarnya ada pendekatan lain yang lebih efektif? Nanti bisa saling menambahkan juga ya. Okay.
3: Siapa nih? Mungkin dari BEM Farmasi sendiri itu selain pendekatan tentang penyuluhan ya, itu kami menghadirkan inovasi tadi, beberapa inovasi yang tentunya yang kami harapkan itu agar masyarakat itu lebih tergerak, lebih tertarik dengan program yang kami bawakan. Kalau misalnya mungkin dari masyarakat desa itu sudah cukup bosan ya untuk mendengarkan penyuluhan-penyuluhan, pastinya udah sering dari puskesmas juga. Jadi kami sebagai mahasiswa itu membawakan inovasi-inovasi yang ada di yang belum ada di desa tersebut untuk nantinya dilaksanakan di desa tersebut secara berkala, berkelanjutan seperti itu.
1: Oke, ada yang menambahkan?
2: Iya, tentunya silakan. Dengan hanya penyuluhan saja tentunya dari masyarakat, pasti untuk setiap bulannya bahkan dari puskesmas mungkin atau dari bidan desanya sendiri tentunya penyuluhan sendiri kan sudah berjalan ya secara langsung. Tentunya selain penyuluhan sendiri itu masih kurang untuk aksi nyatanya dari kami itu, seperti tadi membawakan senam anti hipertensi dan juga kami membawakan program kami yaitu yang berupa Garda 5 yang dimana kami membawakan program berupa batasan konsumsi garam sendiri, itu kan di desa belum ada seperti itu. Jadi kalau hanya dari penyuluhan saja mungkin kurang memuaskan, atau untuk aksi nyata kepada masyarakatnya itu belum ada, karena hanya misalkan saja masyarakat datang diundang hanya untuk penyuluhan, pulang belum tentu untuk diterapkan seperti itu. Jadi untuk penyuluhan sendiri menurut saya dan menurut tim kami itu masih belum ada aksinya, belum terlihat. Jadi harus ada aksi nyata yang dilibatkan secara langsung kepada masyarakat seperti itu.
1: Mas Arfan mau menambahkan juga?
0: Jadi sedikit aja menambahkan. Boleh, ya. Malam. Jadi memang betul ya, tadi seperti yang dialami dari BEM Farmasi ya. Memang masyarakat itu sudah bosan dengan masalah penyuluhan ya. Bahkan memberikan keterangan kepada kami bahwasanya, "Mas, kita itu udah bosan gitu loh. Kita hampir setiap bulan ada penyuluhan kesehatan, ada penyuluhan bencana dan lain sebagainya. Kita datang kalian kayak penyuluhan-penyuluhan terus tuh bosan." Makanya kita langsung terjun ke bawah, kita langsung bersosialisasi sama masyarakat, bahkan kita langsung berbaur dengan mereka, mengikuti kegiatan mulai dari yasinan, mulai dari 17-an, kita full 17-an ngikutin penelitian mereka, kita bagi di setiap dusun gitu kan.
3: Iya, sama.
0: Bahkan apa ya, itu biar mendapatkan hati mereka kan, gitu kan, biar mau hadir gitu kan,
2: biar lebih dekat dengan
0: masyarakat gitu kan. Yang awalnya kita dari ketika kita mencari informasi itu, masyarakat itu kayak masih kurang antusias. Setelah kita terjun, kita langsung terjun ke masyarakat, mendekati masyarakat, dan alhamdulillah mereka langsung, "Oh, kalian ada manfaatnya buat kita ya," gitu seperti itu. Jadi ya mereka akhirnya mau berbagi informasi lebih dalam kepada kita seperti itu.
3: Iya, mungkin izin menambahkan sedikit lagi ya. Mungkin dari BEM Farmasi juga cara kita itu, kami sebagai penyedia gitu loh. Jadi kami sendiri itu merevitalisasi lahan dan juga kolam yang ada di desa tersebut, biar nantinya program kami itu akan terus berkelanjutan. Mungkin sebelumnya dari masyarakat sendiri itu bingung ya, bagaimana caranya untuk mencegah dan juga mengurangi angka anemia. Maka dari itu, dari kami itu membawakan inovasi, ditambah lagi kami menyediakan nih tempat nih untuk nantinya masyarakat itu melanjutkan program yang akan kami bawakan seperti itu.
1: Oke, jadi ketika masyarakat sudah merasa ada manfaatnya, mereka langsung gas gitu.
3: Iya.
1: Oke, ini sudah ada yang langsung gabung lagi nih ya. Kita baca dulu. Selamat pagi dari Rian yang ada di Purwokerto saja. Saya ingin bertanya kepada semua nih, menurut masing-masing tim, lebih penting mana? Membuat banyak program dalam waktu singkat atau membuat satu program tapi benar-benar bisa bertahan lama?
3: Okay.
1: Siapa dulu nih yang mau jawab nih?
2: Siapa nih?
1: Siapa nih?
3: Oke. Boleh mungkin dari saya dulu. Yeah. Menurut saya lebih baik satu program yang dimana nanti akan terlaksana secara berkelanjutan seperti itu. Kalau misalnya kita menjalankan beberapa program, tetapi program tersebut hanya jalan di saat mahasiswa ini ada di desa, itu mungkin nantinya akan tidak berguna gitu bagi desa kedepannya. Tetapi dengan satu program yang nantinya masyarakat ini ingat terus dan akan dilanjutkan secara berkala, itu yang akan membawa perubahan bagi desa tersebut seperti itu.
1: Oke, kemudian kalau dari Mbak Katrin?
2: Iya, kalau dari saya sendiri, ini kan kebetulan kami kan program penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan yang dimana kami tidak hanya pengabdian ke masyarakat, tetapi juga kami melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Tentunya saya setuju dengan Kak Melan dari BEM Farmasi, bahwasanya lebih baik satu program untuk waktu yang lama daripada banyak program tapi waktunya hanya sebentar seperti itu. Nantinya untuk keberlanjutan dan untuk dampaknya itu kurang terlihat seperti itu.
1: Oke, Mas Arfan.
0: Kalau dari saya ya, dari pilihan yang pertama yang satu program atau banyak program itu, ada sisi positif dan negatifnya pastinya. Saya setuju dengan tadi kata Mbak dari BEM Farmasi dan juga Kak Katrin. Itu memang satu program dengan dilaksanakan dengan fokus dan menjamin dan keberlanjutan itu lebih baik. Tapi dari kami sendiri itu gak cuma satu program. Kita itu menyasar, kalau gak salah, yang utama itu tiga program. Yang pertama filtrasi air berbasis IoT. Yang kedua itu tentang sampah, ya. Yang ketiga itu hidroponik. Namun yang paling utama itu air dan juga sampah ini. Namun kita bisa menjamin bahwasannya program ini dapat berkelanjutan karena dengan antusiasme warga kita sudah juga membuat dengan lembaga-lembaga yang mengurusnya tersebut dan bahkan mereka sangat welcome, bahkan mau buat merawat, bahkan desa itu mau terjun langsung membantu, bahkan berikan kita bantuan dana buat pembangunan tersebut. Jadi mau satu program itu juga bagus, mau banyak program asalkan dari tim itu mau konsisten, dari mas bisa program tersebut itu dibutuhkan masyarakat, ya insya Allah bisa berjalan dengan baik bahkan berkelanjutan seperti itu.
1: Oke, kalau tadi kan kita ngomongin soal program yang berkelanjutan, nih saya mau tanya lagi nih, kalau misalnya nih setelah kalian selesai begitu ya, apa nih yang akan terjadi kalau ketika programnya sudah selesai terus masyarakat kembali kepada kebiasaan lama? Apakah hal itu menunjukkan bahwa program kalian ini gagal?
3: Oke. Mungkin dari saya ya, untuk keberhasilan program keberlanjutan sendiri itu dari BEM Farmasi itu kami membentuk namanya tim kesatria atau kader sehat anti anemia. Yang dimana nantinya itu di dalam kesatria itu terdapat beberapa kader yang mengurusi mengenai keberlanjutan program ini. Nanti pastinya akan ada strukturalnya dan juga akan ada SK legalitas dari suatu struktural tersebut dari desa. Nah nantinya itu untuk kesatria sendiri ini akan menjalankan program kita secara keberlanjutan secara menyeluruh. Jadi nanti isi kesatria dari BEM Farmasi sendiri itu diantaranya ada kader PKK, selanjutnya ada remaja putri, lalu ada bidan desa, lalu ada kelompok perikanan darat yang ada di desa Kalisalak sendiri. Dan juga untuk kesatria sendiri nanti ini akan selalu mendapatkan arahan atau binaan dari BEM Fakultas Farmasi khususnya pada pengabdian masyarakat. Jadinya nanti Desa Kalisalak ini menjadi desa binaan BEM Fakultas Farmasi seperti itu.
1: Oke. Mas Arfan?
0: Ya, kalau dari kami sendiri itu yang pertama kami membuat sebuah SK yang mana itu kita membuat tim namanya Tirta Lestari yang fokus dalam untuk mengurusi sampah dan air ini tersebut. Jadi filtrasi air sudah jadi, pengurusnya sudah ada, insenerator juga sudah dibangun, pengurusnya sudah ada, mereka sudah mulai bekerja. Yang kami harapkan nanti setelah dilegalkan oleh kepala desa, mereka itu mau untuk mengurusi bersama-sama dari program yang sudah kita tinggalkan tersebut. Dan kita juga mendorong bahwasanya di tim kami juga ada angkatan yang di angkatan 25 ya, berarti kan di bawah kami. Yang kami harapkan nanti kedepannya mau melanjutkan program PPK Ormawa di desa pengembangan seperti itu. Dan bahkan dari warganya sendiri itu ngobrol sama saya ya. Pas lagi program PSN itu sampai 30 menit ngobrol. Yang intinya adalah, mas saya titipkan desa ini. Saya harap adik-adik kalian yang nanti PPK Ormawa lagi bisa mengambil desa ini berlanjutan. Soalnya kami ingin masyarakat di sini itu sadar akan lingkungannya sendiri. Dari kalian itu sudah membangun insenerator, itu sudah membantu kami buat mengurangi sampah. Dan kami ingin insenerator tersebut itu ada minimal, ada di setiap dusun, bahkan di setiap RT. Dan juga dari pengurus ketua-ketua insenerator sendiri, itu sudah bilang, yang beliau mana juga anggota BKD juga di desa, beliau bilang, saya ini lagi mengusahakan agar insenerator ini yang sudah kami desain, yang bahkan udah dapat HK-nya juga, itu bisa dibangun di setiap RT, kalau enggak ya RW, bahkan minimal setiap dusun ada. Jadi bisa mengurangi sampah, jadi mengurangi prevalensi penyakit cikungunya, mengurangi prevalensi penyakit diare, dan juga lain sebagainya seperti itu.
1: Oke, Mbak Katrin.
2: Oke, dari tim kami tentunya dari tim HMPS Ilmu Keperawatan juga sama seperti BEM Farmasi, bagaimana strategis kami supaya program kami terus berkelanjutan. Dari kami bentuk sebuah tim yang namanya Tim Gemahati atau Gerakan Masyarakat Anti Hipertensi, yang dimana ini terdiri dari kader kesehatan, dari bidan desa, kemudian dari Karang Taruna, dan juga dari BUMDes, yang dimana nantinya supaya setelah kami tidak ada atau selesai di desa ini, nantinya program kami akan terus dilanjutkan seperti itu. Jadi dari awal program atau dari awal kami observasi desa, tentunya kami juga diskusi dulu dengan masyarakat, yang mana supaya program kami ini tidak hanya berhenti saat kami di sini, tetapi nantinya akan keberlanjutan dan akan terus berdampak kepada masyarakat seperti itu. Dan juga sama seperti juga dari BEM Farmasi, kami membuat SK seperti itu, SK tadi tim kelompok, tim Gemahati, dan juga nantinya juga dimasukkan ke dalam aturan GBPK kami atau GBPK Ormawa, yang nanti desa tersebut ini akan menjadi desa yang akan kami melakukan pengabdian di desa tersebut seperti itu.
1: Oke, baik. Ini masih ada satu pertanyaan lagi nih ya. Wow. Kita baca dulu nih satu pertanyaan terakhir nih dari Pak Eko yang ada di Banyumas. Menurut para narasumber, kapan sebuah desa bisa benar-benar dikatakan sehat dan tangguh, bukan hanya memiliki program kesehatan, tetapi karena masyarakatnya ini mampu menghadapi masalah secara mandiri. Nih, okay. Dulu nih.
2: Siapa ini?
0: Okay. Ya, mungkin saya dulu ya. Silakan. Ya, concern kami kan di desa konservasi dan tanggung bencana ya. Jadi saya sendiri itu, kita kan juga melakukan post-test dan pre-test. Kita harapkan dari tersebut, dari post-test dan pre-test tersebut, itu masyarakat dapat mendapat informasi lebih dan mereka lebih memahami tentang bencana hidrologi. Kita fokusnya di bencana hidrologi, yang mana itu menyangkut dengan cuaca. Gak cuma itu, kita juga menyangkut ke bencana yang bisa disebabkan oleh manusia, terutama sampah ya. Jadi, biar bahasanya gimana ya? Ya seenggaknya mereka itu mau dengan SK lembaga yang sudah dibuat seperti itu, dengan program kerja yang sudah dibuat, mereka tuh mau melanjutkan, dan bahkan mereka juga sudah aktif di grup WA bersama Babinsanya buat masalah mitigasi bencana. Jadi kita harapkan mereka itu semakin mandiri. Sementara desa Banjar Parakat itu udah pernah kena banjir itu di tahun 2023 kalau nggak salah, bahkan kekeringan panjang ketika musim kemarau panjang di tahun 2002-2023. Mereka itu, kata mereka ya, dari mereka, kita sudah terbiasa mas gitu kan kena seperti ini, dan kita cukup memahami lah gimana caranya untuk memitigasi bencana tersebut. Ya alhamdulillah mereka sudah cukup memahami, mereka juga antusias dengan program kerja kami. Ya kita harap bahwasanya kedepannya desa ini menjadi desa yang tangguh dan dari bencana tersebut.
3: Oke, baik. Mungkin dari BEM Farmasi juga sama dengan HMTK, kami melakukan pretest dan juga posttest untuk mengukur pengetahuan terhadap program yang akan kami bawakan. Nah, untuk desa itu sendiri disebut mandiri, itu kami menilainya dengan cara dari desa tersebut itu sudah dapat melakukan apa yang sudah kami lakukan setiap rutinnya, setiap minggunya atau setiap bulannya kepada masyarakat sekitar dengan mandiri gitu. Jadinya mereka itu sudah dapat menjalankan program kami ini untuk keberlanjutan di saat nanti kami ini sudah tidak ada di desa seperti itu.
2: Ya, dari HMWS Ilmu Kepertanian sendiri juga sebenarnya sama seperti BEM Farmasi dan juga HMTK, dari kami juga melakukan pre-test dan post-test, yang dimana untuk bahkan untuk setiap bulannya kami melakukan pretest dan posttest kepada masyarakat, dan juga selain itu kami melakukan evaluasi dan monitoring kepada masyarakat apakah dari awal kami datang hingga saat ini program kami itu berdampak nyata kepada masyarakat atau kami kurang evaluasi dalam hal program kami seperti itu. Jadi bagaimana mengukurnya itu kami dengan melalui pretest dan posttest dan juga monitoring dan evaluasi.
1: Oke, baik. Benar-benar sudah cukup menjawab ini ya tadi untuk Pak Eko nih yang sudah bergabung di 0811-254-0911. Oke, kalau begitu barangkali yang terakhir nih ya, sekaligus untuk menutup perjumpaan kita karena sayang sekali waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Apa nih harapannya atau mungkin himbauan yang ingin disampaikan oleh teman-teman dari PPK Ormawa sendiri berkaitan dengan topik kita, mewujudkan desa sehat dan tangguh melalui penguatan kesehatan, kesiapsiagaan, dan pemberdayaan masyarakat. Mungkin dari bakatan dulu, singkat waktu aja.
2: Ya, baik, harapan kami tentunya, saya dan tim tentunya, atau juga dari tim PPK Ormawa, semua yang ada di Indonesia, harapan kami tentunya, dengan datangnya kami mahasiswa ke masyarakat, ke desa, tentunya dengan membawakan berbagai inovasi dan program, tidak hanya saat mahasiswa ada di desa, tentunya kami berharap program tersebut akan terus berkelanjutan, yang nantinya mahasiswa sudah tidak ada di masyarakat, tetapi program akan terus berlanjut dan berdampak nyata kepada masyarakat. itu tentunya sebuah harapan yang sangat sangat diharapkan oleh seluruh PPK Ormawa yang ada di Indonesia.
1: Oke, Mas Ar.
0: Kalau dari saya singkat aja ya, cukup jaga lingkungan, urus sampahnya sendiri, mandiri secara mandiri, jangan selalu melulu-melulu salahkan mungkin tetangga, bahkan pemerintah. Cobalah mandiri secara mandiri, mengolah sampahnya, dan juga peduli dengan lingkungan, seperti itu.
1: Oke, dan yang terakhir Mbak.
3: Oke, mungkin dari kami sendiri, dari BEM Farmasi sendiri, kami harap masyarakat nanti akan lebih aware atau peduli akan hal anemia pada remaja putri, yang dimana nantinya itu akan mengganggu aktivitas dari remaja itu tersebut. Jadinya kami harap setelah program kami ini selesai, program yang akan kami bawakan ini tetap berjalan, yang pastinya nanti akan dapat mencegah dan juga mengurangi angka anemia remaja di Desa Kalisalak. Mungkin itu saja.
1: Oke, baik. Kalau begitu terima kasih sekali nih ya untuk ketiga narasumber kita pagi hari ini. Untuk Mbak Catherine ini ya dari tim PPKL HMPS Ilmu Keperawatan, dan juga terima kasih untuk Mas Arfan ini ya dari tim PPKL HMTK, dan juga terima kasih untuk Mbak Melani dari tim PPKL BEM Farmasi yang sudah hadir, sudah banyak memberikan informasi berkaitan dengan topik kita, mewujudkan desa sehat dan tangguh melalui penguatan kesehatan, kesiapsiagaan, dan pemberdayaan masyarakat dalam PPK Ormawa. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan di kesempatan pagi hari ini tentunya akan sangat bermanfaat, dan ini juga menambah pengetahuan juga untuk kita semua ya berkaitan dengan topik kita. Dan akhirnya pendengar, saya Citra mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda, dan nanti selepas ini pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti fokus berita bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sungai Serayu bukan sekedar aliran air yang membelah wilayah Banyumas. Sungai ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, sekaligus menyimpan cerita tentang hubungan manusia dengan alam dan kebudayaan yang tumbuh di sekitarnya. Dari semangat tersebut, Festival Bisik Serayu kembali digelar pada tahun 2026. Memasuki penyelenggaraan tahun ketiga, festival ini menghadirkan seni dan budaya sebagai media untuk mengajak masyarakat kembali melihat pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan juga kebudayaan. Festival Bisik Serayu juga menjadi ruang pertemuan bagi seniman, komunitas, masyarakat, dan berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap kebudayaan Banyumas. Pegiat seni Lengger Lanang sekaligus penggagas Bisik Serayu, Rianto, menjelaskan gagasan yang diangkat dalam penyelenggaraan festival tahun ini.
1: Tema tahun ini mengangkat yaitu sebenarnya konsep keseimbangan ekosistem yang ada di sungai dan juga di dataran. Jadi saya simbolkan sebagai sebuah kekuatan lingga dan yoni. Antara siang dan malam, antara laki-laki dan perempuan, antara sungai dan daratan, antara air dan bumi. Maka itu keseimbangan ini yang sedang kita sampaikan dari waktu ke waktu.
0: Konsep keseimbangan tersebut menjadi ruh dalam Festival Bisik Serayu 2026. Sungai dan daratan ditempatkan sebagai dua bagian yang saling melengkapi, sementara seni dan budaya menjadi medium untuk menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga lingkungan. Festival ini tidak hanya berbicara tentang pertunjukan seni di sekitar Sungai Serayu. Lebih dari itu, Bisik Serayu ingin menghidupkan kembali hubungan masyarakat dengan sungai sebagai bagian dari ruang kehidupan, sejarah, dan potensi budaya serta pariwisata. Bagi masyarakat, keberadaan festival juga membuka kesempatan untuk menikmati beragam pertunjukan, sekaligus mengenal kembali potensi budaya Banyumas. Anggota Komisi 7 DPR RI, Siti Mukaromah, melihat Bisik Serayu sebagai kegiatan yang memadukan kebudayaan dengan pesan untuk menjaga alam.
2: Bisik Serayu adalah program selain sisi pengembangan budaya dengan berbagai pentasan-pentasan kebudayaan yang dimiliki oleh Banyumas dan juga wilayah sekitarnya, juga menjadi bagian dari tempat bersyukur atas alam, atas Allah sudah memberikan banyak karunia melalui alam yang hari ini tempat kita berpijak, tempat kita tentunya merasakan dan menikmati dan bisa menghirup kehidupan dari alam yang menjadi kita berpijak.
0: Filosofi Sungai Serayu kemudian diterjemahkan melalui rangkaian kegiatan yang mempertemukan unsur seni, budaya, lingkungan, dan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, festival diharapkan tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun kesadaran tentang pentingnya merawat alam sekaligus nguri-uri budaya. Penyelenggaraan Bisik Serayu 2026 juga memberikan ruang bagi seniman lokal untuk berkolaborasi dalam menampilkan karya mereka. Adia Tama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Dinpora Butuar Banyumas, Dimas Nur Seto Adi mengatakan, festival ini menjadi salah satu wadah bagi seniman untuk mengeksplorasi dan menyalurkan kreativitas. Di sisi lain, festival yang telah berlangsung secara rutin ini juga diarahkan untuk mendukung kunjungan wisata dan perekonomian masyarakat. Bisik Serayu bahkan telah masuk dalam 10 event unggulan Banyumas Calendar of Event 2026.
3: Jadi Bisik Serayu Festival ini merupakan event budaya untuk meningkatkan kunjungan wisata juga di Kabupaten Banyumas. Event ini dipelopori oleh Maestro Lengger Banyumas, Mas Rianto. Beliau memang sudah konsisten untuk menyelenggarakan Bisik Serayu Festival ini dari beberapa tahun yang lalu. Jadi latar belakangnya tentu Mas Rianto ingin memunculkan kekuatan budaya yang ada di Kabupaten Banyumas, yaitu Lengger, dan kesenian lainnya agar bisa menjadi festival sehingga mampu untuk mendatangkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Banyumas, yang tentu dampaknya diharapkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Banyumas.
0: Festival Bisik Serayu 2026 menjadi ruang untuk mempertemukan kebudayaan, kreativitas, pariwisata, dan kepedulian terhadap lingkungan. Sungai Serayu tidak hanya ditempatkan sebagai lokasi penyelenggaraan, tetapi juga menjadi simbol kehidupan yang menghubungkan manusia dengan alam dan kebudayaan. Keberlanjutan festival ini menjadi penting agar pesan yang dibawa tidak berhenti dalam satu kali pertunjukan. Ketika seni digunakan untuk menyampaikan kepedulian terhadap lingkungan, ketika masyarakat diberi ruang untuk terlibat, dan ketika potensi budaya dikembangkan menjadi daya tarik wisata, maka festival ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas. Dari tepian Serayu, kebudayaan Banyumas terus dirawat dan diperkenalkan melalui karya serta kolaborasi. Harapannya, Bisik Serayu tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi terus tumbuh menjadi ruang kebersamaan yang menjaga harmoni antara manusia, budaya, dan alam.

0: Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini masih bersama dengan saya Citra yang masih akan terus temani Anda di Purwakarta pagi sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setelah tadi kita sudah ikuti bersama ya fokus berita bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwakarta. Kali ini kami akan hadir tentunya menemani Anda dalam program acara Halo RRI. Sekali lagi sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: RRI.

0: Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi dan menginspirasi.
1: Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81. Penyiar-penyiar ex-Pro 1 RRI Purwakarta kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwakarta. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
2: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwakarta pagi ini.

Baik, pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi ini masih bersama dengan saya Citra, tentunya di Halo RRI. Seperti biasa di Halo RRI menjadi salah satu ruang ya di mana suara masyarakat bukan hanya untuk didengar, tetapi juga menjadi bahan perhatian dan juga evaluasi bersama. Ya, pendengar, setiap hari tentunya kita akan bersentuhan dengan yang namanya pelayanan publik ya. Ketika kita mengurus administrasi kependudukan, kita membutuhkan pelayanan dari pemerintah. Atau ketika kita berobat ke fasilitas kesehatan, kita juga pasti akan berhadapan dengan pelayanan publik. Ketika anak kita bersekolah juga, atau ketika kita mengurus bantuan sosial, ketika membayar pajak, ketika menggunakan transportasi umum, mengurus perizinan, bahkan ketika kita membutuhkan informasi dari kantor pemerintahan, semua akan berkaitan dengan pelayanan publik. Namun kadang pendengar ada beberapa pertanyaan ya, mengenai pelayanan publik itu sendiri. Apakah pelayanan publik yang kita terima selama ini nih sudah benar-benar mudah, sudah benar-benar transparan dan juga ramah bagi masyarakat, atau justru masih ada berbagai persoalan yang dirasakan oleh warga? Misalnya mulai dari antrian yang panjang, kemudian prosedur yang dianggap berbelit-belit, informasi yang kurang jelas, petugas yang sulit ditemui, kemudian sistem pelayanan online yang mengalami gangguan ataupun persyaratan yang berubah-ubah. Nah, tentunya pendengar, kita ingin melihat ya bagaimana pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar ini menjadi suatu hal yang bisa kita percaya begitu ya. Keluhan-keluhan masyarakat juga mungkin ini akan banyak disampaikan. Ada juga kendala-kendalanya atau mungkin juga tantangan-tantangan yang dihadapi, baik mungkin itu oleh pemerintah ataupun petugas pelayanan. Serta yang tidak kalah penting itu karena pelayanan publik pada dasarnya ini bukan sekedar tentang meja, loket, formulir, aplikasi dan juga tanda tangan ya. Pelayanan publik ini berbicara tentang hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang layak. Jadi seperti biasa di Halo RRI, kami akan mengajak Anda untuk menyampaikan pengalaman Anda, kritik, keluhan, atau bahkan apresiasi Anda. Karena satu keluhan mungkin menjadi persoalan pribadi ya, tapi ketika keluhan yang sama dirasakan banyak orang, ini bisa menjadi salah satu tanda bahwa ada sesuatu yang memang perlu diperbaiki. Silakan pendengar di 632336 atau di 0811-254-0911. Atensi dengar Anda kami tunggu di Halo RRI sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: dirty.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok yang udah lampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya, habis makan.
1: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
4: Purwokerto Pagi.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Baik, pendengar Pro 1 kembali di Halo RRI, sebuah ruang interaktif yang memberikan kesempatan ya kepada masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, pertanyaan maupun masukan mengenai berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Pendengar Pro 1, Indonesia ini merupakan negara yang memiliki berbagai potensi bencana, mulai dari banjir, longsor, angin kencang, kekeringan, kebakaran hingga gempa bumi. Memang ya kalau ngomongin bencana nih tidak bisa selalu kita hindari. Namun dampaknya bisa kita kurangi apabila masyarakat memiliki pengetahuan dan juga kesiapan yang cukup. Ya, pendengar, kita mungkin sering ya mendengar himbauan untuk selalu waspada terhadap bencana. Tetapi kadang pertanyaannya, apakah masyarakat di lingkungan kita juga sudah benar-benar siap ketika bencana terjadi? Nah, kira-kira ketika kita tahu, kita harus menyelamatkan diri kemana? Dan apa nih? Apakah sudah mengetahui titik lokasi kumpulnya gitu ya? Apakah juga keluarga sudah memiliki rencana apabila terjadi keadaan darurat? Dan apakah masyarakat sudah mengetahui layanan yang harus dihubungi ketika membutuhkan bantuan? Pagi ini kita boleh ya sedikit membahas terkait dengan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi resiko bencana. Dan tentunya silakan ya untuk Anda yang barangkali ingin ikut bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung di 632336 atau di 0811-254-0911 untuk memberikan informasi atau mungkin juga sharing pengalaman berkaitan dengan kondisi lingkungan maupun hal-hal yang memang mungkin menurut Anda masih perlu diperbaiki khususnya dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana. Pendengar, langkah pertama dalam menghadapi bencana adalah dengan mengenali resiko yang ada di sekitar kita. Karena setiap wilayah ini memiliki potensi yang berbeda. Ada daerah yang mungkin akan lebih rawan banjir ketika hujan deras. Ada juga wilayah yang berada di sekitar lereng dan tentunya memiliki resiko tanah longsor. Ada juga daerah yang menghadapi kekeringan ketika musim kemarau. Bahkan kebakaran juga dapat terjadi kapan saja ya, baik itu di rumah maupun di lingkungan pemukiman. Nah, pendengar, bencana apa nih yang sering terjadi atau paling dikhawatirkan di wilayah Anda? Apakah ada banjir, tanah longsor, kekeringan, ataupun angin kencang, atau mungkin ada bencana-bencana lainnya? Nah, dan apakah masyarakat harus tahu ketika terjadi bencana, apa nih yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita perbuat? Pendengar, ketika bencana terjadi, yang pasti kepanikan ini seringkali muncul. Karena itu pengetahuan mengenai apa yang harus dilakukan ini menjadi sangatlah penting. Misalnya ketika terjadi gempa, masyarakat perlu sekali mengetahui tempat yang aman untuk berlindung. Ketika terjadi banjir, masyarakat perlu mengetahui kira-kira jalur menuju tempat yang lebih aman tuh jalur yang kemana, begitu ya. Sementara bagi masyarakat yang mungkin tinggal di daerah rawan longsor, tanda-tanda perubahan lingkungan juga ini perlu diperhatikan. Kemudian apakah kita dan juga keluarga sudah mengetahui apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi? Apakah pernah mendapatkan sosialisasi begitu ya, atau mungkin simulasi kebencanaan, dan bagaimana pengalaman dari Anda semua? Silakan ya. Sekali lagi Anda bisa bergabung bersama kami di 6323336 atau di 0811254011. Dan mendengar, jalur evakuasi ataupun titik kumpul ini menjadi salah satu hal penting dalam kesiapsiagaan bencana. Ketika kondisi darurat terjadi, kita tidak punya banyak waktu ya untuk berpikir. Karena itu, mengetahui kemana kita harus pergi sebelum bencana terjadi tentu akan sangat membantu. Dan yang lebih penting, kita juga perlu mengetahui ya di mana lokasi tersebut. Kemudian pendengar, kesiapsiagaan ini juga tidak harus selalu dimulai dari hal yang besar. Kita bisa memulainya dari keluarga. Misalnya nih, kita mengetahui nomor darurat, kemudian menyimpan dokumen-dokumen penting di tempat yang aman, kemudian menyiapkan perlengkapan darurat, serta memastikan seluruh anggota keluarga ini mengetahui kira-kira apa yang harus dilakukan jika terjadi bencana. Nah, pendengar Pro 1, tentunya dalam situasi bencana ya, tidak semua orang ini memiliki kemampuan yang sama untuk menyelamatkan diri. Misalnya ada anak-anak ataupun lansia ataupun masyarakat yang mungkin membutuhkan bantuan khusus, ini akan memerlukan perhatian lebih. Karena itu kesiapsiagaan masyarakat ini juga harus memperhatikan kelompok rentan tersebut. Dan tentunya ketika bencana terjadi, pemerintah dan juga petugas ini juga memiliki peranan yang penting. Namun masyarakat yang berada paling dekat dengan lokasi kejadian juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Gotong royong, saling memberikan informasi, kemudian membantu kelompok rentan dan tidak menyebarkan informasi-informasi yang belum jelas, ini merupakan bagian dari kesiapsiagaan dari masyarakat itu sendiri. Jadi pendengar, untuk Anda yang ingin ikut kembali bergabung ya bersama kami memberikan informasi, kritik, saran, silakan boleh. Anda bisa bergabung di 6323336 atau di 0811254011. Oke, dan ternyata ini sudah ada jawaban atas pertanyaan kemarin dari Pak Gunawan yang ada di Banyumas ya, yang menyampaikan keluhan tentang SIM keliling buat Satpas. Kenapa sekarang untuk pelayanan SIM keliling di Kecamatan Banyumas kok tidak ada rutenya? Dan ini sudah dijawab. Sebenarnya masih berjalan untuk hari Senin ini di Kecamatan Aji Barang. Kemudian untuk hari Rabu di Kecamatan Sumpiuh. Dan untuk hari Jumat di Kecamatan Patik Raja. Sekali lagi, untuk hari Senin di Kecamatan Aji Barang, kemudian Rabu di Kecamatan Sumpiuh, dan di hari Jumat ini di Kecamatan Patik Raja. Dan ini sudah langsung dijawab oleh Bapak Rudi ya, Kasubnit SIM dari Polresta Banyumas. Jadi monggo nih untuk Anda yang barangkali ingin membuat SIM ya, untuk jadwal SIM keliling tadi sudah disampaikan, untuk Senin di Aji Barang, Rabu di daerah Sumpiuh, dan Jumat di Kecamatan Patik Raja. Silakan mendengar Pro 1, sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, masih kami tunggu atensi dengar Anda, untuk Anda yang ingin ikut bergabung di Halo RRI.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
2: Next day.
1: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
3: Aku di belakang.
1: Tolong!
4: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Baik, pendengar Pro 1 ada Krisya dengan Kala Cinta Menggoda ya, sudah dihadirkan untuk menemani Anda di pagi hari ini. Tentunya di Halo RRI akan menampung atensi dengar Anda. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung, menyampaikan informasi, kritik, saran, atau keluhan seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda. Sekali lagi pendengar, masih ada sedikit waktu, silakan Anda bisa bergabung baik di 6323336 atau di 0811-2540911. Oke, ini sudah ada yang gabung lagi. Kita baca dulu, selamat pagi dari Ibu Rini. Ini di Perumahan Kalikidang Permai, Sokaraja. PDAM tidak ngalir dari hari Kamis sampai dengan hari ini. Jadi sudah tepat 5 hari ya. Ini bagaimana begitu ya? Baik, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Rini yang sudah bergabung dan memberikan informasi. Nanti akan dibantu oleh gatekeeper kami untuk disambungkan ya kepada pihak terkait untuk langsung menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan. Dan ini sudah langsung mendapat jawaban ya. Kita sudah langsung menghubungi pihak terkait dan ini sudah dijawab. Ternyata nih ada perbaikan pipa estimasi 1 hari, tapi ternyata sampai dengan 5 hari masih belum betul seperti itu ya. Jadi mohon ditunggu saja untuk Ibu Rini ya, yang pasti ini sudah ada perbaikan dari pihak terkait. Monggo silakan pendengar untuk Anda yang ingin ikut kembali bergabung ya bersama kami di Halo RRI pagi hari ini, ditunggu sekali lagi sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan yang pasti pendengar, sebelum kita memasuki lebih jauh ya persoalan-persoalan mengenai keluhan masyarakat, kita juga perlu memahami bahwa pelayanan publik yang sebenarnya sangat dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari, tapi kadang kita tidak menyadarinya. Bahkan ketika pagi hari misalnya kita sebagai seorang ibu begitu ya, harus mengurus ini itu dan lain sebagainya, tapi kita juga harus mengurus yang lain-lain. Kemudian juga ketika seseorang mungkin juga mendapatkan pelayanan di puskesmas begitu ya, kemudian juga masyarakat yang membutuhkan penerangan jalan, perbaikan jalan, kemudian ada pengangkutan sampah, kemudian juga ada air bersih begitu, keamanan lingkungan, sampai dengan informasi mengenai bantuan pemerintah, semuanya berkaitan dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Yang artinya kualitas pelayanan publik ini sangat menentukan kualitas kehidupan masyarakat. Jadi kalau pelayanannya mudah, masyarakat tentu akan terbantu. Dan kalau informasinya jelas, masyarakat juga tidak perlu bolak-balik. Dan kalau petugasnya ramah dan juga responsif, masyarakat juga pasti akan merasa dihargai. Tapi sebaliknya, kalau mungkin pelayanannya kurang sesuai begitu ya, atau mungkin prosedurnya tidak dipahami masyarakat, ini dampaknya bisa panjang karena masyarakat ini bisa kehilangan waktu dan juga bisa mengeluarkan biaya tambahan seperti itu. Oke, dan ini ada, ini ada lanjutan jawaban tadi ya, terkait dengan perbaikan pipa yang estimasi 1 hari tapi ternyata sampai dengan 5 hari. Ini disampaikan bahwa koneksi pipa ke pipa apa ini di Jalan Jenderal Sudirman Sokaraja depan SPBU. Ini mulai dari Kamis 27 Agustus 2026. Ini wilayah terdampak. Oh, memang sedang ada pengerjaan begitu ya, dan otomatis ada banyak wilayah-wilayah terdampak seperti di daerah Sokaraja, kemudian Korem, Perumahan Kalibagor Indah, Perumahan Gria Sokaraja Permai, kemudian ada di Karangkedawung, kemudian Jengkonang, Pajerukan, Bleberan, Perumahan Firdaus, dan juga Perumahan Kalikidang. Oh, ini sebenarnya sudah ada informasi terkait dengan gangguan aliran air. Dan ini ada pekerjaannya, ini koneksi pipa DN200mm lama dirubah ya ke pipa DN200mm yang baru ya, sehingga hingga saat ini nih mungkin masih belum pulih ya. Tapi yang pasti mudah-mudahan diharapkan semoga perbaikan pipa ini tidak lama lagi, sehingga masyarakat bisa kembali menikmati air begitu ya, tanpa harus kekurangan air. Baik pendengar Pro 1 di Halo RRI pagi hari ini, sayang sekali kita sudah ada di penghujung waktu. Jadi terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung ya bersama kami melalui WA di 0811-2540911. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menemani kami di Purwokerto pagi mulai dari pukul 5 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan nanti selepas ini akan ada rekan baik saya Desi, temani Anda di Purwokerto siang.
sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik, akhirnya saya Citra pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar? Siang hari ini senang sekali saya Desi Natalia hadir kembali menyapa Anda di Purwokerto Siang untuk edisi Senin 31 Agustus 2026. Awal pekan, namun ini merupakan hari terakhir di bulan Agustus 2026. Dan di studio kami pendengar sudah hadir ada dua narasumber kita dari kampus Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Kita menyapa dulu ada Bapak Dr. Misbahus Surur SHI MSI. Beliau ini merupakan Dekan FKI Unuga. Selamat siang, Assalamualaikum Bapak.
1: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Iya, apa kabar sehat Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Semangat, ini baru pertama kalinya kita berjumpa di studio.
1: Betul.
0: Baik, kemudian Pak Misbah tidak sendiri, ada Pak Ferry STMKom. Beliau ini merupakan dosen
2: Sistem Informasi.
0: Sistem Informasi di Fakultas
2: Matematika dan Ilmu Komputer.
0: Matematika dan Ilmu Komputer. Oke, selamat datang Bapak. Apa kabar siang hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, semangat ya. Kita di segmen pengaruh utamaan gender ada satu tema bahasan yang sangat menarik, yaitu membangun keluarga inklusi semua anggota rumah itu penting. Wah, ini keren luar biasa ya, walaupun Pak Ferry ini background-nya dari sistem informatika, tetapi juga apakah aktif juga di LPPM Pak, karena setiap kampus pasti ada lembaga penelitiannya ya.
2: Kalau saya kebetulan di periode lalu dari 2021 sampai 2024 itu saya di bidang pengabdian masyarakat LPPM. Sekarang di kemahasiswaan.
0: Sekarang di kemahasiswaan. Baik, saya mau sebelum kita berlanjut begitu ya dengan tema atau topik pembahasan kita siang ini tentang membangun keluarga inklusif semua anggota rumah itu penting. Saya ke Pak Dekan dulu nih, Pak Dekan. Pak Dekan, kenapa mengangkat tema yang satu ini, Pak?
1: Baik, terima kasih bahwa keluarga ini adalah bagian terpenting. Bagaimana seseorang itu mengenal tentang keadilan, mengenal tentang empati, dan mengenal tentang saling menghargai, ini dalam keluarga. Sehingga ketika dalam keluarga ini tercipta inklusi, maka nanti ketika dia berperan di masyarakat sebagai pemimpin, sebagai anggota masyarakat, maka juga akan melakukan hal yang sama. Akan menjadi pribadi-pribadi yang empati, pribadi yang berkeadilan, dan pribadi yang saling menghargai. Gitu Mbak.
0: Baik, berarti artinya setiap keluarga ini memiliki peran dan semua hal lahir berawal dari keluarga begitu ya,
1: betul,
0: Pak ya?
1: Geng.
0: Oke, saya ke Pak Ferry ini. Pak Ferry, kalau kaitannya dengan era digital, ini kan juga membawa peluang besar sekaligus juga tantangan untuk pengasuhan yang kompleks. Seperti apa Bapak memandang ini Pak?
2: Ya baik, jadi tidak bisa dipungkiri ya, generasi saya tentu berbeda dengan generasi saat ini gitu. Belum lagi kedudukan sebagai orang tua hari ini hampir dominan ya, terutama apalagi di daerah perkotaan itu orang tua itu baik bapak maupun ibunya itu bekerja begitu ya. Sangat berbeda dengan eranya saya dulu yang ibu memang lebih cenderung banyak sebagai ibu rumah tangga. Nah, sehingga pemantauan, pendampingan ataupun pengawasan terhadap anak-anak itu jadi penting di saat ini gitu. Karena kita tidak bisa juga menghindari untuk tidak anak-anak itu tidak menggunakan gadget gitu, tidak mungkin. Nah, sehingga memang perlu ruang untuk mereka menggunakan teknologi tersebut, tetapi juga disertai dengan batasan-batasan begitu.
0: Baik. Nah, kemudian saat ini realitas ruang digital dalam keluarga ini sudah tidak bisa terpisahkan begitu ya. Walaupun memang sekarang anak-anak sudah diberikan semacam keleluasaan, ini kan perlu juga pengawasan dari orang tua. Fungsi pengawasan dari keluarga seperti apa Pak Misbah memandang ini Pak? Fungsi pengawasan orang tua.
1: Begini, bahwa bahwa anak ataupun anggota keluarga ini perlu diberi kebebasan. Karena kalau mengutip pemikiran seorang filosof dari India ya, Amartya Sen ya, bahwa seseorang itu tidak dalam keluarga itu tidak hanya membutuhkan ketercukupan materi, akan tetapi mereka juga membutuhkan ruang untuk berkembang. Artinya mereka butuh untuk berkembang, butuh diapresiasi, butuh dihargai dan seterusnya. Nah, kaitannya ini dengan tapi tentu ada rambu-rambu ya, ada rambu-rambu ketika mereka hari ini mereka menggunakan gadget misalkan, menggunakan HP dan seterusnya, di mana sekarang ruang digital itu sangat dominan. Nah, ini penting ada rambu-rambu. Kenapa? Agar mereka itu tidak terjebak ke hal-hal yang cenderung negatif. Misalkan ya, ketika di sekarang itu hanya mungkin di pojok ruangan, di pojok kamar, mereka bisa berinteraksi dengan dunia luas, dunia internasional. Artinya penting bagi orang tua ya, ayah atau ibu ini untuk memantau apa yang dilakukan oleh anak dengan gadget yang mereka pegang, dengan HP yang mereka pegang. Karena di dalam HP ini adalah sebuah media, sebuah alat. Akan tetapi ketika tidak terkendali, maka di sana ada yang banyak yang positif, tapi juga ada hal-hal yang negatif. Artinya harus dikenalkan sejak dini, mana-mana yang hal-hal positif apa yang bisa mereka gunakan dengan alat tersebut, dengan media tersebut, dan mana-mana hal-hal apa yang sekiranya justru bisa berdampak negatif ya. Misalkan kalau hari ini, kalau kita tahu ini sebagai keprihatinan kita bersama ya, bahwa ribuan bahkan jutaan orang itu melalui HP mereka bisa melakukan hal-hal yang negatif. Misalkan sekarang yang ramai ada pinjol ya. Pinjol yang tapi dalam tanda petik yang negatif, kemudian slot ya, judi slot. Ini kan mulai meresahkan. Artinya ini tidak hanya di perkotaan, tapi sampai ke pedesaan, bahkan sampai keluarga, karena mereka menggunakannya itu di pojok-pojok rumah, bahkan di kamar masing-masing lah. Ini tentu ya sesuatu yang mengkhawatirkan. Artinya sejak dini di keluarga orang tua harus bisa memberikan edukasi lah. Oh, ini ya hal-hal yang negatif, ini hal-hal yang positif. Kira-kira begitu, Pak.
0: Baik. Nah, kemudian kalau kita bicara soal resiko dan juga tantangan utama anak ini, Pak Ferry, di era digital ini seperti apa, Pak?
2: Baik, Mbak Desi. Jadi menambahkan Pak Dr. Misbah tadi ya. Di sini saya paling setidak sedikitnya itu ada tiga. Yang pertama itu adalah terkait dengan risiko keamanan cyber. Nah, tadi sudah dipaparkan juga oleh narasumber pertama, bahwasanya hari ini konten-konten yang terkait dengan pornografi, kemudian judi online atau slot tadi, bahkan bullying digital, ya, nah, ini luar biasa sekali maraknya. Nah, ini kan tentu akan menimbulkan dampak-dampak yang mungkin di era saya tentu itu akan berbeda dampaknya ya, meskipun sebetulnya bullying itu ya dari dulu sudah ada, tapi tetapi soft dan hardnya yang berbeda. Nah, belum lagi kemudian ada penipuan digital. Kalau yang anak-anaknya itu sudah mulai agak remaja, itu bahkan bisa juga ke arah pencurian-pencurian data pribadi, karena mungkin mereka sudah bisa punya rekening dan seterusnya itu. Nah, sehingga data-data privasi pun juga perlu diperhatikan. Dan kadang-kadang mereka ini meskipun sudah mengetahui sejak dini ya, daripada di eranya kayak saya ini, mereka kan anak-anak hari ini itu kan bahkan masih sebelum TK saja mereka sudah lincah sekali menggunakan gawai ataupun gadget ini, gitu. Cuman mereka belum paham atas resiko-resiko yang mungkin akan mereka hadapi. Yang kedua adalah dampak kesehatan dan fisik, gitu ya. Dampak kesehatan fisik dan mental, maaf. Dampak kesehatan fisik dan mental. Karena mereka kemudian jadi misalnya kegiatannya kan banyak ya, yang mereka lakukan itu bisa memang ada kalanya mereka menggunakan itu untuk edukasi atau pendidikan, iya, misalnya untuk membantu mengerjakan tugas, PR. Tetapi tidak sedikit juga mereka itu apa namanya menggunakannya itu untuk kepentingan hiburan, gitu ya, nonton YouTube, kemudian mabar, ya, nge-game bareng. Nah ini tentu apa namanya ada namanya semacam kecanduan, sehingga ada istilahnya itu screen time, durasi waktu yang anak-anak gunakan dalam sehari. Nah sehingga muncul banyak pertanyaan, Mbak Desi, apa namanya berapa jam per hari anak-anak kita itu menggunakan untuk kegiatan media sosial, ya seperti Facebook, Instagram, ya WA apalagi, jangankan anak-anak, orang dewasa pun juga kayaknya sulit meninggalkan ini ya.
0: Nah, generasi merunduk sekarang ya, Pak ya.
2: Generasi merunduk, gitu. Belum lagi untuk tadi untuk keperluan apa hiburan yang nonton YouTube dan lain-lainnya, belum juga untuk nge-game, mabar. Nah sehingga yang untuk edukasi itu mungkin relatif sedikit gitu. Nah sehingga akhirnya mereka jadi kemudian kualitas tidurnya menurun. Kemudian terjadi isolasi sosial seperti dikatakan tadi Pak Dr. Misbah, mereka mojok sendiri-sendiri. Nah ini akhirnya mereka mengisolasi diri mereka, tidak kemudian berkumpul, bersosialisasi dengan teman-temannya gitu ya. Nah bahkan karena eranya digital, kalau saya melihatnya malah tidak jarang anak-anak sekarang itu jadi lebih cepat menua gitu, karena tidak dibatasi ruang dan waktu gitu, Mbak Desi, sehingga mereka kadang-kadang yang apa masih TK bertemannya di dunia digital itu dengan yang SMA, sehingga ada hal-hal yang harusnya mereka belum perlu ketahui atau patut ketahui, mereka sudah mengetahui. Yang ketiga dan terakhir itu adalah krisis terhadap filtering informasi. Ya, nah ini yang apa ya kalau mungkin masih anak-anak yang kayak TK ataupun masih awal kelas 1, kelas 2 mungkin tidak terlalu berdampak, tetapi ketika masuk ke remaja mereka sangat mudah terpapar hoax gitu ya. Nah ini yang menjadi keprihatinan kita, sehingga memang perlu orang tua hari ini harus kompak gitu ya, tidak hanya pada ibu gitu ya, yang betul, mungkin yang mungkin cenderung lebih banyak waktunya, tetapi kehadiran bapak jadi penting gitu. Dalam pendampingan anak ini, begitu Mbak.
0: Baik, ya pendengar, kita sudah mendengar sedikit banyak begitu ya dari dua narasumber kita. Silakan kita membuka interaktif ya Pak ya. Kepada pendengar silakan di 0811 554 0911, atau boleh silakan telepon kami langsung di 632336 ya. Jadi siang hari ini kita bersama dengan Bapak Ferry SMKom, beliau ini dari Unuga, sama-sama dari Unuga begitu ya. Kemudian juga ada Pak Dekan FKI Unuga, Bapak Dr. Misbahul Surur SHIMSI. Kita membahas soal membangun keluarga inklusif, semua anggota rumah itu penting. Artinya untuk membangun sebuah keluarga di tengah arus era digital sekarang begitu ya, semua orang, semua anggota keluarga itu memiliki peran masing-masing. Begitu. Di 0811 554 0911 sekali lagi, atau di 632336 pendengar, atau silakan juga tinggalkan pertanyaan di kolom komentar karena kami juga menyiarkan langsung di kanal YouTube-nya RRI Purwakarta. Bapak, sudah ada beberapa yang masuk di 0811 554 0911. Kita sapa dulu satu persatu. Kita menyapa ada Ibu Rina di Purwakarta. Selamat siang, assalamualaikum Bapak narasumber. Anak saya kalau sudah pegang HP susah sekali diajak komunikasi. Kalau HP diambil malah marah. Bagaimana orang tua membangun kedekatan dengan anak tanpa harus selalu menggunakan cara melarang? Enggak, Pak Dekan dulu kali ya, nanti Pak Ferry menambahkan, boleh.
1: Silahkan. Oke, baik. Ini memang saya kira ini menjadi hampir persoalan banyak keluarga ya di Indonesia. Artinya hari ini bahkan anak yang masih kecil, yang mungkin katakan baru berumur 2 atau 3 tahun, mereka sudah cenderung marah atau ketika HP yang dipegang itu kemudian diminta. Nah, ya. ini saya kira ini hampir semua anak. Lah ini bagaimana kalau tadi kasusnya adalah anak ini cenderung selalu hampir waktunya tuh habis untuk bermain HP lah. Ini memang pentingnya di dalam keluarga ini ada waktu yang obrolan tanpa gawe. Itu menjadi perlu ada kesepakatan dari semua keluarga di mana ada waktu khusus.

0: atur kesepakatan ada waktu kapan santai, mungkin ba'da apa, mungkin ba'da maghrib atau ba'da isya, atau kapan luangkan waktu, mungkin sambil keluar, sambil jalan, atau saat di rumah habis maghrib sempatkan ngobrol sebentar, di mana semua itu lepas, lepas HP. Ya tentu menjadi percuma ketika ketika kita mau mau memberi menasihati anak tapi kita juga pegang HP full. Kita juga tidak melepas HP. Tentu ada saat tadi. Coba buatkan waktu tanpa gawe, tanpa gadget, kita obrolkan, beri mereka untuk memberi dengarkan mereka. Kita minta mereka untuk bercerita. Oh ya, sehari ini mereka melakukan apa? Apa yang ada cerita apa di sekolahnya? Ada ada cerita apa dengan teman-temannya dan seterusnya. Saya yakin ketika melalui pendekatan itu, pertama kesepakatan ada waktu bersama untuk ngobrolkan hal-hal yang ringan. Saya kira ini bisa begitu, Mbak Desi.
1: Oke, Pak Ferry menambahkan barangkali, silakan.
2: Ya baik. Jadi kalau saya tadi menyebutnya yang disampaikan Pak Dr. Misbah itu adalah ini ya, apa namanya, keteladanan gitu ya. Nah, role modeling gitu ya dari orang tua gitu. Nah, keteladanan ini tidak hanya secara waktu yang disepakati tetapi ruang. Ruang juga perlu kita sepakati. Misalnya ketika di ruang tidur mungkin ya anak-anak kita itu ya tidak terus dibebaskan begitu. Jadi misalnya memang ada ya di ruang ruang keluarga misalnya begitu, penggunaan HP boleh di situ, tapi di ruang tidur tidak. Ya karena ya saya juga pernah mengalami itu, anak-anak sekarang itu luar biasa cerdasnya, mereka pun juga punya strategi, ternyata berselimut itu di dalamnya sudah pegang sudah sambil bawa gawe, Mbak Desi. Nah ini kan ternyata mereka mencari juga peluang gitu. Nah sehingga perlu ada keteladanan bersama. Nah terus ditambah lagi juga ayah dan ibu perlu satu suara gitu ya, satu suara. Kalaupun ada perbedaan, caranya tidak di depan anak-anak begitu. Misalnya ketika bapak melarang, ibu menyetujui atau sebaliknya, nah ini nggak akan jadi tidak baik gitu ya. Sehingga ketika suatu saat di rumah itu hanya salah satu orang tua saja yang tertinggal, maka dia akan berani melawan gitu ya, menolak kayak tadi ketika pada yang dianggap orang tua yang tidak aware dengan keinginan mereka. Nah sehingga akhirnya nanti justru ujungnya malah yang ribut bapak dan ibunya gitu Mbak Desi.
1: Iya karena berselisih, kalau tidak satu visi, tidak satu pandangan yang sama ya akan susah ya. Jadi memang orang tua harus menyamakan dulu.
2: Betul.
1: Oke, kita menyapa netizen kita yang sudah monitor di kanal YouTube pada @riris13673. Selamat siang Bapak narasumber. Sebagai seorang ayah dari dua putri, saya sering menyuruh istri yang istilahnya memarahi jika ada salah, karena khawatir marahnya seorang ayah ini akan membuat trauma. Apakah hal ini keliru? Enggak, Pak Dekan.
0: Iya, baik. Pertama, prinsipnya kalau dalam Islam itu kan wa'asiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah dengan mereka secara baik, secara patut ya, secara baik, secara patut. Nah, ini kalau tadi yang dilakukan oleh seorang ayah ini memang ini langkah antisipatif ya. Kalau ayah itu kan cenderung ketika emosi khawatir meledak ya, ditakutkan untuk hal-hal takut untuk terjadi dampak-dampak lanjutan lah ketika ketika emosi. Nah ini sebenarnya pertama kalau menurut saya itu sih pertama tadi pegangan kita adalah bil ma'ruf, baik tadi. Nah pertama tentu kita ingat ya bahwa dalam Islam itu misalkan ya ketika ada sebuah hadis yang mengajarkan bagaimana seorang tua itu bagaimana ketika orang tua itu mengajari anak, terutama mengajari ketika sholat. Ketika sholat ini adalah bagian dari penghambaan seorang hamba terhadap Allah, sehingga perlu diajarkan sejak dini. Nah ketika anaknya itu belum melaksanakan sholat sampai umur 10 tahun kok anak belum mau mengerti.

0: mengerjakan sholat itu boleh orang tua itu memukul ya. Dalam Islam itu boleh dimukul, tapi ada catatan. Memukulnya ini bukan kok memukul dengan emosi, memukul dengan keras dan seterusnya, ada catatan. Memukul boleh, tapi memukul yang tidak menyakiti. Lah memukul yang tidak menyakiti ini yang bisa jadi ya sekedar ya nabok atau menyentuh, intinya ya sentuhan fisik, tapi ya sekiranya itu tidak menjadikan anak itu menjadi sakit hati lah. Nabok tapi ya jangan keras-keras, tapi ya bentuk kasih, artinya bolehlah memukul, bolehlah menabok, tapi tabokan itu tabokan kasih sayang. Jangan yang membuat hati kita itu menjadi benci atau ini kepada orang tua. Sama kalau tadi kasusnya, marah dalam hal apa, tentu kalau menurut saya sih boleh-boleh saja ketika mengkhawatirkan dampak negatif. Artinya marah itu ya boleh. Anak sudah 7 tahun, kemudian 10 tahun, bahkan ketika usia baligh anak kok belum mengerjakan sholat. Atau anak itu cenderung malas-malasan, tidak mau berangkat sekolah misalkan. Anak tidak mau belajar, tidak, kalau yang sudah besar tidak tidak mau membantu orang tua. Saya kira boleh saja ini dimarahi, tapi marah dalam rangka memberikan edukasi, mengajari ini begini loh, dalam arti menegur. Nah menegurnya itu tentu tadi ada catatan, misalkan ayah minta kepada istri, kamu saja yang marahi si A, misalkan si A, saya khawatir nanti marahnya berlebihan. Saya kira boleh-boleh saja, tapi juga istri harus dibatasi juga ya marah, atau tapi marahnya adalah marah yang mendidik. Ya. Begitu kira-kira.
1: Marah
0: begitu.
1: Yang mendidik dan marah yang tegas begitu ya, bukan tegas. Bukannya sekedar emosi. Begitu. Jadi boleh-boleh saja begitu ya Pak. Pak Ferry mau menambahkan?
2: Baik, nambahkan sedikit Pak Desi, menarik ya. Jadi ya ini karena kebetulan saya punya anak laki-laki dan perempuan gitu ya. Jadi saya kira kita juga perlu melihat kondisi momen saat itu Mbak Desi, gitu ya. Kita perlu melihat, bisa jadi ketika misalnya yang memang anak perempuan kita, maka yang perlu maju bapaknya gitu, karena katanya gitu ya kan, biasanya anak perempuan itu lebih cenderung dekat dengan ayahnya ya kan, cinta pertamanya itu ayahnya. Nah, justru kita, ayah harus hadir ketika menghadapi anak perempuannya begitu. Tetapi kalau dalam kondisi-kondisi tertentu, mungkin waktu itu pas ayah kondisinya memang lagi dalam kondisi yang kurang normal seperti biasanya, artinya dalam kondisi mungkin baru pulang dan seterusnya, nah itu bisa jadi peran itu kemudian diambil. Jadi saya kira tergantung pada situasi dan kondisi dan juga tingkat permasalahannya, karena kasih sayang memang itu merupakan simbolnya ibu, tetapi ketegasan itu adalah simbolnya ayah gitu. Nah sehingga harus berimbang gitu Mbak Desi, gitu.
1: Oke, jadi malah justru kalau untuk menghadapi anak perempuan justru ayah harus hadir ya di sisi yang lain begitu. Ya, jadi kalau misalnya ibu yang maju nih, wah ibu yang ditumbalkan, sama ibu tuh galak gitu. Padahal sebenarnya ayah dan ibu udah kong kali kong nih biar supaya lebih bisa menghadapi anak ya. Setiap ya kembali lagi ke masing-masing keluarga pasti sudah punya triknya sendiri-sendiri ya Pak. Baik, kita kembali menyapa di 08 11 05 40 9 11. Ada Pak Dedi di Banyumas ini. Selamat siang Bapak Narasumber. Kadang orang tua merasa sudah memenuhi kebutuhan anak karena sudah memberikan makan, sekolah, dan fasilitas. Tetapi ternyata anak merasa kurang diperhatikan. Sebenarnya apa tanda bahwa sebuah keluarga ini sudah benar-benar inklusif? Monggo Pak Dekan dulu atau Pak Ferry, nanti saling silang.
2: Pak Ferry dulu. Monggo.
1: Pak Ferry dulu, silakan Pak.
2: Iya gantian. Baik. Ini saya untuk terkait ini mungkin kalau nanti secara hukum ataupun perspektif dari norma-norma atau nilai, mungkin Pak Dekan jauh lebih pas ya. Saya cuma nanya berdasarkan pengalaman saja yang saya jalani begitu. Sepertinya mohon maaf tadi siapa Pak Dedi ya, Pak Dedi. Sepertinya Pak Dedi di awal kita perlu Pak Dedi sebagai orang tua, kita perlu luruskan niat dulu gitu. Jadi kita sebagai orang tua itu memang itu sudah menjadi amanahnya kita sebagai orang tua, halal yang arahnya mendidik mereka, kemudian menyediakan sarana-sarana untuk itu gitu. Dan kalau itu dijadikan sebagai alat tawar menawar lah, ini yang nanti bisa menimbulkan anak itu jadi kurang respect pada kita gitu. Jadi pendekatannya memang perlu pendekatan dengan kasih dan sayang gitu pendekatannya, dan itu memang tidak mudah. Iya, saya pun juga termasuk yang masih perlu banyak belajar dalam bersabar. Nah, peran Bapak tadi menyambung yang tadi, yang pertanyaan sebelumnya itu, bisa juga Bapak maju dengan lebih paham pada bagian-bagian sisi teknologinya. Misalnya nih, bagaimana kita cari informasi dalam rangka men-settingnya, misalnya itu ada tuh aplikasinya, kita perlu download misalnya Google Family Link misalnya. Nah, kita atur baik, termasuk kita setting lokasinya ya, sehingga dimanapun kita bisa memantau. Jadi sehingga mungkin kehadiran ayah tidak terlalu ofensif gitu ya, tidak terlalu menyerang begitu. Nah, selanjutnya ya kita cukup ikhtiar tadi. Ya, hanya itu, ikhtiar dan berdoa saja sih kalau saya begitu, karena bagaimanapun juga mereka itu sudah tumbuh dan berkembang di lingkungan dengan waktu yang berbeda dengan di masanya kita. Gitu. Nah, kata orang, ada setiap masa ada orangnya, ya setiap orang juga ada masanya. Nah, sehingga kita tidak bisa pukul rata terus kita mengklaim bahwasanya tidak seperti orang dulu, itu nggak bisa itu Mbak Desi. Nah, ini yang kadang-kadang ya kita sering kita keceplosan juga kan ya.
1: Tapi memang gitu beda ya. Kan
2: iya memang,
1: anak sekarang sama zaman dulu tuh memang benar-benar berbeda gitu ya, mungkin karena zaman
2: ini ya, tapi zaman. Dengan membandingkan itulah akhirnya justru akan muncul sekat gitu. Akhirnya kita seolah-olah menormalisasi, kita jauh melalui dengan masa yang jauh lebih baik daripada mereka. Nah, ini yang kemudian akhirnya mereka jadi kurang respect pada kita. Nah, mungkin kita perlu koreksi kita dulu gitu ya. Nah, kemudian kita juga meningkatkan pengetahuan kita bagaimana tadi pendampingannya, dengan cara kalau ayah mungkin biar tidak terlalu offset, maka dari sisi teknologinya, kita yang nyeting, ibu mungkin bukan kurang gaptet ya, tapi kalau ibu-ibu mungkin lebih cenderung langsung dengan fisik pendekatannya. Nah, kita pakai yang non-fisik. Nah, itu kan sangat memungkinkan, sehingga tetap terjadi keseimbangan. Nah, ketika mereka sudah melihat keteladanan tadi, seperti di awal tadi, sepertinya Pak Deddy ini kalau tadi mengikuti dari awal, saya kira bisa dicoba itu Pak Deddy. Jadi kalau sudah role model tadi terbentuk, insya Allah gitu ya. Tapi tetap butuh waktu kayak gitu
1: Mbak Desi. Butuh proses begitu ya. Jadi memang sebelum kita menuntut ke anak, sebagai orang tua mungkin wajib menjadi contoh kali ya, mencontohkan yang baik dulu gitu ya, sebelum kita terlalu menuntut anak mungkin.
2: Iya, tadi kayak meninggalkan HP di meja makan, maksudnya tidak menggunakan gadget gitu ya di meja makan. Terus kita mencoba meluangkan waktu seperti yang disampaikan Pak Dekan tadi, meluangkan waktu untuk mendengarkan apa yang mereka lalui. Sudah dilakukan belum?
1: Nah kan begitu. Sudah belum nih Pak Dekan. Silakan Pak Dekan mau menambahkan monggo.
0: Baik. Terima kasih sedikit menambahkan tadi yang disampaikan oleh Pak Ferry ya. Tapi di samping ya keteladanan tentu itu menjadi sesuatu yang paling penting ya. Cuma dalam tamat saya melanjutkan yang tadi, wa asyruhun nabil ma'ruf, bergaulah dengan yang baik, tentu tidak hanya dengan istri tapi juga dengan anak-anak. Nah, paling tidak ketika keluarga itu inklusif, pertama mestinya ada kesetaraan ya. Ada kesetaraan. Kesetaraan ini bukan berarti perannya sama. Tanggung jawabnya sama, bukan. Tapi kalau prinsip musawah, kesetaraan ini, walaupun seorang ayah ini tentu dia menjadi imam, menjadi pemimpin keluarga. Tapi ketika seorang ayah ini menjadi pemimpin keluarga, kesetaraan itu dimaknai adalah pemimpin yang partisipatif dan kolaboratif. Artinya partisipatif itu apa yang berbagi peran di dalam keluarga itu melalui dimusyawarahkan. Artinya tidak misalkan ayah langsung menentukan ini A, B, C, D dan seterusnya, ini istri tugasnya ini, anak yang pertama, yang kedua dan seterusnya, itu tidak mereka langsung harus tunduk dengan apa yang kita instruksikan langsung, tapi bagaimana agar ada komitmen bersama, partisipatif, beri mereka ruang untuk berpendapat, beri mereka ruang untuk usul, dengarkan usulan mereka, keluh kesah mereka dan seterusnya. Ini partisipatif dan kolaboratif, ini yang setara bukan berarti sama, tapi bagaimana menjadi pemimpin yang partisipatif dan kolaboratif. Terus yang berikutnya itu ini pengasuhan bersama ya. Seringkali ya saya sendiri adalah seorang ayah yang punya 4 anak ya.
1: Oke. Keluarga besar ya Pak ya.
0: Keluarga besar yang 2 cowok ya. Laki-laki, kemudian perempuan. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Ferry, yang perempuan itu agak lebih dekat dengan ayahnya, kayaknya ada benarnya juga. Kadang-kadang ketika ibunya bilang ABCD ke anak perempuannya, itu kadang-kadang gak didengar. Tapi ketika ayahnya sekali saja bilang, langsung didengar.
1: Oke, memang harus ada kesepakatan antara ayah dan ibu ya berarti.
0: Ayah dan ibu mestinya memang, ya ini berbagi peran. Dan saya yakin masing-masing keluarga, punya ini apa, masing-masing ya. Nah kemudian ini ada pengasuhan bersama, jadi ayah ini mestinya tidak hanya bertindak sebagai orang yang mencari nafkah saja. Ketika saya sudah mencari nafkah, saya sudah membiayai makan, keperluan makan anak, pakaian anak, rumah anak, kemudian kemudian pendidikan anak, itu berarti itu belum selesai. Karena ada perintah dalam Islam itu adibu auladakum, didiklah adab anak-anak kalian. Jadi di samping memberi nafkah, ada kewajiban orang tua untuk dari segi materi, ada juga ya dari sisi pendidikan. Dan pendidikan ini justru kan yang paling utama malah dari keluarga. Maka pengasuhan bersama itu menjadi penting. Jangan limpahkan tanggung jawab asuh ini hanya dibebankan kepada istri. Itu Mbak Desi. Jadi tapi orang tua juga tadi perlu hadir. Saya ambil contoh ya, ini bahwa anak itu misalkan berakhlak ya, katakan bahwa dalam diri manusia itu kan pasti ada akhlak baik dan akhlak yang kurang baik begitu ya. Satu sisi misalkan ada akhlak dermawan, kemudian tapi di sisi juga ada kikir, cuma yang dominan yang mana. Nah ini saya sedikit mencontohkan, ini orang tua kita dulu ya. Orang tua kita dulu itu sering mencontohkan tapi langsung yang aplikatif gitu. Ini contoh saya mungkin sebagai seorang anak ya, wajar di dalam hati saya juga ada sifat katakan kikir atau pelit lah. Lah kemudian oleh ayah saya itu sedikit dikurangi agar berlatih dermawan, karena akhlak seburuk apapun pasti bisa berubah menjadi baik ketika dilakukan pembiasaan. Dulu saya masih ingat ketika masih kecil itu ayah dan ibu saya itu ketika berkunjung ke rumah saudara, ke rumah mbah atau ke rumah Pak D, ke rumah bibi. Biasanya ayah atau ibu saya itu mampir ke warung dulu.
1: Untuk
2: Bapak.
0: Beli gula teh.
1: Beli gula teh. Cangkingan ya, kalau orang Banyuwangi bilang cangkingan.
0: Kadang ke warung makan, ke warung makan beli lauk begitu. Dibawa ke rumah mbah, dibawa ke rumah Pak D, diterima ke rumah saudara atau handetolan yang hendak dikunjungi. Dan itu ternyata melekat. Dulu yang kadang-kadang mau berbagi itu susah, tapi karena hampir setiap bepergian silaturahim itu dilatih untuk membawa, jadi tergerak, oh ya, saya jadi ingin berbagi dengan sesama. Itu saya kira itu jadi perilaku apa akhlak ataupun perilaku anak yang ya dalam tanda petik mungkin dalam kita sebut negatif, itu bisa dirubah menjadi positif. Caranya adalah dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan yang positif.
1: Oke, kalau boleh meminjam istilahnya Pak Dekan, ini keluarga ini adalah laboratorium awal ya?
0: Iya, laboratorium awal.
1: Oke, okay, baik. Keren banget ini ya Pak ya. Jadi sebenarnya semua itu berawal dari keluarga. Kalau orang tua sudah bisa melakukan, mencontohkan, pasti itu akan melekat kepada anak begitu ya. Oke, baik. Ya, pendengar, kita masih bersama di segmen pengarus utamaan gender. Kita masih bersama dengan dua narasumber kita dari Unuga, ada Pak Ferry dan juga Pak Misbah, dengan satu tema yang menarik, yaitu membangun keluarga inklusif semua anggota rumah itu penting. Artinya penting di sini memiliki peran yang sangat strategis ya, ayah, ibu juga. Nah, ini ada satu pertanyaan yang cukup kompleks, Pak. Ini kalau normalnya kan ada ayah dan ibu. Nah, ketika mungkin tidak utuh seperti itu. Mungkin si anak atau hanya ada ibunya saja atau hanya ada bapaknya saja atau bahkan malah justru tidak ada keduanya. Mungkin ikut eyang, ikut kakung, om, tante begitu. Seperti apa Pak untuk keluarga yang tidak utuh seperti ini? Mungkin ada pandangan lain.
0: Iya, baik. Saya teringat sebuah kisah ketika hari raya Idul Fitri itu, ada seorang anak yang ketika yang lain itu bahagia mengenakan pakaian baru, tapi seorang anak ini dia termenung, sedih, tidak bercampur dengan teman-temannya, terlihat sedih. Nah, Nabi itu kemudian mendatangi yang tadinya dia sedih, tidak terlihat wajah gembira, Nabi datang. Dan ketika kedatangan Nabi itu mengatakan, apakah engkau senang ketika aku menjadi ayahmu? Apakah engkau senang ketika Aisyah itu menjadi ibumu? Nah, itu artinya anak yang tadinya sedih, susah, ini kemudian menjadi bahagia. Kenapa bahagia? Karena dia mendapatkan ayah baru, siapa Nabi Muhammad. Mendapatkan ibu baru. Ketika padahal dia adalah yatim piatu. Artinya seorang yang katakan tidak memiliki ayah atau tidak memiliki ibu atau bahkan tidak memiliki ayah dan ibu semuanya, ini mereka tetap ini menjadi apa, perlu peran orang lain. Artinya peran orang lain. Maka ada yang kita kenal mungkin ada ayah asuh, ibu asuh. Itu misalkan ketika anak ini mereka terlahir sebagai yatim piatu, tentu kita juga ada yang kemudian mendirikan panti asuhan, sebenarnya arah ke sana. Tapi intinya bahwa semua anak itu mereka butuh perhatian, mereka butuh kasih sayang, sehingga ketika misalkan seorang anak ini di rumah hanya ada ayah, maka ayah ini bagaimana dia walaupun sendirian, bagaimana dia memerankan fungsi ayah dan fungsi ibu. Sama ketika hanya ada ibu, tentu ibu ini dia juga harus bagaimana berlatih, walaupun tentu tidak bisa sesempurna kehadiran ayah dan ibu, tapi saya kira bisa. Seorang ibu itu dia mengfungsikan diri sebagai ayah dan ibu, artinya sebagai ayah berarti dia menjadi pengayom, pemimpin dan seterusnya, di samping sebagai ibu. Nah, ini yang saya kira penting, karena seringkali dulu saya pernah di pesantren jadi pengurus pesantren. Di situ ada banyak anak-anak kecil juga ya di pesantren, umuran SLTP. Dan seringkali ketika terjadi ada kenakalan-kenakalan itu, ketika kita coba gali informasi kenapa anak ini cenderung dalam tanda petik manut begitu ya, bahasa aja manut dalam. Nah, ini ternyata seringkali mereka itu ada broken home di rumah. Artinya mereka sebenarnya utuh, ayahnya ada, ibunya ada, tetapi karena di rumah itu broken home, ini anak ini seolah-olah mereka butuh pelampiasan. Mereka merasa tidak dihargai di rumah, mereka merasa kurang diakui, bahkan mereka itu merasa tidak didengar. Nah, ini menjadikan mereka itu menjadi pelampiasan hal-hal yang negatif. Maka yang penting ini bagaimana agar anak ini ketika masih anak-anak, masa pertumbuhan, bagaimana mereka didengar, mereka diperhatikan, mereka dikasih sayang walaupun ketidakadaan orang tua, ataupun ketika ada orang tua pun, ini pastikan dalam keluarga ini komunikasi antara ayah dan ibu ini juga harmonisan ini menjadi sangat penting, Pak Desi. Artinya kalau nggak harmonis, ada persoalan di rumah walaupun utuh, itu biasanya berpengaruh ke anak. Maka ini kita sebagai orang tua ya tentu penting untuk memastikan bahwa keluarga kita itu harmonis, di samping untuk kepentingan kita juga kepentingan anak-anak. Saya kira itu, Mbak Desi, terima kasih.
1: Okay. Baik, ini ternyata kita masih ada sekitar 5-7 menit waktu Bapak, kita menanggapi ya beberapa pendengar yang juga sudah bergabung di 08 11 05 40 9 11. Ada Pak Heru di Purwokerto ini ingin menanyakan, Bapak narasumber, apakah keluarga yang banyak menghabiskan waktu bersama otomatis ini sudah menjadi keluarga yang inklusif, atau justru kualitas komunikasi yang lebih menentukan? Kadang di rumah kalau sibuk sama gawe sendiri-sendiri juga gimana ya, Pak? Pak Ferry mungkin mau menanggapi, Pak. Apakah keluarga yang sudah menghabiskan waktu bersama otomatis sudah menjadi keluarga yang inklusif, atau justru kualitas komunikasi jauh lebih menentukan?
2: Baik, terima kasih Mbak Desi. Ya, ini saya belum tahu nih Pak Heru ini seperti apa ini ya profiling di keluarganya ya. Maksudnya luar biasa Pak Heru ini kalau punya waktu yang sering dan sangat banyak berkumpul bersama ini, waduh bikin iri ini.
1: Mungkin iri. Udah financial freedom kali ya.
0: Ya justru itu. Kalau Pak Ferry ini ketemu keluarganya seminggu sekali.
1: Seminggu tuh. Sekali, oh long distance ya.
2: Iya betul. Okay. Gitu. Ya benar yang sampaikan Mbak Desi tadi juga memang ya antara durasi waktu dengan kualitas itu memang harus seiring ya, gitu ya tadi kita juga sering bersama, tapi kalau sendiri-sendiri bersama hanya
0: fisik.
2: Tempat fisiknya di fisiknya saja di tempat yang sama ya itu tidak akan berdampak saya kira, gitu. Karena begini ya, waktu awal-awal nikah aja saya jadi berbeda paham gitu ya, misalnya saya gitu ya, saya sebagai bapak itu kalau ketika lagi waktu pas masih awal-awal nikah dulu punya anak satu itu kecil, itu meskipun saya megang HP misalnya begitu, tetapi pandangan saya itu tetap mantau gitu, sehingga kalaupun dia jatuh saya langsung refleks
1: tuh ya.
2: Iya. Nah berbeda, mohon maaf ini ya, misalnya kalau ibu-ibu kalau udah begitu tuh biasanya cari komunitas, sehingga akhirnya lebih banyak ngerumpinya, akhirnya tinggal.
1: Anaknya jadi terabaikan gitu
2: iya,
1: ya, Pak?
2: Cuman
1: gak
2: kalau,
1: semua loh.
2: Iya, gak semua.
1: Saya juga ibu-ibu.
2: Betul. Tapi artinya lebih cenderung nyari bareng-bareng gitu, komunitas bersama gitu.
1: Iya.
2: Nah, sehingga maksud saya begini ya, itu tadi hanya sebagai contoh maksudnya, ketika fisiknya sama pun, kalau itu tidak ada, connectingnya itu tidak nyambung gitu, ya maka itu akan jadi mubazir gitu.
1: Okay.
2: Nah, makanya perlu ada sentuhan secara fisik, tapi juga perlu ada sentuhan non fisik gitu. Dan sentuhan non fisik ini, kepekaan ini hanya bisa dilatih, gitu.
1: Okay.
2: Hanya bisa karena dilatih. Gitu. Sama kita ketika kita juga kepekaan sosial kita itu kan karena sering dilatih. Kalau tidak, maka itu kita mau ada orang di dekat kita. Misalnya kesulitan apapun kita kan cuek gitu ya. Itu kalau itu salah satu contoh misalnya ciri ketika tidak dilatih kepekaan tadi, maka perlu juga sentuhan non fisik itu ya tadi mengajarkan kata Pak Dekan tadi, kita perlu juga mengajarkan hal-hal yang sifatnya itu sensitivitas itu tadi. Nah, ini penting jadinya gitu ya. Sehingga tadi betul. Nah, ketika dia bersama itu, ketika kurang maka juga perlu dilakukan kebersamaan itu. Ada juga, misalnya nih gini Mbak Desi, misalnya artinya gini, waktu misalnya di kendaraan, kita pergi ke suatu tempat. Yeah. Kan ketika anak-anak itu tumbuh sudah mulai remaja, ada yang tidak mau menolak. Enggak, aku enggak ikut gitu. Maka kita perlu gitu. Perlu bareng-barengnya itu meskipun hanya fisik enggak apa-apa. Gitu. Sama kayak itu contoh kayak ketika melatih anak-anak kita waktu masih sangat kecil itu untuk misalnya belajar sholat misalnya. Kita karena dia belum balik ya kita enggak bisa hukum dia, tapi perlu kita agak sedikit memaksa gitu. Nah, jadi memang perlu lihat kondisinya lagi, tetapi artinya antara jumlah waktu, durasi maupun kualitas itu harus seiring.
1: Gitu. Oke, syukur-syukur waktunya bersama, kualitas komunikasi juga bagus begitu ya, Pak. Kita sudah di penghujung, mungkin Bapak bisa memberikan closing statement singkat saja masing-masing dari Pak Dekan dulu, mungkin silakan Pak.
0: Ya, baik. Sekaligus menanggapi pertanyaan yang terakhir ini. Pertama bahwa keluarga inklusif itu adalah keluarga yang di situ tercipta keadilan. Tidak ada istri yang merasa terbebani dengan sekian pekerjaan domestik yang sekian banyak, atau suami yang merasa terbebani karena harus mencari nafkah sekian banyak dan seterusnya. Akan tetapi keluarga yang berkeadilan adalah keluarga yang bagaimana mereka berbagi peran secara baik dan menghargai peran masing-masing. Nah, ini berkeadilan sehingga tidak ada tumpang tindih, tidak ada yang merasa saya lebih capek, saya lebih sibuk dan seterusnya. Yang kedua, keluarga yang inklusif adalah keluarga yang berempati. Keluarga yang berempati, bagaimana saya juga sebagai suami, bagaimana merasakan capeknya istri, bagaimana merasakan sebagai anak yang mereka juga butuh bermain, mereka butuh diperhatikan, mereka butuh disayang, mereka butuh ada waktu quality time ya, yang mereka butuhkan. Jadi ada empati masing-masing. Oh ya, ketika istri bagaimana, oh saya juga merasakan bagaimana menjadi suami. Artinya masing-masing punya empati, bisa merasakan, tidak hanya selalu merasakan diri sendiri yang capek, diri sendiri yang payah, yang repot dan seterusnya, tapi juga bagaimana kita merasakan ketika berada di pihak mereka, pihak-pihaknya, pihak suami atau pihak istri atau pihak anak. Kemudian yang ketiga itu, keluarga yang inklusif itu adalah keluarga yang saling menghargai.
1: Okay.
0: Artinya sempatkan walaupun peran sekecil apapun ya, sehari penting lah setiap hari ada terima kasih, ada penghargaan walaupun hanya bentuknya lisan penghargaan, ketika ke istri ini masakannya enak sekali misalkan, walaupun keasinan ataupun ketika anak latihan menggambar walaupun mungkin gambarnya keluar dari batas-batas, bagus sekali ini, ketika menyapu bersih sekali dan seterusnya. Artinya ada tiga hal itu ya, ada keadilan, ada empati dan ada saling menghargai. Saya kira itu. Terima kasih Mbak Desi.
1: Baik, tersisa 1 menit Pak Ferry mungkin menambahkan, silakan. Karena jam 11 nanti kita relay ke Jakarta. Silakan Mbak.
2: Baik, yang pertama saya mau ini dulu Mbak Desi. Jadi ketika anak-anak itu berani mengungkapkan itu, jangan selalu kita melawan gitu. Bisa jadi justru itu malah mereka punya kemauan dan keberanian untuk membuka diri. Nah, padahal di saat ini itu sangat penting ya, terhadap misalnya tadi yang bullying dan seterusnya, itu tuh justru perlu keberanian untuk mengungkapkan. Kalau introvert malah kita lebih rumit lagi nanti penyelesaiannya. Itu pertama penegasan saya, tidak jangan di justifikasi ketika anak itu mengungkapkan gitu dari apa yang dia anggap sebagai komplain, itu jangan kemudian dijustifikasi sebagai perlawanan ataupun tidak sesuai dengan adab gitu pada orang tua. Terus yang kedua, teknologi itu alat atau sarana, berarti memang perlu tetap disediakan, tetapi berdasarkan kebutuhan bukan keinginan gitu Mbak Desi.
1: Okay.
2: Berbeda ya, kebutuhan bukan keinginan, sehingga perlu kita atur kapan waktunya, durasinya, apa saja konten yang boleh mereka lihat. Dan yang terakhir adalah bahwasanya pengasuhan anak ini adalah pengasuhan bersama, gitu seperti yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi, sehingga perlu ada sentuhan fisik dan juga sentuhan emosional yang non fisik. Nah, tadi sentuhan fisik dan yang non fisik, atau sehingga ada transformasi energi juga di sana terhadap kepekaan terutama. Begitu Mbak Desi.
1: Baik. Ya, Pak Ferry, Pak Misbah, terima kasih sudah hadir.
0: Sama-sama.
1: Semoga diskusi kita bisa menginspirasi dan next kita ketemu lagi dengan tema yang lebih.
0: Siap.
1: Oke,
0: terima kasih Mbak.
2: Terima kasih hadirin.
1: Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Purwokerto siang ini. Purwokerto siang ini.
1: Baik, benar pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita segera menuju ke Pro 3 RRI, kita ikuti dinamika olahraga.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea menang 4-3 atas Brighton di Liga Premier Inggris. Real Madrid naik ke puncak klasemen La Liga usai taklukan Malaga 4-0. Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, João Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri João Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini.
2: It was intense. It felt great.
1: Rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar. Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huesler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
3: From this game, so
1: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustasi, di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham dan Leeds United ditahan 1-1 oleh Preston Fok di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabéu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Güler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang berbentur tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usai laga pelatih Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet dan bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik. Dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
2: Saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
4: Estoy disfrutando mucho, por eso estoy jugando bien.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memboceki klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari Italia, Inter Milan meraih kemenangan 1-0 atas Cagliari pada pekan kedua Serie A Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolo Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasori terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan Christian Kivu menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: Kita beranjak ke lintasan balap MotoGP. Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line to take yet a...
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: But I did a huge mistake today.
4: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2, perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit. Tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak dan mengatur keunggulan hingga finish.
2: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
3: Yeah, I'm very happy, very satisfied because was a...
4: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
3: As hard as I could to try to get on the podium.
2: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinam yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Aprisudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan, pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo dan Jeriponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional. Di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo-Rindo, serta keluar sebagai juara. Gulista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif, sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Alhamdulillah, senang ya. Apalagi kita pasangan baru, terus pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara. Masih bersyukur.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang membadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
3: Nah, mungkin itu lebih kehilangan fokus aja sih. Sama, mungkin agak lebih buru-buru juga karena sudah unggul jauh. Terus komunikasi maupun konsisten aja.
1: Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo-Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo-Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo-Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar terakhir datang dari arena pacuan kuda. Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, resmi menutup turnamen pacuan kuda Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marciano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda Gayo di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blangbo Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Bener Meriah, maupun Gayo Luas. Marciano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat Bapak Bupati dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi.
3: Pacuan kuda juga merupakan salah satu tradisi yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat Gayo dan menjadi bagian dari kekayaan budaya daerah. Karena itu, tradisi ini harus kita jaga, lestarikan dan wariskan kepada generasi muda. Namun, pelestarian tradisi harus senantiasa berjalan seiring dengan nilai-nilai agama, adat, ketertiban dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
1: Pacuan kuda Gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga.
1: 1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat serat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Anda masih bersama kami program Masa Rere Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Alhamdulillah ya, kita masih bisa kembali dipertemukan di awal pekan hari Senin. Tepatnya ini juga merupakan hari terakhir di bulan Agustus 2026. Hari ini tuh tanggal 31 Agustus. Kalau boleh merefleksikan diri begitu ya, waktu berganti dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari ke bulan, dari bulan ke tahun begitu ya. Kita sudah ada di mau masuk di bulan yang ke-9 begitu ya. 9, 10, 11, 12. Jadi 2026 ini masih menyisakan 4 bulan terakhir saja. Nah, semoga dengan seiring berjalannya waktu pendengar, dengan beberapa kejadian yang mungkin ada suka duka yang sudah kita lewati di sepanjang 2026 ini, semoga kita bisa lebih bijak lagi dalam menggunakan waktu kita, dalam menghadapi situasi yang mungkin kadang tidak enak atau situasi yang ternyata di luar harapan kita begitu ya. Nah, semoga kita menyongsong bulan depan ya, Tuhan masih memberikan waktu untuk kita menyongsong waktu di mendatang, di bulan September mendatang. Kita persiapkan diri kita dengan segala daya dan juga upaya. Semoga September benar-benar bisa menghadirkan sesuatu yang kita rindukan ya. Kalau Vina Panduwinata bilang itu September ceria ya. Ya wajar saja kalau mungkin di bulan Agustus ini ada beberapa cerita-cerita yang mungkin kurang mengenakan, mungkin kurang sesuai dengan harapan. Bulan Agustus perjuangan begitu ya. Dan di bulan September kita akan meraih cerianya ya, seperti lagunya Vina Panduwinata ya, September ceria. Baik pendengar, apapun itu semoga kita bisa mendapatkan pilihan yang terbaik, seperti lagu berikut, pilihan yang terbaik dari Ziva Magnolia yang saya hadirkan untuk Anda.

0: Dengar pukul 11:46 waktu Indonesia Barat, saat ini saatnya berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami akan update informasi Anda bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwakarta di Lintas Informasi Pro 1.
3: Lintas Informasi Pro 1.
2: Kabupaten Purbalingga bidik 15 besar pada gelaran Popda Jawa Tengah 2026. Kita akan dengarkan laporan selengkapnya bersama Fitri Hasanah. Fitri, silakan laporan Anda.
4: Baik, pendengar, Kabupaten Purbalingga mengirimkan 146 atlet untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Provinsi Jawa Tengah 2026 yang berlangsung di Kota Semarang dan Kabupaten Kendal pada 1 sampai 6 September 2026. Para atlet bertanding dalam 16 cabang olahraga, yakni atletik, bola voli pasir, bulu tangkis, karate, panahan, panjat tebing, pencak silat, renang, taekwondo, tenis lapangan, tenis meja, menembak, judo, tinju, balap sepeda, dan wushu. Kepala Bidang Pemuda Olahraga dan Pariwisata pada Dinparapar Purbalingga mengatakan 146 atlet tersebut berasal dari 58 sekolah, yakni 27 dari STMI, 18 SMP-MTS, dan 13 SMA-SMK-MA yang didampingi 41 official dan pelatih selama pelaksanaan Popda. Pada Popda 2026 di Terangkan Teguh, Purbalingga menargetkan 13 medali emas, 11 perak, dan 11 perunggu. Target ini terbagi untuk jenjang 3 jenjang pendidikan. Dari STMI ditargetkan 1 emas, 1 perak, dan 2 perunggu. Jenjang SFPMTS ditargetkan menyumbang 5 emas, 4 perak, dan 4 perunggu. Sedangkan jenjang SMA-SMK-MA ditargetkan meraih 7 emas, 6 perak, dan 5 perunggu. Berikut penuturan Teguh Wahyudiono yang merupakan Kepala Bidang Pemuda Olahraga dan Pariwisata pada Din Porapar Purbalingga.
5: 15 besar lah, untuk semua jenjang, mudah-mudahan bisa. Tahun lalu itu kita 16 besar, ada sekitar 5 emas. Tahun ini mudah-mudahan kemarin dari pemetaan ya, mudah-mudahan lah ini dari apa-apa perunggulan misalnya. Nyakila, karate, itu bisa menyumbangkan medali.
4: Teguh menambahkan pembiayaan kontingen dibiayai melalui APBD Purbalingga 2026 yang meliputi uang saku atau transportasi, atlet dan official pelatih, biaya akomodasi perjalanan, serta penginapan selama mengikuti Popda. PMK Purbalingga juga menyiapkan uang pembinaan dan uang penghargaan dengan total Rp50 juta bagi atlet serta official pelatih yang berhasil meraih medali. Selain itu, atlet berprestasi akan mendapatkan medali dan piagam. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Ya, baik. Terima kasih Fitri atas laporan Anda. Kita akan pantau dan update terus informasi-informasi terkini bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwakarta. Dan terdekat nanti kita akan bersama di segmen Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Mas laweh mendoan. Mendoane anget dipangan karo sambel. Ketemunya nang acara topokan Banyumasan. Kenanggo buang rasa sebel ya lur. Pantunnya maksa banget. Biasanya kan anggar topokan Banyumasan nyongki cerita terus jaluk pendapat komentar sekang pendengar. Siki nyorop takon bayan lah, kayaknya nyorop takon bayi karo Rika. Siki kan dinane dina Senin, tanggalnya tanggal 31 Agustus, ronge wunem likur. Dina kie awan kie sing lagi rame nangone Rika kue apa lur ngene make. Yang kepengen ngerti nanggone wilayah Rika ki anak kedatian apa, utawane anak rungon-rungon apa rasan-rasan apa. Ki kan dhewek wingi wis gebyar banget ya peringatan kemerdekaan Republik Indonesia sing ke 81. 81 ki mbok usia sing jan anu wis mateng banget teh ya gue ya. Ya sedawane bulan Agustus mestine ya kan anak kedatian-kedatian apa iku nang daerah Rika nangone Mas Gendro misalnya anak apa iku mage kok dadine pendengar liyane iki pernah ngerti oh nang gombong ke terus anak apa iku tamane nangone Bu Muning ke Bu terus lagi bagi-bagi apa ngene mage cerita maring hene nangone Kaki Radun ya wingi sing jenenge terus grebek suran apa ya biasane gue kan anggar grebek suran gue kayak anu bagi-bagi gunungan nih gue ya lah pokoknya gak apa baik kedatian nangone Rika pada anak apa ngene make sugeng siang topokan Banyumasan sugeng siang.
1: Halo
0: loh ha deng orang ana suara aneh lah
1: anu kepriwe sih ditong kopi apa.
0: Kang Dasrun sehat.
1: Sehat. Sambal saringan di sisi sing ngamleng bae.
0: Nyong tes umpetan kok tindak kemis semua kangen apa?
1: Ya kangen sih.
0: Kangen.
1: Ya, syukur sih kok umpetan umpetan oli duit.
0: Ala amin. Gewong kising tekar para ping ujarku menang lomba jurnalistik BPJS kesehatan malah kalah orang mlebu acan lah.
1: Ya. Bareng kalah ya itip-itip ya dukung karo sing menang.
0: Iya, wis tau menang iki. Tongak na bae.
1: Ya iya wis tau menang iki mbok iki kalah mbok kapan-kapan menang.
0: Menang maning gue jarku lumayan 20-20 kena nggo apa ke jenengane traktir pulsa Kang Dasrun kan lumayan nih gue ya.
1: Ya ya kayak gue pesan gue lebih akhir maning perusahaan jaluk. Belum tekat ya.
0: Oh wey. Iya kayak gue harus ngerti umat iki ya. Kenapa nangane? Nangane Rika lagi rame apa Kang?
1: Ya nangane nyongta ya casing ini jalan mbak jalan-jalan apa uwis apa urung ya mbuk ya.
0: Rika melu apa ora?
1: Ora nyong keponakan ikwada melu tapi keurungan pengumuman jaret jaretan masih ngoliat dia berdus. Ya orang ketang mau ninetat cilik tapi jari sih mending anak wedus.
0: Nah, anak wedus. Wingi
1: sing iya, sing sajen grumbul wingi ge malam Selasa ya pada apa ge kepungan muludan ngiras-ngirus karo syukuran 17-an. Kenang sajen planet sajen desa maksudnya. Nenggone nyangka wingi malam Selasa nih.
0: Malam Selasa nih.
1: Iya. Ge anu lagune aku njaluk lobong ilang anak.
0: Lobong ilang.
1: Iya.
0: Kita kandani sing ana kiki randa nunut reka gelem ora ditunuti randa.
1: Kuwi randa nunut sing anda aku jane kepen nunut sing tinggal tinggalane pagar di suci to jane.
0: Siapa sih? Oh, ki Kamiyati, Kamiyati.
1: Iya, gue Kamiyati. Kayak jane ngomong nang Mas Arya kan perlu dongol 16 sama naman lah. Karun sih wongnya jadi almarhum nana no dia tinggalan kok.
0: Anak orang kaya gerombol ketrek.
1: Ya, gue keranda nunut banyong kok.
0: Keranda nunut banyong ya, iya iya iya oke. Okay.
1: Ya, salamnya nggak bumbu ningai buning lorong-lorongnya kakak tim karo oma.
0: Iya.
1: Karo dari Sah, Pimpin, Muniarsi, Wakti, Herman, Mama Indes, Mine, Siti, terus sana Mama Ida, Sining Kawasan, Kutasari Karo Ida Mangunjaya, Mama Rukini Sumbang, Mama Aida, Ning Kawasan, Lembah Serayu, Karo Mbak Kayu Sarmila, Mister Genjot, Karo Pak Paming, cukup semena dingin gue sini
0: Bu. Iya. Oke.
1: Ya, Ratun Karo Suwati ya, Keria. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Topokan Banyumasan.
2: Topokan Banyumasan sugeng siang.
0: Sugeng siang. Iki karo Mama Siti.
2: Giler, semuatan kelintu.
0: Kepripun kabarnya Mama Siti?
2: Alhamdulillah, saya Mbak Desi.
0: Alhamdulillah. Gih saya mawon iki alhamdulillah Mama Siti. Lagi rame apa nengone Mama Siti?
2: Gun aku wis sepi Mbak.
0: Wis rampungan Agustusan.
2: Sehat. Terusan lomba-lomba bocah-bocah. Terusan anak. Lomba karaoke
0: bareng.
2: Oh iya. Lomba karaoke tuh.
0: Lah wingi mamake melu lomba apa bae gue?
2: Melu lomba karaoke.
0: Melu lomba karaoke menang apa ora?
2: Ya alhamdulillah kena ngotuku Lombok.
0: Le seneng temen.
2: Kena iya kok. Kena ngotuku Lombok ya ngotuku segala-galane lah.
0: Iya kenang. Kenang go segala-galane ya.
2: Lah kena ya wong duit mok go segala-galane.
0: Heeh.
2: Yang melu kerumbul ketek iku ya.
0: Kerumbul ketek ya anak.
2: Kerumbul ketek ana maning ya lagu kok kaya ku.
0: Kerumbul ketek, keteknya bergerumbul.
2: Iya. Kerumbul nek ketek mok te kerumbulan uang ya.
0: Nah, gue.
2: Ya salamin go matur nuwun banget ke kasih dasar nawe kesempatan menyong.
0: Iya.
2: Ya sugeng siangnya Pak Tatim ya sugeng siang.
0: Oke. Okay.
2: Sugeng udah ngetaken.
0: Inji.
2: Sugeng waras.
0: Sugeng waras.
2: Lagu nek kerumbul ketek. Di kaya Mbak Desi ya tugas.
0: Oke.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang.
3: Sugeng siang. Assalamualaikum Mbak Desi.
0: Waalaikumsalam Mbak Mines. Kepriwe kabare?
3: Kabare sehat.
0: Alhamdulillah. Wis cara apa urung?
3: Urung apa nyambel kecambah.
0: Ih enak temen nyambel kecambah kaya sambal kencur.
3: Iya benar.
0: Wis enak banget. Terus
3: banget, banget. Gorengan kempit.
0: Terus kecipir mentah. Aduh, enak banget pokoknya.
3: Malah suka kecipir mentah memang dikitir godok.
0: Iya, ya enggak digodok aku diguyur karena sambal kacang.
3: Oh, benar.
0: Mbak Mines gue nang kono nang ngene Mbak Mines lagi rame apa?
3: Nang-nang-nang ya, api nang ya Mas Mbak Desi.
0: Ya.
3: Kayak Mbak Mines orang pengen nyabrang.
0: Kenapa? Apa?
3: Orang tayang nyabrang.
0: Anu kena ngapa deneng orang tayang nyabrang?
3: Ya paling sliver sih mantan ngalor ngidul.
0: Oh ala, saking rame nek.
3: Iya saking rame nek.
0: Oh. Mbok kena pak polisi. Ada pak polisi mbok nang kono.
3: Nah yang ini sebelahnya itu angkangan luar. Nanti mari nyetan dengan Alfamart.
0: Oh ala, ya kari.
3: Akhir pak ngalor ngidul banget.
0: Suara susah lunga-lunga. Orang susah lunga-lunga nang jero omah bae, ngarep toko-toko perintah anake. Oh iya.
3: Iya.
0: Iya.
3: Kayak melu nek kayak kira banyak kena tahu.
0: Apa sih?
3: Apa mau kakek dasrun?
0: Kakek dasrun ge la anu randa nunut.
3: Iya. Kakek dasrun.

0: Samanya saja sih Mbak okay. Monitor RRI Puro Ketok karo Mbak Desi.
1: Ya, oke. Okay.
0: Gitu saja.
1: Injin, terima kasih matur nuwun.
0: Jadi kopian salam.
1: Waalaikumsalam. Sugeng siang, Bu Muninga.
2: Sugeng siang.
1: Sehat, Ibu.
2: Alhamdulillah,
1: Masya Allah. Nggih, Bu. Sekrame napa nika teng ene Bu Muninga?
2: Rame wingi minggu terus pada kae kan Agustusan kan wingi terus pada kae nang kene ngili kae pada rebutan duit terus jalan sehat terus ya kowe anu sukang RT si orang ngarta kenal tapi kan pada putune nyong pada kowe pada pemuda pemudi kayak gitu pada komunitas jalan sehat terus pada gawe ini hadiah kebetuli anak sing amplop anak sing duit kene Bu Hajah kene burine nyong nyebar duit 5.000-an 20.000 terus ngana kena pertanyaan sing oli kue 1.000 pertanyaannya
1: gege alhamdulillah
2: ya kayak pada jorok-jorokan Mbak Nene
1: rebutan ge berarti semangat Agususane ge wis anu luar biasa tengah akhir-akhir bulan nggih Bu nggih.
2: Iya, ini lah. Kuwi anak grand opening Purwasera Lor Uin.
1: Oh, Lor Uin. Oh, nggih nggih nggih nggih.
2: Kandani ngomongi pada makan gratis karo anak Orjen tunggal.
1: Wih, mantap.
2: Ya, lah wingi pada anak sing pada mau bungki juga nyong putune nonton apa kayak slang.
1: Wis slang. Teng pundi?
2: Teng gor.
1: Oh, teng gor. Nggih nggih nggih nggih.
2: Putune kana ke sing nang Klaten be mari ngene nonton kuwe slang.
1: Oh, nggih nggih nggih nggih nggih.
2: Terus nonton terus Bali orang-orang yang nenek ibu
1: oh mboten ngene teng ngene Bumun teng ngene mbae mboten
2: orang terus Bali sih
1: oh nggih nggih
2: dadi mung nonteka jam 9:30 jam 10 kon medang wis tekan kae tegawe nang soto kae nang bulike terus mangkat maring ana Bali jam 9:30 terus tingkes balik mbah kula badhe mangsul lho orang nginep jarak nginep mboten lampun kepanggi sehat wah iki mating Klaten karo kancane mak iku wis kowe membengi iki
1: nggih.
2: Lagi anak kuat dan juga nengkene mangkat tekangene wingi dinas tentu kiar bali mengko apa jam loro karo anak loro.
1: Alhamdulillah nggih. Berarti akhir bulan nggih bener-bener anu aja ngumpul keluarga nggih. Lah tua banget pokoknya tanggal niki. Bumun pada Amin ya rabbal alamin. Pada kinten salam nggih sinten niki Bumun.
2: Nyong jam iki sing go anu ya Kang Dasro.
1: Nggih.
2: Siti sehat ya Siti. Lah nyong lagi ketelpon ora tangkat.
1: Nggih.
2: Terus Kang Dasro iki ketelpon ora pilih ora tau tangkat ya Sun.
1: Prevensi Kang Dasro.
2: Iya. Terus Indes, Mama Cantika, Mas Cantika. Iya. Terus maning ketemune ngesuk-ngesuk maning gitu ya Mbak
1: Desi. Nggih.
2: Ya.
1: Nggih, diatur mawon.
2: Kepisan ingin bokar Mama Cantika.
1: Nggih.
2: Jadi suara papa lah okay. Masih ada waktu kemudian untuk sehat laras selamat karena napalan ya.
1: Yeah.
2: Jadi selianya pangkat kurang ke pokoknya ya kabeh baen sing urung salami ya ngesuk lah muktaman ya. Kayak waktu ini ketenan ya Pak Desi.
1: Yeah.
2: Yang melu randanya kayak randanya aku nurut maring kaya kaki dasrun baen.
1: Siap. Oke.
2: Matur nuwun sehat panjenengan.
1: Amin. Amin. Enji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar ya ngomong Mas Kumbang Asmara mengkotak bukak maning. Siki yang arep muter lagune ya spesial Kang Dasrun, Mbak Mines, Mama Siti karo Bu Moningah. Rondo Nunut ya.

0: nang orang ngemut sih.
1: Ya lalan dan nunut kan.
0: Iya.
2: Orang inang. Orang ngemut.
0: Ya tetep ya lah. Eman-eman randak kok.

Radio ke-81. Penyiar-penyiar eks Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.

0: wis kagian Mbak Desi gantian karo Batire. Iya, wis ngene kagian Mas Kumbang. Le, kaya ngono rasa bare temen ya. Pokoknya sing jelas ya Lur, Agustus ke wis meninggalkan ya. Agustus ke cara-carane wis aweh. Sesuatu lah ya, nilai perjuangan, kebersamaan, guyub rukun. Bayangna gue momen setahun sepisan pengetan kemerdekaan mesti akeh banget kegiatan nih gue ya. Nah terus kayak Agustus saya wis arep entong mung gari dina ketok Lur. Nah ngoneri kayak esiana rame-rame apa makeh, anak informasi berita apa makeh to perolehan angkene. Yusuk gang siang topokan Banyumasan. Mbak Desi kesuwen sih ya wis. Bukan maning lawangnya sugeng siang.
1: Sugeng siang, topokan Banyumasan.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedalang suwati. Priwe. Anak rame-rame apa nang ngene Rika?
1: Nah, mungkin iki nggo pol-polan bulan Agustus. Wingi Fatayat NU ranting desa kedeng ke barang anak-anak lomba-lomba.
0: Lomba apa? Lomba apa?
1: Anak lomba estafet gawa dera anak gawa. Kota lah sudah senyuman lu. Kita sekarang kadoan sebetulnya Fatayat ranting kedeng ke lomba-lomba. Dalam rangka anu Agustusan.
0: Yes.
1: Terusan kegiatan-kegiatan lian-lian itu tidak nasi-nasi anang ya, nasi anang. Kegiatan-kegiatan sing nutup bulan Agustus.
0: Oh iya.
1: Sing jelas bulan meninggalkan kenangan sing luar biasa untuk nilai-nilai sebuah perjuangan sing luar biasa juga ya,
0: Masya Allah. Luar biasa ya Rika, berarti panen ya, panen raya wong ditanggap sih biasanya bulan Agustus.
1: Asal dari awake sehat gelem
0: mulane sih kayong suarane sumringa pisan
1: ya iya wingi juga tes
0: iya.
1: Wis
0: sing arep ke Sumet ki ana lagon lumbung budaya, krombol ketrek eling-eling ilo kondang.
1: Eling-eling bae kowe, ilo kondang bae kowe.
0: Ilo kondang bae, iya, oke.
1: Menyong miki nang lagu apa ki miki sing putar ki miki?
0: Alam iki lagu apa sih ya?
1: Randa Nunut.
0: Randa Nunut iya.
1: Ya Randa Nunut ki ana pesan moral sing apik banget nang kono Budesi.
0: Apa jejel?
1: Nang kono ki ana cakepan anu pindang-pindang titik. Bune serawa setitik aja ngumbar perawan cilik dudane pating selidik.
0: Lah gue.
1: Kuwi mulane siki falsafah kuwi iki kudune dipublikan nggo apa jenenge nggo masukan karo para orang tua zaman siki kaya di era digital kaya niki kek aja begitu ngumbar duwe anak wadon di jurnal begitu
0: cawe budete. Intinya kan dijaga dengan sepenuh hati gue ya.
1: Nah ya bener masalahnya apa? Anu dampak negatifnya pirang-pirang gue bocah-bocah. Si lagi masa-masa pertumbuhan kayak gitu.
0: Ya benar. Ya.
1: Nyong salamnya ya spesial ya bocah sih.
0: Iya iya.
1: Spesialnya gue bocah sih yang lagi siaran. Moga-moga ya tetap semangat, tetap sehat.
0: Oke.
1: Anu apa sih lagi deh? Cita-cita kenanan budesi ya muka-muka di sembadanin Gusti Allah.
0: Amin. Dongak nanti paringi sehat waras selamat lancar sekabehane tugas amin. Dunia akhirat.
1: Amin ya robbal alamin.
0: Iya.
1: Eyang dasrun, eyang ratun. Go bunda muningah miki anak bunda cantik kan agar juren. Pak Krus Dianto para mama adek. Susan Burusti.
0: Iya.
1: Mister Gendot, spesialnya.
0: Yuk.
1: Spesialnya nggo Pak Doyo karo Buning Room. Yo karo Buning Room sugeng siang sugeng ngetakan go putih. Sine kesuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketek pokangna lawang burian namas kumbang sugeng siang.
2: Sugeng siang ke sing ngarep ora dibuka malem buri lah.
0: Tak buka lawang buri. Kepriwe ki ana kabar apa nyong biasane takon nyeluk komentar pendapat siki nyong sing takon nang ngene rika padahal lagi ana kedadean apa?
2: Wingi ya pembat anu terakhir Agustus. Ya pada perkara sing dicena bumuni kami iki.
0: Iya, apa?
2: Nah, gue karena daftar karo jenan es kotik Penggalang.
0: Apa?
2: Lurae nyebar duit.
0: Woi. Mubur.
2: Mau pada rebutan.
0: Heeh.
2: Nanti guru-guru kan lurae mau kena kurugan warga, anu lurae lemu kurugan warga apa apa.
0: Oh, alah. Lurae
2: kurugan. Iya.
0: 50.000 pira?
2: Wis, ana ana sekitar 5.000 ana pirang-pirang wae lah.
0: Oh, Rika ya panen entuk pira Rika? Mulane sih sumringa banget.
2: Ora, malane ora rebutan malahan.
0: Lho kok priwe sombong temen ora butuh duit apa?
2: Yo bukan ora butuh.
0: Tapi
2: anu nyon lagi nang panggung lagi nyanyi ya ora ngurus duit lah.
0: Lah, ora rezeki berarti.
2: Gam iki sing nembak anu sing gua sing bagi anu ke dalang apa?
0: Ke dalang Suwadi miki.
2: Kan mungkin ngomong ikut lalu kerasa dapet kan tuh deh.
0: Kepriwen sih?
2: Lah kan untuk gak ngindik-ngindik kue.
0: Ngindik-ngindik.
2: Mama Daisa.
0: Eh, apa ya?
2: Lah, kau dalam Suwadi kok.
0: Loh, Mama dari...
2: Mau ngetok dalam Suwadi lah.
0: Mama Daisa kan sekarang Mas Herdi.
2: Aku menakuman maksudnya di ini. Gini kan Mas Herdi, orang belum ngono maning.
0: Dalam
2: Suwadi itu, anu kaya lah, pokoknya lah.
0: Ulian banget. Ulian banget
2: ya gue, Pak. Iya, aku lagunya nyongge ada sing ketek-ketek kami gak pak?
0: Gerombol ketek.
2: Nah gue.
0: Gerombolnya
2: Pak Darin Sumedi, Pak Sandi Kerek Maya.
0: Ya, salame nggak usah pak, salame.
2: Salame mending gerung gue. Bapak Mas Sandi Kakak, apa lah? Kau salame nang gue, nang program apa lah? Ya negara gue khusus topok aja gue topok tok lah.
0: Iya iya iya.
2: Lagi ya, Malaysia sehat.
0: Inji.
2: Problemu.
0: Amin.
2: Depan cantik.
0: Yes.
2: Batuk kok.
0: Iya keselek kok.
2: Ya wis. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun terima kasih Ngomas Kumbang Asmara ya. Nggih, ngorika padang ini sing arep ndopo wingi Agustusane kan mesti rame banget iki ya. Siki lagi esi rame-rame apa nang Amerika sugeng siang topokan Banyumasan.
3: Yang topokan Banyumas.
0: Masya Allah ki, sing tak enten-enteni bumun.
3: Cutine bagaimana?
0: Cutine niki madan.
3: Sukses.
0: Ge, alhamdulillah.
3: Cita-citanya.
0: Amin.
3: Rasanya tes cuti bagaimana?
0: Ge.
3: Kurang ya.
0: Kurang banget.
3: Biasanya kayak sarane wong mangan kue geranggam.
0: Geranggam. Wong.
3: Si kepengin tapi sorot nana.
0: Langgi niku. Cuti nana kenanu. Cuti nggak mikir. Tadi ya.
3: Iya.
0: Budul kantor di Senin lir-lir pisan.
3: Iya. Tertanya itu. Tertanya. Orang karir itu beda.
0: Oh, nggih.
3: Orang karir itu makan be karo mikir.
0: Mangan be karo turu be karo mikir ya, niku.
3: HP. Turu dicekel HP. Aku sing dadi wong tuh arep ngomong be angel lho.
0: Lah
3: lakoni anake lho kapan aku bisa omong-omongan itu.
0: Nggih, sing dicekeli HP, laptop lah pokoknya ora.
3: Zoom malah aku jarang buka. Wong tuh kadang-kadang ayus kicane donga kak.
0: Nggih, tak wong tayange donga niku
3: nggih. Apa maning karo putu?
0: Lah,
3: karo putu yang lagi sama teman-teman nanti ya. Kadang-kadang kepen kerungu rasuarane putune be angel.
0: Nggih.
3: Kira nanti lah tok bel dan itu.
0: Tinten-teni.
3: Ya kok kadang lakoni.
0: Nggih.
3: Iki disyukuri lah.
0: Nggih, napa-napa sedikit disyukuri mawon saestu.
3: Terakhir kemarin jalan sehat.
0: Oh, nggih, jalan
3: aku
0: sehat.
3: Saya ndak ikut sekarang. Tua sing nonton ya wis kesel lah.
0: Nggih.
3: Jajan bae teku pecel kupat ten nggo dipakul-pakul.
0: Sing penting mangayu bagyo.
3: Nggih. rasa kebersamaan, persatuan, senasib.
0: Yeah.
3: Itu indahnya. Indahlah itu padane lagi nyanyi Indonesia Raya itu kalau renungan bok rasane itu
0: gerentes.
3: Bangga gimana ya rasanya. Apa-apa, semua masyarakat nyanyi bareng. Itulah tadi kemarin ya, lomba-lomba ada hadiah. Ya ada mesin cuci, ada apa itu. Saya ya mau senang-senang, melu senang-senang.
0: Okay.
3: Doakan moga-moga pada kesemangatannya.
0: Nah
3: itu kemarin indahnya terakhir itu, musiknya dilakukan ebek. Musiknya lagunya lagu ebek. Wong pada ngatik pada joget ebek spontan.
0: Nah,
3: itu kan indah sekali.
0: Orang musik menyatukan
3: orang pada ngatik joget ebek. Ya bisa ngikuti iramanya itu.
0: Itu
3: disitu indahnya kebersamaan. Kayak zaman kemenek lawan musuh kan spontan. Ya itu sekarang mensyukuri. Indah itu lah kita orang tuanya bersyukurlah nak bocah-bocah si kita nengu semangat maning orang melempem. Iya terus itu malam renungan juga terlenggiran ya semua pada lenggiran payeng yang saya mensyukuri umah bayi aduh pasan engko senine hilang wong ora kenal karo senine dewek. Sekarang kembali kita bersyukur untuk seterusnya Mbak Desi.
0: Mbak
3: Desi juga pejuang itu pejuang keluarga.
0: Pejuang tangguh.
3: Nah, putra tangguh. Nah, Mbak Suputranis pada mapan pada nembe bersyukur.
0: Amin.
3: Ya Allah eman ya karin yang itu. Sekarang lagi berjuang kan Mbak Desi?
0: Berjuang banget nih.
3: Semoga sukses.
0: Amin.
3: Senantiasa diberi kesehatan.
0: Amin.
3: Keturutan.
0: Amin ya Allah, matur nuwun sangat pendongane Bumun sehat selalu.
3: Kulo jane niko nggih anu adem lebur teyeng wingi kulo jane kepenak badhe sinret temen apa ora bisa diselani pas apa ya itu bagus ya masalah generasi lah nama itu.
0: Saya
3: kan seneng yang jam 8 sampai kan kadang-kadang pengetahuan baru
0: dialog
3: dialog itu saya tuh seneng dengerin dialog
0: kayak
3: bang sekolah sih
0: kayak lagi kuliah umum nih kan
3: matur nuwun salam kemabon
0: siap
3: pokoknya anu sing sok ngeri salam ke saya sok ndak balesi kayak Mas Bumbang kayak Bumun ingat semua saja saya mencintai dan mengenang apal dengan suaranya itu semualah. Kalau saya dikirimi doa alhamdulillah sak doakan dari rumah.
0: Amin.
3: Itu Mas Kumbang lah mau dia melu nyebar duit nuturi duit ya isi.
0: Bosku.
3: Ora perlu tapi batinku ngerti.
0: Bos ngene iku Mas Kumbang.
3: Iya malah kuwi dia nanu donatur sapa ngerti
0: nggih. Matur nuwun Bumun Inji. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Kang Gutril, sugeng siang Kang Gutril. Gantenan nggih wesek bel balik ya Kang Gutril. Kang Gutril. Tebukak lawange.
2: Wis dibuka babang ngrempoh.
0: Iya ge. Nyong ora kon jagong.
2: Yen jagong ngono lenggah iya.
0: Ya wis ge nyong wis duduk manis nyong arep takon nang ngene Rika wingi rame-rame apa sih ge siana rame-rame apa khususane arep entong iki mung gari dina ketrok.
2: Ya wong kenang ngene nyong ngono disambo banget yen pirang-pirang sampai orang ngerti.
0: Loh.
2: Ya biasanya sampai pokokan mau bengi anu ana biasa orjan tunggal.
0: Lah Rika ora melu gabung sih.
2: Layoan wis gonta-ganting kon ya anu kepalan.
0: Ngasih jeleh ya.
2: Ya ora jeleh tapi mantan blenger.
0: Mantan blenger. Lah Rika ki lagi rame apa sih ki dina ki ki nang ngene Rika?
2: Lah ya sepi ki mulai paling aneh mung barang gawe.
0: Barang gawe nyunati apa pengantenan?
2: Pengantenan.
0: Ya aku tuh siap amplop sing akeh.
4: Iya, cuacanya lagi terang lintang kayak ngawang-ngawang.
0: Terang lintang, panas-panas. Panas banget apa? Kayak yang nang studio ini kayak ngatis nyong studio.
4: Ya nang AC terus bisa nang AC lorone wis enggak bayaran ya adem.
0: Lah Jan, amin Gusti Allah. Jan, Gusti amin amin amin.
4: Kan kudril kan anu sebulan 30 dina ya ora bayaran.
0: Lah nyong bayar ya pada bayar 30 dina.
4: Iya. Ya matur nuwun ki lah.
0: Iya, iya, iya, iya. Iya, monggo lagune tak puter spesial kok kanggo Tril karo Ngorika padha lah ya. Iya. Iya. Saya selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nang burine kanggo Tril monggo. Monggo. Oke, nama make nyong sing ayu banget ki ngirim apa ki? Oh, ngirim voice note. Mama Rusti dibukakna lawange nggih nyong arep mlebu sedhela lambok kantenan nggih. Mama Rusti lah arep dibukak lawange nyong tek buka lawang liyane 632336 ya lurus sogang siang topokan Banyumasan. Diulangi maning 632336 lur nang Amerika ke lagi ana rame-rame apa sogang siang.
5: Sogang siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwen sih wis
5: temen no
0: pirang tahun ora ketemu karo Kaki Ratun. Tak ententeni.
5: Karena nyaman dan kangen ya.
0: Ye, kangen nih ye. Awi dina kemis ya. Dina kemis yang kayak bertapa urusan.
5: Kalau kakinya ya orang kangen apa-apa nih. Kangen kucel-kucel
0: lagi. Lah, kangen peyek yang jane kok yakin. Temenan. Kira onek Kaki Ratun lagi rame apa Ki?
5: Ataupun rampungan ini.
0: Oh, seram.
5: Rampungan ini bagi Rampungan itu Mbak Rampung wingi dalu.
0: Ini
5: pun Rampungan Sedoyo.
0: Wis Rampung kape.
5: Ini pun tetap putih kapura-kapura. Ini pun tetap putih.
0: Oh, wis ditututi?
5: Iya.
0: Lejane orang susah ditututi ngapa ya? Apa nggak tahun ngarep maning?
5: Iya, menjak maling.
0: Disimpan aja gue tadi.
5: Maling sing lebih model maning kok.
0: Oh, sing lebih main maning ya gue ya?
5: Main maning ki.
0: Lagi, anu nggak terakhiran ki? Arab cerita apa ceritane Kaki Ratun?
5: Cerita apa sih?
0: Ya seneng bunga wingi Agustusan, Bok.
5: Oh, ki nemen seneng ya.
0: Masih anu ki? Anak hiburannya apa? Urgent. Orjen.
5: Oh, sentunggal itu udah PRT Mbak Desi.
0: Oh, ngasih blenger ya.
5: Ya, Bang Ji ngasih blenger.
0: Ya,
5: jadi buatan blenger sih, malah jadi rame kok.
0: Jadi anget ya, desanya anget, rame, guyup.
5: Kelingan manis esemen.
0: Asik.
5: Jadi kelingan lama kemuyune. Ini kayak ini kok Mbak Desi.
0: Nelongso, aktiku nelongso. Ora ketemu Kaki Ratun nek gue.
5: Diego.
0: Terus
5: lagune sing diputer napa Mbak Desi?
0: Lagi lagune eling-eling bae keprive. Ben kon padha eling.
5: Nggih. Ben padha eling.
0: Heeh.
5: Isalamet to ya mawon Mbak Desi.
0: Inji.
5: Lagi ben sire matur sehat selalu nggih Mbak Desi.
0: Amin. Amin amin amin rabbal alamin.
5: Menegal anu setua di Badesi ngenjak
0: lah ya ngesuk jarene tanggal 1 nek sida kok ki ya
5: loh ki akeh sida
0: sida sida tanggal 1 berarti ki ya
5: nggih
0: alhamdulillah iya tolak tek dolane Mas Ora marang nek Kaki Ratun tenang bae tenang
5: nggih mesti nek kudu nek
0: nggih monggo ketemu maning Enji sami-sami monggo ketemu maning nang Prodangdut. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurnya ketek pamitan ya lur. Nyong dalam maning jam siji maca berita. Rika ya sing pada eling dadi wong ya, sing dadi apa ge? Sing dadi sing eling dadi wong. Nek jere Pak Ustad, Bu Ustad ki bener-bener kudu dewek memanfaatna waktu dengan sebaik mungkin. Mangsane ngode-ngode, mangsane ngaso-ngaso, mangsane dangdutan-dangdutan mengko jam 12:30 karo nyong padha. Jam 1 ki nyong arep maca berita mengko delamaning. Aja mari ngendi-ngendi ya, Lur ya. Tetap nang Pro 1 RRI Prokerto 1 2 3 keliling.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat siang pendengar, kami mengajak Anda untuk menyimak Warta Siang bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

0: Radio Republik Indonesia Purwakarta, radio publik milik bangsa, menyampaikan warta siang. Pendengar, pembahasan mengenai mewujudkan desa sehat dan tangguh melalui PPK Ormawa akan kami angkat menjadi topik utama warta siang edisi Senin 31 Agustus 2026. Dirangkai dengan berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Inilah warta siang selengkapnya bersama saya Desi Natalia. Pendengar, Himpunan Mahasiswa Program Ilmu Keperawatan UMP mendorong masyarakat meningkatkan kesadaran dalam mencegah hipertensi melalui program Desa Sehat dan Tangguh. Selengkapnya dilaporkan Handini Pramesti.
1: Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, UMP, mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan hipertensi. Upaya tersebut dilakukan melalui program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan PPK Ormawa, Desa Sehat dan Tangguh. Melalui program ini, mahasiswa tidak hanya memberikan edukasi kesehatan, tetapi juga terjun langsung untuk mendampingi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, HMPS Ilmu Keperawatan UMP menjalankan 3 program utama, yakni Garda 5, Galaksi, serta Kebun Toga Anti-Hipertensi. Ketiga program tersebut disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat melalui proses diskusi dan keterlibatan langsung dengan warga. Pendekatan tersebut dilakukan agar kegiatan yang diberikan dapat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Salah satu tantangan yang dihadapi mahasiswa adalah mengubah kebiasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, kebiasaan mengonsumsi garam dalam jumlah tinggi, makanan gorengan, serta minuman teh di pagi hari. Untuk menjaga keberlanjutan program, mahasiswa juga membentuk tim Gemahati sebagai tim keberlanjutan yang melibatkan sejumlah tokoh masyarakat. Tim ini nantinya diharapkan dapat melanjutkan program setelah kegiatan mahasiswa di desa tersebut berakhir.
2: Kami tentunya ingin merasa punya peran penting untuk tidak hanya memberikan edukasi kepada masyarakat, tentunya kami ingin terjun langsung kepada masyarakat untuk memberikan dampak nyata kepada masyarakat tentang pencegahan hipertensi seperti ini.
1: Melalui program Desa Sehat dan Tangguh, HMPS Ilmu Keperawatan UMP berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya menerapkan pola hidup sehat. Selain itu, program yang telah diberikan diharapkan dapat terus berjalan secara keberlanjutan, meskipun mahasiswa telah selesai melaksanakan kegiatan di desa tersebut. Dengan demikian, edukasi dan upaya pencegahan hipertensi dapat terus diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Handini Pramesti melaporkan.
0: Pendengar, Himpunan Mahasiswa Program Studi Teknik Kimia UMP melalui program PPK Ormawa berupaya membangun desa tangguh bencana di wilayah yang rawan banjir dan kekeringan. Berikut laporan Zahra Nurul Fitria.
3: Upaya membangun desa tangguh bencana dilakukan setelah tim PPK Ormawa Teknik Kimia UMP melakukan survei ke lebih dari 10 desa. Hasil pemetaan menunjukkan desa yang dipilih membutuhkan penanganan terkait bencana hidrologi dan pengelolaan lingkungan. Ketua Pelaksana Program, Muhammad Arfan Sodik, mengatakan tema desa tangguh bencana dipilih karena sesuai dengan keahlian yang dimiliki program studi teknik kimia. Sejumlah kegiatan kemudian dilaksanakan, mulai dari sosialisasi mitigasi bencana, kesehatan lingkungan, pengolahan air bersih, hingga pengelolaan sampah. Selain memberikan edukasi, mahasiswa juga membangun sejumlah sarana pendukung seperti sistem filtrasi air berbasis Internet of Things, insinerator sederhana untuk pengolahan sampah, serta instalasi hidroponik. Arfan berharap sarana tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat secara berkelanjutan.
4: Selanjutnya juga ada hidroponik, instalasi hidroponik sederhana yang kita harapkan nanti kedepannya dapat memotivasi warga. Mereka itu mampu mengembangkan hidroponik tersebut dan menjadi desa yang tangguh bencana, bahkan nggak cuma tangguh bencana, tapi juga mandiri dari segi pangan.
3: Dalam pelaksanaannya, tantangan terbesar yang dihadapi tim adalah membangun kesadaran warga untuk tidak membuang sampah sembarangan, yang menjadi salah satu penyebab banjir. Arfan menyebut tumpukan sampah di sejumlah titik desa bahkan mencapai lebih dari 8 ton. Untuk menjaga keberlanjutan program, tim membentuk lembaga FPRB Tirta Lestari yang terdiri atas tim Tirta dan tim Lestari. Kelembagaan tersebut diharapkan mampu merawat sarana dan melanjutkan program, sekaligus mendorong masyarakat memilah serta mengolah sampah dan menjaga lingkungan secara bersama-sama. Zahra Nurul Fitria melaporkan.
0: Pendengar, pelaksanaan berbagai program oleh PPK Ormawa di tingkat desa diharapkan dapat mengangkat potensi desa sekaligus menanggulangi permasalahan yang ada. Berikut pendapat masyarakat mengenai topik tersebut.
5: Menurut saya yang paling utama itu memang soal kesehatan dulu. Harus rutin ada penyuluhan, posyandu jalan dengan efektif, dan pemeriksaan gratis biar warga sadar dan sehat. Karena banyak warga yang terkendala nggak ada uang, jadi mereka nggak cek kesehatan. Terus untuk kesiapsiagaan memang butuh pelatihan soal bencana. Agar tahu ketika ada bencana harus larinya kemana dan ada apa saja yang harus disiapkan biar kalau ada apa-apa nggak panik. Dan juga lalu warga harus diberdayakan, bukan cuma dikasih tahu tapi ikut terlibat juga. Kalau mahasiswa atau ormawa bisa datang bantu ajak warga belajar dan berlatih bersama, itu pasti sangat membantu. Desa jadi lebih sehat, siap menghadapi hal apapun, dan warganya juga lebih mandiri lagi.
6: Melalui PKK Ormawa ini, mahasiswa berperan sebagai penggerak dan juga pendamping masyarakat dalam kegiatan yang melibatkan kesehatan, kesiagaan, dan juga pemberdayaan. Mahasiswa tidak hanya memberikan edukasi, namun juga melibatkan masyarakat secara langsung agar mereka dapat memahami dan juga dapat melihat potensi dari pengetahuan yang mereka miliki. Harapannya, masyarakat itu akan menjadi lebih mandiri dalam menjaga lingkungan, lalu juga dalam menghadapi resiko yang ada di lingkungan desa mereka, dan juga mengembangkan potensi yang ada.
0: Ya, pendengar, BEM Farmasi UMP mengintegrasikan upaya pencegahan anemia dalam program PPK Ormawa untuk mewujudkan desa yang sehat dan tangguh. Hal tersebut disampaikan oleh tim PPK Ormawa BEM Farmasi UMP, Melani Wijayasuti, dalam wawancaranya bersama Fahri Ansyah. Silakan Fahri.
7: Ya, baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Mbak Melani Wijayasuti selaku tim PPKO BEM Farmasi,
8: ya, betul.
7: Dan kita akan membahas mengenai mewujudkan desa sehat dan tangguh melalui penguatan kesehatan, kesiapsiagaan, dan pemberdayaan masyarakat dalam PPK Ormawa. Mbak Melani,
8: iya betul ya. Pak.
7: Apa yang melatar belakang ini Mbak dari BEM Farmasi ini untuk mengintegrasikan penanganan dan pencegahan anemia sebagai salah satu fokus dalam upaya mewujudkan desa yang sehat dan tangguh melalui PPK Ormawa ini?
8: Oke, baik. Mungkin untuk latar belakang sendiri, kami ini mengangkat tema desa sehat yang dimana lebih spesifiknya itu ada di Desa Kalisala, Kecamatan Kebasen. Okay. Untuk desa sehat sendiri di Kecamatan Kebasen, Desa Kalisala sendiri itu, kami latar belakangi dengan observasi dari Puskesmas Kebasen yang dimana kami dapatkan informasi bahwa Desa Kalisala sendiri itu memiliki prevalensi angka anemia tertinggi kedua di Kecamatan Kebasen, yang dimana pada tahun 2025 itu dengan kasus tertinggi sebanyak 115 kasus, dan rata-rata kumulatif per tahunnya itu selama 4 tahun terakhir itu ada di 600 kasus seperti itu.
7: Oke, lalu nih Mbak, kegiatan apa saja sih yang dilakukan BEM Farmasi ini untuk meningkatkan pengetahuan dan juga tentunya kesadaran masyarakat nih untuk mengenai anemia sendiri, termasuk juga faktor resiko pencegahan dan juga deteksi dininya?
8: Oke, baik. Untuk program-program kerja yang kami bawakan itu diantaranya ada program kerja unggulan kami, yaitu program Maju Ceria atau Remaja Tangguh Anti Anemia, yang dimana pada kegiatan Maju Ceria tersebut itu kami melakukan screening HB kepada remaja putri usia 11-19 tahun. Selanjutnya yaitu ada program kerja kami bernama Pro Innovena, itu kami di situ membuat inovasi produk pangan, yaitu daun katuk dan juga anggur dijadikan snack bar. Selanjutnya yaitu ada olahan ikan nila yang dijadikan sebagai otak-otak dan juga bakso ikan. Selanjutnya yaitu program kerja kami ada namanya Besi Tani atau Bersama Atasi Anemia dengan Bertani. Di situ kami bermitra dengan Dinas Pertanian, itu kami untuk membudidayakan dan juga menanam daun katuk dan juga anggur. Selanjutnya untuk program Bunila sendiri itu kami menggandeng Dinas Ketahanan Pangan dan juga Perikanan untuk membudidayakan ikan nila. Untuk program selanjutnya yaitu ada program Probio atau kami itu membuat pupuk kompos dari sampah organik, itu kami bermitra dengan Dinas Lingkungan Hidup yang dimana nanti akan diterapkan berupa biopori di setiap dusunnya. Selanjutnya yaitu ada program kami untuk menunjang ekonomi di Desa Kalisalak sendiri, itu kami bermitra dengan anggota prakoperasi Desa Merah Putih yang ada di Desa Kalisalak sendiri, seperti itu.
7: Oke, ini banyak banget ya Mbak tadi programnya. Gitu. Dari sekian banyaknya program ini kan bahkan juga dari farmasi nih. Mungkin kita fokus ke anemianya ya. Bagaimana programnya ini bisa mengintegrasikan upaya pencegahan anemia dengan penguatan pola hidup sehat nih Mbak. Tentunya untuk pemenuhan gizi juga dan pembiasan masyarakat kesehatan agar lebih sehat lagi.
8: Oke, baik, untuk kami itu untuk pencegahan anemianya itu berbasis pola hidup dan juga pola makan sehat. Yang dimana nantinya itu kami akan membagikan snack bar atau inovasi pangan kita yang sudah kita buat itu di setiap screening. Yang kebetulan screeningnya itu dilakukan setiap posyandu remaja yang ada di Desa Kalisalak. Jadinya nanti kami harapkan dari inovasi pangan tersebut itu dapat untuk mengurangi atau minimal pencegahan anemia untuk tidak lebih bertambah di Desa Kalisalak, seperti itu.
7: Oke, lalu bagaimana nih Mbak peran BEM Farmasi ini dalam pemberdayaan masyarakat agar mampu mengenali resiko anemia itu sendiri?
8: Oke, baik, mungkin untuk peran BEM Farmasi sendiri itu kami sebagai fasilitator dan juga kami sebagai narahubung kepada dinas-dinas terkait dan juga kami itu di sini memberikan informasi terkait pentingnya nih angka anemia di Desa Kalisalak ini perlu dikurangi atau paling enggak dicegah gitu untuk remaja putri, karena nantinya itu akan berdampak pada aktivitas sehari-hari dari remaja putri sendiri, seperti itu.
7: Lalu ada tantangan terbesar nggak Mbak selama menyadarkan masyarakat sendiri dan juga mungkin ada strategi khusus gitu yang dilakukan dari Mbaknya dan teman-teman?
8: Pastinya ada tantangannya ya Pak. Untuk tantangannya sendiri itu mungkin lebih ke masyarakat di desa itu mungkin tidak percaya begitu saja ya kepada mahasiswa, pastinya mereka akan lebih percaya kepada orang-orang yang lebih passion gitu di bidangnya. Maka dari itu kami di sini itu bersama dengan Puskesmas Kebasen, Dinas Kesehatan dan juga Keluarga Berencana, serta ada kader PKK dan juga ada bidan desa yang itu membantu untuk mengedukasi lebih lagi nih terkait anemia remaja di Desa Kalisalak, dan juga dari mitra-mitra tersebut itu juga membantu program-program kami agar tetap terlaksana dan juga berkelanjutan di Desa Kalisalak. Maka dari itu saat ini masyarakatnya itu sudah mulai terbuka akan anemia remaja, seperti itu.
7: Oke, terakhir nih Mbak, bagaimana BEM Farmasi ini melalui PPK Ormawa ini memastikan upaya penanganan dan pencegahan anemia tidak dapat terus berjalan setelah adanya program ini?
8: Oke, baik. Untuk dari kami sendiri itu kami membuat namanya tim kesatria atau kader sehat anti anemia. Yang dimana dalam kesatria tersebut itu terdiri atas beberapa masyarakat, diantaranya ada kader PKK, ada bidan desa, ada remaja putri, selanjutnya yaitu ada kelompok perikanan darat di Desa Kalisalak sendiri, yang nantinya itu akan dikeluarkan SK legalitas oleh kepala desa, yang nantinya akan ada struktur-strukturnya juga untuk meneruskan, untuk agar kegiatan ini tuh dapat berkelanjutan setelah mahasiswa-mahasiswa yang ada di desa tersebut itu tidak ada di desa tersebut lagi. Dan juga tentunya dari BEM Farmasi itu akan menjadikan Desa Kalisalak sebagai desa binaan, yaitu dalam divisi kami yaitu namanya pengembangan masyarakat. Nantinya itu Desa Kalisalak akan terus dilakukan monitoring dan juga evaluasi selama 3 tahun ke depan, seperti itu.
7: Oke, baik. Terima kasih Mbak Meliani atas wawancaranya bersama dengan Eri Purwokerto.
0: Ya, baik, pendengar, warta siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Purwokerto, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. BPBD Brebes menghimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air serta menghindari pembakaran sampah maupun pembukaan lahan dengan cara dibakar. Selengkapnya dilaporkan oleh Damara Sakti.
9: BPBD Kabupaten Brebes meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau. Selain mengantisipasi kekurangan air bersih, masyarakat diimbau mencegah potensi kebakaran akibat aktivitas pembakaran maupun pembukaan lahan. Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Brebes, Rismanto, mengatakan pihaknya telah meminta pemerintah desa untuk aktif memantau kondisi wilayah masing-masing, terutama terkait ketersediaan air bersih. Menurutnya, desa yang mulai mengalami kesulitan air bersih diminta segera berkoordinasi dengan BPBD agar kebutuhan masyarakat dapat segera dipenuhi.
10: Kami memang sudah pertama menginstruksikan kepada desa-desa ya, kecamatan dalam hal ini, untuk memetakan wilayahnya. Manakala ada yang membutuhkan air bersih, segera bersurat dengan kita, sehingga kebutuhan mereka dapat kita penuhi. Kemudian yang kedua, kita juga mensosialisasikan kepada masyarakat melalui media sosial, terkait untuk penggunaan air bersih ini agar tidak berlebihan, kemudian tidak tadi membakar sampah secara tidak terkendali, menghindari untuk membuka lahan.
9: Selain memastikan ketersediaan air, BBBD Brebes juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial. Warga diminta menggunakan air bersih secara bijak dan tidak berlebihan selama musim kemarau. Rismanto juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah secara tidak terkendali. Warga juga diminta menghindari pembukaan lahan dengan cara membakar, khususnya di kawasan yang berdekatan dengan hutan. Ia mengatakan pembukaan lahan diduga menjadi salah satu faktor yang berpotensi memicu kebakaran di kawasan hutan saat kondisi lingkungan kering. Meski demikian, pihaknya menyebut dengan dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian di lapangan. Damar Sakti melaporkan.
0: Pendengar, menyambut Hari Radio ke-81 yang diperingati setiap 11 September, LPP RRI Purwokerto resmi meluncurkan RRI Fest 2026. Berikut laporan Olivia Maulidia.
11: RRI Purwokerto mengawali rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 dengan meluncurkan program RRI Fest 2026 pada Senin pagi. Momen peluncuran yang berlangsung saat apel pagi tersebut menjadi pembuka dari serangkaian acara hingga puncak peringatan pada 11 September mendatang. Dalam gelaran festival kali ini, RRI Purwokerto menyiapkan ragam agenda sosial, edukasi literasi, hingga pertunjukan hiburan bagi publik. Tak hanya fokus pada kegiatan masyarakat, panitia juga menyelenggarakan turnamen tenis meja antar pegawai demi memupuk rasa kekeluargaan di lingkungan internal. Kepala Stasiun RRI Purwokerto, Slamet Fauzan, mengungkapkan bahwa bulan September memiliki nilai historis yang tinggi, sehingga sudah sepatutnya dirayakan bersama seluruh insan penyiaran radio.
12: Sehingga sepatutnya sebagai angkasawan dan angkasawati, kita sama-sama sukacita memperingati hari lahirnya Radio Republik Indonesia.
11: Ia juga menegaskan bahwa kelancaran RRI Fest 2026 tidak hanya bertumpu pada panitia pelaksana, melainkan butuh keterlibatan aktif serta komunikasi yang intensif dari semua pihak. Lewat perhelatan RRI Fest 2026, RRI Purwokerto berupaya memperkuat ikatan kebersamaan, sekaligus mengoptimalkan mutu pelayanan informasi demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Olivia Maulida melaporkan.
0: Pendengar, Bisik Serayu Festival dan dua event budaya lain dari Banyumas diajukan masuk Karisma Event Nusantara atau KEN. Selengkapnya dilaporkan Faisal Rehan.
13: Bisik Serayu Festival diusulkan masuk Karisma Event Nusantara atau KEN. Festival yang tahun ini memasuki penyelenggaraan ketiga tersebut dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai event pariwisata berskala nasional. Founder Bisik Serayu Festival Rianto mengusulkannya karena festival ini menumbuhkan ekosistem masyarakat di sepanjang Sungai Serayu. Kawasan tersebut menurutnya memiliki nilai heritage besar baik untuk pariwisata maupun kebudayaan. Rianto menambahkan festival tersebut juga menjadi ruang untuk mengangkat UMKM dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar Sungai Serayu. Menurutnya pengembangan budaya dan pariwisata dapat berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi masyarakat. Selain Bisik Serayu Festival, Rianto turut mengajukan dua event budaya lain dari Banyumas ke Karisma Event Nusantara, yaitu Banyumas Ngibing dan Lengger Bicara.
14: Tahun ini saya mengajukan tiga event untuk bisa masuk ke Karisma Event Nusantara, hubungannya dengan kebudayaan semuanya. Budaya dan pariwisata tidak pernah ditinggalkan atau tidak bisa dipisahkan, karena memang ini akan mendongkrak perekonomian yang ada di wilayah sekitaran acara seperti ini.
13: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 7 DPR RI Siti Mukarema mengatakan Bisik Serayu Festival memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi event nasional dan masuk dalam kalender KEN. Ia menilai konsep festival yang telah berjalan selama 3 tahun menunjukkan perkembangan dan masih dapat terus diperbaiki, termasuk dari sisi rangkaian acara dan konsep kegiatan. Siti Mukarema menambahkan, pengembangan festival juga perlu tetap menempatkan Sungai Serayu sebagai identitas utama Bisik Serayu. Menurutnya daya tarik Sungai Serayu telah menarik perhatian pengunjung dari luar negeri. Ia berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan sehingga Bisik Serayu Festival dapat dikenal lebih luas tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional.
15: Teman-teman bahkan dari seperti dari Jepang dan beberapa negara juga sudah menjadi bagian dari yang mereka menikmati dan rutin datang ke sini. Artinya ada sebuah hal yang menarik yang mungkin ini kita harapkan bisa kita internasionalkan dan masuk dalam KEN sehingga kalender event kalender nasional bahkan internasional salah satunya adalah Bisik Serayu dari Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas.
13: Sementara itu salah seorang penonton Aprilia Intan Saputri mendukung rencana Bisik Serayu Festival masuk Karisma Event Nusantara. Mahasiswi jurusan Sastra Indonesia Universitas Jenderal Sudirman itu berharap festival tersebut dapat menarik lebih banyak masyarakat dan mendorong generasi muda untuk lebih mengenal dan peduli terhadap budaya lokal.
16: Sangat-sangat pasti mendukung sekali sih, ya, karena dari rangkaian acaranya juga benar-benar luar biasa. Harapannya banyak masyarakat yang lebih antusias untuk menghadiri juga, terus untuk para pemuda seperti saya ini, kalangan-kalangan mahasiswa bisa lebih peduli tentang budaya di sekitar kita gitu. Jadi untuk kedepannya mungkin lebih meluas lagi lah Bisik Serayu ini.
13: Adapun Bisik Serayu Festival sudah digelar sejak 2024 di Joglo Gayatri, Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor. Tahun ini Bisik Serayu Festival 2026 dilangsungkan pada tanggal 29 hingga 30 Agustus. Selain pertunjukan seni budaya lokal hingga mancanegara, event ini juga dimeriahkan dengan diskusi dan workshop serta bazar UMKM. Faisal Raihan melaporkan.
0: Pendengar, semarak HUT RI masih terasa di Kabupaten Banyumas dengan dilaksanakannya kegiatan Jalan Sehat Kemerdekaan di sejumlah wilayah termasuk di Desa Karangnanas. Berikut laporan Yanuar Adi.
17: Semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia masih terasa di sejumlah wilayah di Kabupaten Banyumas. Salah satunya di RW 7 Desa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, yang menggelar jalan sehat dan senam bersama pada Minggu pagi 30 Agustus. Sejak sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, ratusan warga telah berkumpul untuk mengikuti senam bersama sebelum melanjutkan kegiatan jalan sehat. Setelah senam, peserta kemudian berjalan menyusuri sejumlah ruas jalan di wilayah Desa Karangnanas. Ketua RW 7 Karangnanas, Wahyono, mengatakan kegiatan tersebut digelar sebagai sarana untuk mendorong masyarakat agar lebih aktif berolahraga. Selain itu, kegiatan juga menjadi momentum bagi warga untuk berkumpul dan mempererat tali silaturahmi. Wahyono berharap kegiatan serupa dapat kembali digelar tahun depan dengan pelaksanaan yang lebih meriah. Dia juga berharap partisipasi masyarakat khususnya di tingkat RW semakin meningkat.
18: Untuk pelaksanaan, alhamdulillah berkat daripada kegigihan panitia, alhamdulillah bisa mencapai tujuan apa yang dicita-citakan. Alhamdulillah mereka antusias sekali untuk mengikuti jalan sehat ini. Harapan ke depan ya, semoga dengan adanya jalan sehat yang mungkin di dalam tahun ini masih kurang karena adanya kegiatan di masing-masing RT, mudah-mudahan di tahun depan di tingkat RW bisa berjalan dengan lancar melebihi daripada tahun ini. Seperti itu. Untuk hadiahnya itu beberapa macam, diantaranya ada kulkas, ada kambing, ada kompor, ada kipas angin.
17: Untuk menambah semarak kegiatan, panitia menyiapkan beragam hadiah bagi peserta melalui pembagian door prize. Hadiah yang disediakan antara lain kulkas, kambing, kompor, kipas angin, serta berbagai hadiah menarik lainnya. Selain jalan sehat dan pembagian door prize, kegiatan juga dimeriahkan hiburan Orjen Tunggal yang berlangsung hingga sore hari. Warga pun nampak dapat menikmati suasana kebersamaan setelah mengikuti kegiatan olahraga. Yanuar Adi melaporkan.
0: Mendengar informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita di segmen Warta Siang edisi Senin 31 Agustus 2026. Anda bisa juga mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwakerto di Instagram @rri_purwakerto. Saya Desi Natalia, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar Pro Dangdut dimanapun Anda berada. Apa kabar siang hari ini? Siang ini aku mandan deg-degan karena dinas sambil dipantau sama Pak Bos ya. Ada yang ada yang kangen sama Mas Budi. Yuk Mas Budi disapa atau sedelan. Kayak mau kayak gue tadi Jan. Sokanan kayak gue ya lur. Padahal kan pasti pendengar Pro Dangdut ini pada kangen Mas Budi kemana, Mas Budi kemana. Nah ini nih, sekarang Mas Budi sudah menjadi bos ya. Si pegawainya ngongkon-ngongkon karo ngomai. Wis kene bedine sih ngapa ora dibuka kiki mikir lah. Ya Allah, Jan Mas Budi pancen. Moga-moga rika pada ya sing sehat waras selamat ya lur ya. Pokoknya tekan jam telu kita bakal gel-gel. Kita bakal membuang stres. Kita bakal bersenang-senang. Yang katanya kangen banget Mbak Desi kemana aja sih kemarin. Ya ampun, aku juga kemarin cutinya berjuang ya demi masa depan. Demi masa depan keluarga dan bangsa dan juga negara ya. Oke baik pendengar, kira-kira di akhir bulan ini kita kan akan menghadapi bulan September insya Allah ya. Semoga besok kita masih diberi waktu, umur panjang, rezeki gitu kan. Apa sih yang jadi harapan atau persiapan apa untuk menghadapi bulan September ceria? Asik. Nah, sambil mikir kira-kira persiapannya apa nggak menghadapi bulan September, kita dangdutan dulu aja ya. Asik. Duduk tenang berubah. Ho, ho, eh.

Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRIFest 2026, Minggu, 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

Iya, pendengar, kalau Agustus dikenal sebagai bulan perjuangan kemerdekaan, nah nanti kita akan menghadapi bulan yang selalu ceria ya.

0: Untuk itu kira-kira bekal apa nih yang akan dibawa untuk bulan September nanti gitu pertanyaannya. Wisma Geo yang mau gabung silakan 632336 ya. Jadi persiapan apa nih untuk menyambut bulan September nanti? Halo, selamat siang Pro Dangdut, Kesuen, Golen Junjung, Mbak Desi. Kita coba lagi ya 632336 dari 08 11 54 09 11. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kidalang.
1: Ya.
0: Priwege, persiapannya nggo menghadapi September ceria.
1: Persiapannya bulan September ya biasa-biasa bae lah budak sinyong. Nah, wong bulan September kecere gitu menurut pranata mangsa kira-kira sate sumber.
0: Oh, iya bener banget September sate sumber ya gue.
1: Iya, lagi kanang ini lagi pada kurangan banyu Bu Desi. Ya termasuk nang Glempang, Gerduren, nang sekitar Gerduren ge wis akeh sing pada kekurangan banyu ge Bu Desi. Halo?
0: Ya.
1: Ini ketinggal lunga.
0: Ora. Lagi karo tak rogo kena. Terus kepriwe dadine? Sang ember sing akeh.
1: Iya, ge apa? Mbok sang PPBD gue ngirimi banyu gue maling desa desanya termasuk keren ya anu sangat membutuhkan gue. Apa Bu Desi yang ngarep makan siaran gak wasa omplong dikirim nang ene ya apa.
0: Alhamdulillah karang nanas ta kie lo banyune aman lancar terkendali.
1: Karang nanas ta iya tapi yang daerah gue ngulon ngangidul sementing gue nang kali kidang sokaraja ya lengkap banyu ke Bu Desi.
0: Iya ngone bari ini mau kaya suka esok.
1: Iya bener nyawingi wingi anak atas kena pada orang yang wudhu. Orangnya pada saat anu banyu-banyu kaya sing pada nang sumur-sumur bur pada saat gue nang kali pasung kali kidang yang kon daerah kono gue.
0: Oh iya.
1: Iya PTAM jadi lagi macet.
0: Berarti kaya apa jenengane persiapan
1: iya
0: orang anak persiapan sing penting apa berdoa ya ki.
1: Iya sing penting sehat ya kayak gue lah intinya
0: ya intinya kayak gue lah. Salamnya gak siapa ki
1: gue lah gunanya apa kok
0: bakul sayur.
1: Bakul sayur siliwat mau
0: rindu berat.
1: Kayaknya wis setel wingi.
0: Loh, apa ya? Iya, ke?
1: Rindu berat rong dina berturut-turut setel terus gue.
0: Oh.
1: Rong dina malah.
0: Pembaringan terakhir. Medeni banget ki lagune.
1: Gue ya kena gue. Ya bener gue.
0: Ya.
1: Pembaringan terakhir bener gue beda sih. Ya. Oke, okay. Pembaringan terakhir gue. Poma, poma di setel gue.
0: Poma di poma ya.
1: Iya, poma di setel gue.
0: Ya.
1: Salamnya spesial nggak Bu Desi.
0: Oke.
1: Okay. Nah, tetap semangat, tetap anu enjoy selalu lah. Kayak yang keruang-keruang kena senajan tanggal wis mun ceritanya katanya kayak yang bunga bahaya syukur. Kata selama ini ngikin kok tuing.
0: Lah ya selama ini ngelunding ya gue. Iya. Kena gue tuku beras.
1: Nasi anda sing tentang nih kelundingnya.
0: Iya, senajan iya. Ayam menggari koretan.
1: Iya, bunda cantik kan yang gerduren. Sing mungkin lagi belangap belangap dia harus menepur apa yang gak. Terusan mama aja kalau Pak Rus dia to, anak Pak Dasrun, Pak Radun, Mama Indes,
0: Bu iya.
1: Mara,
0: terusan
1: Bu Ida, Bu Rusti, terusan Komisar Genjot. Terusan gue KBPS lagi midangan makan produk dudang ada lagi tanggo
0: okay.
1: Biasanya kebagian kesun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur, thank you, terima kasih. Yuk di belakangnya Ki Dalang Suwadi ada siapa? Halo, selamat siang Prodangdut.
2: Sugeng siang. Prodangdut adalah kita.
0: Asik. Karep buri ora kalah pokoke lah, Jen.
2: Ora Mungkin ya mantek ke Leon Miki.
0: Priwen sih.
2: Dalam ketabrak gue emang dalangnya.
0: Ketabrak siapa?
2: Dalangnya gue dalam suara di kerungga gitu.
0: Oh ala kerungga berarti nih.
2: Payah.
0: Payah banget ya. Iya mantek. Priwen ke persiapannya ke persiapannya ngadepi bulan September.
2: Terlalu optimis, walaupun kurung-kurung banyak ya, sih berjatuh,
0: ya.
2: Saya berdoa, anak jalan suatu itu rata wajib, jalan nampak dunia kono.
0: Apa ya? Iya.
2: Apa lagunya?
0: Lagunya? Lagunya pembaringan terakhir, Arab.
2: Oke, spesial gue pengen, anu pembaringan terakhir, mau jalan suatu lah. Iya gue, sebesar gue berlalu gue di Bela ya.
0: Ya.
2: Jadi putar gue, yang dukung gue.
0: Ya oke, okay. Salam gue.
2: Salam buat Mbak Tarisa. Mbak Tarisa gak harus sekarang Pak Rus, Pak Herdi selalu gak harus Pak Asmara gitu.
0: Iya. Yeah.
2: Ya terus Mama Santika. Gendro, terus juga buat Mama Indes. Terus Mbak Mati, Mbak Harti, Bu Sati. Monica MM, Marlina, Bu Marlina ya.
0: Iya.
2: Terus Mas Siva, Mama Ade, Teh Putri. Terus Armida. Terus juga kita Sumpi Radun, Ki Balo, Gudril. Terus juga buat semuanya saja lah ya.
0: Oke.
2: Melas Senang Buri.
0: Ya.
2: Ya buat Mbak Desi mula-mula sehat, buat ternyata bidang optimis Mbak Desi dan
0: Roy. Amin, semangat. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita Mbak Desi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama kemarin ngerti motok telepon kok. Orang terangkat.
3: Ya, gini ngarep yang pernah. Oh, kain anu nemoni jajan di kota HP gue, terus mati.
0: Nge-prevent sih lah.
3: Lagi di waktu itu mau,
0: ngarep. Oh, lanyong tadi kemarin ditulang. Masak apa sih?
3: Gue ngomongi, arep tek dulang nih, niatnya apa? Dari orang jaren jendengan lah, gue rateng.
0: Iya, ngomong dina kemis gue, gue anak perkumpulan radio-radio swasta sepurokerto Jawa Tengah, nang RRI Prokerto, jadi anu nggo panggonan. Jadi sih seneng banget, gue harus ngabari penyiar-penyiar Pro 1 ya, degeser. Lagian Mbak Inka juga cuti, mungkin minggu ngarepe maning apa iya. Geser.
3: Ya, mudah-mudahan ya. Iya, jenengan mudah-mudahan ya pada tayang kabeh lah ya.
0: Iya, insyaallah. Apa jenengan ngger?
3: Jeneng ngopo lagi ora apa jenenge? Anak-anak nyo sing kae arep tes nang tanggal 7.
0: Nah, ngendi?
3: Iya, dadine ya. Ya nyongnya maring bumeni ayo ya cerita ya mudah-mudahan nggih anu sampun liwat tanggal 7 ne mungkin nggih insyaallah de kabari maling ibu nyo.
0: Oh, iya. Iya, ya. Pokoknya.
3: Ini ya, seneng malah anak yang
0: nyumbuin
3: sendiri keseng.
0: Oh.
3: Karena acara ya,
0: iya.
3: Dengan pada sehat kape terus mari acaranya paling lancar.
0: Amin.
3: Oke baik ya, angker Gusti Allah ngerti dunia dan ya, tayang mari ngono ya bu. Kapan ya, kue bani yang kok nyawa anak kabar-kabar mani kampung meninggal.
0: Iya, sip.
3: Oke, okay. Lagunya apa Mbak?
0: Lagunya pembaringan terakhir. Mengapa cuma mimpi dari Mansyur S mau? Arep
3: nyatane apa melakoni kira pembaringan terakhir.
0: Iya ya.
3: Mung orang lakoni.
0: Kari ngenteni tok mbok kapan nek jan meteni
3: piye. Iya, nyatane no ibaratan lagi arisan.
0: Iya, bener banget. Dewe iki jan-jane nang dunia iki lagi arisan ya, Mak.
3: Iya. Nunggu lindingannya gigale kapan nih gue? Ye, ano salamnya ya kengo jenengan ya, moga-moga sehat. Kape acaranya jenengan, kape cita-citanya jenengan tercapai, sehat para selamat kapean sekeluarga.
0: Amin.
3: Terus
0: ye,
3: yeah. Terus nggo gue mikir anak Kang Kumbang ya, Kang Kumbang kan nunggu pindo mau kayak topokan
0: ya.
3: Iya, kan maning. Terus kayak nggo Pak Dalang Suwadi, Bu Moninga, Bu Munija, Mas Herdi, Mas Herman, Pak Sulistianto, Mama Darisa, Mama Siva, Mama Ida, Mama Ade, Mbak Siti KDM, terus Mama Luna, Mama Santika, ya Pak Dasun, Pak Radun, ya nggak apa-apa sih orang kesalaman lah, kue ngemben, jadi kayak yang apa ngomong apa dalang subati yang apa jadi ngemben.
0: Iya, pokoknya apa jenengane ngumpul bareng lah, moga-moga ya Mak ya.
3: Iya, amin. Mudah-mudahan ya ketemu bareng pada sehat ya Mbak.
0: Iya, amin, amin, amin, amin.
3: Terima kasih Bang, jeneng anak gitu guys.
0: Siap.
3: Tentang ini lagu nih.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gebi Parera, pembaringan terakhir pendengar. Ya, kadang lagu tidak hanya sebagai sekedar hiburan, tetapi ini juga sebagai pengingat ya, sebagai pesan moral. Nek jarene Mama Rusi iki ya KPR melakoni. Asik.

0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Spesial hari ulang tahun radio ke-81. Penyiar-penyiar X Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya, tanggal 7 sampai 11 September 2026, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial hari ulang tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.

0: 101 Channel Informasi dan Inspirasi. RRI Digital. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Nanti aja. Dua kata sederhana yang sering membuat pekerjaan menumpuk tanpa terasa. Tugas yang seharusnya selesai hari ini, akhirnya dikejar semalam suntuk. Pikiran jadi stres, badan kelelahan, hasil pekerjaan pun kurang maksimal. Menunda pekerjaan hanya membuat waktu terasa makin sempit. Padahal, memulai sedikit demi sedikit jauh lebih ringan daripada menunggu sampai menumpuk. Kerjakan sekarang, selesaikan perlahan, dan nikmati hasilnya tanpa tertekan. Ingat, waktu tidak pernah menunggu siapapun. Jangan biasakan menunda, karena sukses dimulai dari disiplin pada diri sendiri. Stop menunda, mulai berkarya.

0: sih. Aku Mama Septi nang Purbalingga, persiapan bulan September. Pokoknya berkata tidak untuk mantan yang minta rujuk. Ah, hai. Temenan apa gue mak? Orang mana eman? Ya mungkin kalau sudah ada keputusan seperti itu kayaknya larane ora bain-bain larane temenan nai gue ya. Citro temenan gue kayaknya Mama Septi sing semangat, moga-moga September bener-bener September ceria kayak mak ya. Ari ora gelem balen ya ora apa-apa wis, sing penting apa atine dhewe kudu bener-bener di ayam makan nih ya gue, orang susah sing mikir kepriwe ya gue ya, wong anu pirambara orang kudu balen nih ya gue, senajan ana parikan apakah sih jenengane sing sendal jepit kecemplung kalen apa kepriwe timbang golet mending balen lah, ngger misalnya anu wonge orang lumrah ya mending orang susah apa balen-balen keselawak ketok keselawake, kesel pikirane, ya nek duite akeh ngayani kuwi ya mandan-mandan terpikir maning dipertimbangkan. Tapi duite ora nana, ora eman, galak lah ya suka mending suka dewekan bae kuwi Mama Septi bener banget. Selamat siang Bro Dangdut.
1: Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mama Ida, gimana kabarnya?
1: Sehat seger waras.
0: Alhamdulillah sehat waras selamat. Gimana nih Mama Ida menghadapi bulan September ceria?
1: Alhamdulillah September ceria. Besok Diva wisuda.
0: Oh ya Allah selamat. Besok sok ini ya Bu ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah selamat buat Mbak Diva. Semoga dilancarkan wisudanya dan nanti setelah di wisuda dapat pekerjaan yang bagus ya Bu ya. Amin.
1: Amin ya Allah, iya tugasnya aku satu selesai gitu.
0: Iya Alhamdulillah ya Bu ya. Syukur-syukur, ya, syukur-syukur dapat kerjaannya gak usah jauh-jauh dari ibunya ya.
1: Ya betul-betul.
0: Di Purwokerto aja gitu.
1: Nunggu di Viyunge.
0: Iya nunggu di Viyunge, harus apa namanya, jadi ada yang nemenin ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Mama Ida. Jadi persiapannya buat wisuda besok apa nih? Sudah pesan baju kembaran apa gitu ya?
1: Sudah beli ya okay. Kembaran sama papa. Karena ya, itulah sama temennya apa rias wajah.
0: Oh make up gitu. Ya buat make up, masya Allah.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Bareng Ella sama siapa? Siti Marfuah bareng lah, dandan bareng lah.
0: Dandan bareng ya, oke. Okay. Saya dulu ya. S1-nya dandan sendiri, S2-nya dulu karena COVID ya, jadinya wisudanya online.
1: Oh online ya. Rumah ya.
0: Iya di rumah. Oke okay, Ibu mau bagi salamnya buat siapa nih?
1: Ya. Ini kemarin apa? Apa ya Vanda online apa ya aduh yang fakultas apa namanya
0: PBAK apa sih namanya perpis pelepasan
1: iya iya itu kemarin online
0: oh pelepasan fakultasnya online
1: ya, iya pelepasannya online yang fakultas besok saya berangkat lah
0: oke okay, besok
1: mendengarkan.
0: Oke okay.
1: Iya, nama anaknya dipanggil ya kan senang.
0: Benar-benar kebanggaan.
1: Iya.
0: Kebanggaan keluarga.
1: Iya. Iya. Mbak Desi kan nanti ya S3-nya kan yang
0: lebih meriah. Amin. Amin ya Allah. Kemarin judulnya ditolak, iya. Makanya sedih banget. Ini lagi berjuang lagi, Bu.
1: Lagi mikir lagi ya.
0: Lagi mikir lagi. Semoga ACC sudah setor ke dosen pembimbing. Doakan lancar.
1: Siapa profesor siapa membimbingnya?
0: Sama Prof Munjin insyaallah. Iya. Ibu mau bagi salam buat siapa?
1: Ya semoga diberi kemudahan Mbak Desi.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin amin amin ya rabbal alamin Ibu.
1: Salamnya buat semuanya aja lah kok pas lah ya.
0: Oke, okay. Salamnya copy paste ya.
1: Semoga semuanya sehat selalu Mbak Desi juga.
0: Amin amin amin.
1: Ya, semuanya sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Ida yang ada di Batu Raden. Yuk di belakang Mama Ida, kira-kira untuk menghadapi bulan September ceria itu apa sih, ya kan? Ya bulannya bisa repentong di Nagiege. Selamat siang Bro Dangdut.
2: Dangdut.
3: Sekali lagi. Yang bom.
0: Ke prevent.
3: Ya bombongnya aja keliwat-liwat ora aja kelalen nyeluk karo asmane sing gaduri.
0: Oh iya.
3: Coba nih bong-bong gue pakai dewek yang ngomong bong-bong nabatir.
0: Yes, pokoknya kutu sing
3: iya.
0: Eling karo Gusti Allah ikwe mbok.
3: Ya jelas jadi ngomong Gusti Allah gue apa sih jadi cita-citanya sampean gue jadi nuruti ngudane nih.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Yang jadi nyimbang gue suka barang gue anu tek klek kecemplung kalen.
0: Oh iya, dan aku mikir oleh ngomong apa sih sandal kecemplung. Oh iya, lah gue lah ya intinya kayak gue lah. Jadinya daripada ngolet anu mending balen, tapi kayak mama septi kayaknya anu keronto-ronto dan dipepek. Ah, lagi kenapa? Nah,
3: anu gue kadang-kadang menungsa gue jari kesot nanda saya cekali buntut,
0: kayak gue.
3: Iya lah. Dan kamu tan mungun, kamu tan eman-eman, kamu tan seneng.
0: Tapi
3: pacu dalam pikiran.
0: Padahal pancen jadinya agar pernikahan gue ri butuh jutaan maaf ya.
3: Lah iya mulana sing jenengane wong jaman men wong gue api-api ke wong rumah tangga gue luwih mene gue detung sing secara lembut daya gue gue ngerwong kunan tapi ngerwong siki jere wong lanang tuke wadon anak kekurangan yang golet ngerwong siki ini ngerwong jaman men beda. Wong ngemen ke petungannya sing ibarat otak KTK orang gampang copot. Senajan awit sing sekali kau kena ngombak kena angin tetep ora jungkar. Ya ngerbong kuna. Tapi pikirannya emang saya jen maning lah yang ngerkai gue sih mengkuli gawa kantor cek ori kantor anu gue ngapa tak UA ya gue ya no saya jen maning beda-beda itu ngane lah. Ya prinsip kayak nyong janus masa bodoh gue sih ngelakoni ngon.
0: Iya kan kabeh wong gue sih ngena sih ngelakoni ya menungsa gue ya untuk ya, menghormati.
3: Iya gue gilem ngelakilir kok. Sebenarnya sih patungan bongsa zaman kuno ya ada dibuang. Jadi patungan bongsa kuno gue demi gue masa depannya untung rugi nek singap ngelakoni. Rugi dirasa bareng-bareng, untung ya dirasa bareng-bareng. Ya mbok pesayu.
0: Iya. Tapi ya pancen agar misal anu pasangannya melakukan hal sing ora termaafkan ya pangapura ya gue lo mending suka
3: tapi
0: pisah.
3: Tapi yang zaman cikinya kan berat. Sing ditinggal kaya gue mak, tapi malah akhirnya uripe malah tambah sempurna tambah kaya ya nu anak.
0: Iya.
3: Si ora anak. Ya pur kali-kali menungsan yang melakukan di tabah. Kenyong salamnya. Mau spirang-pirang iki mesti.
0: Iya. Iya.
3: Ya ge ngomong cilacapan ing pedang ruangna suaranya
0: Muhammad. Enjing.
3: Ya lagune apa sing abdo?
0: Lagune rindu berat ge. Rindu berat terus siji maning sugeng rawuh. Anak ado laut kidul yen inka arep sing endi? Apa tak iya, mungkin kembali
3: laut kidul
0: gitu, laut gitu. Ya oke
3: okay.
0: Inji waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang nang burine kaki Dasrun nana sapa ge. Halo selamat siang Bro Dangdut.
2: Dangdut ada lagi
3: lah pinter.
0: Lah, kayak anu lagi gandeng teman karo Mas Kumbang Asmara.
3: pinter.
0: Siapa sih kia Mas Kumbang apa Mas apa?
3: Senes lah.
0: Sinten iki kali sinten iki?
3: Kali kawasan Cilongok.
0: Siapa sih?
3: Pak Kartim iki, Mbak.
0: Sinten?
3: Pak Kartim.
0: Pak Kartim sehat Pak Kartim?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Deneng kayak kesasar maring Purbalingga kepriye ceritane gue?
3: Ceritane anu pas kebenaran.
0: Duh, wong anu dhewe kan bebek kok ndadak gendong-gendongan awan-awan kok gendong-gendongan ya gue sih kepriwe.
3: Ya bebas kebenaran kayak mana nek istain dia.
0: Oh iya iya iya. Kepriye ke Pak Kartim? Apa? Ki, kepriwe nyong berarti arep ngomong karo sapa? Ngeran ora susah gondeng-gondengan, penyiare bingung, ge ngangung-ngangung.
2: Nyong delok sae rindu perate.
0: Rindu perate. Ya ki nyarep takon nggo persiapan bulan September ge.
2: Apa sih?
0: Ya apa harapane wulan ngarep kepriwe ya kowe?
2: Makanya ya. Kepriwe sih.
0: Ya kepriwe rika lagi mengharapkan apa?
2: Lah mengharap
0: main apa ya?
2: Aku kurang ngerti
0: sih lah. Duh, wong anu rekas sing ngelakoni. Lah nek Pak Kartim apa ge persiapane menyambut bulan September?
3: Ya, monggo-monggo dhewe tahun depan lebih makmur daripada sing wis dilakoni.
0: Amin. Moga ya seurung tahun ngeben kan nglewati September disit, moga-moga Septembernya bisa lancar halus ya.
3: Ya.
0: Heeh. Ya,
2: semoga bebe ya, Mbak.
0: Iya, Enji. Rindu berat ya, ditunggu ya. Terima kasih matur nuwun. Nang burine Pak Kartim karo Mama Siti sing lagi gandengan. Tek anteni tekan jam 3 sore lur. Gorika pada sing arep gabung silahkan saya tunggu di 6323336 atau di 08115540911. Ke awan ke ben madan melek matane yu pada dus-dusan maring laut kidul. Oke, spesial gue Kang Dasrun ya. Yang mau gabung masih saya tunggu sampai jam 3 sore aja. Jadi di penghujung Agustus ini luar biasa, pasti banyak hal yang sudah kita lewati ya pendengar. Kita akan segera menatap bulan September yang penuh keceriaan.

0: plesir yupak lah.
1: Plesir ngendi?
0: Wahana wisata pereng Cilongok bayan kayak pak. Tiketnya kur 20.000 free. Wahanane akeh, anak becak mini, kolam renang, flying fox kur 15.000. Offroad 150.000 semobil ngobong telu. Outbound, camping, bebek air, uga anak aula nggo perpisahan lan arisan.
1: Wisata edukasine ana ora kuwe.
0: Iya jelas anak. Ya kue edukasi gula merah, manasik haji, selada hidroponik, ayam elba. Pokoknya wisata pereng Cilongok kue ngangeni lah. Panggunane kepenak, hawane ya seger.
2: Wahana wisata pereng Cilongok beralamat di Jalan Kalimanggis Utara RT 05 RW 4.

Banyumas, semarak Festival Ekonomi Syariah X Karsidenan Banyumas, dan Festival Literasi 2026. Wujud sinergi untuk memperkuat ekonomi dan keuangan syariah sekaligus meningkatkan literasi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tanggal 4 sampai dengan 6 September 2026 di area parkir kolam retensi Purwokerto. Agenda kegiatan syariah, seminar dan talk show, serta perlombaan, bedah buku, tablik akbar, senandung solawat serayu, music performance, line dance, dan lomba memancing kris, waka fishing, promo produk UMKM, kuliner halal, dan bazar buku. Saatnya seru-seruan, tambah wawasan, dan dukung ekonomi syariah bersama. Ayo, ramaikan Selaras dan Festival Literasi 2026.

Oke, baik, terima kasih matur nuwun buat Mas Alex yang lagi perjalanan menuju ke Gombong sambil nyetel radio. Terima kasih Mbak Desi. Harapannya semoga segala urusannya nanti di bulan September dilancarkan. Salam kenal buat Mbak Desi dan semua pendengar Repro Dangdut dimanapun berada. Lagunya mengikut aja lah Mbak ya. Mbak Desi dini sampai jam berapa? Sampai jam 3 sore aja Mas Alex ya. Selamat siang juga ada Ibu Wiwi di Bukateja. Aku lagi nyetel radio sambil lutisan nih Mbak Desi. Ya persiapannya sih jelas ya, persiapan mental ya. Betul sekali, kita sudah. Pokoknya selamat ya untuk pendengar semuanya sudah menaklukkan bulan Agustus. Semoga nanti Septembernya benar-benar ceria. Benar-benar dipermudah segala urusannya ya. Lagunya mengikut aja Mbak Desi. Oke, terima kasih ada Ibu Tika di Cilacap. Mbak Desi, aku mau tiaranya dong. Ya wes, kita gel-gel lagi ya dengan satu nomor lagunya Chika Senas. Judulnya Tiara.

0: ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku?
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik, pendengar. Sesi terakhir ya. Oke, 032336 saya buka. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Selamat siang juga Pro Dangdut. Ini Koredan.
4: Iya, Koredan, gimana kabarnya Kang Gudril?
5: Alhamdulillah sehat Mbak Desi.
4: Alhamdulillah sehat waras selamat. Gimana nih bekal untuk menyambut bulan September? Harapannya seperti apa nih?
5: Ini kasih pantun dulu, nih buat perpisahan bulan Agustus. Naik kapal, jalannya putus.
4: Cakep.
5: Bawa pedang, jalan ke Jember.
4: Iya.
5: Selamat tinggal bulan Agustus. Selamat datang di bulan September.
4: Asik.
5: Satu lagi.
4: Boleh.
5: Ke Jember, jalannya pelan.
4: Cakep.
5: Ke Dermaga, bawa tongkat. September bulan 9. Semoga tetap semangat.
4: Aku tuh semangat.
5: Iya. Wis rame-rame kiri sepi tetap semangat.
4: Iya, aku tuh semangat. Salamnya buat siapa nih, Pak
5: Agung? Ya, salamnya ini karena waktunya udah menipis, ini salamnya pakai pantun aja.
4: Oke.
5: Dari Serandil ke Kebasen.
4: Cakep.
5: Dari Sandil pergi ke Basen beli sepatu.
4: Iya.
5: Beli sepatu buatan Paris.
4: Cakep.
5: Kang Gudril tidak mengabdian satu persatu.
4: Oke.
5: Karena waktu sudah menipis.
4: Asik. Ser.
5: Terima kasih. Wassalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Kang Gudril. Halo, selamat siang Bro Dangdut. Halo.
6: Dangdut adalah kita.
4: Udah keprimis
6: sih. Serian ya kak ini.
4: Yo, ngapa dingin sih kak ini?
6: Ya, mau dilep-lep kita mau baca lebu-lebu kok.
4: Ya Allah, persiapan sangunnya apa kayak ngomong menyambut bulan September ceria.
6: Ya sangunnya ya semangat baik Mbak Desi.
4: Cocok ya.
6: Bulan apa ya tetap semangat.
4: Ya iya.
6: Kudune. Mudah-mudahan ya bulan September ya akan datang ya. Mudah-mudahan ya rezekinya sih lebih main lebih bagus.
4: Amin.
6: Ya salam aja nggak usah banyak mohon pada si.
4: Enji.
6: Bukan koret, tapi kaki ini nggak koret ya.
4: Kaki ini nggak koret dah.
6: Saya koret aja, bukan apa-apa masalah.
4: Enji.
6: Malah koret dan udah ada rugi pada si.
4: Lo ya malah karos setu-tu-tu-tu, seanu-anu nek.
6: Masih ha, biasanya ada rekordan sama ada 6 blok pen. Ya kan aku cukup bakso kak sini.
4: Oh iya.
6: Ya gak tahu Mbak Desi. Sehat-sehat Mbak Desi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sekalian lah yang untuk pamitan. Rika Camari Gendi-Gendi. Setelah sana ada Mbak Inka temannya ada di sepanjang Purwokerto sore. Sampai jelang nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Ini ada lagu terakhir kira-kira. Lagunya apa ya yang pas untuk siang hari ini sebagai pamungkas. Kayaknya lagunya sang legenda ya ini. Tak mungkin kembali lah, gue pas banget gue Mama Septi. Mama Septi berarti kayaknya ulang tahunnya bulan September ya. Aja gelembalen nanggarano orang genah. Ya wis ya lur, nyong matur nuwun sekali guys. Ngorika pada sing wis pada gabung nang sepanjang Purwakarta siang ya. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar semuanya. Berjumpa kembali dengan saya Inka Mutiara di Purwokerto sore ini ya. Ini sudah tanggal 31 Agustus 2026, hari terakhir di bulan Agustus ya. Rasanya baru kemarin kita ngomongin awal bulan, 17 Agustusan gitu ya. Ternyata tahu-tahu udah sampai akhir bulan nih ya. Waktu memang tidak pernah menunggu kita ya. Jadi sebelum Agustus benar-benar pergi, mungkin ada satu hal atau dua hal yang bisa kita bawa sebagai cerita ya. Dan tentunya sore hari bisa untuk menikmati suasana sejenak ya, dari hiruk pikuknya pekerjaan, dari yang membuat stres Anda ya, bisa sejenak untuk merilekskan pikiran dan tubuh Anda sore hari ini. Dan tentunya tetaplah bersama kami di Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio ke-81. Penyiar-penyiar eks Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
1: Pro 1 Purwokerto, channel informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar semuanya. Berjumpa kembali dengan saya Inka Mutiara dalam dialog UMKM Bicara. Dan untuk tema kita pada sore hari ini adalah seblak dalam dua pilihan, siap saji dan instan ya. Jadi kalau kita berbicara soal jajanan favorit masyarakat saat ini, rasanya seblak ini hampir tidak pernah absen ya. Jadi ada sensasi rasa gurih, pedas, kencurnya juga yang khas ya, selalu berhasil untuk memanjakan lidah kita semuanya. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan gaya hidup masyarakat ya, tentunya cara menikmati seblak ini juga mulai banyak inovasinya ya. Seblak tidak hanya lagi bisa dinikmati secara langsung di tempat atau dipesan via kurir lokal ya, tapi bisa juga disajikan secara praktis ya, ada yang siap saji dan juga instan. Nah, sore hari ini kita akan membahas bersama dengan owner Rizkiana Seblak, Bapak Fitrah Abdul Qadir Esos ya. Nanti untuk ada pendengar yang ingin bergabung boleh ke 0281632336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp kami di 0811254-0911. Dan siaran kami bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Kita akan sapa Pak Fitrah sore hari ini yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum Bapak, selamat sore.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar baik ya Pak?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baik, Bapak mungkin bisa diceritakan dulu nih Pak, awal mula berdirinya Rizkiana Seblak ini seperti apa, terus kenapa memilih seblak Pak sebagai produk untuk bisnisnya, tidak kuliner yang lain begitu Pak?
3: Iya, terima kasih Pak. Sebenarnya awalnya berdirinya Rizkiana Seblak itu boleh dibilang ya the power of kepepet ya Pak. Ya, sebenarnya Rizkiana itu sudah merek dagang kami dari awal kami berwirausaha. Awalnya memang bukan dari bisnis seblak, tapi dari bisnis makanan ringan. Jadi produksi makanan ringan waktu itu, makanan namanya Marning Jagung waktu itu. Tapi berhubung dengan seiringnya waktu, kami ingin berubah ke produk kuliner lainnya gitu. Akhirnya saya coba untuk seblak gitu. Untuk seblak ini, seperti saya bilang tadi, ini the power of kepepet. Karena pada waktu itu, jujur waktu itu awalnya kebetulan waktu di Purbalingga itu saya pernah ditawari gitu. Ditawari satu pameran di kampus gitu. Pameran kampus fair waktu itu di Purbalingga. Ditawari oleh teman untuk mengisi stand pameran gitu. Cuman saya berpikir, saya mau jualan apa nih gitu. Saya mau jualan apa, karena kalau mungkin kalau saya menyajikan waktu itu Marning Jagung kok kayaknya nggak pas gitu ya. Nggak pas dengan konsumen yang hadir nanti gitu. Akhirnya terpikirlah terus untuk bikin seblak gitu. Pada saat itu memang seblak itu sesuatu yang sangat baru waktu itu. Kurang lebih tahun 2014. Iya, itu sesuatu yang baru. Bahkan saya sendiri pun waktu itu belum pernah coba. Belum pernah merasakan. Awalnya itu memang belum pernah merasakan. Karena belum pernah coba namanya seblak itu seperti apa gitu. Karena
2: tapi lagi booming ya saat itu.
3: Saat
2: ya,
3: itu waktu itu sedang booming di Bandung. Ya, kebetulan waktu itu adik saya kan domisilinya di sana, di Bandung gitu. Saya sempat tanya ke Ma Ade gitu. Itu seblak sih makanan seperti apa, seperti itu. Saya tanya, terus adik saya menjelaskan, bahkan cara bikinnya pun adik saya jelaskan seperti itu. Akhirnya mulailah saya untuk memberanikan diri untuk apa berjualan seblak pada saat stand pameran. Ya alhamdulillah, ya kebetulan konsumen menerimanya waktu itu pasarannya menerima bagus dan banyak yang tanya gitu, Pak, biasanya jualan di mana gitu, seperti yeah. itu. Jadi pada saat itu banyak yang tanya pada saat itu jualan di mana. Waktu itu saya kebetulan asal ngomong gitu. Yeah. Kebetulan saya ngomong, oh saya biasa berjualan di depan SMA 1 Purbalingga seperti itu. Padahal waktu itu saya belum pernah berjualan di situ gitu. Cuman asal cemplong karena memang niat saya pengen punya satu usaha lagi di luar earning itu, jadinya saya asal semua seperti itu dengan keberanian dan tekad yang nekat, kalau saya bilang seperti itu gitu. Jadi banyak bilang seperti itu, ya insya Allah nanti kita selalu buka di SMA 1 seperti itu. Jadi dari situ barulah selepas pameran pun saya juga sempat bingung gitu, ini beneran mau jualan di sana atau enggak gitu. Ya sempat, tapi alhamdulillah lagi-lagi ada, kalau memang kita sudah niat pasti selalu ada jalan. Nah kebetulan juga ada teman kami juga waktu itu menawarkan satu kendaraan operasional. Nah kebetulan kendaraan operasional ini kendaraan roda 3. Nah kebetulan waktu itu ini bisa dipakai nih gitu untuk berjualan seperti itu. Ya alhamdulillah akhirnya singkat cerita kami bisa berjualan di awalnya di situ di depan SMA 1 Purbalingga itu.
2: Oke, tapi kalau untuk awal mulanya dari bazar itu ya Pak ya?
3: Iya, awal mulanya dari bazar itu.
2: Memperkenalkan produk baru, ternyata banyak yang suka.
3: Iya, betul, banyak yang suka kebenaran waktu itu.
2: Oke, baik. Bapak ini kan jualannya seblak siap saji dan instan ya. Betul, nah ini betul. Apa yang membedakan Pak dari keduanya?
3: Sebenarnya kalau untuk bumbu kita sama aja gitu, hanya mungkin pengolahannya yang berbeda ya Mbak. Terutama untuk bumbunya itu sendiri, bumbu seblaknya itu. Kalau kita siap saji biasanya kita memang bumbunya itu mentah, masih mentah. Dan nanti kita buat pada saat akan disajikan seperti itu. Tapi kalau untuk yang instan ini, bumbunya itu memang sudah matang, semuanya serba matang, bahkan sampai kerupuknya pun kita sudah goreng, jadi tidak ada bahan mentahnya, semuanya sudah matang, bahkan sampai ke bumbunya sudah matang juga.
2: Oke, ini awal mulanya jualannya yang mana Pak, yang siap saji kah atau yang instan?
3: Awal mulanya saya memang yang siap saji Mbak.
2: Oh siap saji.
3: Yang siap saji, memang awal siap saji setelah satu tahun berjalan itu saya yang siap saji itu. Sempat kepikiran saya pengen bikin yang instan ya, yang mudah dibuat sama siapapun tanpa harus ribet gitu, tanpa harus repot. Ibaratnya ya seperti mungkin kalau kita lihat mie instan seperti itu kan juga ada yang tinggal seduh. Nah saya pengen seperti itu gitu, cuman mungkin karena kesibukan waktu itu juga, kesibukan di produk kita yang siap saji, ya alhamdulillah Mbak terima, ininya lumayan rame gitu. Akhirnya gak sempat realisasi gitu kendalanya. Nah akhirnya pada saat sampai di ketika COVID waktu itu, ketika COVID melanda, nah di situ mulai kami ya karena waktunya lumayan banyak gitu. Akhirnya kita bisa lebih fokus untuk menggarap seblak instan ini. Akhirnya ketemu formula bumbunya yang menurut kami itu yang paling baik lah seperti itu, formula bumbunya yang paling baik. Terus juga bahkan untuk komposisinya waktu itu malah kita belum terpikirkan, kita sempat gonta-ganti komposisinya juga. Tapi kalau bumbu kita sudah dapat, tinggal komposisinya memang berbeda. Komposisinya itu dalam perjalanannya ya lumayan bulak-balik gonta-ganti komposisi gitu.
2: Iya.
3: Nah, ya alhamdulillah akhirnya kita ketemu dengan formula komposisi juga yang pas seperti itu.
2: Oke, ini untuk seblaknya apakah ada mungkin bumbu yang menciri khaskan seblak dari punya Rizkiana ini Pak?
3: Ya kalau seblak sih sebenarnya tetap ininya kencur ya Mbak, seperti di situ. Kalau banyak yang bilang sih kencurnya lebih terasa seperti itu.
2: Oke, kalau bumbunya untuk yang instan dan siap saji ini dari bahan yang sama?
3: Dari bahan yang sama.
2: Oke, kalau untuk proses apa namanya ya, eksperimen resepnya ini sampai akhirnya menemukan rasa yang paling pas bagaimana ini Pak?
3: Wah itu berulang-ulang kali percobaan Mbak. Iya bahkan dari awal kita bikin yang untuk bumbu yang seblak siap sajinya itu pun kita berkali-kali bikin, setiap hari itu kita bikin bumbu yang pas gitu. Bahkan bahkan sampai anak saya aja sampai kok makannya seblak terus gitu. Karena biasanya kan kita kalau bikin sesuatu itu di makanan atau di kuliner itu, saya memang biasa testernya anaknya sendiri. Kalau anak saya suka, insya Allah pasti yang lain suka, seperti itu. Oke, testernya itu kadang-kadang keluarga kita sendiri gitu. Jadi saya, anak saya gitu, istri segala macam itu, seluruh itu berulang-ulang kali. Gagal lagi, ini kayaknya kurang ini kayaknya kurang ini gitu. Jadi kita berulang-ulang, bahkan sampai yang seblak instan pun seperti itu. Karena komposisinya juga ininya sama, hanya saja mungkin komposisinya berbeda gitu. Gitu, karena nanti ketika yang di apa ya, di instan itu, karena kan prosesnya matang gitu, jadi mungkin ada beberapa bahan yang kok kurang berterasa kalau misalkan kalau sudah dimasak seperti itu.
2: Oke, kalau untuk dijadikan instan ini bumbunya di apakan ini, Pak?
3: Oh, kalau dijadikan instan bumbunya kita masak, Mbak.
2: Dimasak
3: dulu. Iya, dimasak dulu. Memang prosesnya seperti biasa, kita menghaluskan, sudah dihaluskan, terus kita masak, kita goreng seperti itu.
2: Oke, nanti jadi bubuk-bubuk begitu ya?
3: Bukan bubuk, atau kita malah apa? Lebih ke jadi bumbu. Bumbunya tuh basah seperti sambal goreng gitu.
2: Okay.
3: Jadi kita nggak berbentuk bubuk, tapi lebih ke seperti sambal goreng seperti itu untuk bumbunya.
2: Iya. Kalau untuk varian rasanya apa saja nih, Pak?
3: Kalau untuk yang apa? Kalau untuk yang instan ini kita saat ini 3 varian rasa, yaitu original, terus yang khas Itali sama rendang.
2: Oke, khas Itali seperti apa ini?
3: Iya, ya ada rasa-rasanya Itali lah. Pokoknya seblak Itali di sini dan yang di Itali pun belum tentu ada.
2: Iya, oke, ini menarik ya. Jadi kalau biasanya kan kita makan seblak itu ya seblak pedas, rasanya pedas. Betul. Kalau enggak original yang gak pedas kayak gitu ya, Pak. Ya, ini menarik sekali ada rasa seblak Itali.
3: Yeah.
2: Nah, ini bumbunya berarti ada bumbu-bumbu apa sih namanya, khas Itali gitu.
3: Betul.
2: Nah, ini best seller kah atau yang mana yang best seller ini, Pak?
3: Sebenarnya hampir semuanya best seller sih, karena kan selera orang berbeda ya, Mbak. Mungkin ada yang seneng, oh saya seneng yang original, saya suka yang yang rendang, saya suka yang Itali gitu. Karena bahkan untuk konsumen kami sendiri pun ketika mencoba yang biasanya beli siap saji terus mencoba yang instannya pun, mereka pun ada yang saya lebih suka yang siap saji, Pak, tapi ada juga yang lebih suka yang instannya seperti itu, padahal kita dengan bumbu yang sama gitu.
2: Oke, kalau yang siap saji ini rasanya juga ada yang Itali nih atau berbeda?
3: Ada yang yang siap saji juga, yang Itali juga kita bikin, yang Itali juga kita juga bikin, atau yang rendang juga kita bikin.
2: Iya, oke. Ini awal mulanya kenapa, Pak, bisa bikin seblak instan padahal kan sudah ada yang siap saji gitu ya?
3: Iya, ya itu tadi karena saya pengen sesuatu yang
2: berbeda.
3: Sesuatu yang berbeda gitu. Selama ini kan seblak kita makan siap saji gitu. Dan kita pengen kadang-kadang mungkin karena banyak juga dari awalnya dari konsumen-konsumen kita. Kalau saya bungkus, saya bikin di rumah bisa nggak? Seperti itu, biasanya seperti itu.
2: Yeah.
3: Kira-kira gimana, Pak? Gitu. Nah, dari situ, dari banyak permintaan seperti itu, gitu. Akhirnya saya pikir saya bikin yang orang ingin merasakan Rizkiana seblak, tapi dengan versi yang instannya, seperti itu. Tanpa mereka harus repot masak. Karena mereka, ketika mereka, Pak, saya kok masak di rumah, kok rasanya beda, Pak? Gitu. Nggak seperti yang di sini gitu.
2: Yeah.
3: Jadi pada waktu itu saya sudah kasih tahu cara masaknya seperti ini gitu. Tapi tetap kata mereka tetap beda, Pak, rasanya gitu.
2: Oke, okay. Mungkin karena bumbunya berbeda ya, Pak, resep bumbunya itu ya.
3: Resep bumbunya.
2: Kalau untuk topping-toppingnya itu kurang lebih sama seperti yang ada di pasaran begitu.
3: Iya, sama
2: yang
3: aja.
2: Berbeda ini.
3: Kalau untuk siap saji sama aja untuk seperti yang di pasaran. Tapi kalau untuk yang instan mungkin hampir semua toppingnya sama.
2: Oke, ini kedepannya apakah mau menambah varian rasa baru gitu Pak?
3: Kemungkinan sih iya, tapi ini masih kita matangkan lagi gitu, belum benar-benar fix kayak gitu.
2: Yeah. Oke, ini kalau boleh tahu yang instan ini adakah pengawetnya Pak?
3: Alhamdulillah tidak ada pengawet, tidak pakai pengawet. Karena itu untuk instan memang kita tidak nyetok ya Pak. Tidak nyetok tapi kita by order aja gitu. Jadi ketika di order baru kita bikin. Untuk menjaga barang itu benar-benar fresh gitu. Produknya itu benar-benar fresh. Gitu.
2: Tahan berapa lama nih Pak?
3: Kalau untuk dari bumbunya itu saya bisa sampai 3-4 bulan masih kuat gitu. Cuman kan karena ini prosesnya mateng, apalagi ada beberapa topping yang tidak saya produksi sendiri gitu. Jadi saya tidak tahu expirednya mereka itu kapan. Jadi saya lebih sarankan sih ya jangan sampai sebulan lah seperti itu. Okay. Karena itu tadi kalau saya insya Allah, kalau untuk bumbu insya Allah, karena saya sudah berkali-kali coba tanpa pengawet, bisa awet sampai 3-4 bulan gitu.
2: Oke, berarti ini harus PO dulu ya kalau mau pesan yang instan.
3: Biasanya seperti itu.
2: Iya. Apakah tidak menyediakan yang langsung ada begitu Pak? Misalnya sedang jualan di SMA 1 Purbalingga itu tadi.
3: Oh iya.
2: Nah, itu di display atau seperti apa ini? Tidak.
3: Tidak, kalau itu saya tidak sediakan.

0: produksi gitu.
1: Hmm.
0: Karena kebetulan belum ada tenaga kerja yang benar-benar bisa standby gitu, Pak. Jadinya saya sementara ini hanya di lewat WA aja atau di marketplace di ada di Facebook aja sementara ini.
1: Oke, ya. Mungkin apa namanya PO-PO sekitar Purbalingga, Purwokerto dan sekitarnya saja ya. Oke, baik. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung boleh ya ke 0281632336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp kami di 0811254091. Dan siaran kami juga bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Kita masih bersama dengan Pak Fitrah sore hari ini berbincang mengenai seblak dalam dua pilihan siap saji dan instan. Ada pendengar kami yang bertanya Bapak melalui kanal YouTube channel kami. Ada Doyok 6969 menanyakan adakah pendampingan dari dinas terkait atau Pemkab Purbalingga terkait perkembangan usahanya begitu, Pak?
0: Iya, terima kasih. Kalau untuk dari Dinas Purbalingga sebenarnya sudah banyak sekali support yang dilakukan oleh Dinas-Dinas Purbalingga, terutama dari Dinas UMKM atau perdagangan seperti itu. Hanya saja memang kalau untuk pendampingan tidak ada pendampingan, tapi seringkali saya ini kebetulan dulu memang aktif di UMKM Purbalingga itu sejak tahun 2007 gitu. Jadi sudah banyak istilahnya mengikuti pelatihan yang diadakan dari dinas kabupaten bahkan sampai tingkat provinsi pun saya sudah sering mengikuti seperti itu.
1: Oke, kalau pelatihan-pelatihan gitu, Pak?
0: Iya, bahkan pelatihan-pelatihan pun sampai yang di tingkat provinsi pun saya pernah ikut pelatihan-pelatihan, berbagai macam pelatihan.
1: Oh.
0: Iya.
1: Kalau pelatihan seblak sendiri ada?
0: Kalau pelatihan seblak sendiri enggak, tapi lebih ke pelatihan seperti bagaimana manajemen pemasaran, terus keuangan, terus juga bagaimana legalitas dari satu produk gitu, seperti itu.
1: Oke, jadi kurang lebih tentang cara memanage usahanya.
0: Betul,
1: ya,
0: seperti itu, lebih mengembangkan begitu, usahanya. Ya? Tapi kalau untuk khusus untuk seblak, belum ada sih kayaknya.
1: Iya. Oke, mungkin kebanyakan memang seperti itu ya, Pak, ya tentang manajemen pemasaran,
0: betul,
1: ya atau trik marketingnya bagaimana gitu ya, Pak ya. Oke, baik. Bapak kalau untuk saat ini media sosial kan ini tentunya sangat berpengaruh ya. Kalau dari Bapak sendiri ini apakah sering membuat konten-konten begitu entah itu di WhatsApp atau Facebook, Pak?
0: Iya, bahkan awal-awal saya jualan seblak itu sering sekali untuk bikin konten-konten tentang seblak gitu. Bukan satu dua kali, memang sering hampir setiap hari saya upload seperti itu. Hanya saja mungkin untuk kesini karena kesibukan yang lain juga memang sudah jarang gitu seperti itu. Tapi untuk awal-awal sudah sering masih sering bikin konten, sekali terkadang masih suka bikin konten juga seperti itu.
1: Oke. Kalau menurut Bapak ini sangat berpengaruh terhadap penjualan atau
0: sangat,
1: tidak, Pak?
0: Sangat berpengaruh terhadap penjualan karena bagaimanapun era medsos saat ini tuh sangat membantu bagi UMKM terutama yang pengen produknya lebih cepat dikenali, mudah dikenali seperti itu.
1: Ya. Oke, kita kembali ke seblak instan ya, Pak ya. Jadi kalau seblak instan ini respon awal dari para pelanggannya seperti apa nih, Pak? Selain yang tadi memang request ya.
0: Betul. Ya, alhamdulillah untuk instan awal kita launching seblak instan responnya juga cukup bagus. Hanya saja mungkin ada beberapa kendala di yaitu tadi saya bilang itu di komposisi ya, karena kita sering bergonta-ganti komposisi kan. Gitu. Jadi ada beberapa yang komplain ininya kok kayaknya kurang pas, kok bukan dari rasanya tapi lebih ke komposisinya seperti itu. Tapi alhamdulillah untuk saat ini komposisinya kita sudah benar-benar dapat komposisi yang pas dan itu mungkin tidak ini lagi lah, sudah tidak ganti lagi seperti itu.
1: Oke, kalau dari toppingnya mungkin adakah yang pernah request gitu, Pak?
0: Ada beberapa sih, ada beberapa karena dia dia pelanggan juga gitu kan. Ada beberapa topping yang dia pengen gitu seperti itu. Dan itu kalau memang memungkinkan

0: Ya, kita bisa tambahkan, tapi kalau tidak memungkinkan, tidak bisa kita memungkinkan ini dalam arti ke ini apa ya? Bagaimana sih produk tersebut apa topping itu bisa awet atau tidak gitu? Apalagi nanti kan kemasannya itu kan tertutup rapat segala macam gitu. Takutnya, karena pernah waktu itu saya waktu itu topping minta apa ya waktu itu? Seperti pas saya pengen pakai tambahin bakso aci apa ya waktu itu.
1: Yeah.
0: Nah, karena waktu itu bakso aci kan dia sifatnya basah gitu. Meskipun terkadang kita pakai di vakum cleaner juga dia tidak bisa benar-benar awet gitu. Makanya sampai ke sana ternyata jamuran seperti itu gitu.
1: Oke.
0: Okay. Iya.
1: Jadi kita, kalau sekarang toppingnya disesuaikan.
0: Disesuaikan aja.
1: Sama semua gitu.
0: Iya,
1: ya,
0: betul.
1: Ya? Kalau misalnya ada yang request-request lagi.
0: Ya itu tadi
1: ini,
0: kalau ada yang request lagi ya paling itu tadi kita perhitungkan juga dengan si toppingnya itu, si sifat toppingnya itu harus seperti apa, penanganannya seperti itu.
1: Iya. Kalau dari Bapak sendiri ini pernah kerja sama dengan mungkin yang namanya food vlogger gitu Pak, atau influencer lokal ini untuk promosi seperti itu, atau ada yang pernah mendatangi gitu Pak?
0: Ya alhamdulillah sih sampai saat ini belum ya, belum ada food vlogger atau ini yang datang. Oh, kalau untuk saji sudah pernah, tapi kalau untuk yang instan memang kita belum. Paling hanya beberapa pengenalan produk-produk kita kepada misalkan ya pejabat-pejabat di daerah, di kabupaten seperti itu.
1: Oke, kalau itu responnya seperti apa nih Pak? Apakah menaikkan penjualan atau bagaimana nih?
0: Iya, alhamdulillah sih ada sedikit kenaikan penjualan gitu.
1: Oke, ya kalau untuk yang online banyak Pak ini. Kalau dari online
0: dari
1: seperti itu yang
0: pesan. The online juga lumayan gitu. Meskipun tidak ini se ini di WA ya, tapi alhamdulillah sih ada gitu.
1: Oke. Kalau dari desain kemasan atau packaging ya, itu kan sangat membantu sekali
0: betul,
1: ya Pak ya,
0: betul.
1: Karena kan bisa menarik customer ya.
0: Betul.
1: Nah, kalau konsep dari kemasan Rizkiana Seblak sendiri seperti apa ini Pak?
0: Nah ini kebetulan untuk semua konsep kemasan bahkan sampai desain itu saya sendiri yang bikin.
1: Oke.
0: Jadi sebenarnya sih ya saya kepengen bikin lagi satu desain, apa untuk desain kemasan yang lebih bagus, lebih baik lagi gitu. Tapi kebetulan ini dulu saya sendiri yang bahkan desainnya pun saya sendiri yang bikin gitu. Jadi karena apa ya? Karena apa ya? Ketika saya tuangkan ide saya itu sama dia nggak ngerti gitu, mau seperti apa konsepnya. Jadi yang paham saya sendiri. Jadi ya saya coba bikin sendirilah gitu sambil. Karena kebetulan saya bisa sedikit korel, jadinya ya bisa sedikit desain untuk kemasan seperti itu.
1: Oke, ya ini keren sekali ya mendesain kemasannya sendiri.
0: Iya.
1: Kalau untuk yang siap saji juga ada kemasannya begitu Pak, atau bagaimana nih?
0: Kalau siap saji kemasannya sendiri ada, tapi tidak seperti ini ya, tidak seperti instan ya. Ya hanya kemasan biasa aja. Paling nanti, paling kita tambahin dengan beberapa stiker penanda bahwa ini Rizkiana Seblak seperti itu.
1: Oke. Kalau dari Bapak sendiri gimana nih Pak cara menjaga konsistensi rasanya supaya tetap enak, tetap bisa dinikmati begitu dan meminimalisir adanya komplain-komplain dari para pelanggan?
0: Ya, karena kita tidak pernah mengganti resep ya, gitu atau komposisi bahkan sampai kita mau produksi bumbu pun semuanya serba kita takar gitu kan. Jadi kita takar, jadi bahkan untuk misalkan untuk yang produk ini, untuk yang instan produk ini kita tahu ini bumbunya dibuatnya kapan gitu, kita selalu catat seperti itu.
1: Oke, ya. Jadi memang sudah ada apa ya namanya resep-resep paten begitu ya Pak
0: seperti
1: ya.
0: Itu. Jadi nanti kalau misalkan ada yang komplain, jadi kita tidak perlu tarik semua produk, yakni beberapa produk yang pakai istilahnya yang pakai itu aja.
1: Iya, biasanya bisa produksi berapa ini Pak kalau sehari?
0: Sehari, kalau sehari itu mungkin sekitar 500 cup kalau untuk yang apa? Untuk yang instan.
1: Oh, yang instan.
0: Iya.
1: Oke, banyak ya. Banyak sekali yang pesan ya itu.
0: Iya, kebetulan kan untuk yang instan ini memang kita ininya juga kita kirim ke sekolah-sekolah juga sih. Kita kirim ke kantin-kantin sekolah.
1: Oke, mereka reseller juga gitu.
0: Iya, jadi kantin-kantin sekolah di sekitar Purwokerto dan Purbalingga itu jadi reseller kita juga gitu.
1: Oke, menarik. Kalau yang siap saji, Pak?
0: Kalau siap saji sih nggak terlalu banyak sih, Pak. Saat ini memang justru malah kita lebih banyaknya yang di instan ya.
1: Di instan ya. Oh,
0: karena siap saji sekarang kan berbeda dengan perilaku konsumennya sudah berbeda dengan yang dulu sebelum COVID.
1: Seperti apa itu, Pak, bedanya?
0: Iya, sekarang perilaku konsumen saat ini itu harus ada tempat yang nyaman, bisa buat nongkrong, bisa. Karena kan orang biasanya makan sambil ngobrol, selama sengaja gitu. Beda dengan dulu gitu. Kalau dulu kan mereka beli, terus mereka untuk bawa pulang makan di rumah. Kalau sekarang kan mereka justru pengen keluar untuk makan gitu. Jadi berbeda. Okay.
1: Atau mungkin ada rencana untuk jual yang instan saja begitu, Pak, biar nanti bisa dipasarkan ke luar pulau?
0: Iya, sebenarnya dalam kita masih memikirkan hal itu. Saya sama istri masih memikirkan itu, bagaimana kalau mau jual instan aja gitu, biar waktunya juga lebih banyak untuk ini di instan.
1: Oke. Kalau melihat latar belakang pendidikan Bapak ini kan ESOS ya, ini
0: betul,
1: di bidang sosial begitu ya, Pak ya?
0: Betul.
1: Nah, ini kalau dari Bapak sendiri ini menerapkan ilmunya bagaimana, Pak, untuk membantu mengelola bisnis dan juga komunikasi dengan para pelanggan?
0: Ya, kebetulan saya sendiri memang kebetulan ESOS-nya itu komunikasi, ilmu komunikasi. Intinya dari jurnalistik juga. Jadi kebetulan ya kan seperti saya bilang tadi, jadi konsepnya terus seperti desain segala macam ya itu ilmu-ilmu yang saya dapat waktu saya kuliah gitu.
1: Okay. Jadi
0: saya terapkan di sini ya.
1: Ya
0: begitu pula dengan ketika dulu bikin-bikin konten pun ya masih ada nyantol-nyantol di situlah dari situ.
1: Iya, yeah, jadi sangat membantu sekali ya.
0: Iya, betul. Seperti itu.
1: Oke. Okay. Baik, pendengar jangan kemana-mana ya, tetaplah bersama kami. Kita akan jeda sejenak, Pak Fitrah. Dan nanti untuk Anda yang ingin bergabung boleh ya ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811-2540911. Dan juga Anda bisa simak siaran kami di kanal YouTube channel RRI Purwokerto. Kita jeda sejenak dan setelah kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Spesial hari ulang tahun radio ke-81. Penyiar-penyiar Ekspro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial hari ulang tahun radio ke-81. Suara lama, semangat baru.
2: Pro 1 Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.
3: Pendengar masih bersama kami dalam dialog UMKM Bicara dengan membahas tema seblak dalam dua pilihan siap saji dan instan. Ya, untuk Anda para pecinta seblak, boleh ditanyakan secara langsung kepada Pak Fitrah ya, mumpung ada di sini bersama kami. Tentunya nanti bisa ke 0281632336 atau juga ke nomor WhatsApp di 0811254091. Dan Anda bisa simak juga melalui kanal YouTube channel di RRI Purwokerto. Baik, kita kembali lagi ke Pak Fitrah. Pak Fitrah, menurut Bapak sendiri ini kunci utama supaya bisnis UMKM kuliner bisa bertahan di tengah banyaknya persaingan yang semakin ketat, bagaimana ini Pak?
4: Ya, kuncinya sebenarnya jangan berhenti berinovasi gitu ya. Pertama itu, yang kedua untuk UMKM disiplin. Mm-hmm. Disiplin ini dalam arti disiplin terutama di dalam disiplin keuangan. Itu yang saya rasakan pertama itu, karena banyak yang bilang UMKM itu lah apa ya, akhirnya kayak nggak dapat apa-apa seperti itu gitu. Tapi justru saya dulu awal di bisnis seblak itu pengen belajar dari bisnis sebelumnya, bukannya gagal bisnis sebelumnya gitu, hanya saja kok nggak berkembang gitu. Tapi ketika saya pakai yang terutama di disiplin keuangan itu, benar-benar dipisahkan antara mana keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan ya, seperti itu. Itu amat sangat membantu gitu. Karena itu yang saya rasakan, jadi kita tidak mencampur, bahkan saya waktu itu berani menggaji diri sendiri. Nah, itu yang banyak tidak dilakukan oleh mungkin banyak pelaku UMKM, yeah. tidak menggaji diri sendiri, yang akhirnya keuangan pribadi dan keuangan perusahaan jadi tercampur seperti itu.
3: Oke, yeah. Jadi kayak apa namanya, sukarelawan gitu.
4: Betul,
3: ya,
4: seperti itu. Padahal kalau kita gaji diri sendiri itu bukan hanya saja kita bisa mengembangkan ke arah yang lebih besar, tapi itu sebagai sarana kita untuk belajar. Bisa nggak sih kita bayar orang gitu?
3: Yeah.
4: Itu kita untuk menggaji orang gitu. Misalkan di saat bisnis kita tambah besar, kita jadi punya pegangan, oh kita masih bisa sih seperti ini.
3: Oke, ya, jadi bisa disiplin keuangan.
4: Betul,
3: begitu ya Pak. Selain itu apa nih Pak yang dilakukan?
4: Ya, terutama itu jangan pernah berhenti belajar. Mm-hmm. Seperti tadi, saya memang bukan basic sarjana ekonomi atau apa gitu kan. Tapi saya bisa belajar ya karena saya banyak belajar, terutama dari pelatihan-pelatihan yang diadakan, terutama dari kabupaten atau dari provinsi gitu. Dari situ saya banyak belajar, oh ternyata mau manajemen pemasaran harus seperti ini ya. Kita kalau mau bikin kemasan seperti ini, bahkan kalau misalkan kita mau punya legalitas usaha, jalannya harus kesini kesini gitu. Itu yang dari belajar itu kita tahu, kita jadi bisa tahu dan kalau bisa dipraktekkan seperti itu.
3: Oke, kalau dari Bapak sendiri ada strategi khusus untuk pemasaran begitu nggak Pak?
4: Sebenarnya sih nggak ada strategi khusus ya, gitu. Hanya saya hanya apa ya, cuma berjalan bukan seperti apa adanya, berjalan seperti apa yang pernah kita lakukan gitu. Jadi kita belajar dari beberapa pengalaman-pengalaman kita dalam hal penjualan, pemasaran, itu jadi modal kita gitu untuk menentukan langkah-langkah pemasaran apa sih yang mau kita kerjakan seperti itu.
3: Oke, ini kan Bapak jualannya siap saji dan instan ya. Betul. Pak ya. Nah ini kalau dari Bapak sendiri membagi fokus antara penjualan siap saji dan instan bagaimana ini Pak? Karena kan tadi banyak banget ya yang instan sampai 500 dalam sehari. Ya,
4: sebenarnya sih kita bagi, kebetulan saya sama istri itu jadi saya seperti satu tim ya. Seperti satu tim, jadi nah istri saya yang membidangin yang ini instannya, saya sendiri yang ini sajinya gitu.
3: Okay.
4: Jadi saya bagi tugas seperti itu. Nah, karena kebetulan kan untuk bumbu segala macam masih semuanya masih sama ya.
3: Oke. Kalau Bapak sendiri ini jualannya dari jam berapa Pak kalau yang siap saji?
4: Kalau yang siap saji saat ini kita jualan mulai sore hari dari jam 3 sampai jam 9.
3: Oke, malah bukannya sore hari ya?
4: Iya.
3: Oke, ini di mana saja Pak bukannya? Apakah ya, di depan SMA 1 Purbalingga saja?
4: Iya, kebetulan untuk saat ini saya lebih banyak fokus yang di dekat rumah aja, di Jompo.
3: Di Jompo?
4: Iya.
3: Oke, kalau kami ke sana itu nanti ada tulisannya ya Pak, Rizkiana Seblak gitu.
4: Iya,
3: Rizkiana Seblak.
4: Di sebelah apa namanya? Di sebelah Dr. Herni situ.
3: Oke, baik ya. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin mencoba seblak dari Rizkiana Seblak, dan nanti bisa datang saja ke daerah Jompo ya.
4: Betul.
3: Di dekat Dr.
4: Herni,
3: Dr. Herni.
4: Dekat terminal Jompo.
3: Oke, baik. Mungkin ada kontak yang bisa dihubungi begitu Pak, seperti nomor WhatsApp atau Facebooknya.
4: Boleh.
3: Namanya apa ini?
4: Nomor WhatsApp 085-85-74-110.
3: Oke, 085-85-74-110. Kalau sosial medianya Pak?
4: Rizkiana Seblak.
3: Rizkiana Seblak, semuanya sama ya?
4: Iya.
3: Oke, baik ya. Nah, untuk Anda yang ingin tanya-tanya dulu begitu ya, cara menjadi reseller boleh begitu ya Pak?
4: Ya, boleh.
3: Boleh, atau mungkin mau pesan seblak instannya, karena ini kan PO dulu ya biasanya. Tuh. Jadi nanti bisa hubungi ke sosial media Rizkiana Seblak atau ke nomor yang tadi sudah disebutkan. Nah, kalau untuk anak muda zaman sekarang ini kan banyak sekali yang ingin jadi pengusaha begitu ya.
4: Tuh.
3: Pak ya, biasanya banyak ini. Nah, mungkin ada pesan-pesan atau tips begitu Pak untuk memulai usaha seperti apa?
4: Iya, kalau tipsnya apa ya? Kalau mau usaha ya duit gitu.
3: Duit ya.
4: Duit itu ya lakukan maksudnya gitu. Lakukan aja gitu.
3: Oh, duit
4: gitu.
3: Ya.
4: Karena jangan menunggu sempurna lah. Kalau saya bilang itu jangan menunggu sempurna, tapi ya jalani aja. Karena kesempurnaan itu nanti kita dapatkan ketika kita sudah bisa menjalankan usaha itu.
3: Okay.
4: Penyempurnaannya pasti akan selalu ada.
3: Iya, oke. Okay. Biasanya kan kalau anak muda ini semangatnya masih menggebu-gebu.
4: Betul.
3: Ya. Jadi lakukan
4: itu
3: saja, nggak usah mikir gagal dulu.
4: Iya,
3: gitu ya Pak.
4: Iya, nggak usah
3: ya
4: mikir, nggak usah ragu untuk gagal atau malu segala iya macam gitu. Yang penting jalani dulu aja.
3: Oke, okay, baik. Pak, terakhir ini untuk Bapak sendiri, mungkin ada harapan kepada Rizkiana Seblak begitu. Tuh. Ya Pak ya. Mungkin 3 tahun atau 5 tahun ke depannya ingin seperti apa gitu, ada mimpi besar yang ingin diwujudkan, terus harapannya bagaimana?
4: Ya sebenarnya mimpinya cuma satu, saya kepengen produk saya itu terutama seblak instan ini ada di semua warung-warung gitu, warung-warung, supermarket, bahkan mungkin warung-warung kecil yang biasanya memajang mie instan gitu, tapi di sebelahnya juga ada produk saya, seperti itu aja sih.
3: Oke, ya, jadi semoga nanti bisa terwujud ya, Pak, merambah ke toko-toko retail-retail gitu ya. Jadi semakin dikenal lagi untuk Rizkiana Seblak. Dan juga mungkin bisa merambah sampai ke luar negeri ya.
4: Amin.
3: Amin. Terima kasih Pak Fitra sudah bergabung bersama kami. Sangat menginspirasi ya. Jadi tentunya kita belajar ya bahwa makanan seperti seblak, kalau ada inovasi seperti mungkin dijadikan instan, siap saji, pemasarannya juga tepat, pas ya. Dan pasarnya ini tentunya akan makin luas juga. Terima kasih juga pendengar atas kebersamaannya. Selepas ini akan kami hadirkan Lintas Jateng DIY untuk Anda dari RRI Purwokerto. Saya Nke Mutiara, pamit dari Dialog UMKM Bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat sore pendengar Info Lintas Jateng DIY kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya terwujudnya berbagai pembangunan fisik serta pemberdayaan masyarakat tingkat kelurahan di DIY sangat terkait dengan kebijakan Pemda DIY yang mengalokasikan dana keistimewaan. BPJS Ketenagakerjaan mendorong peningkatan literasi bagi para pekerja informal mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Inilah info lintas Jateng DIY selengkapnya bersama saya Inka Mutiara. Informasi yang pertama dari RRI Yogyakarta, terwujudnya berbagai pembangunan fisik serta pemberdayaan masyarakat tingkat kelurahan di DIY sangat terkait dengan kebijakan Pemda DIY yang mengalokasikan dana keistimewaan. Berita selengkapnya bersama Wahyu Suryo.
1: Kemudian RTLH oleh Danais terbangun 286. Selain infrastruktur, adalah kaitan bagaimana menurunnya angka kemiskinan.
2: 14 tahun silam, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Kucuran dana keistimewaan atau Danais dari pemerintah pusat yang saat ini mencapai triliunan rupiah menjadi konsekuensi pasca disahkannya regulasi tersebut. Para lurah dan pamong di kabupaten dan kota yang tergabung dalam organisasi Nayan Toko merasakan dampak positif dari alokasi Danais. Sekretaris Nayan Toko, Suhadi, menyebut berbagai capaian pembangunan di kelurahan yang bisa terwujud melalui penyaluran Danais.
1: Jadi 146,3 km jalan desa terbangun dengan Danais. Ini kalau disambung hampir Jogja Semarang ini. Kemudian RTLH oleh Danais terbangun 286. Selain infrastruktur, adalah kaitan bagaimana menurunnya angka kemiskinan, menurunnya angka stunting, kemudian pengangguran terbuka. Masih linier seperti yang kami sampaikan di depan, bahwa padat karya tata nilai itu selain membangun infrastruktur, karena nafasnya padat karya, maka selama 18 hari mengakomodir 60 tenaga kerja lokal.
2: Selain itu, Suhadi juga menyebut sejumlah capaian yang dilakukan kelurahan berkat alokasi Danais dari Pemda DIY.
1: Karena optimalisasi pengelolaan Danais di Sambirejo, itu bisa mengkuliahkan generasi sejumlah 39 orang. Belum lagi peningkatan PADES yang sangat besar di Sambirejo. Kemudian BUMDES-nya yang dibangun juga dengan dana keistimewaan, ini sudah bisa memberdayakan sejumlah 200 karyawan.
2: Sekretaris Nayan Toko, Suhadi, juga menyebut keberhasilan pembangunan kelurahan dengan dukungan Danais menjadi perwujudan reformasi kelurahan yang salah satunya fokus ke pemberdayaan masyarakat.
0: Informasi selanjutnya, sebelum hadirnya Undang-Undang Keistimewaan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 menjadi landasan penting yang melahirkan Daerah Istimewa Yogyakarta pasca kemerdekaan. Berita selengkapnya bersama dengan Rosihan Anwar.
3: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
4: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan, tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
5: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi. Dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD, itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
4: Sudirman Said menuturkan, untuk tahap awal, kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
5: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi gitu, makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
4: Sementara itu, Angelia Agustin selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
6: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman, tapi memang pada saat itu kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien karena kan tidak bisa di dalam gedung. Dan kemudian juga mungkin dari Kupang ya sama Ambon ya yang akan banyak membantu juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
4: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
0: Kita beralih ke RRI Semarang. BPJS Ketenagakerjaan mendorong peningkatan literasi bagi para pekerja informal mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Laporan selengkapnya bersama dengan Bahtiar Rifai.
7: Total gitu ya, target sesuai dengan kan kalau kami target ini tentunya semuanya ditetapkan.
8: BPJS Ketenagakerjaan mendorong peningkatan literasi bagi pekerja informal mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan cakupan kepesertaan pekerja informal yang kini masih menjadi salah satu tantangan. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, mengatakan literasi menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran pekerja informal terhadap manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan. Saiful Hidayat dalam kegiatan media gathering BPJS Ketenagakerjaan pada Jumat lalu menerangkan penyampaian informasi kepada pekerja informal harus menggunakan pendekatan yang lebih dekat dengan kehidupan mereka. Menurutnya selama ini sosialisasi dinilai masih banyak menggunakan pendekatan struktural berupa aturan dan program.
7: Target sesuai dengan kan kalau kami target ini tentunya semuanya ditetapkan oleh indeks capaian kinerja ya sesuai dengan JJSN itu adalah 59,9 juta. Nah itu tentunya masih banyak area juga di informalnya.
8: Saiful menyebut secara keseluruhan target kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang ditetapkan dalam indikator kinerja mencapai 59,9 juta pekerja. Sementara cakupan pekerja informal saat ini masih berada di kisaran 17%. Ia berharap cakupan perlindungan pekerja informal dapat meningkat menjadi sekitar 20% pada akhir tahun 2026. Untuk pekerja rentan, BPJS Ketenagakerjaan akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah daerah termasuk melalui APBD maupun sumber pembiayaan lainnya. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah dan DIY, Cahyaning Indriasari mengatakan, hingga saat ini sekitar 600 ribu pekerja informal Jawa Tengah telah terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun menurutnya, peserta yang mendaftar dan membayar iuran secara mandiri baru sekitar 200 ribu orang. Sementara sekitar 400 ribu pekerja lainnya mendapatkan perlindungan melalui dukungan pemerintah daerah maupun CSR perusahaan.
9: Target informal di Jawa Tengah adalah kurang lebih 900 ribu ya, Jateng DIY itu Mbak. Nah itu tentunya beberapa langkah yang dilakukan oleh kami. Pertama, yang itu tadi untuk yang pekerja rentan kami tentunya berupaya ya melalui pemerintah daerah ada alokasi anggaran.
8: Cahyaning menyebut masih terdapat sekitar 900 ribu pekerja yang menjadi target perluasan kepesertaan di wilayah Jawa Tengah dan DIY. Untuk mencapai target tersebut, pihaknya mengencarkan edukasi kepada pekerja informal yang sebenarnya memiliki kemampuan membayar iuran tetapi belum memahami bahwa pekerja mandiri juga dapat menjadi peserta. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Serangan jantung kini tak lagi menunggu seseorang memasuki usia lanjut. Yayasan Jantung Indonesia YJI Cabang Jawa Tengah mengungkap tren penyakit jantung kini merambah ke usia generasi muda. Berikut laporan Tika Budiman selengkapnya.
10: Mana di mana ada jantung sehat, Dengan serangan jantung, kini tidak lagi menunggu seseorang memasuki usia lanjut. Yayasan Jantung Indonesia YJI Cabang Jawa Tengah mulai menyiapkan kader-kader muda sebagai respon atas ancaman penyakit jantung yang semakin menyasar generasi muda, bahkan di kelompok usia 20-an. Ketua YJI Cabang Jawa Tengah Dr. Diah Anggriani yang baru saja dilantik mengatakan pencegahan harus dimulai sedini mungkin sebelum anak-anak memasuki usia produktif. Karena itu, YJI ke depan tidak hanya mengandalkan kampanye kesehatan, tetapi membangun kader dari lingkungan sekolah hingga komunitas mahasiswa. Menurut dia, sekolah menjadi pintu pertama untuk membangun kebiasaan hidup sehat sejak anak-anak. Untuk siswa SD dan SMP, YJI akan membekali guru agar mampu menjadi penggerak aktivitas fisik sekaligus menyampaikan edukasi mengenai kesehatan jantung. Risiko tersebut dapat dipengaruhi beberapa faktor, termasuk hipertensi, faktor keturunan, obesitas, hingga pola makan yang tidak sehat. Kebiasaan mengkonsumsi makanan cepat saji atau junk food secara berlebihan juga menjadi perhatian karena dapat meningkatkan faktor risiko penyakit jantung.
11: Akhirnya di itu, sekarang serangan jantung tidak menunggu tua. Bahkan anak-anak umur 20-an itu sudah bisa terkena serangan jantung. Gitu.
12: Tapi memang pemicunya apa sih, Bu?
11: Faktor pemicunya atau resikonya? Ya banyak ya. Kalau faktor risikonya kan ya ada tekanan darah esensial, hipertensi esensial itu biasanya banyak dijumpai pada memang keturunan hipertensi ya. Kemudian anak yang mungkin kurang berat ya. Jadi mereka sangat obes, sangat obes. Atau kalau sekarang sih ya faktor junk food ya. Kita kan tahu anak-anak kita itu kan junk food banget itu. Nah sekarang ini dengan ya itu kan sebetulnya meningkatkan faktor risiko. Jadi ya ya kalau kadang-kadang aja lah ya. Tapi mereka lebih kita arahkan untuk makan sayur dan di sini di jantung itu ada edukasinya.
10: Sebelumnya ancaman serupa disebutkan oleh Sekretaris Jenderal YCI Pusat Reska Oktaberia yang menyebut penyakit jantung kini mulai bergeser dan turut mengancam generasi muda. Ia juga mengingatkan penggunaan rokok elektronik atau vape yang semakin banyak di kalangan anak muda sebagai salah satu hal yang perlu diwaspadai.
13: Anak generasi muda karena saat ini yang menjadi penyebabnya bukan hanya rokok komersial, tetapi ada saat ini yang juga rokok elektronik atau yang disebut vape.
10: Adapun ancaman penyakit jantung pada usia muda juga tercermin dari penanganan yang dilakukan YJI Jawa Tengah dalam beberapa tahun terakhir. Ketua YJI Jawa Tengah periode sebelumnya, Sri Lestari Sudiro menyebutkan sekitar 300 anak dengan penyakit jantung bawaan telah mendapatkan pendampingan selama masa kepemimpinannya.
14: Penyakit jantung bawaan terutama usia produktif, masih 10 tahun ke bawah lah. Lah ini alhamdulillah kemarin juga dalam bulan ini aja sudah 16 orang.
10: Lebih lanjut, program tersebut menjangkau berbagai daerah mulai dari Cilacap, Wonosobo hingga Demak. Sudiro menilai gerakan kesadaran jantung sehat harus terus diperluas hingga tingkat komunitas agar pencegahan tidak hanya berlangsung di fasilitas kesehatan. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar info lintas Jateng DIY disiarkan RRI Purwokerto, dirilai RRI Yogyakarta, RRI Surakarta, dan RRI Semarang. Dari RRI Semarang kita menuju RRI Surakarta. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bertemu sekitar 6.500 ex-anggota dan simpatisan Jamaah Islamiyah atau JI yang tergabung dalam Garda Satya NKRI di Auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam pertemuan tersebut, Kapolri menyebut keputusan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan. Berikut laporan Triana Sidiki.
15: Sebagaimana komitmen kita bahwa pasca kembali ke NKRI.
16: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bertemu sekitar 6.500 mantan anggota dan simpatisan Jamaah Islamiyah atau JI yang tergabung dalam Garda Satya NKRI di Auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pertemuan tersebut berlangsung dalam acara syukuran kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia bersama Garda Satya NKRI. Kegiatan dihadiri ex-anggota dan simpatisan JI dari wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kapolri mengatakan, bergabungnya para ex-anggota JI ke Garda Satya NKRI merupakan keputusan yang dilakukan tanpa tekanan maupun paksaan.
15: sebagaimana komitmen kita bahwa pasca berbahaya kembali ke NKRI, tentunya seluruh keluarga besar Garda Nusantara, Garda Satya, memiliki keterpanggilan bisa memberikan kontribusi yang nyata kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16: Menurut Kapolri, setelah kembali ke NKRI, para ex anggota JI memiliki keinginan untuk memberikan kontribusi nyata bagi negara. Kontribusi tersebut dapat dilakukan sesuai dengan bidang yang selama ini ditekuni. Listio Sigit menyebut, kontribusi dapat dilakukan dalam berbagai bidang, mulai dari kewirausahaan, ekonomi, dakwah, hingga kegiatan kemanusiaan seperti penanganan bencana. Kapolri juga mengajak para ex anggota JI untuk bersama-sama menjaga keberagaman serta mendorong Indonesia menjadi negara maju sesuai dengan tujuan nasional. Sementara itu, mantan Amir JI Parawijayanto mengatakan keputusan kembali ke NKRI juga dilakukan secara sukarela. Ia menyebut pembubaran JI pada 2024 dan keputusan kembali ke NKRI dilakukan melalui musyawarah dan mufakat.
15: Saudara-saudara kita yang mungkin masih harus memutuskan untuk bergabung ke Garda Satya NKRI, tentunya betul-betul tidak ragu-ragu lagi. Seperti tadi beliau sampaikan bahwa tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, tapi ini lebih memunculkan panggilan dari hati nurani untuk bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam ikatan Garda Satya NKRI.
16: Para Wijayanto menambahkan, Garda Satya NKRI menyampaikan apresiasi kepada Kapolri dan jajaran kepolisian atas pendekatan yang dilakukan dalam proses perubahan dan penanganan terorisme. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komitmen para ex-anggota dan simpatisan JI untuk kembali berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. RRI Surakarta, Riana Sidiki, melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, petugas Damkar Kabupaten Boyolali mendata kasus kebakaran sepanjang Januari hingga Agustus mengalami peningkatan secara signifikan. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Boyolali Supriyono menilai kelalaian masyarakat menjadi faktor utama pemicu maraknya insiden ini. Berikut laporan Joko Putro.
17: Kebakaran itu dari Januari sampai dengan Agustus ada sejumlah 125 kebakaran.
18: Kasus kebakaran di Kabupaten Boyolali mengalami lonjakan signifikan sepanjang tahun 2026, khususnya sejak memasuki bulan Agustus. Satuan Pemadam Kebakaran Damkar Boyolali mencatat adanya ratusan kejadian bencana kebakaran dari awal tahun hingga akhir Agustus. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Boyolali, Supriyono, mengungkapkan bahwa peningkatan kasus paling tajam terjadi pada bulan Agustus. Lebih dari sepertiga total kasus sepanjang tahun ini menumpuk di bulan tersebut dengan denominasi kasus kebakaran lahan.
17: Kebakaran itu dari Januari sampai dengan Agustus ada sejumlah 125 kebakaran. 125 kebakaran itu dengan rincian kebakaran rumah ada 31, kemudian kebakaran lahan ada 63, terus tempat usaha ada 22, tempat usaha itu termasuk kandang ayam, gudang, macam-macam itu tempat usaha, pabrik tahu dan sebagainya. Kemudian kendaraan ada 5, bis, truk, motor itu ada 5, kemudian yang lainnya itu ada 4. Lainnya itu misalnya trafo, terbakar itu termasuk lainnya lah. Terus yang menjadi perhatian itu dari 125 kejadian itu ternyata di bulan Agustus saja ada sejumlah 49 kejadian. Artinya kan 125 dibanding 45, hampir separuh itu ada di bulan Agustus.
18: Supriyono turut menjelaskan bahwa kelalaian masyarakat menjadi faktor utama pemicu maraknya insiden ini, seperti aktivitas membakar sampah atau membersihkan lahan tanpa pengawasan yang memicu api merembet. Selain itu, kelistrikan juga kerap memicu kebakaran besar pada bangunan tempat usaha. Guna menekan angka kejadian, pihak Damkar Boyolali gencar melakukan langkah preventif mulai dari sosialisasi media, himbauan langsung, hingga penerbitan surat edaran ke tiap kecamatan. Supriyono mengimbau masyarakat untuk bisa lebih meningkatkan kewaspadaan.
17: Usaha preventifnya yang pertama, ya himbauan sosialisasi kepada semuanya lewat radio sudah disampaikan kemarin, kemudian lewat sosialisasi pelatihan sudah dilaksanakan, sudah disampaikan di sana, kemudian ini buat surat edaran pada camat untuk disampaikan kepada warga di masing-masing camatnya untuk berhati-hati terkait dengan kebakaran lahan. Karena ya kebakaran lahan akhirnya bukan hanya kebakaran rumah dan usaha.
18: Sebagai informasi, saat ini pelayanan penanggulangan kebakaran di Kabupaten Boyolali ditopang oleh 4 pos damkar dengan armada sebanyak 7 unit mobil pemadam. Masyarakat diharapkan dapat segera melapor jika mendapati potensi atau kejadian kebakaran agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Kita menuju RRI Purwokerto, Festival Bisik Serayu kembali digelar di Kabupaten Banyumas. Memasuki penyelenggaraan tahun ketiga, festival ini kembali menjadi ruang bagi para pelaku seni untuk menampilkan karya dan kreativitasnya. Berikut laporan Faisal Raihan.
19: Festival Bisik Serayu kembali digelar di Kabupaten Banyumas. Memasuki penyelenggaraan tahun ketiga, festival berlangsung selama 2 hari mulai tanggal 29 hingga 30 Agustus 2026 di Joglo Gayatri Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor. Tahun ini Festival Bisik Serayu mengangkat tema Suara Tirta, Praja Pertiwi Manunggaling Warga. Tema tersebut mengangkat hubungan antara sungai dan tanah serta kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Pegiat seni sekaligus founder festival Rianto mengatakan Bisik Serayu Festival menjadi ruang apresiasi dan motivasi bagi para pelaku seni untuk terus berkarya. Konsep yang diusung juga berbeda setiap tahun sehingga karya dan karakter yang ditampilkan semakin beragam. Gagasan tersebut kemudian diterjemahkan melalui sejumlah ritual budaya yang ditampilkan dalam festival. Di antaranya kirab budaya, manten getek, kawin tirta suci, dan mapak sandekala. Dari sisi peserta, Festival Bisik Serayu tahun ini juga lebih beragam. Selain seniman dari berbagai daerah, sejumlah seniman dari luar negeri juga ikut tampil. Selain itu, festival ini juga menjadi upaya mengangkat kembali peradaban sungai yang mulai terlupakan. Menurut Rianto, sungai tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga menjadi sumber kehidupan masyarakat.
20: Kita dengan rasa syukur terhadap semesta yang sudah memberikan semuanya, sehingga kita bisa di sini dan hidup dengan bahagia dengan apa yang kita miliki saat ini. Itu Serayu ini adalah sebagai sumber mata kehidupan dari masyarakat sendiri. Jadi ketika kita datang ke Banyumas, jangan lupa selalu datang dan melihat Sungai Serayu untuk melihat keberagaman, kebudayaan, dan kekayaan jiwa masyarakat Banyumas.
19: Rianto berharap Festival Bisik Serayu dapat mendorong masyarakat untuk lebih menghargai dan menjaga sungai, terutama dengan mempertahankan keseimbangan ekosistem dan tidak mencemari sungai yang menjadi sumber air bagi masyarakat dan pertanian. Sementara itu, salah satu penonton, Elva, menilai Festival Bisik Serayu menarik karena memadukan seni dan budaya dengan suasana alam. Menurutnya, perpaduan tersebut membuat pertunjukan terasa berbeda dan memberikan pengalaman tersendiri bagi penonton.
21: Konsepnya, yang mana dekat dengan Sungai Serayu. Jadi, tidak hanya memperlihatkan hiburan-hiburan atau seni-seni, tapi juga memperlihatkan budaya dan juga lingkungan yang mana dekat dengan kehidupan masyarakat Banyumas.
19: Adapun Festival Bisik Serayu 2026 masih akan berlangsung sampai hari Minggu. Selain pertunjukan seni budaya lokal hingga mancanegara, event ini juga dimeriahkan dengan diskusi dan workshop serta bazar UMKM. Faisal Raihan melaporkan.
0: Informasi terakhir terkait kebakaran lahan kering di sekitar jalur rel Cilacap Gumilir sempat mengganggu perjalanan kereta api dan KAI Daop 5 Purwokerto langsung menghentikan sementara perjalanan kereta demi keselamatan. Berikut Reni Tania melaporkan.
22: Kebakaran lahan kering di sekitar rel petak jalan Cilacap Gumilir pada Kamis sore sempat mengganggu perjalanan kereta api. KAI Daop 5 Purwokerto melakukan berhenti luar biasa atau BLB perjalanan kereta Sancaka Utara relasi Cilacap Surabaya Pasar Turi dan mencatat keterlambatan selama 11 menit. Perjalanan kereta sempat dihentikan karena kepulan asap yang berada di sekitar jalur rel membuat jarak pandang masinis berkurang. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto Muhammad Asad Habibudin mengatakan penghentian sementara dilakukan sebagai langkah mitigasi untuk memastikan jalur benar-benar aman sebelum kereta kembali melanjutkan perjalanan. Berkat penanganan cepat dari petugas pemadam kebakaran Kabupaten Cilacap, api berhasil dipadamkan dan kondisi di sekitar rel kembali aman.
23: Langkah penghentian sementara perjalanan ini dilakukan sebagai bentuk mitigasi untuk mengutamakan keselamatan pelanggan dan perjalanan kereta api. KAI 25 juga mengapresiasi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cilacap yang telah merespons dengan cepat dan melakukan pemadaman terhadap lahan yang terbakar tersebut. Kami mengajak kepada masyarakat untuk tidak membakar apapun di sekitar jalur rel, terutama saat kondisi kering seperti sekarang. Jika melihat api, asap, atau potensi gangguan lainnya, segera laporkan kepada petugas KAI agar dapat ditangani sedini mungkin.
22: Menurutnya, kebakaran lahan di sekitar rel bukan hanya berpotensi mengganggu jadwal perjalanan, tetapi juga dapat mengancam keselamatan kereta api. Karena asap tebal dapat mengurangi jarak pandang masinis, sementara panas api berpotensi merusak berbagai fasilitas perkeretaapian, seperti perangkat persinyalan, kabel komunikasi, hingga instalasi pendukung lain. Pihaknya juga terus meningkatkan patroli di sejumlah titik yang rawan kebakaran, serta sosialisasi kepada masyarakat, agar tidak membakar jerami, sampah maupun semak kering di sekitar jalur rel. KAI juga mengingatkan masyarakat bahwa aktivitas yang dapat membahayakan keselamatan perjalanan kereta api dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 181 Ayat 1. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp15 juta. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Baik pendengar, laporan Reni Tania dari RRI Purwokerto mengakhiri Buletin Lintas Jateng DIY. Saya Inka Mutiara dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Pro1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Pendengar, sore hari ini kita akan update informasi arus lalu lintas bersama dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan. Dan sudah terhubung bersama Mbak Sani. Halo, selamat sore Mbak Sani.
2: Halo, selamat sore Mbak.
1: Ya, baik. Monggo silakan untuk laporannya sore hari ini Mbak Sani.
2: Oke, terima kasih. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Sore hari ini bersama saya Sani dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini arus lalu lintas dari beberapa simpang langsung dari Serum ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Langsung saja kami infokan arus lalu lintas pada sore hari ini dari simpang alun-alun. Pada sore hari ini di simpang alun-alun, khususnya di ruas jalan

0: Sore hari ini di Simpang Museum BRI arus lalu lintas juga masih terpantau lancar. Namun juga terlihat dari kaki simpang utara, khususnya dari arah Jalan Bang, terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas pada sore hari ini yang juga didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah underpass. Pada sore hari ini di wilayah underpass, arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Simpang Karang Jambu. Pada sore hari ini di Simpang Karang Jambu, arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar, namun juga terpantau dari kaki Simpang Barat, khususnya dari arah Bobosan, terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Simpang Kebon Dalem. Pada sore hari ini di Simpang Kebon Dalem arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar yang juga didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Simpang Gor Satria. Pada sore hari ini di Simpang Gor Satria arus lalu lintas khususnya di keempat kaki simpang terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas kendaraan yang juga didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Simpang Patriot. Pada sore hari ini di Simpang Patriot, arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar, yang juga terpantau juga pada sore hari ini di ruas Jalan Gerilya, terpantau adanya kenaikan volume arus lalu lintas kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi, sepeda motor, dan juga kendaraan angkutan barang. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Bundaran Andang Pangrenan. Pada sore hari ini di wilayah Bundaran Andang Pangrenan, arus lalu lintas juga. Tentunya pada sore hari ini di beberapa simpang di wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya terpantau lancar. Kami himbau kepada para pengguna jalan yang sedang beraktivitas pada sore hari ini untuk tetap waspada dan juga berhati-hati di jalan, serta jangan lupa untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan faktor keselamatan berkendara. Baik, itu saja yang dapat kami laporkan pada sore hari ini dan selanjutnya kami kembalikan lagi ke studio.
1: Terima kasih Mbak Sani untuk laporannya. Selamat sore dan selamat bertugas kembali.
0: Selamat sore Mbak.
2: Sekian info lalu lintas.

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Pro 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.
2: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwakarta.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaga Negeriku pada sore hari ini kembali hadir menemani Anda. Dan kita akan simak info-info tentang mitigasi kebencanaan. Bersama saya Inka Mutiara dengan Koordinator Mitigasi Fahriansyah. Kita awali info Siaga Negeriku pada sore hari ini dengan mendengarkan info dari Prakirawan Cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Sudah terhubung bersama dengan Pak Nurfa. Halo, selamat sore Pak Nurfa.
4: Selamat sore Mbak Inka.
3: Ya baik, monggo silakan untuk laporannya sore hari ini Pak.

0: Oke, terima kasih. Pendengar setia RRI Poros 1 Purwokerto, berikut kami Prakirawan BMKG Cilacap akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya yang berlaku mulai sore ini hingga esok pagi hari. Perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Banyumas secara umum diperkirakan berawan. Ada potensi hujan dengan intensitas ringan yang diperkirakan terjadi di wilayah Baturaden, Kedung Banteng, dan wilayah Sumbang. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Banjarnegara, secara umum diperkirakan berawan. Ada potensi hujan dengan intensitas ringan yang diperkirakan terjadi di wilayah Batur dan wilayah Punggelan. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Purbalingga secara umum diperkirakan berawan. Ada potensi hujan dengan intensitas ringan yang diperkirakan terjadi di wilayah Karangreja. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Cilacap dan wilayah Kabupaten Kebumen secara umum diperkirakan berawan. Kami menghimbau kepada semua masyarakat untuk berhati-hati dan waspada terhadap benda atau material yang mudah terbakar untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Mengingat berdasarkan kondisi cuaca, tingkat kekeringan, dan potensi penyebaran api masuk dalam kategori sangat tinggi. Demikian Mbak Inka.
1: Terima kasih Pak Nurfa untuk laporannya sore hari ini. Selamat sore, selamat bertugas kembali dan salam tangguh.
0: Salam tangguh kembali, selamat sore.
1: Pendengar Pemkab Purbalingga galakan aksi bersih sungai setiap bulan sekali demi mewujudkan Purbalingga asri. Berikut laporan Fitri Hasanah.
2: Kondisi lingkungan dan sejumlah aliran sungai di Kabupaten Purbalingga saat ini masih membutuhkan perhatian serius. Tumpukan sampah yang ada di aliran sungai di beberapa titik di Kabupaten Purbalingga tidak hanya mengganggu kebersihan dan keindahan lingkungan, tetapi juga berpotensi menyumbat aliran sungai hingga berdampak buruk pada kualitas air dan kesehatan masyarakat. Menanggapi persoalan tersebut, Pemkab Purbalingga menggalakkan aksi bersih sampah yang akan digelar secara rutin setiap bulan dengan sasaran utama sungai-sungai di wilayah Purbalingga. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Purbalingga, Mukoda, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program utama Purbalingga Gotong Royong menuju Purbalingga Asri, Aman, Sehat, Resik dan Indah. Kedepan aksi bersih-bersih ini tidak hanya terbatas pada area sungai saja, tetapi juga dimungkinkan merambah ke fasilitas umum hingga tempat ibadah. Mukoda menegaskan persoalan sampah tidak akan bisa diselesaikan jika mengandalkan pemerintah. Perubahan perilaku serta kepedulian dari seluruh lapisan masyarakat menjadi faktor kunci utama agar sampah tidak kembali menumpuk di sungai. Aksi bersih sampah perdana dilakukan menyasar 3 titik sepanjang sungai Keramaian, yakni di kawasan SDIT Madani, Kelurahan Kandang Gampang, sekitar jembatan Purbalingga Food Center, Kelurahan Purbalingga Kidul, dan Dusun Timbang, Kelurahan Penambongan.
3: Kelestarian lingkungan secara luas yang semuanya juga bermanfaat untuk kehidupan kita dalam jangka waktu jauh berdepan. Kalau tidak kemanan, kita, anak kita, ya cucu dan cicit kita, Purbalingga juga akan secara rutin melaksanakan kegiatan bersih lingkungan. Setiap bulan kemudian ada gerakan bersih-bersih sungai, kemudian tempat-tempat umum, mungkin juga akan satu tempat ibadah. Mudah-mudahan ini juga bagian dari upaya membuat lingkungan kita menjadi semakin terjaga, sekaligus memajak seluruh masyarakat kita.
2: Mukoda menambahkan, melalui gerakan yang akan dilakukan rutin sebulan sekali ini, Pemkab Purbalingga berharap tercipta kesadaran bersama untuk menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Sahabat tangguh, wabah kekeringan kerap melanda di beberapa wilayah tanah air, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya, warga kesulitan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Arti kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Nah, gimana sih caranya mengantisipasi saat kekeringan tiba? Membangun embung. Membangun embung atau sejenis waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab, selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa jadi wadah air bersih jika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Memperbaiki saluran irigasi. Sahabat tangguh, jika sungai kering, hujan tak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kala musim kemarau panjang tiba. Setidaknya saluran irigasi yang bagus bisa menampung kebutuhan untuk bersih-bersih kita, sahabat. Ruang terbuka hijau. Membuat ruang terbuka hijau dengan banyaknya pohon dapat mengantisipasi kekeringan. Sebab pepohonan dapat menyerap air. Antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang relatif sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan makin dalamnya sungai dan waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Hemat air. Perilaku hemat juga penting, sahabat. Kita seringkali menghambur-hamburkan air. Padahal saat musim kekeringan, air sangat penting bagi kita. Makanya kita perlu menghemat air agar persediaan air di lingkungan kita cukup ya. Sampai jumpa lagi, sahabat tangguh.
1: Pendengar, untuk informasi selanjutnya, BPBD Brebes mengimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air serta menghindari pembakaran sampah maupun pembukaan lahan dengan cara dibakar. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
2: BPBD Kabupaten Brebes meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau. Selain mengantisipasi kekurangan air bersih, masyarakat diimbau mencegah potensi kebakaran akibat aktivitas pembakaran maupun pembukaan lahan. Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Brebes, Rismanto, mengatakan pihaknya telah meminta pemerintah desa untuk aktif memantau kondisi wilayah masing-masing, terutama terkait ketersediaan air bersih. Menurutnya, desa yang mulai mengalami kesulitan air bersih diminta segera berkoordinasi dengan BPBD agar kebutuhan masyarakat dapat segera dipenuhi.
3: Kami memang sudah pertama menginstruksikan kepada desa-desa ya, kecamatan dalam hal ini, untuk memetakan wilayahnya. Manakala ada yang membutuhkan air bersih, segera bersurat dengan kita, sehingga kebutuhan mereka dapat kita penuhi. Kemudian yang kedua, kita juga mensosialisasikan kepada masyarakat melalui media sosial, terkait untuk penggunaan air bersih ini agar tidak berlebihan, kemudian tidak tadi membakar sampah secara tidak terkendali, menghindari untuk membuka lahan.
2: Selain memastikan ketersediaan air, BPBD Brebes juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial. Warga diminta menggunakan air bersih secara bijak dan tidak berlebihan selama musim kemarau. Rismanto juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah secara tidak terkendali. Warga juga diminta menghindari pembukaan lahan dengan cara membakar, khususnya di kawasan yang berdekatan dengan hutan. Ia mengatakan pembukaan lahan diduga menjadi salah satu faktor yang berpotensi memicu kebakaran di kawasan hutan saat kondisi lingkungan kering. Meski demikian, pihaknya menyebut dengan dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian. Lapangan, Damara Sakti melaporkan.

0: Pendengar, sampai di sini Siaga Negeriku kali ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

Pro 1 RRI Purwokerto dengan esensi buku judul Badarawuhi di Desa Penari, penulis Lele Laila dan

Badara Wuhi di Desa Menari adalah sebuah adaptasi horor yang mengisahkan pengalaman mencekam 6 mahasiswa, Ayu, Widya, Nur, Bima, Anton, dan Wahyu, yang menjalani kuliah kerja nyata KKN di desa terpencil Desa Penari. Cerita dimulai dengan kedatangan mereka di desa yang penuh dengan aura misterius dan angker. Penduduk desa memperingatkan mereka untuk menghormati adat istiadat lokal dan menjauh dari tempat-tempat keramat. Sejak awal, Widya mengalami kejadian-kejadian aneh. Ia sering mendengar suara gamelan dan melihat penampakan seorang penari wanita yang dikenal sebagai Badara Wuhi, sosok mistis yang dipercayai sebagai penjaga desa tersebut. Gangguan supranatural ini semakin intens dan mengganggu kesehatan Widya. Di sisi lain, Bima juga mulai menunjukkan perilaku aneh, seolah terpengaruh oleh kekuatan mistis desa itu. Suasana malam di desa menjadi semakin mencekam dengan suara gamelan yang terdengar lebih jelas dan penampakan Badara Wuhi yang semakin sering muncul. Widya dan teman-temannya merasa cemas dan takut, lalu mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Badara Wuhi dan alasan mereka diganggu. Mereka menemukan bahwa beberapa ritual adat yang mereka langgar tanpa sengaja telah memicu kemarahan makhluk halus desa tersebut. Upaya mereka untuk menyelesaikan masalah justru membuat mereka terjebak dalam rangkaian kejadian supranatural yang semakin mengerikan. Keberadaan Badara Wuhi sebagai peringatan atau pelanggaran adat semakin jelas ketika beberapa dari mereka mulai hilang secara misterius dan mengalami nasib tragis. Puncak cerita terjadi ketika Widya dan teman-temannya berusaha menyelamatkan diri dari teror Badara Wuhi. Namun tidak semua dari mereka berhasil selamat. Tragedi yang menimpa mereka menegaskan bahwa ketidakpatuhan terhadap adat istiadat setempat dapat berakibat fatal. Badara Wuhi di Desa Penari adalah film horor yang menegaskan pentingnya menghormati tradisi dan kepercayaan lokal. Dengan atmosfer yang tegang dan penuh misteri, film ini berhasil menyampaikan pesan moral tentang kehati-hatian dan rasa hormat terhadap adat istiadat, menjadikannya salah satu kisah horor berkesan dalam sinema Indonesia. Demikian Esensi Buku Pro 1 RRI Purwokerto untuk Indonesia.

Segeng Santan, Pawarto Singkang Wigati. Kawasan dataran tinggi Dieng nang Kabupaten Banjarnegara dadi pilot project nasional sing pertama nang pengembangan program geographical indication tourism. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cilacap terus nyalurna bantuan banyu bersih ke masyarakat sing kena dampak mangsa kemarau. Jangkeping warta ketuak tular kawasaken tening Inka Mutiara. Kawasan dataran tinggi Dieng nang Kabupaten Banjarnegara dadi pilot project nasional sing pertama nang pengembangan program geographical indication tourism GI tourism alias pariwisata berbasis indikasi geografis. Program sing diinisiasi nang Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kementerian Hukum lan HAM diproyeksikna nggo mengenalna lan promosikna potensi lokal Dieng nganti tekan mancanegara. Ketua Tim Kerja Pemanfaatan, Utilisasi, dan Pengawasan Indikasi Geografis DJKI, Irma Mariana ngomong, yen pengembangan GI Tourism nang Dieng Kie minangka wujud kolaborasi lintas sektor, antarane pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku ekonomi kreatif, sektor pariwisata, dan masyarakat lokal. Langkah Kie duwe tujuan pen perlindungan indikasi geografis ora mandek nang aspek legalitas hukum, utawa mung sebatas sertifikato. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cilacap terus nyalurna bantuan banyu bersih ke masyarakat sing kena dampak mangsa kemarau. Kahanan gersang sajroning musim ketelu. Nganti dina cemuah, 8 Agustus 2016, total distribusi banyu bersih wis tekan 2.881.000 liter, utawa 550 sangat tangki, bantuan kue wis njangkau 17.004 kepala keluarga, utawa sekitar 41.253 jiwa, sing nyebar nang 54 desa, nang 18 kecamatan sekabupaten Cilacap. Adedasar data BPBD Kabupaten Cilacap, distribusi banyu bersih kue asale sekang rong sumber utama. Pemerintah Kabupaten Cilacap liwat APBD wis nyalurna seakehe 515.000 liter banyu bersih liwat 103 tangki, dene dukungan sekang program Corporate Social Responsibility CSR pirang-pirang lembaga, perusahaan, komunitas, lan organisasi ngayu 2.376.000 liter utawa akehe 456 tangki. Sawise sekitar 18 tahun orang nyambangi Purwokerto, grup musik legendaris Leng Bali Maning ngipur para penggemarnya nang konser Berani Kita Beda Tour HS Hey Sleng nang Gor Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Sewengi. Konser kia tadi titik ke-9 ke Sangah, sekang rangkaian tur sing dianakna nang pirang-pirang daerah, Bali ini Sleng Maring Purwokerto tadi momen sing istimewa banget ke para slanker selan masyarakat Banyumas. Drummer Sleng, Bimo Setiawan Almazumi, utawa Bim Bim ngeling-ngeling, Keri Deweke bareng Sleng tampil nang Purwokerto pasana kewadon, Talulah Alami, tesi umur 2 tahun, siki anake wis umur 20 tahun. Festival Kentongan 2016 nggo meriahna dina ulang tahun HUT kaping 81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ngunggah antusiasme sing luar biasa sekang warga masyarakat nang alun-alun Purbalingga pas dina setewengi. Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif meratelakna yen tinggine antusiasme warga. Ketatian amarga wis lumayan suwe orana tontonan utawa acara gede nang wilayah kono. Dene pas festival kentongan melaku, para penampil ora mung nyampurna irama tabuhan bumbung tradisional, tapi juga nampilna teatrikal perjuangan bela kemerdekaan, pesen tresno tanah air, nganti kombinasi lagu perjuangan, musik modern, lan lagu-lagu ambiar. Warta Kang Pok-Pogan, Turnamen Catur Piala Bupati Purbalingga 2016,
Oramung nemokna para pecatur senior, tapi juga atusan pelajar sekang warna-warna jenjang pendidikan. Turnamen sing dianakna kaping pindokie dibuka langsung nang Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif, nang pendopo Dipokusumo tina minggu wingi. Meh 300 pecatur melu jebur nang kompetisi kue. Deweke pada teka sekang pirang-pirang daerah nang Pulau Jawa, sekang DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, nanti daerah istimewa Yogyakarta. Singgawe menarik, kompetisi tahun kie juga ditutna paling ora loro pecatur, sing duwe gelar master internasional. Kahanan kie nuduhna yen kualitas persaingan soya mundak dibandingna karo penyelenggaraan tahun sedurunge. Cekap semantan werta ketok tular santen iki, kelilan.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Purwokerto mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwokerto. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi. Dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Jadi kalau untuk anak berkebutuhan khusus,
2: informasi bukan sekedar berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
3: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
2: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
4: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
5: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
2: menghadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
6: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
7: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
8: Ada akun Facebook dengan nama Haryono mengunggah video sejumlah bus yang berjalan beriringan pada Rabu 26 Agustus 2026. Videonya disertai dengan narasi rombongan bus santri Tebu Ireng ikut demonstrasi. Dan hingga Senin 31 Agustus 2026, unggahannya sudah ditonton 170 ribu kali, ada 900-an komentar, dan dibagikan ulang lebih dari 470 kali. Diperiksa oleh tim pemeriksa fakta Mavindo Chenbeck Hoax, yakni menelusuri kebenaran klaim dengan menggunakan cuplikan video, dan hasil penelusuran, ditemukan video serupa yang diunggah oleh akun TikTok PT Ava Wisata pada Minggu 9 Agustus 2026. Unggahan tersebut menyebutkan bahwa bus-bus itu merupakan konvoi 27 unit rombongan Family Gathering PT PPLI menuju Taman Safari Indonesia. Dan videonya tidak berkaitan dengan rombongan santri Tebu Ireng yang diklaim berangkat ke Jakarta untuk ikuti aksi demonstrasi. Jadi untuk unggahan ya, dengan narasi video rombongan bus santri Tebu Ireng ikut demonstrasi, ini adalah konten yang menyesatkan. Harus hati-hati, waspada selalu terhadap informasi yang ada di luaran sana. Kita pastikan dulu informasi tersebut benar atau tidak ya sebelum menyebarluaskannya.
7: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, Kak.
1: Ah, terapa-apa. Kita hanya pergi jenguk Mace Desi saja, toh. Duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia, toh, supaya dia tidak stres.
0: Tapi Mace Desi itu kan dia divonis HIV, toh. Makanya saya takut dekat-dekat, nanti kita tertular lagi.
1: Kok salah, Mace Rina? Sini, saya kasih tahu, kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mace Desi, itu tidak akan tertular.
0: Begitu, Kak. Berarti masih aman tuh Mace?
1: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Radio ke-81. Penyiar-penyiar Ekspro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Awali langkah hari dengan cahaya iman, membasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
4: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
5: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
6: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
7: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
8: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
3: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. Inspirasi Pagi.

RRI Purwokerto resmi meluncurkan RRI Fest 2026 pagi tadi ya. Dan peluncuran ini menjadi awal rangkaian kegiatan menyambut Hari Radio ke-81 pada 11 September mendatang. RRI Fest menghadirkan berbagai kegiatan sosial, literasi, hiburan untuk masyarakat juga. Dan festival ini menggelar perlombaan internal untuk mempererat kebersamaan antar pegawai. Salah satu kegiatan internalnya adalah turnamen tenis meja. Kegiatannya menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 di Purwokerto. Kepala Stasiun RRI Purwokerto, Slamet Fauzan mengatakan September menjadi bulan bersejarah untuk insan radio. Menurutnya, momentum ini perlu dirayakan dengan penuh sukacita oleh seluruh angkasawan dan angkasawati. Dan harapannya semoga seluruh insan RRI bisa menjaga semangat kebersamaan selama rangkaian kegiatan berlangsung. Dan tentunya dinilai juga ya, komunikasi ini menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026 menjadi bagian dari upaya RRI Purwokerto untuk memperingati perjalanan 81 tahun Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami informasikan untuk adzan maghrib di wilayah Purwokerto dan sekitarnya pada pukul 17.46 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan

Engkau adalah Tuhanku, yang tiada Tuhan yang pantas disembah melainkan Engkau, yang telah menciptakan diriku. Aku adalah hambamu, dan aku berada dalam perintah dan perjanjianmu, yang dengan segala kemampuanku, perintahmu aku laksanakan. Aku berlindung kepadamu dari segala kejelekan yang aku perbuat terhadapmu. Engkau telah mencurahkan nikmat-Mu kepadaku, sementara aku senantiasa berbuat dosa. Maka ampunilah dosa-dosaku, sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Ya Allah, aku memohon kepadamu segala kebajikan sebagaimana yang dimohonkan oleh Nabi-Mu Muhammad. Dan aku berlindung kepadamu dari segala kejelekan sebagaimana yang Nabi-Mu Muhammad mohon perlindungan. Engkaulah yang Maha memberi pertolongan, dan kepadamulah puncak segala pengharapan. Tiada daya upaya untuk meninggalkan maksiat, dan tiada kekuatan untuk melakukan ibadah kecuali atas pertolongan Allah. Ya Allah, jadikanlah dalam kalbuku nur, jadikanlah lisanku nur, dan jadikanlah dalam pendengaranku nur, dan dalam penglihatanku nur. Jadikanlah dari belakangku, ya Allah, jadikanlah dalam kalbuku nur, dalam lisanku nur, jadikanlah dalam pendengaranku nur, dan dalam penglihatanku nur. Jadikanlah dari belakangku nur, dan dari depanku nur. Jadikanlah dari atasku nur, dan dari bawahku nur. Ya Allah, berilah aku nur tersebut. Hadis riwayat Muslim.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
0: Pro 1 Purwakarta, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-2540-911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
7: Kanal informasi dan inspirasi.
8: Lintas Informasi Pro 1.
9: Lintas Informasi Pro 1.
10: Menyambut Hari Radio ke-81 yang diperingati setiap 11 September, LPP RRI Purwakarta resmi meluncurkan RRI Fest 2026. Berikut laporan Alivia Maulida.
11: Purwakarta mengawali rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 dengan meluncurkan program RRI Fest 2026 pada Senin pagi. Momen peluncuran yang berlangsung saat apel pagi tersebut menjadi pembuka dari serangkaian acara hingga puncak peringatan pada 11 September mendatang. Dalam gelaran festival kali ini, RRI Purwakarta menyiapkan ragam agenda sosial, edukasi literasi, hingga pertunjukan hiburan bagi publik. Tak hanya fokus pada kegiatan masyarakat, panitia juga menyelenggarakan turnamen tenis meja antar pegawai demi memupuk rasa kekeluargaan di lingkungan internal. Kepala Stasiun RRI Purwokerto, Slamet Fauzan, mengungkapkan bahwa bulan September memiliki nilai historis yang tinggi, sehingga sudah sepatutnya dirayakan bersama seluruh insan penyiaran radio.
12: Sehingga sepatutnya sebagai angkasawan dan angkasawati, kita sama-sama sukacita memperingati hari lahirnya Radio Republik Indonesia.
11: Ia juga menegaskan bahwa kelancaran RRI Fest 2026 tidak hanya bertumpu pada panitia pelaksana, melainkan butuh keterlibatan aktif serta komunikasi yang intensif dari semua pihak. Lewat perhelatan RRI Fest 2026, RRI Purwokerto berupaya memperkuat ikatan kebersamaan, sekaligus mengoptimalkan mutu pelayanan informasi demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Alivia Maulida melaporkan.
8: Lintas Informasi Pro 1.
9: Lintas Informasi Pro 1.
0: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-2540-911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
7: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bersama RRI. Sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, penyiar-penyiar ex-Pro 1 RRI Purwakarta kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya, tanggal 7 sampai 11 September 2026, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwakarta. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
2: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami, playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
3: Pro 1 Purwakarta, channel informasi dan inspirasi.
4: Jauh sebelum mengenalkan vas dan kuas, manusia purba telah meninggalkan gambar di dinding gua. Salah satu bukti tertua ditemukan di Gua Leang Karampuang di Sulawesi Selatan ya. Dan Gua Leang Karampuang ini menyimpan salah satu bukti tertua seni manusia purba dalam bentuk lukisan di dinding gua. Gua Leang Karampuang berada di kawasan Karsemaro, Spangkep. Lukisan ini menampilkan seekor babi Sulawesi dan 3 figur yang menyerupai manusia. Melansir Badan Riset dan Inovasi Nasional yang merujuk pada analisis Griffith University Australia dan lembaga riset PAPEX, lukisan tersebut berusia setidaknya 51.200 tahun. Wah, oke, keren ya. Sudah lama sekali. Dan usia ini menjadikan karya di Leang Karampuang sebagai salah satu seni figuratif tertua yang diketahui. Penelitian dilakukan menggunakan metode laser ablation dan uranium series imaging untuk menganalisis lapisan kalsium karbonat di atas lukisan. Metode ini membantu peneliti menentukan usia minimum terbentuknya lapisan yang menutupi gambar. Lukisannya memperlihatkan seekor babi Sulawesi berukuran besar dan 3 figur yang tampak berhubungan dengannya. Susunan gambar itu dinilai menunjukkan sebuah adegan, bukan sekedar penggambaran objek secara terpisah. Untuk sejumlah lukisan gua di Sulawesi, ya ini juga telah menunjukkan usia yang sangat tua sebelum temuan ini. Salah satunya adalah lukisan babi kutil Sulawesi di Leang Tedonge yang berusia sedikitnya 45.500 tahun. Temuan-temuan lukisan gua tertua ini menjadi bukti awal untuk kemampuan manusia menggunakan gambar ya, untuk bisa menyampaikan sebuah cerita. Bukti ini menunjukkan bahwa seni figuratif dan penceritaan visual juga berkembang sejak puluhan ribu tahun lalu di Asia Tenggara.

0: Cuaca panas ekstrim adalah kondisi di mana suhu udara melampaui rata-rata normal. Biasanya mencapai 36 hingga 38 derajat Celcius atau lebih. Di Indonesia, fenomena ini ditandai peningkatan suhu bumi signifikan dan kelembaban rendah, jadi udara sangat terik. Hal ini bisa berdampak ke kesehatan loh, seperti dehidrasi, sakit kepala, hingga heat stroke yang mengancam jiwa. Agar tetap aman saat cuaca panas ekstrim, yang pertama, jangan lupa minum air putih yang cukup, jangan tunggu haus. Kedua, hindari aktivitas di luar ruangan saat siang hari, terutama jam 10 hingga 4 sore. Ketiga, pakai pakaian yang ringan dan berwarna terang supaya tubuh tetap sejuk. Kalau harus keluar rumah, pakai topi atau bawa payung ya. Dan yang terpenting, kalau mulai merasa pusing, lemas, segera istirahat di tempat yang sejuk dan minum air. Stay safe everyone.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.
1: RRI Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
2: Pro 1 Purwakarta, channel informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, papan catur menjadi salah satu ruang untuk menyiapkan regenerasi atlet di Kabupaten Purbalingga. Hal ini terlihat dari turnamen catur Piala Bupati Purbalingga 2026 yang tidak hanya mempertemukan pecatur senior tetapi juga ratusan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan. Turnamennya digelar ya untuk kedua kalinya. Dan hampir 300 pecatur ambil bagian dalam kompetisi tersebut. Datang dari sejumlah daerah ya di Pulau Jawa. Mulai dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga DIY. Menariknya kompetisi tahun ini diikuti sedikitnya 2 pecatur bergelar Master Internasional. Kondisi ini menunjukkan meningkatnya kualitas persaingan dibandingkan penyelenggaraan tahun sebelumnya. Ketua Percasi Kabupaten Purbalingga sekaligus Ketua Panitia Subendo mengatakan, kehadiran pecatur bergelar Master Internasional ini menjadi salah satu perkembangan positif dalam penyelenggaraan tahun kedua. Menurutnya, kompetisi ini diharapkan terus berkembang dan menjadi salah satu agenda catur yang bisa menarik lebih banyak pecatur dari berbagai daerah. Dan tentunya harapannya ya dengan adanya turnamen ini bisa digelar secara rutin. Dan kompetisi ini tidak hanya menjadi wadah bagi pecatur yang sudah aktif, tetapi juga membuka kesempatan untuk munculnya bibit-bibit baru dari Purbalingga dan sekitarnya.

Pendengar, informasi kehilangan, telah hilang satu buah BPKB R6 truk gedam merek Toyota nomor polisi Z9040NC tahun 2008 isi silinder 4009cc warna merah bahan bakar solar nomor BPKB M0335-3670 nomor rangka MHFC1JU4484017270 nomor mesin W04D TNJ23611 atas nama Pujiono, alamat Desa Karangrau RT4 RW4 Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas. Barang tersebut hilang pada bulan Juli 2026 di rumah pelapor. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Pujiono dengan nomor handphone 0814770006119, alamat Desa Karangrau RT4 RW4 Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas. Atas bantuannya diucapkan terima kasih.

0: Pernah gak sih kita meninggalkan rumah dengan lampu masih menyala? Charger masih menempel? Televisi tetap hidup? Padahal gak ada yang nonton. Tanpa sadar, kebiasaan kecil itu membuat listrik terbuang percuma. Padahal, hemat listrik bukan cuma mengurangi tagihan, tapi juga menjaga energi untuk masa depan. Mulai sekarang, yuk biasakan matikan lampu saat tidak digunakan, cabut charger setelah dipakai, dan gunakan listrik seperlunya. Karena hemat listrik bisa dimulai dari rumah kita sendiri. Satu langkah kecil kita hari ini memberi dampak besar untuk bumi esok hari. Hemat listrik, hemat energi, selamatkan masa depan.
1: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
2: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
1: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Yo tare nga eto dua da mege irugi eda le mano olifun raga
1: lami raya lami yau lau bagai hula fa bee bangwaya iya ba fa gele pesadana geluhania
2: linia merupakan salah satu bahasa di dunia yang masih belum diketahui dari mana asalnya. Salah satu perbedaan bahasa daerah Nias dengan bahasa daerah suku lainnya adalah memiliki sifat yang vokal dan tidak menggunakan huruf konsonan sebagai penutup setiap kata. Dalam bahasa Indonesia, ada 5 huruf vokal. Beda halnya dengan bahasa Nias mengenal 6 huruf vokal, yaitu A, E, I, O, U, dan ditambah dengan E. Seorang ahli bahasa dari Australia, Dr. Librot mengatakan, barangkali misteri terpenting dan yang paling menarik bagi para ahli bahasa adalah ciri khas gramatika linia yang hingga kini tidak dikenal dalam bahasa-bahasa lain di dunia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Rosado, channel informasi dan inspirasi.
5: Pengadilan Agama Purwokerto mengharap kehadiran Bapak Ibu yang sekarang tidak jelas alamatnya sehubungan adanya perkara cerai gugat atau talak yang diajukan oleh suami istri dengan ketentuan sebagai berikut. 1 Rabu 16 September 2026 1080 garis miring PDT G garis miring 2026 garis miring PA PWT Abad Nurrahman bin Mudin selaku tergugat alamat RT 2 RW 1 Desa Tambak Negara Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas 2 Kamis 17 September 2026 1048 garis miring PDT G garis miring 2026 garis miring PA PWT Baihaqi bin Hasbiyaullah selaku tergugat alamat RT 2 RW 8 Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas 3 Senin 21 September 2026 1084 garis miring PDTG garis miring 2026 garis miring PA PWT Abdul Qadir bin M. Arsyad selaku tergugat alamat RT 1 RW 2 Desa Kalikesur, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas. 4 Selasa 22 September 2026. 1124 garis miring PDTG garis miring 2026 garis miring PA PWT. Ahmad Dairobi bin Samsuri selaku termohon. Alamat RT 2 RW 2 Desa Kelapa Gading, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Kemudian 5, Kamis 24 September 2026, 110 garis miring PDTG garis miring 2026 garis miring PA PWT, Romlah binti Yasrudi selaku tergugat alamat RT 3 RW 1 Desa Jipang, Kecamatan Karangluas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. 6, Senin 28 September 2026 1192 garis miring PDTG garis miring 2026 garis miring PA PWT Kirtun bin Siswanto Alsarno selaku tergugat alamat RT 2 RW 1 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas 7 Selasa 29 September 2026 1182 garis miring PDTG garis miring 2026 garis miring PA PWT Sohidin bin Warso selaku tergugat, alamat RT 4 RW 13, Grumbul Depok, Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. 8 Selasa 6 Oktober 2026, 1243 garis miring PDTG, garis miring 2026, garis miring PA PWT Joko Santoso bin Masyudi, selaku tergugat alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Pasir Muncang Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas. 9 Selasa 6 Oktober 2026, 1254 garis miring PDTG, garis miring 2026, garis miring PA PWT Sartam bin Karsidi selaku tergugat alamat Desa Sambirata RT 3 RW 2 Kecamatan Cilongo Kabupaten Banyumas. 10 Rabu 21 Oktober 2026, 1333 garis miring PDTG, garis miring 2026, garis miring PA PWT Sudarji bin Ahda selaku tergugat alamat RT 5 RW 1 Desa Karangkemojing Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas. Kepada saudara yang mendengar dan mengetahui alamat tersebut, dimohon bantuannya untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

0: Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sayang sekali kebersamaan kita dalam Purwokerto sore ini harus berakhir. Terima kasih yang sudah mendengarkan saya ya. Dan tentunya tetap bersama Pro 1 Purwokerto karena nanti di Purwokerto malam ini akan ada rekan saya Kiki yang menemani Anda semuanya. Pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Saya Nka Mutiara, terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.
2: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
3: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong, kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
3: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk
1: hadir,
3: Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kiai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres Jombang Jawa Timur Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
1: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses dengan damai, dengan rukun.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
5: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan ketua umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
4: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Masa Hikmat 2026-2031 serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub, dan juga rukun serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri, mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
7: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha, sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha, seluas 202,73 hektar. Dan Provinsi Riau 1 bidang usaha, sekitar 7,10 hektar.
6: Sementara itu Kapusda Tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
7: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
6: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,73 triliun untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
8: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
9: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,73 triliun untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
8: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,73 triliun. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
9: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
10: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
9: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar Rp 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
12: Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp1,5 triliun untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar Rp 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
11: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
12: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitan yang jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
10: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
12: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
13: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
14: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga. Di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacaan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
13: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo, selaku Bupati Tulung Agung, dan saudara Dwi Yoga, selaku ajudan Bupati, yang akan digelar di pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
14: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
15: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara IOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
14: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
16: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Asep menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun. Minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim pada musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan catatan tambahan di mana para pemain muda jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan hasil menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan. Di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi. Karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh Liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
17: Katanya hari main bagus tiba-tiba dia ketemu musim ini musim depan harganya menjulang berkali lipat ya untuk bahkan pengulang kali kan kita juga ini mengimbangkan ya kita pemainnya mulai sendiri ya tapi tentunya ada kalau dia di lagi mungkin contoh kalau misalnya seandainya dia pemain yang tampil kurang bagus lalu berkompetisi jadi bagus tapi kalau yang satu tahun tidak dapat apa dapat image-nya bagus ya, tapi apakah cara penyelesaian kita tidak sudah. Nah, itu yang kita harus kesimpulannya, tapi untuk mencapai ke sana, nah kita harus siapkan dari rumahnya, kita ingin berwitasnya together gitu, sama-sama satu sisi. Memang ada yang eksploratif, ada yang agak sedikit kurang, bukan karena kita melupakan Ya itu, variabelnya memang banyak, karena kita untuk dirinya tahu, bukan dirinya nafal, itu masih terbalik ya. Jadi memang itulah harus kita ikutkan. Jadi nyamuk tadi ya, artinya kita juga tidak ingin juga, oh maksa-maksa, lo punya akademi, mobilnya, itu pas loh, memang pas kan? Tapi kan kita harus pastikan dulu loh, bicara seperti ini, tapi bukan bicara soal bicara aja. Kita ini, otak berjibat kita, bagaimana kita menyiapkan agar ekosistemnya terjadi. Jadi pemain udah membina, tapi kepalanya menguntungkan, bisa jadi menguntungkan. Tapi kan mekanismenya harus kita buat nih.
12: Dan pendengar, Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarapul Witiloli melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Indonesia kini sedang memasuki era bonus demografi, di mana mayoritas penduduknya adalah usia produktif. Ini adalah peluang emas yang harus dimanfaatkan melalui pembangunan pendidikan, teknologi, kewirausahaan, dan karakter kebangsaan. Semua elemen masyarakat dari pemerintah, pelajar, guru, petani, nelayan, hingga pelaku industri memiliki peran penting dalam mendorong Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045, yakni menjadi negara maju berdaya saing tinggi saat usia kemerdekaan menginjak 100 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Prosatu Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: malam ini.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya bersama saya undang Rizky bisa menyapa Anda semuanya di sepanjang Purwokerto malam ini untuk edisi hari ini. Hari Senin tanggal 31 Agustus tahun 2026. Pendengar, saya akan ajak Anda untuk bersama menyimak mimbar agama Hindu untuk edisi malam hari ini dengan tajuk Karma itu Seperti Bumerang bersama saudara Budi Santoso. Selamat malam dan selamat

Salam sejahtera, salam penuh kasih, dan kedamaian untuk seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga pada detik yang bening dan penuh berkah ini, dimanapun Anda berada, di rumah, di perjalanan, maupun di tempat beraktivitas, rahmat, damaian, dan perlindungan dari Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melingkupi jiwa dan kehidupan kita semua. Pernahkah kalian melihat sebuah video di TikTok atau Reel yang tiba-tiba viral, lalu beberapa minggu kemudian pembuat videonya terkena blunder atau senjata makan tuan akibat perbuatannya sendiri? Di dunia internet, kita sering menyebutnya kena karmanya. Namun, apakah karma itu hanya sebatas hukuman sosial atau sekedar cancel culture? Dalam ajaran agama Hindu, karma atau lebih tepatnya karma pala adalah hukum alam semesta yang mutlak. Analoginya sangat sederhana dan sangat dekat dengan keseharian kita. Karma itu seperti bumerang. Ketika kita melempar bumerang ke udara, benda itu akan berputar, melesat jauh. Namun, pada akhirnya akan kembali persis ke arah si pelempar. Begitu pula dengan setiap pikiran atau manajika, perkataan atau wajika, dan perbuatan atau kayika yang kita lepaskan ke alam semesta ini, tidak ada yang hilang. Semuanya tercatat oleh algoritma agung alam semesta. Untuk memahami bagaimana bumerang karma ini bekerja, mari kita renungkan sloka yang termuat dalam kitab Bhagavad Gita bab 4 sloka 11 sebagai berikut. Yeyata mam prabhatyante tamstaiwa bajamai aham. Mama wartmanu wartante manusyah parta sarwasah. Yang artinya, bagaimana jalan manusia mendekatiku, dengan jalan yang sama itu pula aku menerima mereka. Lewat banyak jalan, manusia mengikuti jalanku, wahai Partha atau Arjuna. Secara universal, sloka ini juga menegaskan bahwa apapun aksi yang kita berikan kepada kehidupan atau Tuhan dan ciptaannya, sebesar dan sejenis itu pula reaksi yang akan kita terima kembali. Alam semesta adalah cermin besar. Jika kita tersenyum pada cermin tersebut, cermin akan membalas dengan senyuman. Jika kita melempar energi negatif itu pula yang akan berbalik menghantam kita. Mengapa terkadang kita melihat orang yang berbuat buruk tapi hidupnya terlihat baik-baik saja, atau penuh kemewahan di media sosial? Atau sebaliknya, mengapa ada orang yang baik yang justru hidupnya penuh cobaan? Teman-teman, bumerang itu memiliki kecepatan dan jarak tempuh yang berbeda-beda sebelum ia kembali ke tangan kita. Dalam ajaran Pancasrada, dinamika ini

Ini dibagi menjadi tiga jenis karma pala. Yang pertama, sancita karma pala. Ini adalah bumerang yang kita lempar di masa lalu, bahkan di kehidupan sebelumnya. Tetapi baru kembali dan kita terima hasilnya pada kehidupan sekarang. Jadi, jika ada orang yang sekarang terlihat beruntung tanpa usaha keras, itu adalah tabungan energi positif dari masa lalunya yang baru membuahkan hasil. Kemudian yang kedua yaitu prarabdha karma pala. Ini adalah jenis karma yang paling cepat dan langsung instan. Kita berbuat sekarang dan langsung menerima hasilnya sekarang juga tanpa penundaan. Ibaratnya seperti instan karma yang sering kita lihat dalam video-video viral. Kemudian yang ketiga, kriyamana karma pala. Perbuatan yang kita lakukan pada kehidupan sekarang, namun bumerangnya baru akan kembali dan dinikmati hasilnya pada kehidupannya akan datang. Pasca kematian atau reinkarnasi berikutnya. Oleh karena itu, jangan pernah tertipu oleh apa yang tampak di permukaan. Kitab Slokantara, bab 2, sloka 19, mengingatkan kita dengan sangat indah tentang kepastian hukum ini. Seseorang tidak akan dapat lolos dari pahala perbuatannya, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Kemanapun kita pergi, pahala perbuatan itu akan selalu mengikutinya, bagaikan bayangan yang tidak pernah lepas dari badannya. Bagi Gen Z dan Gen Alpha yang hidupnya 24/7 berdampingan dengan gawe, bumerang karma ini paling sering dilepaskan melalui jempol kita. Ketika kita mengetik komentar jahat atau cyberbullying, ketika kita menyebarkan hoax atau rumor palsu, ketika kita mempost sesuatu yang menjatuhkan martabat orang lain demi likes dan views. Ingatlah, energi negatif itu telah terlempar. Meskipun kita menggunakan akun palsu atau fake akun, alam semesta tahu siapa pemilik energi tersebut. Bumerang itu sedang berputar di udara dan bersiap kembali kepada kita dalam bentuk kecemasan. Hilangnya kedamaian batin atau kesulitan di masa depan. Jika kita sudah terlanjur melemparkan bumerang yang buruk di masa lalu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya bisa pasrah menunggu hantaman bumerang tersebut? Agama Hindu tidak pernah mengajarkan kepasrahan yang pasif. Kita bisa menetralisasi atau setidaknya memberingan dampak bumerang negatif dengan cara memproduksi bumerang positif sebanyak-banyaknya melalui detik ini. Konsep ini disebut dengan mengamalkan subhakarma atau perbuatan baik. Mari kita terapkan konsep Trikaya Parisuddha yang telah dimodifikasi untuk gaya hidup modern. Yang pertama adalah think positif atau manajika, ganti overthinking dan rasa iri hati
saat melihat flexing orang lain di Instagram dengan rasa syukur atas apa yang kita miliki. Kemudian yang kedua, spekinli atau wacika. Gunakanlah kolom komentar untuk memberikan apresiasi, kata-kata penyemangat, dan edukasi yang membangun. Kemudian yang ketiga, asiti suba atau kayika. Lakukanlah aksi nyata seperti menjaga kebersihan lingkungan atau satkerti, membantu teman yang sedang kesusahan, atau berdonasi secara digital. Sebagai penutup mimbar ini, marilah kita renungkan sloka dari kitab Sarasamusaya, sloka 2, yang menjadi pengingat penting mengapa kita beruntung lahir sebagai manusia. Manusa sarwa butesu wartate wai suba sube. Asubesu samayuktam sube veva vahareyet. Yang artinya, di antara semua makhluk hidup, hanya yang dilahirkan sebagai manusia sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik atau buruk. Karenanya, arahkanlah senantiasa perbuatan yang buruk itu ke jalan perbuatan yang baik. Mulai hari ini, mari kita berkomitmen untuk hanya melemparkan bumerang kebaikan, bumerang cinta kasih atau asih, bumerang ketulusan atau punia, dan bumerang bakti. Sebab ketika bumerang-bumerang kebaikan itu kembali kepada kita, hidup kita akan terpenuhi oleh kebahagiaan, kedamaian, dan kesuksesan sejati. Demikian pesan Dharma yang dapat saya sampaikan hari ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya tutup dengan mengucapkan puja Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

Dengan Pro 1 dan lagu dari Stinky dengan Mungkinkah kita kan selalu bersama. Na na na na na na na na na na na na. Ini kalau udah ada yang bisa komen ya, ini Kiki ya udah dibilang berkali-kali suara kamu tuh bagus ya, tapi bagus diem gitu. Maksudnya suaramu bagus-bagus diem gitu. Jadi diem akan lebih bagus daripada nyanyi. Aku akan nyanyi gitu ya pendengar di Carlina saja ya. The one and only itu adalah salah satu the best moment buat kita ini mencurahkan suara emas kita. Karena gak ada juri ya. Ya ngomongin Carlina ya, malam minggu pendengarnya. Jadi ini baru hari Senin, jadi kayaknya gak etis kalau kita ngomongin malam minggu. Hari Senin mungkin barangkali ada orang yang kemudian hari Senin ini lagi hektik-hektiknya gitu ya. Malah penyiarnya ini malah ngomongin malam minggu. Jadi keinget Senin ke Minggu ini harus ngelewatin Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu baru Minggu ya. Tapi kalau misalkan Minggu ke Senin ya gak ngelewatin apa-apa. Tinggal nunggu jam 12 malam lebih dikit aja udah hari Senin. Tapi gak apa-apa mendengar senang rasanya di akhir Agustus 2026 ini di hari Senin ya. Hari Senin, tanggal tua, ujung bulan ya pendengar ya. Mungkin barangkali ada yang, ya apalah arti tanggal tua gitu ya pendengar. Mungkin ya para owner-owner bisnis, yang punya bisnis sendiri mah setiap hari kayaknya tanggal muda gitu ya pendengar ya. Atau enggak buat Anda mungkin yang barangkali kerjanya nih, gajinya ini cairnya di tanggal 20-an gitu, maybe 25. Ya berarti tanggal 31 adalah hari tanggal muda gitu ya. Justru nanti tanggal 5 September udah tanggal tua lagi. Tapi gak apa-apa pendengar, apapun itu disyukuri gitu ya. Kuncinya adalah bersyukur pendengar. Kata Allah ini kalau misalkan bersyukur ini akan ditambah gitu ya nikmatnya. Kalau misalkan kufur ya nanti ya siap-siap aja gitu ya. Teguran Allah akan lebih pedas gitu ya pendengar ya. Dan senang banget rasanya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa bersua dengan Anda semuanya, pendengar Pro 1 yang terdebes, yang senantiasa membersamai Pro 1 dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini pendengar. Di sepanjang Purwokerto malam ini pendengar akan tersaji ada banyak sekali rangkaian acara. Waduh, acara udah kayak grand opening ya. Nanti bakal ada satu dialog spesial, dialog di ruang psikologi dengan satu tema yang menarik pendengar. Mungkin Anda juga sudah tahu lewat medsosnya kami, sudah siap menikah atau siap mengadakan pernikahan ya, bersama dengan Ibu Ayu dari UMP Purwokerto ya. Untuk Anda pendengar yang nanti akan bergabung melalui line telepon boleh di 632336 atau di 08 11 254 0911, by WhatsApp chat atau mungkin WhatsApp call gitu ya pendengar ya. Kali ini pendengar saya akan ajak Anda untuk bersama ada satu lagu menarik lainnya dari Budi Doremi dengan Cinta Diri Sendiri.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Lintas Informasi Pro 1 kembali hadir menemani Anda malam hari ini. Pendengar, menyambut Hari Radio ke-81 yang diperingati setiap 11 September, LPP RRI Purwokerto resmi meluncurkan RRI Fest 2026. Berikut laporan Alfia Maulida untuk Anda.
2: RRI Purwokerto mengawali rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 dengan meluncurkan program RRI Fest 2026 pada Senin pagi. Momen peluncuran yang berlangsung saat apel pagi tersebut menjadi pembuka dari serangkaian acara hingga puncak peringatan pada 11 September mendatang. Dalam gelaran festival kali ini, RRI Purwokerto menyiapkan ragam agenda sosial, edukasi literasi, hingga pertunjukan hiburan bagi publik. Tak hanya fokus pada kegiatan masyarakat, panitia juga menyelenggarakan turnamen tenis meja antar pegawai demi memupuk rasa kekeluargaan di lingkungan internal. Kepala Stasiun RRI Purwokerto, Slamet Fauzan, mengungkapkan bahwa bulan September memiliki nilai historis yang tinggi, sehingga sudah sepatutnya dirayakan bersama seluruh insan penyiaran radio.
3: Sehingga sepatutnya sebagai angkasa menghormati, kita sama-sama sukacita memperingati hari lahirnya Radio Republik Indonesia.
2: Ia juga menegaskan bahwa kelancaran RRI Fest 2026 tidak hanya bertumpu pada panitia pelaksana, melainkan butuh keterlibatan aktif serta komunikasi yang intensif dari semua pihak. Lewat perhelatan RRI Fest 2026, RRI Purwokerto berupaya memperkuat ikatan kebersamaan, sekaligus mengoptimalkan mutu pelayanan informasi demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Alifia Maulida melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.

0: Di antara ego dan jalan pulang. Di tengah hutan yang sunyi, tak semua yang tersesat sadar bahwa dirinya hilang.
1: Afkar, Ibnu, Raisa, kalian di mana?
0: Satu langkah yang salah bisa membuat seseorang jauh dari arah pulang. Ini bukan sekedar perjalanan. Ini tentang pilihan antara ego atau kebersamaan. Beberapa jam sebelumnya, semua masih terlihat baik-baik saja. Kegiatan hiking di perkemahan pun dimulai. Udara segar, semangat tinggi, dan keyakinan yang belum tentu benar.
2: Are you ready, guys?
3: Ready dong.
2: Nu, jangan lupa cek air minum ya.
4: Udah sih, tapi perasaan aku agak gak enak.
2: Gak enak kenapa? Ini cuma hutan kali, bukan Gunung Everest.
4: Walaupun gitu, kita tetap jangan anggap remeh ya. Ingat, kita harus ikuti jalur dan jangan sampai terpisah. Oke?
5: Oke.
2: Nah, iya tuh benar banget. Yang penting kita tetap bareng-bareng.
0: Kadang masalah bukan datang dari alam, tapi dari cara manusia menilai dirinya sendiri.
4: Oh iya, sebelum jalan kita keluarin nilai andalan tim kita dulu yuk.
3: Gas.
4: Hutan
3: lewat,
4: takut
3: nekat,
4: manly
3: hebat.
4: Kar, tanda jalurnya kok nggak kelihatan ya?
6: Iya juga ya. Mungkin ketutup kabut. Harusnya ada pita nggak sih di sini?
4: Ya udah, mending kita berhenti aja dulu.
2: Ah, nggak usah. Kita masih di jalur yang benar kok. Kayaknya lebih baik kita pastiin dulu aja deh. Aku udah bilang kita masih di jalur yang benar. Jadi nggak usah overthinking lah.
0: Keraguan mulai berbenturan dengan ego.
4: Ya udah. Daripada ragu, mending kita cek kompas saja sekarang.
2: Ah, ngapain pakai kompas? Kalau misalkan kompasnya rusak gimana? Kan sama aja bohong.
4: Ya, Kindra, kamu tahu itu dari mana?
2: Perasaan. Ngandelin perasaan aja nggak cukup di hutan, Ra.
0: Mereka tetap berjalan, tanpa sadar semakin jauh dari jalur.
4: Kar, ini rasanya kita makin jauh deh.
6: Aku juga ngerasa begitu. Apa kita harus balik sekarang?
2: Balik? Atau kalian aja yang gak mampu?
1: Ini bukan soal mampu. Ini soal keselamatan dan nyawa kita.
2: Gini aja, kita lihat siapa yang paling kuat. Siapa yang bisa bertahan sendiri di sini sampai pagi. Dia yang paling kuat.
4: Kamu gila, Ra. Woi, kalau ngomong yang benar aja lah.
2: Aduh, Ra. Ini bukan lomba loh. Kamu tuh selalu ya, batu banget sih kalau dibilangin. Ah, atau kalian aja yang takut.
0: Satu kalimat cukup untuk menjatuhkan kekompakan.
2: Ya udah, aku sendiri aja.
4: Ra, gak usah egois lah jadi orang.
0: Zura pun tak menggubris suara teman-temannya. Zura pergi membawa ego meninggalkan tim.
2: Ah, gampang ini. Woi, siapa itu?
0: Hutan tidak peduli siapa yang merasa paling kuat.
2: Kok hujan? Aduh, gimana ini?
6: Kalian dengar suara pohon tumbang gak?
4: Iya, firasatku jadi gak enak. Apa kita cari Zura sekarang?
6: Oke, kita cari. Tapi ingat, kita tetap bersama.
2: Benar, kalau kita panik, duh gawat, kita semua bisa dalam bahaya.
4: Zura!
5: Zura!
2: Zura! Zura!
5: Zura, kamu di mana?
2: Di sini. Zura, kamu kenapa jadi gini?
7: Aku tersesat.
2: Udah, kamu tenang ya. Kami gak akan ninggalin kamu kok, Ra.
6: Nah, Zura kan udah ketemu. Sekarang kita keluar dari sini bareng-bareng. Dan jangan ada yang bisa lagi.
0: Setelah jauh berjalan, mereka pun memilih untuk berhenti.
2: Kayaknya kita istirahat dulu aja yuk untuk malam ini. Nanti pas matahari terbit, kita lanjut lagi.
6: Kalau aku setuju. Kalau kamu gimana, Nu?
8: Kalau aku setuju. Gimana kalau kita bangun tenda aja di sini?
9: Boleh.
8: Oke.
6: Kalian tunggu di sini ya. Aku sama Ibnu cari ranting dulu.
0: Pada akhirnya, Zura pun menyadari keegoisannya.
6: Raisa, tadi serem banget gak sih?
2: Iya, main serem.
8: Apalagi pas Zura hilang ya?
2: Teman-teman.
6: Iya, ya, apa?
2: Maafin aku ya. Aku kira kuat itu harus sendiri. Ternyata aku cuma egois.
8: Tadi, kamu hampir bikin kita kehilangan satu orang, Ra.
2: Udahlah. Yang penting kita semua gak ada yang mencar lagi.
6: Benar tuh. Apapun yang terjadi, yang penting kita tetap kompak dan hadapi semuanya bareng-bareng.
0: Pagi datang, membawa harapan baru.
6: Teman-teman, lihat, udah pagi nih. Sekarang, kita cari tanda jalur biar bisa balik ke perkemahan.
8: Oke, yang penting kita tetap bersama.
2: Aku yakin, kita pasti bisa menemukan jalan keluar.

0: Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju perkemahan.
1: Teman-teman, terima kasih ya. Sekarang aku paham. Yang paling kuat itu bukan yang berjalan sendiri, tapi yang tetap bersama saat keadaan terburuk.
0: Mereka akhirnya sampai ke perkemahan dengan selamat. Bukan karena siapa yang paling berani, tetapi karena mereka memilih untuk tidak berjalan sendiri.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya mendengar di edisi malam hari ini, hari Senin tanggal 31 Agustus 2026, spesial Ruang Psikologi bersama saya Undang Rizky di sepanjang Purwokerto malam ini. Kembali hadir ya, membersamai Anda semuanya pendengar. Akan ada satu bahasan unik terkait dengan tadi juga sudah saya infokan gitu ya, di media sosialnya Pro 1 juga sudah diinfo gitu ya, terkait dengan sudah siap menikah atau hanya siap mengadakan pernikahan gitu ya, ada tanya pendengar. Ini nanti kita akan ulas lebih lengkap lagi dengan satu narasumber yang tentunya sudah hadir di studio Pro 1 RRI Purwokerto. Sebelumnya pendengar, untuk Anda yang hendak bergabung mungkin barangkali hendak bertanya gitu ya, boleh nanti bergabung melalui line interaktif kami di 632336 atau di WhatsApp call di 0811254091, atau Anda bisa bergabung bersama kami secara audiovisual di YouTube RRI Purwokerto. Sudah hadir di studio Pro 1 ada beliau, Ibu Ayu Kurnia. Ini merupakan dosen Fakultas Psikologi dari UMP Purwokerto. Assalamualaikum, selamat malam Bu Ayu.
3: Halo, selamat malam Mas Rizky.
2: Ketemu lagi, gimana kabar?
3: Iya,
2: sehat?
3: Nih, alhamdulillah sehat sekali.
2: Sehat luar biasa. Gimana Seninnya Bu Ayu?
3: Mantap.
2: So far
3: ya.
2: Gimana?
3: Lancar? Cukup padat lah ya, lancar. Mm-hmm. Tadi ya aktivitas penuh sih ya dari pagi karena memang dari ibu-ibu anak tiga nih masih kecil-kecil, jadi ngantar anak sekolah terus ke kampus. Kebetulan masih belum masuk ya mahasiswa, jadi belum mengajar, tapi ada beberapa aktivitas di kampus. Justru waktu mahasiswa liburan malah aktivitasnya
2: dosennya
3: lebih padat ya.
2: Iya, dosennya mah gak libur gitu ya.
3: Iya.
2: Justru aktivitasnya kayaknya 2-3 kali lipat gitu ya Bu Ayu ya.
3: Betul banget.
2: Baik, ini juga doa terbaik untuk pendengar semuanya yang lagi stay tune di Pro 1 ini. Semoga hari Senin yang selalu menyenangkan, karena banyak di tweet kemudian di IG yang mengeluhkan hari Senin gitu ya. Apa salahnya hari Senin? Ya, bahkan di hari Senin ini ada loh ya, banyak orang yang kemudian mendambakan hari Senin ya. Mungkin barangkali hari Senin adalah
3: itu kayaknya Mas Rizky aja kali ya.
2: Gimana, saya bahagia? Bahagia, saya hari semua bahagia Ibu ya. Apalagi kalau misalkan hari di mana ini hari yang sudah dinanti-nantikan banyak orang. Mungkin barangkali sudah dinantikan oleh pasangan muda, udah dinantikan mungkin dari 5-7 tahun pacaran, kemudian lamaran, dan hari Senin mungkin tanggal ini terjadi yang namanya sumpah sehidup semati gitu ya.
3: Iya,
2: yang namanya nikah gitu ya. Ini bridgingnya walaupun agak kasar tapi.
3: Jadi harapannya malah hari Senin terus kali
2: hari
3: ya
2: Senin
3: doanya.
2: Terus gitu ya. Kan ada tuh Bu Ayu ya, kan gak mungkin hari Senin gak ada yang nikah, kan pasti ada.
3: Pasti ada.
2: Walaupun gak di Purwokerto, entah itu di Surabaya, apa dimanapun ya.
3: Nah, ini ngomongin gitu kan.
2: Hari cantik, betul. Apalagi ini kan ujung Agustus banget gitu ya Bu Ayu ya. Ngomongin pernikahan, ini juga klop banget dengan tema kita malam hari ini. Sebelum kita jauh lebih bahas lagi, seperti biasanya Bu Ayu, saya akan tanya latar belakang Bu Ayu. Judul ini gimana ini? Nyindir saya atau gimana Bu Ayu?
3: Ketawa aja sih.
2: Sok Bu Ayu, latar belakangnya seperti apa?
3: Oke. Okay. Jadi ini sebenarnya personal ya, dari pengamatan. Jadi banyak orang yang menyampaikan tentang wedding dreams-nya gitu. Okay. Atau harapan konsep pernikahan. Oh, aku pengen banget. Mungkin kalau di setting Jawa tuh ngadain ebek gitu ya di rumah gitu. Yang kita tahu biayanya gak murah ya.
2: Betul.
3: Kuda lumping, ebek, atau melestarikan
2: wayang,
3: budaya,
2: gitu
3: wayang
2: ya.
3: Yang kadang pernikahan itu menjadi hajat orang tua juga, tanda kutip. Yeah. Yang akhirnya itu masuk ke dalam harapan-harapan konsep pernikahan kita gitu ya. Selanjutnya ada juga yang punya harapan, di gedung gitu ya. Yang besar, terus bisa mengundang banyak orang. Ada sekarang konsepnya lebih tren lagi namanya intimate wedding gitu ya. Okay. Yang pengen wedding itu dihadirkan hanya dari dua keluarga inti saja gitu kan. Ada juga yang pengennya tuh sekarang trennya malah justru ke KUA aja gitu ya. Secara sederhana pakai baju pertama kali ketemu gitu ya.
2: Iya.
3: kalau ketemunya SMA pakai baju SMA pake dong baju. Kan.
2: Bahkan kemarin di Twitch ada tuh ya, kalau misalkan yeah. nikahnya bisa online, yaudah online aja.
3: Kan?
2: Sampai segitunya Bu Ayu.
3: Iya, jadi biasa. Kadang tuh akhirnya kita disibukkan dengan konsep pernikahan gitu. Nah, setelah menikah, padahal menikah itu bukan hanya sekedar kita merencanakan konsep dengan matang bagaimana skenario ya pernikahan kita gitu. Karena abis itu tuh perjalanannya masih sangat panjang. Yang setelah menikah mungkin orang akhirnya banyak yang kaget ya gitu. Gimana menghadapi, aku harus serumah sama mertua. Gimana aku nyikapin mertua nih di hari pertama nih. Kikuk, dan bahkan mungkin itu bisa menjadi penyulut sumber utama masalah dalam keluarga mereka. Tidak lama kemudian, 3 bulan, 4 bulan kemudian, wedding dreams itu sudah berjalan, akhirnya memutuskan untuk perceraian. Banyak banget yang kisah-kisah seperti itu ya. Jadi kita disiapkan dengan bagaimana konsep pernikahan matang banget, tapi tidak dipersiapkan bagaimana kita menikah gitu. Jadi mungkin fokusnya bahasan kali ini adalah, gimana sih sebenarnya kriteria orang yang siap menikah itu?
2: Nah ini ya, jangan sampai kita ini salah apa istilahnya ya, menilai terkait dengan esensi pernikahan itu sendiri seperti apa sih. Kemudian jangan sampai kita menggelontorkan istilah dalam tanda kutipnya segala-galanya untuk wedding dream kita yang mungkin kayak sehari atau ada mungkin orang yang have gitu ya, atau mungkin di have-have-in gitu ya. Sampai 3 hari, sampai nanggap apapun dan sebagainya, jangan sampai hari pernikahan ini adalah hari ya start gitu ya. Dimana cerita ini dimulai, bukan cerita ini berakhir gitu ya. Ya kalau misalkan nanti habis nikah langsung masuk surga sih.
3: Aduh.
2: Pasti dalam tanda kutip yang ingin aku sampaikan, habis nikah ini gak ada kehidupan lagi lah ya, gak apa-apa. Malah justru journey-nya ini yang after nikah gitu. Betul, ya Bu Ayil. Nah. Oke, ini kita udah tahu konteksnya gitu ya pendengar ya. Tapi saya juga penasaran nih Bu Ayu ya, dari makanya tadi saya ngomong gitu ya pendengar ya, ini harusnya di sebelah Bu Ayu ini ada konsultan wedding atau wedding organizer atau mungkin vendor apa gitu ya. Harusnya masuk biar, ya Bu Ayu
3: iya,
2: ya.
3: Iya benar, biar RRI bisa support kita.
2: Boleh. Ayo bos-bos wedding organizer, monggo langsung masuk aja ke Pro 1 bersama saya dan Bu Ayu.
3: Iya.
2: Nanti kita bikin segmen baru, gak apa-apa.
3: Cus.
2: Di mana ada kesempatan di situ ada cuan gitu ya pendengar ya. Tapi Bu Ayu, menurut kacamata Bu Ayu gitu ya, sebenarnya esensi dari pernikahan itu seperti apa sih Bu Ayu? Ini mungkin barangkali ada anak muda yang kemudian salah melihat pernikahan ini sebagai ajang untuk mungkin kayak pamer, kayak tadi Bu Ayu bilang hajatnya orang tua gitu. Seperti apa Bu Ayu melihatnya?
3: Pernikahan tuh ya gerbang awal menyatukan dua insan kan. Untuk melanjutkan kehidupan yang lebih bermakna setelah itu gitu. Jadi poin kuncinya itu gerbang. Yang kedua, kehidupan yang lebih bermakna habis itu gitu. Justru kompleks banget ya masalahnya ketika kita menikah itu. Kita bertemu dengan orang yang, ya kita yang awalnya sendiri akhirnya harus satu tim gitu dengan orang itu gitu ya. Sampai meninggal gitu. Sampai nanti akhir hayat kan niatnya kan gitu kan. Niat mulianya gitu. Dan gimana caranya harus bisa seirama sama orang itu gitu. Biasanya kan orang makin kenal justru makin tahu buruknya gitu kan. Betul. Makin bisa muncul konflik-konflik yang ada di dalamnya. Gimana mempertahankan keharmonisan itu hingga nanti tuh bisa istilahnya sehidup sesurga kali ya, sehidup semati.
2: Oke, gitu. Harapannya kan seperti itu gitu ya. Namanya juga pernikahan ini harapannya sekali seumur hidup. Kemudian pasangan juga sekali seumur hidup. Bukan hanya sampai tua, tapi ya til janah gitu ya Bu.
3: Betul.
2: Ayu. Ya.
3: Masya Allah,
2: tabarakallah gitu ya. Oke, Bu Ayu ini buat pendengar untuk Anda semuanya. Mungkin barangkali hendak bertanya gitu ya. Mungkin lagi prepare buat nikah dan lain sebagainya. Boleh ya nanti ditanyakan. Apapun itu ya nanti ke Bu Ayu boleh. Di 0811-254-0911 atau telepon aja di 632-336. WhatsApp kita juga bisa menerima telepon untuk Anda yang mungkin gak punya pulsa. Boleh komen aja ya di YouTube kita di RRI Purwokerto. Oke, ini kita nanti akan dibagi menjadi beberapa pembahasan gitu. Yang pertama ini terkait dengan tadi itu kriteria gitu ya Bu Ayu ya. kapan dan ya kapan sih sebenarnya orang ini siap menikah atau mungkin kayak pengertian siap menikah. Ini kan ada dua ya, sudah siap menikah atau hanya siap mengadakan pernikahan. Ini kan berarti dua segmen yang kemudian berbeda, tapi nanti kita coba satukan gitu ya untuk mendapat titik tengahnya. Lah dari judul kita ini bisa diambil sudah siap menikah dulu. Itu orang yang seperti apa sih Bu Ayu?
3: Oke. Saya mau bilang bahasan ini ke dua POV ya, dua sudut POV. Pandang gitu. Baik. Pertama dari sudut pandang laki-laki dulu nih.
2: Oke.
3: Biasanya cowok itu yang membuat gak mau nikah itu karena adanya persiapan finansial yang harus mereka lakukan gitu. Mm-hmm. Aku nanti nih mau biayain anak orang. Di mana nanti akan tinggal? Di mana nanti akan bisa makan atau enggak? Punya alat transportasi apa di rumah gitu. Akhirnya banyak laki-laki memang disibukkan untuk mempersiapkan finansialnya ya. Sampai berapa M nih gitu. Kadang-kadang, oh ada pertanyaan, aku harus punya tabungan sampai berapa juta sih? Sampai berapa M sih supaya aku tuh udah dinyatakan siap buat menikah kayak gitu. Sebenarnya perasaan itu valid ya buat laki-laki gitu.
2: Iya, semua orang normal pasti kayak gitu, gitu ya, mikir gitu ya.
3: Sebenarnya perasaan itu tuh valid, perasaan untuk mempersiapkan finansial karena setelah itu mau memimpin sebuah rumah tangga gitu. Tapi kadang-kadang tuh akhirnya itu yang membuat laki-laki akhirnya tidak menikah gitu. Jadi bukannya nggak mau beribadah tuh enggak gitu. Akhirnya itu yang bikin laki-laki tuh menunda pernikahan hingga usia tua gitu. Karena merasa belum mapan-mapan nih gitu. Nah, maksud saya di sini adalah jangan-jangan kita terlalu fokus pada satu hal, padahal ada hal lain yang menjadi indikator kesiapan yang kita abaikan gitu. Kalau ada satu, dia seorang pakar financial planner ya, namanya Prita Gozi. Teman-teman yang ngikutin tips-tips finansial pasti gak asing dengan nama itu. Dia gak pernah menyampaikan nominal loh untuk indikator siap nikah secara finansial. Dia hanya menyampaikan minimal punya pendapatan yang stabil. Stabil ini gak harus kantoran, enggak ya. Tapi minimal tahu dalam satu tahun itu pendapatannya akan hadir dari mana saja gitu. Gak ada secara eksplisit menyampaikan nominal tuh berapa. Karena apa? Kalau kita tahu pendapatan kita berapa gitu ya, dalam rata-rata berapa dalam satu tahun, kita akan bisa merencanakan, oh ini yang bisa kita beli, ini yang tidak gitu. Jadi hal-hal apa. Terus ada poin kedua yang dia sampaikan adalah, mengenai siap finansial itu bukan berarti kaya raya, tapi kemampuan pengendalian diri untuk menjadi lebih sejahtera gitu.
2: Okay.
3: Mengendalikan diri untuk nahan, misal makan hari itu gak harus hal yang viral saat itu gitu ya. Bolehlah makan yang seadanya, tapi dia bisa menabung gitu ya. Hingga nanti bisa hidupnya lebih sejahtera gitu. Gak di akhir bulan terus ngutang gitu ya misal ya. Karena dia tuh gak planning gitu. Di awal bulan dia foya-foya tuh ya. Beli banyak-banyak yang lagi viral saat itu gitu misal. Atau di awal bulan dia beli pakaian di macam-macam, tapi di tengah bulan udah krisis bahkan sampai ngutang. Artinya kan Bu Prita Gosi itu menyampaikan bahwa kesiapan finansial yang justru penting adalah yang pertama kemampuan pengendalian diri, yang kedua minimal punya pendapatan atau penghasilan stabil supaya dia bisa memetakan. Nah, selain finansial ada loh hal lain yang perlu kita pertimbangkan dari laki-laki gitu. Apa sih?
2: Apa tuh?
3: Biar agak ramai gitu loh Mas.
2: Ya kita bikin santai tapi serius gede ya Bu Ayu. Yeah. Next, apa nih yang harus diperhatikan Bu Ayu?
3: Ada teori beneran ya. Semoga gak ngantuk ya. Yang namanya John Gottman. Jadi dia itu adalah seorang psikolog ya. Terkenal. Karena dia meneliti ribuan pasangan gitu. Nah dia menyampaikan ada 4 musuh pernikahan gitu.
2: Oke.
3: Ah, musuh pertama adalah kritik. Jadi biasanya cowok itu kan kebutuhannya ada 2 kebutuhan utama laki-laki. Yang pertama adalah penghormatan.
2: Oke.
3: Yang kedua itu ketenangan gitu. Dihormati sama tenang. Mm-hmm. Nah, 4 musuh utama laki-laki ada 4 musuh utama pernikahan itu adalah yang pertama kritik ya.
2: Mm.
3: Misal ada istrinya masaknya keasinan.
2: Mm.
3: Cowok pulang dari tempat kerja capek gitu kan. Gimana sih kamu sebenarnya bisa masak atau enggak? Aku ngeliat tabiat kamu tuh dari pertama nikah, emang kamu tuh orangnya pemalas gitu.
2: Enggak pernah bener nih.
3: Enggak pernah bener ya, gitu. Mm. Gitu. Jadi ngeritik itu tuh lebih ke jatuhin personal dia gitu, mm-hmm. bukan ngebangun. Nah, aku agak-agak buka contekan ya.
2: Mm-hmm, boleh.
3: Nah, yang kedua itu selain kritikan, itu adalah penghinaan gitu. Kalau tadi kan kritik tuh ke personalnya ya. Menghina itu ke aktivitas dia, yang kalau dia balikin juga akan tetap disalahin gitu. Mm-hmm. Jadi dia, misal contohnya, kamu itu dari keluarga yang memang tuh entah berantah gitu. Mm-hmm. Aku angkat kamu jadi istri aku juga, kamu harusnya bersyukur. Mm-hmm. Misal kayak gitu ya.
2: Itu biasanya karena perjodohan tuh, kalau misalnya di sinetron-sinetron tuh ada tuh kayak gitu ya.
3: Bisa juga itu, atau bisa juga karena awalnya tuh udah, ya daripada gak ada cewek lain kayaknya gak ada pilihan. Yeah. Dia udah bertahun-tahun pacaran misal kayak gitu
2: atau
3: kan.
2: Atau mungkin sebenarnya dia memang di awal seneng, saling seneng. Uh-huh. Cuman karena mungkin kayak keadaan tadi, kasusnya lagi capek atau mengapa gitu. Bermasalah satu musuhnya gitu.
3: Betul,
2: ya tadi ya.
3: Betul, betul. Jadi itu tuh muncul gitu. Muncul. Karena mungkin tabiat ya.
2: Yeah.
3: Ngina gitu. Mm. Terus habis itu yang ketiga musuh utama pernikahan adalah defensif. Jadi kalau misal istrinya bilang, misal kejadian di hari itu dia telat masuk kantor. Mm. Ini gara-gara istriku nih. Dandannya kelamaan tadi. Hmm. Jadi kelamaan nyiapin berkas-berkas kantor aku misal kayak gitu. Hmm. Jadi dia tuh gak mau disalahin gitu. Berantem sama istrinya. Ya gara-gara kamu. Jadi yang dibalikin tuh akhirnya istrinya lagi yang salah gitu. Dia gak mau dipandang salah sebagai seorang laki-laki. Karena mungkin tadi ya kebutuhan dia untuk dihormati gitu.
2: Hmm.
3: Yang akhirnya membuat ego dia tuh tinggi banget. Nah, yang musuh keempat adalah bodo amat. Ini juga banyak ya penyakit cowok-cowok yang seperti itu gitu. Hmm. Yang ketika ada masalah, udahlah aku stres, mending keluar dulu ke ngudut misalnya. Hmm. Keluar rumah gitu. Lihat istrinya marah-marah, udahlah gitu. Bodo amat gitu, bodo amat dengan kondisi di rumah. Ngelihat anaknya nangis-nangis, bodo amat akhirnya keluar rumah nyari hiburan gitu. Nah, 4 musuh ini sebenarnya yang menjadi toksik dalam keluarga.
2: Mm.
3: Gimana sih? Nah, Gottman ini menyampaikan ada loh kriteria laki-laki yang siap untuk menghadapi 4 musuh ini.
2: Mm.
3: Yang pertama adalah laki-laki yang tangguh atau bahasanya resilience and grit. Jadi laki-laki yang tangguh. Tangguh ini maksudnya dia punya daya juang. Dia itu kalau ada masalah dihadepin gitu. Nah, kalau buat ladies, perempuan ya, ketika nemu cowok yang kayak gini nih,
2: kalau ada masalah kabur gitu ya.
3: Kabur gitu ya.
2: Perlu diwaspadai gitu ya.
3: Mungkin dia sedang hilaf.
2: Uh-uh.
3: Mungkin dengan pacaran dengan aku, atau mungkin nanti dengan kita menikah dia akan berubah.
2: Aduh, gitu.
3: Enggak.
2: Enggak ya.
3: Mending tinggalin aja ya. Gitu. Ikhlasin aja. Karena apa sih? Dia tuh paling ketemu sama kita atau ketemu sama mbak ini udah berapa lama sih gitu. Paling 1-2 tahun. Sedangkan hidup dia itu udah lebih dari 20 tahun. Artinya karakter itu udah dibangun lebih dari 20 tahun.
2: Hmm.
3: Mau berubah gitu aja dengan ketemu dengan perempuan yang baru seumur jagung gitu. Enggak gitu. Karena karakter itu tuh biasanya udah kebentuk gitu ya.
2: Hmm.
3: Apalagi untuk usia dewasa itu nanti. Ya memang ada masih dikotomi, ada kristalisasi gitu ya. Menguat, karakter tuh menguat gitu di usia dewasa. Artinya itu tuh udah pupuk, memupuk gitu ya dari kecil. Kalau harapan dia berubah 100% totally setelah ketemu kita seorang perempuan yang

0: Yang kedua adalah laki-laki yang punya emotional intelligence, dia yang punya kemampuan mengendalikan emosi gitu ya. Gak apa-apa banting pintu gitu ya. Gak apa-apa nyayat-nyayat atau jeduk-jedukin kepala gitu ya. Gitu. Atau ngungkapin kata-kata kasar gitu. Itu kan gak banget ya teman-teman ya. Jadi itu minimal dua kriteria laki-laki yang dipandang siap adalah yang dia punya apa namanya ketangguhan tadi, dan yang kedua adalah dia yang punya pengendalian emosi yang baik gitu.
1: Jadi satu kata ini ada dua makna, yang kemudian siap ini bisa diartikan siap secara mungkin kayak mentalnya udah siap, kemudian attitude dan segalanya yang kemudian ini bisa membuat langgeng apa ini ya rumah tangga, kemudian siap secara finansial, secara apa itu istilahnya ya, ya kita tidak mengungkiri hidup emang makan cinta gitu kan ya, kan harusnya makan beras, makan roti.
0: Enggak
1: gitu
0: dong,
1: kan.
0: Beras gak dimakan dong.
1: Beras nasi gak dimakan dong. Ya nasi gitu ya. Jadi memang kata siap ini ya ada dua yang kemudian harus diperhatikan. Itu baru dari POV cowok ya?
0: Baru dari POV cowok.
1: Nanti berarti
0: cowok.
1: Ada POV cewek lagi.
0: Betul.
1: Baik, tapi ditahan dulu Bu Ayu.
0: Okay.
1: Ya kita akan jeda sejenak. Untuk Anda yang mau bergabung masih dibuka di 632-336 atau di WhatsApp kami di 0811-2540911. Bu Ayu, kita akan jeda sejenak. Pendengar jangan kemana-mana, setelah jeda pariwara berikut ini kita akan kembali di Ruang Psikologi RRI Purwokerto.

0: spesial hari ulang tahun radio ke-81. Penyiar-penyiar X Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial hari ulang tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
1: RRI Purwokerto mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwokerto. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi dan menginspirasi.
2: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Oke, pendengar Pro 1, Anda masih bersama kami di ruang psikologi Pro 1 RRI Purwokerto bersama Ibu Ayu. Luar biasa. Bu Ayu masih semangat ya malam hari ini ya?
4: Oke, semangat.
3: Masih semangat. Ya, ini berarti apa ini, hitungannya berarti tanggal tua atau tanggal muda ya Bu? Ini kalau yang gajinya tanggal 25-an gitu ya, ini berarti tanggal muda. Nanti berarti awal September udah tanggal tua lagi nih. Kalau yang gajinya awal September ya tanggal muda gitu ya. Pokoknya orang ini sawang sinawang gitu ya Bu Ayu ya. Baik, Bu Ayu, sebelum kita lanjut lagi, tadi kan sudah dijanjikan dari POV perempuan gitu ya. Ada satu pertanyaan yang kemudian menarik Bu Ayu dari 632. Ini, assalamualaikum, selamat malam dari Fadil yang ada di Purwokerto Selatan. Ibu Ayu izin bertanya, rame di media sosial yang kemudian ada yang ngomong, hidup sendiri aja udah bahagia ya, apalagi hidup berdua dengan jalinan tadi, nikah, pernikahan. Berarti kan secara konsep, hidup sendiri aja bahagia, berarti kalau misalkan nikah, menyatukan dua insan jadi satu, ini harusnya berkali-kali lipat nih bahagianya. Tapi kebanyakan, banyak kasus yang kemudian mencerminkan after nikah ini bukan malah bahagia, ada yang baru 3 bulan nikah cerai, kemudian baru setahun nikah KDR dan sebagainya. Ini seperti apa Bu Ayu menanggapinya? Dan secara psikologis normal gak sih kalau misalkan ada yang kemudian menyampaikan hal demikian? Kayak misalkan sendiri aja udah bahagia kok, ngapain nikah? Berarti kalau misalkan aku nikah ada jaminan aku bahagia 2 kali lipat gitu Bu Ayu.
4: Emang kehidupan yang sekarang dijalani bahagia terus gitu? Coba deh ada refleksinya ya.
3: Oh, mungkin dia lupa bahwasanya hidup ini gak selalu ngomongin bahagia gitu ya Bu Ayu ya.
4: Iya, pasti ada masalahnya di kantor aja. Misal pusing sama atasan misal.
3: Itu paling sering sih.
4: Paling sering ya. Jadi yakin pertanyaan itu gitu ya. Karena gak mungkin hidup tuh bahagia terus men gitu, apalagi menikah gitu. Cuma yang perlu digarisbawahi adalah ya visi misi menikah sih. Kalau visi misi menikah buat bahagia ya nggak masuk gitu. Buat bahagia selalu gitu ya, visi misi menikah agar bahagia selalu gitu, nggak masuk gitu. Apa bikin visi misi yang itu memang memperkuat perasaan kamu gitu. Jadi hati-hati dengan visi misi itu. Biasanya kalau nilai itu yang dibangun, ya itu yang akan menjadi ujian kita selanjutnya. Misal tadi nilai tadi ya, aku menikah nih, harusnya aku sekarang bahagia digabung dua orang. Harusnya setelah menikah bahagianya berlipat-lipat, berkali-kali-kali lipat gitu. Dan tidak ada masalah yang dihadapi. Kok aku nemu ada yang bercerai ya gitu. Ya itu gitu, fenomenanya memang itu. Setelah pernikahan itu gak hanya kebahagiaan yang dihadapi oleh dua insan itu. Justru ada banyak lika-liku ya. Tapi kenapa orang bisa bertahan sampai usia tua? Ada satu penelitian saya namanya long life partnership gitu. Jadi ada banyak ada ini penelitian yang dilakukan kepada orang-orang yang berhasil menjalin hubungan lebih dari 30 tahun pernikahan gitu. Penelitian saya. Jadi saya wawancara satu-satu ke mbah-mbah gitu ya. Kok mereka berhasil? Salah satu yang saya lihat adalah visi misi pernikahan mereka yang membuat itu abadi gitu. Jadi mereka tuh gak sekedar menikah itu visi-misinya untuk di dunia ya, tapi pasca dunia bahkan visi-misi mereka gitu. Mereka menggambarkan bagaimana kehidupan mereka pasca di dunia gitu. Jadi itu yang mereka pertahankan. Ketika ada konflik, mereka ingat lagi gitu. Diingatkan lagi sama visi-misi itu bahwa aku ketemu kamu bukan hanya pengen ketemu di sini gitu. Tapi aku pengen ketemu kamu nanti sampai aku bahkan nggak ada di sini lagi gitu. Jadi itu yang akhirnya mempertahankan ketika ada konflik ya.
3: Ya ini gong banget sih mendengar ya. Jadi nikah ini bukan hanya sebatas dunia lah ya, duniawi saja, tapi ingat tujuan nikah adalah ibadah tadi, sunah rasul juga dan sebagainya. Dan ya ini pastinya nanti akan dibawa terus gitu ya, selamanya til jannah gitu ya. Makanya kalau misalkan ada orang wedding nih ya, doanya sakinah mawaddah warahmah gitu ya kan. Jadi ya bahagia bukan hanya di dunia, tapi bahagia sampai akhirat kelak gitu ya Bu Ayu ya. Luar biasa. Ini mencerahkan gitu ya pendengar, mungkin ada yang sama ya. Ibu Ayu ada satu pertanyaan lagi, mungkin nanti bisa dijawab secara singkat gitu ya. Assalamualaikum, selamat malam. Izin bertanya nih, untuk pernikahan yang terhalang oleh perhitungannya tidak cocok gimana untuk menyikapinya? Dari Trisno Gumelar.
4: Wah, Mas Trisno.
3: Ini secara psikologis ada gak sih efek-efek yang kemudian kayak weton, hadap rumah kemana, itu seperti apa Bu Ayu? Kan pasti pernah dengar gitu ya, karena sama orang Jawa gitu ya.
4: Tergalang apa tadi pertanyaan?
3: Terhalang perhitungan. Biar kan orang Jawa ini kan weton.
4: Oh karena kamu tuh wetonnya keras, yang satu lembut, kayaknya gak cocok untuk bertemu, yang satu api, yang satu ini gitu ya.
3: Benar.
4: Oh, Masya Allah, ini tuh memang ujian ya.
3: Ujian orang WNI.
4: Iya, ujiannya Mas Trisno.
3: Oh iya, benar juga.
4: Iya, ada aja sebenarnya lika-liku ya. Lika-liku menemukan jodoh kali ya. Atau lika-liku pernikahan. Bahkan saat menikah aja, ketika dia ternyata saat menikah aja ya, orang tua pengennya ada acara khusus begalan misal. Wah, aku nggak ada gitu misalnya, aku nggak ada bagian itu. Jadi ada aja dalam pernikahan tuh, ada aja hal-hal yang akhirnya apa ya, mewarnai proses pertemuan dengan jodoh kita itu gitu. Aku nggak suka sama orang tuanya. Bahkan kalau tadi dibilangnya kan weton ya. Aku gak suka sama orang tuanya, karena orang tuanya itu bla bla bla misalnya. Aku gak suka sama keturunannya gitu, karena keturunannya bla bla bla. Itu ada juga. Ya kalau ini berkaitan sama weton ya.
3: Kepercayaan.
4: Gitu. Sebenarnya dikembalikan oleh kita yang menjalani kan. Balik lagi sebenarnya dikembalikan kepada kita yang menjalani. Tapi untuk mengkomunikasikan itu dengan baik itu juga jadi PR khusus mungkin buat kita sebagai anak muda gitu. Ada yang dia akhirnya memperjuangkan dengan penuh gitu ya, dan mengkomunikasikannya dengan cukup baik, berstrategi gitu ya. Pertama, nanti saya Pak, Bu, saya menerima pendapat Bapak dan Ibu gitu. Tentunya berat bagi saya, tapi insya Allah itu jadi pertimbangan khusus. Misal, nanti saya juga akan konsultasi, misal ke guru gitu. Nah, kita konsultasi ke orang yang kira-kira tuh didengar banget pendapatnya sama orang tua kita gitu. Misal Pak Kiai siapa gitu ya. Pak, orang tua saya gini karena khawatir katanya wetonnya gini, yeah. dapat info dari tetua, dari keluarga kita kalau weton kita gak sama. Gimana menurut pendapat Bapak itu? Misal ya, kita kan kadang-kadang kita bisa berstrategi kayak gitu. Ngambil nama dia, misalnya. Kata Pak Ustadz ini Ustadznya Mama loh yang sering Mama bicarakan. Kata Ustadz, gak apa-apa gitu. Atau minta ustadznya datang ke rumah gitu ya. Atau silaturahim gitu. Silaturahim ke ustadz itu gitu. Sama mama bapak mamanya gitu. Ustadz itu yang ngomong langsung tentang itu yang secara gak sadar gitu. Jadi emang kadang-kadang ya kita yang akhirnya pura-pura apa ya. Berstrategi ya. Kita akhirnya berstrategi agar supaya niat kita itu terijabah gitu. Tapi balik lagi. Kadang-kadang kalau belum... jodohnya ada aja sih ujiannya ya. Kadang saya percaya dengan itu gitu. Dulu pernah nih Mas. Akhirnya cerita lagi kan. Boleh, tentang perjalanan saya. Pernah didatengin seorang laki-laki ke rumah gitu. Itu saya sudah ta'aruf dengan dia. Karena apa namanya. Ya udah pernah ta'aruf lah ya. Udah ta'aruf. Terus si laki-laki ini. Saya bilang ya coba aja datang ke rumah gitu. Ketika di rumah, ibu saya nangis-nangis. Seketika tuh nangis-nangis. Dan telepon saya, kok bawa laki-laki seperti ini dok? Gitu. Nangis-nangis gitu. Kenapa ya? Gitu. Emang dia kenapa? Jalannya gak jejek katanya. Katanya jalannya gak jejek gitu kan. Oke gitu. Nah batinnya kita mungkin, hah cuma alasan jalan gak jejek. Padahal menurut saya itu jejek gitu. Nah. Ternyata memang mungkin belum jodoh. Saya selalu percaya kalimat orang tua itu bisa jadi sinyal jodoh atau enggak gitu. Ya ternyata memang belum jodoh gitu. Akhirnya saya dipertemukan dengan jodoh yang oh ternyata itu impian karakter jodoh saya gitu. Saat ini dan saya bersyukur gitu dengan firasat orang tua saya itu gitu.
3: Nah ini satu pelajaran yang kemudian penting gitu ya. Kita semuanya sebagai anak. Bahwasanya kita juga harus menghormati apa yang kemudian jadi pandangan orang tua gitu ya. Karena bagaimanapun orang tua kita ya. Jauh lebih pengalaman, apalagi yang kemudian kayak tadi yang notabene punya kepercayaan lain sebagainya. Ya kita menghormati saja, tapi kan bisa dikomunikasikan lain sebagainya.
4: Bisa, terus coba difikirkan gimana ya strateginya supaya itu bisa diterima gitu. Iya. Yang kadang-kadang itu kan gak logis ya di pikiran kita. Apa sih weton misalnya, atau apa sih ini gitu. Gak logis di pikiran kita gitu. Nah coba kita bermasuk pendekatan dengan sesuatu yang bisa masuk di persepsi orang.
3: Karena gak ada yang menjamin pendapat dari orang tua ini kemudian akan membawa hal baikkah atau hal burukkah. Bisa terjadi dua-duanya.
4: Betul
3: gitu ya
4: banget.
3: Jadi kita gak boleh nih semerta-merta langsung gosok ngatur. Itu gak boleh gitu ya. Kayak tadi Mbak Ayu ya, walaupun udah ada klop sama si A gitu ya, ternyata orang tua punya pandangan lain. Mbak Ayu ini melihat pandangan orang tua ini menjadi satu masukan yang kemudian oh ternyata Allah pengen menunjukkan yang sebenarnya loh yang baik gitu ya Bu Ayu ya. Seperti itu tadi siapa ya yang dari Gumelar 5639 Trisno ya. Semoga masih stay tune. Bu Ayu ini tadi kembali lagi ke tema kita malam hari ini. Sudah siap menikah atau hanya siap mengadakan pernikahan? Masih ada dua yang kemudian kita belum bahas. Dari POV perempuan dan atau hanya siap mengadakan pernikahan. Bu Ayu monggo.
4: Dari POV perempuan ya. Apa sih sebenarnya yang seringnya itu disampaikan perempuan tentang kekhawatiran menikah? Perempuan itu sering banget muncul kekhawatiran-kekhawatiran berkaitan dengan hal-hal logistik di rumah. Misal contohnya, aku gak bisa masak nih, apa aku nanti bisa ya nyenengin pasangan aku. Aku gak bisa bersih-bersih rumah nih. Aku kayaknya tampilanku nih biasa aja, aku gak baby face gitu ya. Aku gak cantik, apakah akan bisa apa namanya menghadirkan cinta di rumah buat pasangan gitu. Ya kekhawatiran itu lagi-lagi juga valid. Boleh dirasakan. Tapi masakan itu tuh kita bisa pelajari gitu. Bahkan kita bisa beli ya kalau ada uang kan. Terus beres-beres rumah itu bisa dilakukan berdua. Bahkan kita bisa kalau ada rezeki lebih bisa bayar orang buat membantu bersih-bersih di rumah. Yang ketiga, dampilan atau dandanan gitu ya. Itu juga bisa sambil jalan. Kita perbaiki mungkin ya. Sambil jalan diperbaiki gitu. Orang cantik itu memang bisa menghadirkan cinta gitu bagi laki-laki ya. Tapi ada satu hal yang bisa bertahan gitu, bisa membuat laki-laki bertahan lama dengan kita. Cantik aja tuh gak cukup. Tapi apa sih yang bisa menghadirkan laki-laki itu mampu bertahan lama dengan kita perempuan? Yang pertama adalah perempuan yang bisa menghadirkan ketenangan gitu. Cantik banget nih, pulang-pulang marah-marah, ngedumel gitu, pulang-pulang kerja. Woi lu, mana penghasilan hari ini? Misalnya, kerja seharian, gak bawa apa-apa gitu. Dia cantik, tapi tuh hawanya rumah tuh kayak kayak panas gitu kan. Okay. Gak bisa menghadirkan ketenangan buat laki-laki gitu. Jadi yang dibutuhkan laki-laki yang bisa membuat laki-laki bertahan lama ya, dan mampu hidup dengan kita lama, itu adalah yang pertama perempuan yang bisa tenang gitu, menghadirkan ketenangan di rumah. Terus yang kedua adalah perempuan yang punya emotional intelligence yang baik ya. Ini sama sebenarnya kriterianya ya, dengan laki-laki tadi yang kedua. Karena laki-laki itu kan ada namanya safe haven ya. Ada laki-laki tuh butuh, sebenarnya simple logisnya laki-laki tuh butuh tempat nyaman gitu. Butuh tempat nyaman. Di luar dia udah berjuang keras buat menghadapi dunia istilahnya lah ya. Di luar dia udah kerja. Nah pengennya tuh nyampe rumah itu, dia buka kunci pintu rumah, itu tuh dia bisa ketemu sama tempat nyamannya dia. Dia bisa nangis tanpa takut dihakimi. Dia bisa cerita apapun di kantor dengan kondisi yang membuat dia tuh lelah gitu. Tapi ketika nyampe rumah, hawanya itu seperti sarang kosong gitu.
3: Oke.
4: Dia dia enggak tahan lama gitu. Enggak membuat dia itu bahagia ada di rumah itu gitu. Jadi yang kedua adalah seorang perempuan yang bisa yang punya kemampuan emotional intelligence yang baik ya. Laki-laki nih baru diam sebentar. Nyampe kantor, biasanya nyampe rumah itu kan laki-laki tuh punya masa buat dia tuh butuh diem dulu. Kalau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, laki-laki tuh biasanya ada freeze momennya tuh, diem dulu gitu. Gak mau langsung ditanya, merepet. Terus perempuan, drama queen, suamiku apa namanya gak perhatian sama aku, misalnya langsung marah-marah gitu. Nah itu yang sebenarnya gak oke juga ya. Baik. Terus yang terakhir adalah perempuan yang mampu menjadi pakaian ya, kan sebenarnya suami istri itu saling menutupi ya.
3: Saling, iya.
4: Nah, ada perempuan sekarang ujiannya adalah kan dia punya kosakata yang banyak banget gitu. Dia baru kena punya masalah sama suaminya, share di medsos gitu ya. Bikin story yang sengaja nyindir suaminya. Itu tuh sebenarnya secara gak sadar, dia tuh lagi ngerobek-robek pakaian dia di tengah pasar gitu. Sebenarnya padahal perempuan itu tugasnya adalah menjaga marwah si suaminya. Gimana pun menurut dia suaminya misal gak oke saat itu karakternya, dia harus bisa menjaga si suaminya itu gitu, agar terlihat lebih baik di hadapan orang lain.
3: Baik.
4: Kalau ada momen yang mau diceritakan tentang suaminya bahwa aku tuh gak cocok dengan kamu, ya nanti setelah di kamar misalnya baru ngomong gitu.
3: Oke, jadi saling gitu ya, saling menjaga, saling memahami dan juga saling mengerti gitu ya. Namanya juga menjaga komitmen ini emang harus benar-benar bisa mengedepankan ya tadi ya, saling gitu ya, saling menghormati dan saling yang lainnya. Baik, Bu Ayu nih mengingat waktunya juga udah hampir mepet, ada satu lagi pembahasan ini, hanya siap mengadakan pernikahan ini maksudnya seperti apa Bu Ayu?
4: Iya, yang tadi kita bahas di awal sih sebenarnya ya. Jadi jangan sampai kita fokusnya adalah bagaimana konsep pernikahan kita gitu. Kita cuma siap buat, kita terfokuskan untuk membahas bagaimana konsep-konsep yang harus dibangun dari pernikahan hayalan kita.
3: Yeah.
4: Tapi setelah itu kita lupa esensi dari siap menikah sendiri gitu. Kalau kita perhatikan bersama, siap menikah itu lebih banyak ke kesiapan batin, kesiapan mental. Kalau kesiapan finansial gak usah ditanya ya, itu juga perlu gitu, itu juga penting. Tapi di dalam bahasan kesiapan finansial pun bukan terkait nominal, tapi terkait penyikapan kita terhadap finansial itu sendiri gitu. Gitu sih Mas. Jadi lebih ke situ konsepnya.
3: Jadi lebih dari sekedar ya kalau misalnya kita ngomongin siap menikah berarti harus siap duit dan sebagainya gitu kan. Kalau misalkan kita cara Banyumasnya ngenteni sugi, ngenteni apa yang kemudian ideal, apalagi sekarang ini tren ini kayak TikTok deh, media sosial, standarisasinya udah standar TikTok gitu ya. Orang kalau misalkan nikah harus di gedung, harus kemudian pakai wedding car yang bisa kebuka baknya dan sebagainya. Lah ini kalau misalkan nuruti kekarepanmu gitu kan, sang soyo bubra ya. Kalau misalkan nuruti hal-hal demikian ya nanti, ya kapan kita mau menikah gitu ya pendengar ya. Jadi harus lebih dalam lagi, harus lebih dewasa lagi dalam menyikapi yang namanya siap menikah dan siap mengadakan pernikahan ini harus lebih mendalam lagi gitu ya. Enggak boleh dasar-dasaran aja gitu ya. Bu Ayu terakhir mungkin singkat aja closing statement dari tema kita malam hari ini Bu Ayu.
4: Oke, buat teman-teman yang sedang mencari jodohnya, sudah bertemu dengan jodohnya. Mari kita hayati, amati diri kita ya, dan improve diri kita supaya kita bisa jadi pasangan yang terbaik ya. Fokusnya ke diri kita, menjadi pasangan yang terbaik, dan semoga itu bisa menjadi faktor untuk kehidupan yang langgeng setelah pernikahan nanti. Dan jangan lupa terapkan visi misi pernikahan yang abadi ya, yang gak hanya ada di dunia ini tapi setelah kita berakhir di dunia ini mau seperti apa pernikahan kita.
3: Oke, amin. Luar biasa, ini harusnya closing juga dari wedding organizer masuk gitu ya. Buat Anda yang lagi butuh.
4: Kita persiapkan 15% diskon.
3: Iya, 15% diskon, bonusnya banyak. Ya cukup 50 juta aja wedding dream kalian terwujud.
4: Gitu. Oke, Rizky organizer.
3: ayo masuk, boleh banget ya. Terima kasih banyak Bu Ayu. Luar biasa, insight baru lagi. Ini ya saya juga jadi semakin prepare gitu ya untuk kemudian kedepannya ini akan seperti apa gitu ya. Untuk Anda pendengar yang ketinggalan infonya boleh reply di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Terima kasih Bu Ayu. Selamat malam dan selamat melanjutkan kegiatan hari Senin ya Bu Ayu.
4: Oke, terima kasih banyak Bu Ayu.
3: Jangan kemana-mana pendengar, Purwokerto malam ini masih akan berlanjut sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

1 Purwokerto dengan esensi buku. Koala Kumal karya Raditya Dika. Koala Kumal karya Raditya Dika adalah sebuah buku yang berisi kumpulan cerita humor yang diangkat dari pengalaman pribadi penulis. Meski dibalut dengan gaya komedi khasnya, buku ini sebenarnya mengangkat tema tentang perubahan, kehilangan, proses tumbuh, dan bagaimana seseorang menghadapi perasaan yang tidak selalu mudah. Dalam buku ini, si Raditya menceritakan masa ketika ia mengalami patah hati dan menyadari bahwa hubungan yang telah lama dibangun mendadak terasa berbeda. Ia menggambarkan perasaan itu dengan cara yang lucu sekaligus menyentuh melalui cerita-cerita yang ia susun. Setiap bab menyajikan kisah berbeda yang saling terhubung oleh tema besar, yaitu tentang proses menerima bahwa sesuatu memang bisa berubah. Ada cerita tentang hubungan yang penuh harapan namun tidak berjalan seperti yang diinginkan. Pengalaman bertemu orang-orang baru serta situasi sehari-hari yang seringkali berujung pada kejadian kocak. Walaupun penuh humor, buku ini juga menyisipkan momen reflektif. Si Raditya mengajak pembaca melihat bahwa patah hati bukan hanya soal kehilangan seseorang, tetapi juga tentang merelakan versi masa lalu yang tidak bisa lagi kembali. Demikian esensi buku Koala Kumal karya Raditya Dika dari Prosatu Purwokerto untuk Indonesia.

0: ulang tahun radio ke-81. Penyiar-penyiar X Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya, tanggal 7 sampai 11 September 2026, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
1: RRI Purwokerto.

26 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRI Fest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Masih bersama saya, Undang Rizky, di Sepanjang Purwokerto Malam. Mau gak ya untuk Anda yang mau bergabung di 0811-254-0911 atau di 6323-36 untuk berbagi rindunya lewat Ruang Rindu edisi malam hari ini. Kita panggil dulu yang pertama. Assalamualaikum Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Kiki. Waalaikumsalam.
1: Enji, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sugeng Dalugi, Mama Indes. Gimana kabarnya malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat. Gimana kabar balik Mas Kiki?
1: Alhamdulillah sehat. Hari Senin pasti semangat gitu ya, walaupun tanggalnya ini udah tanggal tua banget gitu ya Mama Indes.
2: Tinggal besok pagi ya Mas Kiki.
1: Iya, besok pagi sudah masuk 1 September lah ini.
2: Iya.
1: Luar biasa.
2: Soalnya September ceria ya Mas
1: September
2: Kiki.
1: September ceria karena tanggal 11 ini adalah hari ulang tahunnya radio gitu ya Mama Indes.
2: Betul sekali.
1: Mama Indes, besok tanggal 6 mau ikut jalan sehat enggak di RRI Purwokerto dapat hadiah loh.
2: Insya Allah.
1: Insya Allah ya, diparingi sehat waras selamat ya Mama Indes,
2: iya,
1: ya bergabung
2: saya
1: ya.
2: Saya yang penting nomor satu sehat. Anji. Bisa ke RRI, bisa bertemu sama Mas Kiki.
1: Aduh,
2: semoga.
1: Siap. Amin, pasti ketemu ya.
2: Iya.
1: Luar biasa. Ini
2: saya
1: Mama,
2: dari sini berarti berangkatnya pagi banget.
1: Pagi, ya gak usah pagi-pagi banget gak apa-apa. Ya mungkin ya jam 6 dari situ ya gak apa-apa. Atau mungkin jam 6:30 gitu ya. Cuma nanti ya ketinggalan jalan sehatnya.
2: Soalnya bisa nyater besok ya Mas Kiki, insya Allah.
1: Anji, amin. Iya. Nanti Mama Indes bawa pasukan ya, Purbalingga Raya boleh dibawa semua.
2: Oke.
1: Okay. Luar biasa. Mama Indes di Ruang Rindu malam hari ini banyak lagu yang bisa Mama Indes pesen nih malam hari ini ya.
2: Iya. Yang mau diputar apa Mas Kiki?
1: Ada Titi DJ dengan Matamu, kemudian Lovarian, Perpisahan Termanis, ada Mike, Sempurnalah Mimpiku, ada Bondan Prakoso, Keroncong Protol, Jikustik, Pandangi Langit Malam Ini, ada Ari Lasso, Misteri Ilahi, ada Ungu Seperti Yang Dulu, dan juga BCL dengan Cinta Pertama nih Mama Indes.
2: Aku dari Ungu aja Mas Kiki.
1: Dari Ungu Seperti Yang Dulu ya, pokoknya yang dulu ini, yang dulu gak ada obat ya Mama Indes ya. Tak tergantikan.
2: Iya. Bagi salam ya Mas Kiki.
1: Boleh banget, monggo.
2: Hanya salam buat Mas Kiki.
1: Aduh, terima
2: semoga
1: kasih.
2: Semoga sehat dan bahagia selalu beserta keluarga.
1: Amin.
2: Ya, ada Mr. Balo, ada Mama Ida, Pak Dasrun, Kidalang Swadi, Mama Cantika, ada Mas Kumbang, Mama Darisa, Mas Herdi, Pak Paimin, Mr. Kenjot, ada Pak Ilham, Pak Gendro, terus ada siapa lagi ya, ada Bu Muninga, Mama Dede, pokoknya buat semuanya aja Mas Kiki.
1: Oh enji, siap semuanya ya, saja ya.
2: Pak, tunggu lagunya ya.
1: Siap, spesial buat Ma Indes.
2: Terima kasih Mas Kiki.
1: Sami-sami.
2: Selamat bertugas sampai tuntas.
1: Oke, siap.
2: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ada Ma Indes yang sudah bergabung di kesempatan malam hari di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Kita panggil yang berikutnya. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Luar biasa. Kayak yang lemes temen tapi Kang malam hari ini Deneng.
3: Iya, kok lagi mandan.
1: Mandan-mandan nih. Anus makan malam apa urung? Jangan-jangan anu lagi suweran jenengan.
3: Ya wis makan malam tapi ada kayak mandan. Wis mandan liar-liar.
1: Liar-liar ya.
3: Lagi siaran gitu, kayak yang melek maning gitu.
1: Bisa baik, bisa baik, luar biasa. Kang, jenengan rauh boten nginjang tanggal 6 teng RRI.
3: Hari Minggu ya.
1: Hari Minggu, hari yang kutunggu. Insya Allah ya, diparangi waras selamat sehat semangat. Insya Allah tekak ya.
3: Selamat, anak titik-titik e,
1: nah, anak sangune ya. Sing terpenting adalah anak sangune ya Kang ya.
3: Waras langka sangune ya.
1: Pada bae lombok.
3: Iya.
1: Iya luar biasa. Oke. Malam hari tadi Ma Indes itu pesan ungu seperti yang dulu nih ya. Mungkin barangkali.
3: Ulangi mana
1: ke? Ada Titi DJ, Matamu, ada Perpisahan Termanis dari Lovarian, ada Mike, Sempurnalah Mimpiku, ada Bondan Prakoso, Keroncong Protol, Jikustik, Sempurnalah Mimpiku ya. Amin.
3: Ketika nundur cewek. Nundur cewek yang salah dalam titik bisa anu apa jenenge mana nih beda kayak mas anu mas
1: privasi privasi najal
3: nomor sih coba judulnya apa miki
1: titik DJ matamu
3: nah agar ngomong matamu
1: oh maksudnya nadanya salah.
3: Nah, iya, karena dana salah.
1: Oh iya, benar. Untung, iya untung suaranya yang lemah lembut loh, jinawi ya Kang ya.
3: Nah, iya,
1: benar. Dajal, misalnya Rika Miki ngomong Dajal diulangi, oke, Titi DJ matamu.
3: Kayak perkara gue.
1: Kon ngesok orang diceluk kie ya, atasan gue ya.
3: Iya gue.
1: Luar biasa.
3: Salah titik salah koma bisa salah arti atau banget nah, yo
1: anu ini jangan jangan perkara titik koma ora dianggap ya maknanya beda ya Kang ya
3: luar biasa loh
1: iya gara sih anak-anak contoh di titik koma apa ya kelalen kuwi anak anu dagelan kaya lah dagelan Jawa kaya sing diilangna titik kaya diilangna koma nih maknanya kuwi beda banget
3: mutan orang jenengan bener
1: bener
3: ya
1: mm-hmm.
3: Ya iku anu
1: Inji.
3: Intinya seperti itulah mas Inji. Anu mas Kiking kok anu kaya dopoknya nang dopokan kaya mas
1: Sampai kayak kue oh iya orang papa lah ya ini nyumpahin ngobrol tadi ya ya wis orang papa salam-salamnya malam hari ini monggo
3: iya salamnya terspesial buat mas Kiking yang
1: sedang
3: siaran sehat selalu sukses selalu
1: amin
3: gue mikin bekayu pusing nambah mudun
1: bekayu indes
3: ya moga keluarga lagi sehat
1: amin
3: taruh kaki kumbang asmara urusan ada kaki datung kaki radun mama Ida urusan Purusti mama Siva kan yang lawas yang mama Siva
1: mama Siva kaya mama ke Siva mlebu ngobar kaya Kang
3: oh iya iya gue mama Siva Dugana gue kan mas Kiki
1: Dugana oke spesial ya matur suwun
3: assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh luar biasa oh Allah akhiran jaluk teh unggahna ben bisa duet karo Mama Kesipa malah ya wis Mama Kesipa selamat malam ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu memang lewat lagu.
1: Luar biasa. Oke Mak, rungok nami ki ngoletin jenengan ujarku ndak jal diunggahna pengen duet malah DM mudun disit.
2: Iya tak rungok-rungok kenapa lah. Anu mudun disit.
1: Iya kan. Nah inilah pentingnya titik dan koma jere. Iya, yo ora apa-apa.
2: Nek nota jenengan iki kasar ya matamu gue.
1: Ya, gue apa mending ora matamu gue. Lebih kasar mending apa mending harus ngomong misalnya wong kasar juga.
2: Untung gue masa halus.
1: Iya kan. Anu suaranya yang gue lemah lembut loh jinawi binaraga jiwa ini sejahtera selamanya dunia akhirat. Jadi anu ora tau modo-modo nyongki sebenarnya.
2: Iya keton mas.
1: Keton ya. Eleh eleh tapi lagi mangkel ya matamu. iya, orang-orang seperti kita Mama Kesifa kayak Enyong, kayak Rika, kayak anu tidak tercipta, tidak diciptakan untuk modot-modot Mama Kesifa. Jadi diciptakan untuk jadi princess dan juga raja yang kalem ya kue ya.
2: Alala,
1: aduh bae. Apa ora? Ya wis. Oh, nek lagi kesel ya modot-modot ya. Apa mending ngerti janji nih utang 100 nyaur tanggal selawe, nyatanya tanggal 30 jurung nyaur gue ya Mama Kesifa ya.
2: Nah, tanggal tuh ada duit apa panentong. Aduh
1: nah,
2: mumet.
1: Nah ya gue. Sing dari sasaran warungnya tangga. Nek anak utang beras, utang mie. Angger lagi akeh duit ta mlayune pasar ya. Angger lagi ora ndek duit warunge tanggane dadi musuh dadi apa ge? Playonan.
2: Anu nyang apa ya utang dia jangan sok tak balik naik.
1: Belanjane lu ya luar biasa. Wis lah, jere mbok dopoke ngesuk bae dopokan Banyumasan ya. Nyang ora ket tau kebagian dopokan Banyumasan tadi ki masih Pak boleh langsung request saja. Ada Titi DJ dengan matamu. Ada Bondan Prakoso. Ada Jikustik dengan Pandang Langit Malam Ini, ada BCL Cinta Pertama, ada Ari Lasso Misteri Ilahi, 10 to 5 Jingga dan Jikustik dengan Pandang Langit Malam Ini Mama Syifa.
2: BCL Mas.
1: BCL ya, siap. Monggo mau nyawal-nyawal siapa boleh Mama Syifa.
2: Kami iki nyawal go Pak Dalang Suwadi Matenowo. Terus Mama Indes apa ya Miki ya?
1: Mama Indes betul.
2: Terus Mama Ida, lan sedek sing pada mirengaken.
1: Nje, siap.
2: Sehat?
1: Alhamdulillah sehat ya. Mama Syifa juga sehat ya. Tadi belum tanya kabar ya Mama Syifa ya?
2: Ya, begitulah.
1: Ya, begitulah. Gak apa-apa lah ya. Oke, ini gak mikir rencananya dong. Ini harap duet karo siapa? Kidalang malah. Malah mutun disit.
2: Ki kondur apa nginep kantor?
1: Saya di sini saja lah merasakan dinginnya AC kantor gitu ya karena ngomong ora asenan. Iya luar biasa ge ya. Ora apa-apa lah ya.
2: Mama Mas Rizki.
1: Anji. Terima kasih juga Mama Kasifa ya. Baik luar biasa sudah bergabung Mama kayak Syifa yang sudah join lewat 08112550911 ya. Ada yang join lewat teks WhatsApp. Assalamualaikum ya Mas Kiki, ini Ma Pepeng Ayani minta lagunya Ari Lasso. Salam buat Mas Kiki dan segenap pendengar RRI saat ini. Terima kasih. Terima kasih juga Mas Pepeng. Nanti Ari Lasso-nya coba saya carikan untuk lagunya, pokoknya judulnya sing ter the best untuk Mang Pepeng di Ayani PWT ya. Nanti ditunggu saja ya. Kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya di 632336. Sugeng Dalu, selamat malam Ruang Rindu.
4: Sugeng Dalu, Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
1: Ya Allah. Allah, Allah. Kiki kukunnya mana?
4: Lagi belum gitu.
1: Oh kayak gue, lagi berganti dulu, lagi melempem.
4: Iya, nu propok
1: ini. Yuti ini mana nunggal dia melempem sih, nu priwe ya, apa yang dadak digoreng maning?
4: Melempilar ya, melempem lah.
1: Salahnya siapa di ler kerupuk ya dijerat sing rapet ya yut ini.
4: Apa peneng copas penting bayar rapet ambien tau. Aku cilik SD di planting beti kan kalau saliping bayar melempem
1: mutam di ler. Kenapa kerupuk-kerupuk zaman sekarang kebuka semending melempem ya yut ini ya?
4: Ya iya kok orang ditutup bayar melempem. Ambien jangan jajan plantingnya Mas Tri Mas Bano. Pakai apa? Pakai tali-tali pring kan dikandatin ya. Rupiah kan sekantar si lima. Orang melempem jelek orang nana laler. Orang melempem. Kok siki kena topes rapet ya.
1: Kena siki tak apa Ben? Kena nu zamannya zaman instan ya. Zaman-zamannya anu pengawet iya, pewarna kayak gitu ya yut ini ya.
4: Iya kan jangan. Zaman coba zaman terkembali seperti dulu lagi ya.
1: Iya jangan lah ya. Ya walaupun gimana?
4: Ngetes. Iya. Mau bagi gue pas masan
1: sama matamu, mata-mata dikemu yang dijawab. Kan perkara matamu ki berame yut ini ya. Untung nyong ngomongnya matamu dengan lembut, selembut malaikat.
4: Nurut dia aja keberadaan.
1: Alah, sembarangan. Tak ngomong apa Budi, Pak Budi kayaknya diome di yut ini.
4: Aduh. Oh, tetap mama make.
1: Rasa lah Pak Budi Beng kok diparani yut ini. Yut ini nyap takon tanggalnya merapat apa orang maning PWT RRI.
4: Tanggalnya bahasa keruh.
1: Jangan sok sibuk loh.
4: Maaf kena bahasa keteteran.
1: Nah kayak aku.
4: Ini aku bahasa Mas Gigi.
1: Pripun?
4: Ini kan tanggal 1.
1: Mm-hmm.

0: Nis, keroncong protol Bondan Prakoso, Jikustik, Pandang Langit Malam Ini, Ten to Five, Jingga, dan juga Ari Lasso, Misteri Ilahi.
1: Ya, matamu ya kenal
0: sekali. Iya lah, matamu ya orang apa-apa lah ya. Siap.
1: Ya, kasar banget juli ya, mas matamu.
0: Iya, gak apa-apa lah ya, gak uyut ini. Kasar
1: kalau matamu.
0: Ini mataku, ini matamu gitu ya.
1: Iya.
0: Anji, siap. Ditunggu aja yuk ini untuk lagunya. Boleh, monggo.
1: Maida sudah berkurus.
0: Siapa?
1: Maida.
0: Maida belum.
1: Ketosari.
0: Belum.
1: Masih Maida. Ini Mas Siva, Pak Indes. Ini bilang Suwanda, Suwanda, Mas Kiki.
0: Suwanda, soalnya Sujanda. Oh, alah.
1: Kaca-kaca di A, ini di A. Ayam bule, A, I, I, A.
0: Terus?
1: Ada juga buat, siapa ya? Santika Keduren, Santika DM, terus siapa lagi ya? Maida, Bang Jaya, Bu Meningah, belum lupa Bu Meningah ya?
0: Belum.
1: Lagi pada pendatian, Maida. Yang penting saya semangat.
0: Yeah, siap.
1: Selamat yang gue kabarin Bella.
0: Oke.
1: Okay. Mas Kiki ku, kakak Kiku.
0: Oke, siap. Ditunggu lagunya ya, Mak Tini.
1: Tugas semangat lalu
0: siap.
1: Ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sudah bergabung tadi Yutini. Dan untuk pendengar, untuk Anda yang masih berusaha bergabung, nanti setelah lagu-lagu yang sudah Anda pesan, saya akan putarkan terlebih dahulu pendengar. Setelah lagu-lagu yang sudah Anda pesan terputar semuanya, saya akan kembali membuka di 632336 dan di 0811254091 di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ada Ungu dengan Seperti Yang Dulu. Monggo, minta kenakan.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Mendingan Pro 1 ada lagu dari Titi DJ dengan matamu ya. Ini masih membersamai kebersamaan kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita langsung angkat. Selamat malam ruang rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mas Riki.
0: Selamat malam Kang RD ya.
1: Iya. Apa kabar di malam ini?
0: Alhamdulillah kabar aneh baik. Kabar antum gimana malam hari ini?
1: Alhamdulillah, banyak nyamuk.
0: Banyak nyamuk, nah kayaknya lagi di mana-mana juga lagi banyak nyamuk ya Kang Erdi ya.
1: Ya udah kemarau banyak nyamuk.
0: Kemarau panjang gitu ya.
1: Panas gitu ya.
0: Panas. Iya betul banget. Kang Erdi besok tanggal 6 ikut gak acara di RRI?
1: Ya pengen sih pengen kesana, bukan hanya ikut aja. Jadi pengen, aku juga pengen ketemu sama penyiar-penyiar RRI.
0: Gitu. Aduh luar biasa. Yang penting di...
1: Tapi ya yang pentingnya janji mangga ya, saling doakan aja. Anji. Mudah-mudahan aku bisa ketemu sama penyiar-penyiar RRI ya.
0: Amin, nanti kapan hari lah insya Allah ya.
1: Semua top gue RRI pada saat rehat ya.
0: Nah itu yang terpenting, amin.
1: Aku juga di sini sehat, ada umur.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: amin, luar biasa ya. Kang Erdi ini ada beberapa lagu.
1: Kalau dihitung-hitung maksudnya dari Wonorejo itu nggak jauh.
0: Oh. Iya, nggak jauh lah ya.
1: Kalau naik motor ya 2 jam nggak nyampe.
0: 2 jam.
1: 2 jam setengah lah.
0: Naik kereta sih bisa nggak ya dari situ ya?
1: Naik kereta harus dari Sidareja lah.
0: Oh iya, harus mampir ke Sidareja dulu ya.
1: Kalau dari situ ya, aku juga dulu mah sering main ya ke situ ke daerah Rawalo.
0: Purwokerto, ya. Rawalo. Atau ya.
1: Di pinggir apa sungai Kalisrayu, waktu zaman kemarau dulu.
0: Iya.
1: Bawa makanan.
0: Aduh luar biasa ya. Ini kalau misalkan ya,
1: pengennya
0: mengenang masalah betul. Gak apa-apa. Yang penting tetap diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki amin. Yang melimpah gitu ya.
1: Iya.
0: Biar tetap bisa bergabung. Boleh. Lagunya naon?
1: Dari Adera aku pengennya.
0: Adera coba ya, nanti Adera ada nggak ya?
1: Ada nggak Adera di situ?
0: Adera lagi kosong dulu nih Kang.
1: Yang disediain apa itu di situ?
0: Yang sediain ada Lovarian Perpisahan Termanis, Bondan Prakoso, Keroncong Protol, Jikustik.
1: Nah, yang Prakoso itu ya?
0: Boleh ya. Siap. Ditunggu aja lagunya.
1: Buat Mas Rizky ya.
0: Oke. Okay. Ya. Amin.
1: Cuma dari saya juga selamat malam ya.
0: Mm-hmm.
1: Ngapain juga buat memalunakan di sini juga ya. Permana Herman juga. Bawa itu juga ya. Ibu Guninga, Ibu Yanti, Ibu Harsoyo juga. Mama Ida juga ya. Indro juga, Ibu Nurahasan juga ya. Buat Mama Adik Arsianto juga. Bunda Arman juga ya. Putri Tersak Nalaya juga. Mama Reni juga ya.
0: Mm-hmm.
1: Papa Min Pak Jamal juga. Sesua Mami Indah juga ya.
0: Ji.
1: Di KDM. Terus buat Nangkasa juga, Pak Minas juga.
0: Oke. Okay.
1: Bela juga, Pak Titin juga. Buat semuanya aja ya.
0: Jih, semuanya saja benar-benar Pro 1 ya.
1: Mari Riki.
0: Baik, gimana?
1: Ceria bila aku sedang berdua bersamamu.
0: Cakep.
1: Indah bila dibayangkan.
0: Oh cakep.
1: Cinta tak akan selamanya bersatu.
0: Oke. Okay.
1: Kadang harus berpisah tidak untuk dipersatukan.
0: Aduh, keren banget ini. Berarti cinta tak harus memiliki gitu ya, Kak RD ya.
1: Iya. Tidak akan memiliki, kadang-kadang harus berpisah ya tidak untuk dipersatukan.
0: Lah, masya Allah.
1: Tapi wong namanya manusia tetap aja gitu memiliki ya.
0: Ya, iya betul. Asat gitu ya.
1: Tapi semuanya Allah yang tahu ya.
0: Iya, hanya Allah yang tahu.
1: Tapi berusahanya aja gitu ya.
0: Betul, luar biasa ya.
1: Makasih Mas Ki ya.
0: Terima kasih Kak RD, itu gak aja lagunya ya.
1: Ya, okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, sudah bergabung. Mungkin satu lagi ya di WhatsApp kali ini. Assalamualaikum, Sugeng Dalu, Ruang Rindu.
2: Sugeng Dalu, Mas Keke, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu.
0: Ibu Rusti Sugeng Dalu, gimana kabarnya malam hari ini, Bu?
2: Alhamdulillah, ya. Arab turu yang aneh kayaknya melebut dan ini orang sita.
0: Alhamdulillah.
2: Yo sing barang mau ngepel ora mlebu-mlebu.
0: Gitu ya.
2: Ya turu malam.
0: Malam mlebu.
2: Iya. Jadi ini ngobrol sela.
0: Gak apa-apa ya.
2: Mas Kiki sehat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Bu Rusti gimana kabarnya sekeluarga juga?
2: Alhamdulillah Mas sehat.
0: Sehat luar jadi, biasa.
2: Ya boleh aku mau balai ya Mas ya.
0: Ikut saja boleh. Siap, aman.
2: Wis rampungnya sih sampai ramas jam 10 apa?
0: Jam 10 rampung, bar kue anak apa? Campur sari.
2: Oh,
0: ada campur sari nanti. Anji. Bu Rusti besok tanggal 6 ikut enggak acara di Harari sini?
2: Eh, ya Mas, nyom ben niate tanggal 3 dong ya paring ngono tapi dere kan Mbak Desi arep ana acara sing anu apa ke tanggal 3? Sing ana penyiar-penyiar.
0: Oh iya, betul. Penyiar lawas-lawas pada teka maringane kabeh maca berita ya kuwe.
2: Iya, dadi ne nyong tunda DC atau rasidah tanggal 3.
0: Anjir, mboten apa-apa ya. Iya,
2: buka tiba tanggal pira ge mengko.
0: Insya Allah nanti dijadikan ya.
2: Iya. Ya kayak gak usah lama gak KPP lagi. Bes anu, bes perampung yang jenengan. Yang matur nuwun banget ya mas. Kayak jenengan sing sehat.
0: Iya amin.
2: Ya matur nuwun bes melebu. Melakunnya meluk baik. Ya wes matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Bu Rusti yang sudah bergabung di Ruang Rindu pada kesempatan malam hari. Mendengar, langsung saja saya putarkan ada satu lagu dari Bondan Prakoso spesial untuk Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Keroncong Protol.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Sab semanten poro miarso, giaran kenengan gending campur sari ing dalu meniko. Mugi-mugi saged dadosaken syukur naning penggalih poro miarso sedoyo, lan mugi-mugi saged pindangi malih wonten giaran candhakipun.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar Pro 1, kali ini ada informasi berikutnya gitu ya. Pendengar Abdul Hakim Mahfud ini terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa jabatan 2026-2031. Pendengar, tokoh yang akrab disapa dengan Gus Kikin ini resmi ditetapkan dalam muktamar ke-35 NU. Penetapan pimpinan baru organisasi keagamaan tersebut berlangsung di Kabupaten Jombang pada Senin 31 Agustus 2026. Keputusan tertinggi kepengurusan diambil melalui musyawarah mufakat Forum 9 anggota Kiai Sepuh. Nih pendengar, Gus Kikin meraih dukungan tertinggi sebanyak 472 suara pada tahap awal penjaringan bakal calon pimpinan. Kandidat lain yakni ada Zulfa Mustafa, ini mengantongi 262 suara, serta Abdul Salam Sohib ini meraih 261 suara. Anggota Ahlul Halil Wal Aqdi Anwar Iskandar ini membacakan keputusan penetapan pimpinan organisasi secara resmi. Penyampaian hasil sidang pleno ini dilaksanakan di area Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur. Yahya Khalil Sakuf ini mengantongi 258 suara dan Abdul Ghofar Ruzin ini memperoleh 155 suara pemungutan muktamirin. Pendengar, kelima nama peraih suara terbanyak diajukan kepada tim Ahwa sebagai bahan pertimbangan musyawarah. Kemudian Anwar ini memimpin jalannya permusyawaratan tertutup bersama 8 Kiai Sepuh lain pada kawasan Ponpes tersebut. Diskusi penutupan nahkoda PBNU berlangsung singkat selama 40 menit sejak pukul 06.20 waktu Indonesia Barat. 9 anggota tim ini menetapkan musyawarah mufakat penunjukan pimpinan baru tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Agenda akbar tingkat nasional ini dijadwalkan ditutup secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto. Muktamar ke-35 NU turut menetapkan kembali Miftahul Akhyar ini sebagai Rois Am PBNU periode 2026-2031. Pendengar, pengesahan dua pimpinan utama NU ini menjadi penutup rangkaian agenda utama suksesi kepemimpinan organisasi keagamaan NU Indonesia.

Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

0: Wah, kita Santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna.
1: Hah?
0: Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
3: 93.1 Rosatu, channel informasi dan inspirasi.

Pendengar, ada lagu dari Papinka dengan caramu ya. Masih membersamai kebersamaan kita di sepanjang Purwokerto malam ini, pendengar. Kali ini ada informasi yang tidak kalah menariknya, pendengar. Ya, siapa sangka gitu ya, limbah kulit durian ini dapat dimanfaatkan dalam upaya pemadaman api nih, pendengar ya. PT Pertamina Patra Niaga Full Terminal Maus ini mengembangkan inovasi tersebut dengan mencampurkan olahan kulit durian ke dalam dry semi-shell powder DGP pada alat pemadam api ringan atau APAR nih, pendengar. Meski belum ada produksi untuk skala komersil, inovasi tersebut ini telah digunakan pada sesi pelatihan pemadaman api oleh para awak mobil tangki AMT, di mana hasilnya api yang berkobar ini bisa mati ya, pendengar, dalam hitungan detik saja saat disemprotkan dengan tepung olahan kulit durian. Pelatihan refreshment penggunaan APAR ini digelar sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan para AMT dalam menghadapi potensi kebakaran saat menjalankan tugas pengiriman bahan bakar minyak atau BBM, pendengar. Kegiatan pelatihan secara rutin ini tentunya dilaksanakan secara berkala ya. Lead operator 1 Flight Safety dari PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Maos, Zeki Firman, ini dirinya mengatakan, pendengar, dalam pelatihan tersebut peserta diberikan pemahaman mengenai penggunaan sejumlah jenis APAR termasuk DGP dan foam, nih, pendengar. Menariknya, salah satu APAR DGP yang digunakan dalam pelatihan tersebut gitu ya, pendengar, ini merupakan hasil inovasi internal dengan memanfaatkan kulit durian. Siapa sangka gitu ya, pendengar ya. Limbah kulit durian diolah menjadi tepung, kemudian dicampurkan dengan dry semi-shell powder sebelum dimasukkan ke dalam APAR nih, pendengar. Ini tentunya energi baru terbarukan gitu ya, pendengar ya. Udah ramah lingkungan, bermanfaat gitu ya untuk meningkatkan safety gitu ya, pemadaman api dengan menggunakan inovasi terbaru yaitu kulit durian nih, pendengar.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: belasan ribu selain gors ini memadati kawasan Gor Satria Purwokerto di hari Minggu kemarin ya, tanggal 30 Agustus malam. Kehadiran mereka tidak hanya membuat konser HS Hey Slang Berani Kita Beda Tour meriah, tetapi juga menghidupkan aktivitas ekonomi warga dan pelaku usaha kreatif di sana gitu ya pendengar ya. Di mana para selain course ini datang dari berbagai daerah di Banyumas Raya gitu ya. Di mana bahkan sejumlah penonton datang dari luar Banyumas Raya, datang dari Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan hingga Lampung pendengar ya. Di mana antusiasme selain course ini terlihat dari berbagai atribut daerah yang mereka bawa gitu ya. Sejumlah kelompok ini membentangkan bendera identitas daerah, sementara lainnya ini mengenakan kaos komunitas seperti Selengkors, Selengki, Dawat Ayu, Banjarnegara nih pendengar ya. Bupati Banyumas Adewa Trilastiono ini juga menilai kehadiran Seleng ini menjadi gebrakan besar bagi Purwokerto gitu ya. Di mana puncak konser yang berlangsung mulai pukul 22 hingga 23.30 ya, di mana mereka ini tampil dengan formasi lengkap. Wih, ya, full team ya. Di mana lagu Pupis Land Memory dari album 7 yang dirilis pada 1998 ini juga membuat ribuan penonton bernyanyi bersama nih pendengar. Selain juga turut menyelipkan kritik sosial melalui lagu Anyar Rakus dan Seperti Para Koruptor nih pendengar ya. Di mana konser Purwokerto ini menjadi kota ke-9 dari rangkaian tur 10 kota sebelumnya. Tur telah menyambangi Semarang, Jogja, Surabaya, Bali, Lampung, Malang, Palembang, dan juga Bandung. Selain konser juga menghadirkan Polkadot, After Skema, Karena Mereka, Preman Disco, FST, VLST, dan juga Soliah nih, pendengar luar biasa ya. Kemarin siapa yang hadir juga seru-seruan di Gor Purwokerto pendengar?
1: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar, bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Alkisah ada seorang penjual gorengan yang selalu menyisakan buntut ubi goreng yang tidak terjual. Dia selalu memberikan sisa gorengan itu pada seorang bocah yang sering main di tempatnya mangkal. Tanpa terasa, sudah lebih dari 20 tahun dia menjalani usahanya itu. Namun tidak ada perubahan yang berarti. Usahanya tetap begitu-begitu saja. Suatu hari, datang seorang pria dengan mobil mewah berhenti di depan gerobak gorengannya. Pria itu bertanya, "Ah, ada gorengan buntut ubi goreng, Pak?" Si tukang gorengan lantas menjawab, "Ah, gak ada, Mas. Ya, saya kangen sama buntut ubi goreng Bapak. Dulu waktu kecil, ketika ayah saya baru meninggal, tidak ada yang membiayai hidup saya. Teman-teman saya mengejek saya karena tidak bisa beli jajanan. Tapi waktu itu, Bapak selalu memberi buntut ubi goreng kepada saya. Setiap kali saya main di dekat gerobak Bapak," kata pria muda itu. Tukang gorengan terperangah. Yang saya berikan dulu kan cuma buntut ubi goreng. Tapi kenapa kamu masih ingat saya?
1: Tidak, Pak. Bapak tidak sekedar memberikan buntut ubi goreng, tapi juga sudah memberikan kebahagiaan dan harapan buat saya. Saya mungkin tidak bisa membalas budi baik Bapak, tapi saya ingin memberangkatkan Bapak ke Tanah Suci. Semoga Bapak bahagia," kata pria itu. Si tukang gorengan itu hampir tidak percaya. Hanya sebuah kebaikan kecil, tapi mendatangkan berkah yang begitu besar.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Hanya sampai di sini kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 31 Agustus tahun 2026. Dan sesaat lagi pemancar kami FM 93.1 MHz, 98.6 MHz, 100.2 MHz, dan AM 756 kHz akan turun dari udara. Dan kami akan hadir kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Purwokerto.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto dengan frekuensi AM 756 kHz, FM dengan frekuensi 93,1 dan 98,6 MHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 1 September 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Kali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Citra kembali hadir menyapa Anda di Purwakarta pagi ini di edisi hari Selasa 1 September 2026. Dan pendengar, sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya akan temani Anda tentunya dengan beragam rangkaian acara menarik yang nanti akan kita mulai pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Anda bisa kembali mengikuti acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini tentunya bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Dr. Andes Daliman MPD. Begitu pendengar, pastikan Anda untuk tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Edisi hari ini pendengar, hari Selasa 1 September 2026. Dan pendengar, pada kesempatan pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Dr. Andes Daliman MPD, yang pada pagi hari ini pendengar akan mengusung topik mengenai Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan pendengar, untuk Anda yang nanti ikut bergabung bersama kami, silakan tentunya atensi dengar Anda. Kami tunggu di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08 11 25 40 911, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Ya baik, pendengar, Al-Quran merupakan kitab suci sekaligus kompas kehidupan bagi umat manusia. Di tengah perubahan zaman yang serba cepat, manusia seringkali kehilangan arah dan juga pijakan. Mutiara Pagi di sekali ini akan mengangkat tema Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Setiap ayat menyimpan pesan universal yang mampu menjawab krisis moral hingga dinamika kehidupan yang modern. Memahami isi kandungan menjadi kunci utama untuk menemukan kedamaian serta jalan keluar dari berbagai persoalan hidup. Kita akan langsung sapa dulu saja narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa kabar Pak Ustadz pagi hari ini, sehat nih?
1: Baik, sehat, alhamdulillah.
0: Ya baik, Pak Ustadz pagi hari ini topiknya akan kita bahas mengenai Al-Quran sebagai petunjuk manusia nih, Pak Ustadz.
1: Iya, betul.
0: Baik, kalau begitu untuk mempersingkat waktu kami persilakan Pak Ustadz untuk menyampaikan mukadimahnya 10 menit. Monggo silakan Pak Ustadz.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allahu fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Para pendengar kaum muslimin rahimahumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini, sebagaimana biasanya tiap hari Selasa kami bisa berjumpa lewat RRI Purwokerto dengan para pendengar yang kami hormati. Pada pagi hari ini kita akan membicarakan tentang tema Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185, bahwa Al-Quran itu adalah hudal linas, wabayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia dan menjelaskan mengenai petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya. Dan membedakan antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Para pendengar kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk. Maksudnya adalah Al-Quran merupakan petunjuk yang mutlak kebenarannya. Artinya, tidak ada kesalahan sedikit pun di dalam Al-Quran. Petunjuk Al-Quran itu pasti benar, walaupun mungkin kita tidak cocok ya, dengan apa yang terkandung dalam Al-Quran itu. Di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan bahwa dzalikal kitabu la raiba fih, bahwa Al-Quran itu merupakan petunjuk yang tidak perlu diragukan lagi, karena pasti baik dan pasti benar. Itu keyakinan kaum muslimin. Al-Quran juga merupakan sumber petunjuk yang membedakan antara yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil. Ini disebutkan juga dalam surat Al-Baqarah, wabayyinati minal huda wal furqan, yang membedakan yang benar, yang salah, yang hak, yang batil. Al-Quran itu secara spesifik, ini merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau orang yang bertakwa itu tidak melalui proses ragu-ragu benar apa tidak Al-Quran, tetapi begitu ada ayat Al-Quran, kita pasti meyakini bahwa apa yang disebutkan itu benar. Dalam Al-Quran juga disebutkan hudalil muttaqin, adalah petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Namun sebenarnya Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi semua manusia, hudan linnas. Dan petunjuk itu adalah mutlak bagi Allah. Allah dapat memberikan petunjuk kepada siapa saja, baik yang beriman maupun yang kafir. Jadi maksudnya itu, ada orang yang semula kafir, kemudian mendapat petunjuk dari Allah, kemudian dia menjadi orang yang beriman. Di dalam tarikh atau sejarah kita kenal Umar bin Khattab, tadinya adalah musuh Nabi, tapi dengan petunjuk Allah, kemudian dia menjadi pembela, pengikut dan pembela Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada petunjuk atas usaha manusia, artinya diikhtiarkan oleh manusia, yaitu dengan berusaha untuk membuka hati, berdoa kepada Allah, mohon ditunjuki kebenaran, mohon ditunjuki kebaikan, mohon ditunjuki jalan yang lurus. Namun juga banyak orang-orang non-Islam, orang-orang Barat terutama, karena ilmu pengetahuannya yang tinggi, mereka menemukan kebenaran Islam. Mereka menemukan kebenaran yang terkandung di dalam Al-Quran, karena hasil penelitian yang mereka lakukan itu ternyata sesuai atau cocok dengan isi ayat-ayat Al-Quran. Seperti misalnya ada dokter ahli bedah di Perancis ya, yang menyelidiki jasad Fir'aun. Ya. Fir'aun itu kan meninggalnya sudah berabad-abad yang lalu, tetapi jasadnya masih sampai sekarang, artinya masih utuh, dapat diteliti, dan orang Barat menelitinya kemudian ternyata benar apa yang disebutkan dalam surat Yunus ayat 92, bahwa pernah ada yang namanya Fir'aun, sebagai orang yang zalim, raja yang kafir, ya, yang memusuhi ya, Nabi Musa, yang akhirnya tenggelam di Laut Merah. Ini merupakan apa itu sejarah yang dibuktikan dengan penelitian oleh orang Perancis. Juga ada ahli embriologi, pertumbuhan janin ya, manusia ini, dari Kanada, yang meneliti tentang tahapan pertumbuhan janin, ternyata sesuai atau persis klop dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Dan banyak orang-orang non-Islam di Indonesia juga yang mungkin tadinya beragama Nasrani, beragama Hindu atau beragama yang lainnya, terutama dari penginjil ini banyak yang tadinya itu akan mencari kelemahan-kelemahan ayat Al-Quran, tetapi ternyata justru mereka menemukan kebenaran di dalam ayat-ayat Al-Quran yang lebih logis dan lebih rasional daripada iman mereka selama ini, yang kemudian mereka itu menjadi masuk ke dalam agama Islam. Kita juga mengenal ada mubalighat seperti Irena Handono, itu tadinya orang Nasrani ya. Karena mempelajari Islam kemudian dia masuk Islam. Termasuk juga Felixio ya. Ini juga tadinya non-Islam, mempelajari Islam, kemudian dia masuk Islam. Dan banyak lagi orang-orang yang seperti itu, yang karena penasaran atau karena ingin mencari kelemahan Al-Quran, tapi justru setelah mereka mempelajari, meneliti Al-Quran, justru mereka itu menemukan kebenaran yang ada dalam Al-Quran, sehingga mereka kemudian beriman kepada Al-Quran dan masuk Islam. Petunjuk yang terkandung di dalam Al-Quran itu sebenarnya cukup komplit, walaupun Al-Quran tidak memberikan petunjuk secara rinci, ya, tetapi hanya garis besar, dan kadang-kadang hanya berupa dorongan-dorongan ya, kepada manusia untuk berbuat, untuk berpikir. Ya. Namun kalau kita perhatikan bahwa petunjuk-petunjuk yang terkandung dalam Al-Quran itu meliputi beberapa aspek. Yang pertama aspek akidah atau keimanan, yaitu tentang kekuasaan Allah yang ghaib ya, yang ya, disebutkan dalam rukun iman ya, itu tidak mungkin ditunjuki selain yang menunjukkan adalah Allah ya. Karena perkara yang ghaib itu adalah yang mengetahui hanyalah Allah. Kemudian juga di dalam Al-Quran itu ada petunjuk-petunjuk mengenai ibadah, mengenai syariah ya. Walaupun tidak rinci, kemudian dirinci dalam hadis. Ada juga petunjuk mengenai akhlak, budi pekerti, mana yang baik, mana yang buruk, yang itu sifatnya universal, artinya diakui oleh semua bangsa. Dan yang keempat yaitu petunjuk tentang amal keduniaan, yaitu mengenai bagaimana tentang kehidupan pribadi, bagaimana berkehidupan sosial, bagaimana berkehidupan bermasyarakat dan sebagainya, itu semuanya ada petunjuknya di dalam Al-Quran. Yang nanti kalau tidak atau kurang jelas, akan diperjelas petunjuk itu dalam hadis. Tetapi pada prinsipnya bahwa Al-Quran itu adalah merupakan petunjuk untuk kehidupan dunia dan akhirat bagi kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan coba buka line telepon dulu Pak Ustaz. Silakan mendengar ya, Anda monggo, yang mau bergabung di 632336. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dari siapa di mana ini?
2: Abdullah di Kebumen.
0: Abdullah di Kebumen, monggo.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Begini Ustaz, apakah sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang Islam di dunia ini hanya sepertiga benar? Apakah itu betul atau
0: gimana? Iya, mohon maaf Bapak, suaranya tidak bisa kami tangkap dengan baik, bisa diulang?
1: Iya, apalagi saya
2: ini. Iya. Islam, orang Islam di dunia ini hanya seperti kurang dari separuh. Apakah itu sudah dirancang, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mohon penjelasan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, ini yang saya tangkap, beliau ya, mengatakan orang Islam di dunia ini hanya sepertiga. Apakah itu sudah dirancang begitu Pak Ustadz? Monggo.
1: Ya. Memang segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak lepas daripada rencana Allah. Hanya Allah itu kan memberikan kesempatan atau toleransi kepada manusia untuk berikhtiar, ya, berjuang untuk kebaikan. Jadi tentang misalnya jumlah dari kaum muslimin, itu saya yakin juga sudah direncanakan oleh Allah, ya, tentang apa itu banyaknya misalnya, ya. Tapi memang kalau kita lihat perkembangan kan ada kadang-kadang kenaikan, ya, kemunduran, tetapi kalau kita lihat dalam perkembangannya itu rupanya kaum muslimin ini kok selalu bertambah jumlahnya, ya. Jadi jumlah kaum muslimin itu selalu bertambah. Hanya tentang nanti akan seberapa, ya, itu yang tahu itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada prinsipnya bahwa semua yang terjadi di dunia ini secara garis besar sudah digariskan oleh Allah dan ditentukan oleh Allah. Tentang dinamikanya itu juga ada yang karena ikhtiar atau usaha manusia. Saya kira seperti itu. Monggo kita lanjut.
0: Baik, berikutnya ini kita baca melalui kolom komentar Pak Ustadz. Ini ada dari @cerpensyahdu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Izin bertanya, bagaimana kiat-kiat khusus agar generasi muda cinta dan memahami isi kandungan Al-Quran? Terima kasih Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Monggo Pak Ustadz.
1: Iya. Ya, kiat itu memang harus selalu kita usahakan. Jadi saya yang melihat dari segi pendidikan, bahwa kiat yang paling mantap untuk generasi muda itu memang melalui pendidikan, ya. Sejak di keluarga, kemudian di sekolah, ya, dan di masyarakat. Artinya bahwa memang untuk anak-anak itu mencintai Al-Quran itu sudah harus dimulai sejak ada dalam keluarga. Jadi di dalam keluarga itu anak itu sudah dikenalkan dengan bunyi Al-Quran walaupun suratan-suratan pendek itu, ya. Jadi orang tua ini mempunyai peranan di dalam mengenalkan, ya, anak-anak itu kepada cinta kepada Al-Quran, ya, sejak anak itu ada di dalam rumah keluarga. Nah, kemudian kiat yang berikutnya, misalnya menyekolahkan, ya. Mestinya kalau kita menyekolahkan anak itu juga menyekolahkan anak ke dalam sekolahan, ya, yang di dalam sekolah itu diajar tentang membaca Al-Quran, ya, tentang ada pelajaran Al-Quran sehingga nanti anak itu akan mencintai Al-Quran. Ada juga bisa diupayakan misalnya melewati adanya TPA, ya, Taman Pendidikan Al-Quran, ya. Nah, ini yang diselenggarakan oleh masyarakat. Jadi misalnya di musola, di masjid, atau di tempat lain lah, ya, yang bisa untuk menampung anak belajar Al-Quran dengan ditekuni, ya, oleh pengajar, ya, apa itu memang guru agama atau yang lain yang punya kemampuan, ya, untuk mengajarkan Al-Quran, ya, dengan anak itu dilatih untuk membaca Al-Quran. Jadi ini harus ada sinkronisasi lengkap, ya. Jadi ada dimulai dari keluarga, ya. Keluarga sudah mulai mengenalkannya, kemudian dari sekolahan atau di masyarakat. Kalau ketiga hal ini bisa saling menunjang, ya, saling menopang, insya Allah anak itu nanti akan kenal dengan Al-Quran dan akan mencintai, lah, ya, Al-Quran sebagai satu kitab suci yang memang merupakan petunjuk bagi orang-orang Islam, bagi orang-orang yang beriman. Jadi kiat-kiat itu cukup cukup luas, cukup banyak, tetapi memang harus dengan ketelatenan ya, dengan ketekunan dan dengan kegigihan untuk melaksanakannya. Sebab anak-anak juga mungkin akan lebih tertarik kepada kegiatan yang lain ya, main-main, apalagi sekarang ada HP dan sebagainya ya. Tapi upaya yang dilakukan oleh keluarga, oleh sekolah, oleh masyarakat, insya Allah itu akan bisa membuahkan hasil, sehingga generasi yang akan datang itu merupakan generasi yang paling tidak itu mengenal Al-Quran, syukur sampai mencintai dan mengamalkan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Monggo kita lanjut.
0: Iya, baik. Berikutnya kita baca lagi, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, lebih utama yang mana, membaca mushaf Al-Quran atau Al-Quran terjemahan sehingga kita tahu artinya, Pak Ustadz? Terima kasih, mohon jawabannya.
1: Di dalam perintah Rasulullah bahwa yang paling baik untuk kamu sekalian yaitu khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'amilahu, yang paling baik buat kamu sekalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Nah, mempelajari Al-Qur'an itu artinya kita mempelajari cara membacanya. Jadi ini perlu sekali untuk kita bisa membaca ayat-ayat Al-Qur'an dalam tulisan Arabnya. Nah, oleh karena itu ini juga perlu adanya pendidikan sejak kecil tentang bagaimana mengenalkan huruf-huruf Arab atau huruf-huruf Al-Qur'an. Sebab itu aslinya seperti itu. Nah, namun karena kita itu bukan orang Arab ya, yang tidak mengenal bahasa Arab, memang perlu Al-Qur'an itu diterjemahkan. Sehingga sekarang itu ada Al-Qur'an terjemah. Namun yang utama, kita tidak hanya membaca terjemahnya, tetapi yang lebih afdol adalah kita membaca Al-Qur'annya, kemudian membaca terjemahnya. Nah, kalau tidak bisa membaca apa itu Al-Qur'annya, Arabnya, bisanya membaca terjemahnya saja, ya silakanlah mulai membaca dari terjemahnya. Tapi coba kita itu berupaya untuk belajar membaca walaupun sudah tua. Ya. Saya praktekkan di lingkungan saya, orang-orang yang bahkan kebanyakan sudah pada pensiun ini ya, kita ajak, ayo kita belajar membaca Al-Quran seperti anak-anak. Kita mulai dari Iqra itu ya. Alhamdulillah mereka itu ada semangat karena keinginan. Ya. Dan mereka merasa ada perasaan bangga atau senang, yang tadinya itu tidak bisa membaca, sekarang itu sudah mulai bisa membaca walaupun masih perlu dipandu gitu ya. Nah, jadi ini ya juga kita lakukan dalam rangka untuk membawa kita kaum muslimin untuk mencintai Al-Qur'an ya. Jadi kita perlu tidak hanya membaca terjemahan, tetapi alangkah baiknya kalau kita membaca bahasa Arabnya, kemudian kita membaca artinya, terjemahannya. Nah, kalau kita belum mampu ya dulu terjemahannya silakan, tapi jangan kemudian berhenti, tidak ada ikhtiar ya. Itu yang paling baik itu adalah ada ikhtiar, walaupun sudah tua insya Allah itu nanti akan bisa membaca, dan itu akan lebih menyenangkan buat kita orang-orang yang sudah tua. Ini upaya yang bisa kita lakukan. Monggo.
0: Iya, baik. Berikutnya sudah ada gabung lagi Pak Ustadz, kita langsung terima dulu saja. Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dari siapa di mana ini?
3: Dari Pak Islam Kanding sama Gede.
0: Ya, monggo silakan.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
3: Yang saya tanyakan, di Indonesia Islam ini masuk sudah lama sekali sejak disampaikan oleh para wali. Lah, tapi sampai sekarang Islam ini hanya banyak dikenal itu hanya Islam-Islam KTP, bahkan tidak pernah baca Quran dan tidak bisa baca Quran dan sebagainya, tidak sholat dan sebagainya. Ini apakah memang orang Indonesia ini hanya yakin kepada Islamnya, tidak mau menjalankan ibadah yang diperintahkan, atau tidak mau belajar Al-Qur'annya? Karena orang Indonesia ini saya kenal ini apa, banyak sekali orang-orang yang tidak bisa membaca Al-Qur'an. Ini ataukah ini kurangnya pembelajaran atau bagaimana menurut Ustaz? Mohon penjelasannya dan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Ustaz.
1: Memang di Indonesia atau di dunia pada umumnya, yang namanya umat Islam itu bisa dikategorikan menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah umat dakwah, yang kedua umat ijabah. Umat dakwah artinya adalah orang-orang yang belum Islam, kemudian diajak, ya, didakwai untuk masuk Islam. Nah, ini

setengah persen apa 1% lah dari ajaran. Kalau baru syahadat ini berapa persen? Kalau kita lihat dari rukun Islam sih, itu berarti 1/5 ya. Jadi ada yang Islam baru syahadat, ada yang kemudian sudah sholat, ada yang sudah sampai zakat ya, atau puasa, zakat, kemudian yang lengkap yaitu sampai dengan ibadah haji. Nah, memang banyak sekali yang baru dalam tahap awal ya, artinya tidak berkembang-kembang, tidak naik-naik ya, tidak meningkat ya. Dari dulu ya Islam hanya syahadat saja ya, sholat saja masih bolong-bolong ya. Artinya kalau ingat sholat, kalau tidak ya tidak sholat gitu ya. Nah, termasuk juga tentang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini juga merupakan ibadah walaupun tidak termasuk rukun Islam ya. Namun sebenarnya kalau kalau kita apa itu perhatikan ya, orang Islam itu kalau sudah melaksanakan sholat kan berarti sudah membaca ayat-ayat Al-Quran. Sebab dalam sholat ini kan ada surat Al-Fatihah, surat apa An-Nas ya, surat Al-Ikhlas, itu kan Al-Quran ya artinya. Nah, namun Al-Quran secara spesifik yang kita kenal ya, yaitu merupakan mushaf atau kitab yang tertulis di dalamnya dari surat Al-Fatihah ya. Surat Al-Fatihah itu pertama kali kalau kita buka Al-Quran, yang terakhir adalah surat An-Nas. Ini secara letterlock memang yang namanya Al-Quran atau Mushaf itu kitab yang seperti itu. Ini memang banyak sekali ya, ya mungkin separuh lebih lah ya, dari umat Islam yang belum bisa membaca Al-Quran. Nah, mengapa belum bisa membaca? Karena mungkin dia belum tertarik atau dia tidak terdidik dari kecil. Sebab yang namanya belajar itu akan sangat mudah dan akan sangat bagus kalau dimulai dari kecil. Membaca Al-Quran juga kita perhatikan itu kalau mulai dari kecil, itu bacaannya akan luwes, akan bagus, bahasa Arabnya akan fasih. Tetapi kalau belajarnya itu sudah berusia tua, berusia lanjut, itu akan kaku, lidahnya sudah kaku, bacaannya akan kaku juga ya, tidak luwes dan tidak bisa fasih. Nah, namun bagaimanapun juga ya, yang penting sebenarnya bagi kita bukan bacaan yang bagus ya. Kadang-kadang kita itu malu kalau bacaannya tidak bagus atau salah. Sebenarnya tidak perlu seperti itu. Sebab yang namanya kita belajar agama itu, termasuk belajar Al-Quran itu, belajarnya saja sudah merupakan bagian dari ibadah. Dan apabila kita bisa membaca Al-Quran, membacanya sudah ibadah, kemudian kita mempelajarinya, apa kandungan isinya, ini sudah ibadah. Apalagi kalau kita mengamalkan isinya, itu sudah juga merupakan ibadah. Sehingga sebenarnya dengan kita belajar membaca Al-Quran, mengamalkannya itu sudah penuh dengan berbagai macam ibadah. Saya rasa begitu, oleh karena itu kita doronglah, mari kita ajak ya, kita dorong teman-teman kita yang ada di sekeliling kita yang belum bisa membaca Al-Quran ya, untuk kita ajak, untuk kita dorong, mudah-mudahan bersedia ya. Saya rasa kalau mengajaknya dengan bijaksana itu juga akan maulah. Saya membuktikan sendiri di lingkungan kami juga orang-orang pada bersedia untuk belajar, dan bahkan ada yang merasa senang, merasa bangga, yang tadinya sama sekali tidak mengenal huruf alif, ba, ta, ya, sekarang sudah bisa membunyikan.

0: ya ayat-ayat Al-Qur'an. Wallahu a'lam.
1: Iya, baik. Terima kasih sekali Pak Ustadz. Kita baca lagi nih karena sudah ada banyak yang masuk juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Pak Ustadz, jika tadarus Al-Quran di HP dengan memegang Al-Quran langsung itu fungsinya sama atau tidak Pak Ustadz? Yang kedua, jika tadarus dengan HP, apakah tetap harus menutup aurat Pak Ustadz? Terima kasih dari Ummu Sismanan. Monggo Pak Ustadz.
0: HP itu bisa mati, bisa hidup. Kalau hidup, dimunculkan ayat-ayat apa? Tulisan ya, tulisan Arab yang isinya ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi kalau HP dihidupkan dan muncul ayat-ayat Al-Qur'an ini pada hakikatnya sama dengan yang tertulis di dalam kertas. Nah, oleh karena itu kalau kita membaca Al-Qur'an kan memang ada etikanya ya. Ada etikanya ya, yaitu sopan ya, menutup aurat misalnya, juga suci, bersih, dan dianjurkannya lebih afdol kalau dengan berwudu ya. Ini ada tata cara atau ada unggah-ungguh ya. Ada etika di dalam kita membaca Al-Quran. Namun mungkin juga ada yang orang baca Al-Quran dengan hafalan ya. Ini kan juga agak beda ya. Tapi juga kalau kita walaupun membaca hafalan ya, tapi kita kemudian etikanya kita terapkan ya, kita dalam keadaan suci, dalam keadaan sopan, menutup aurat, itu akan lebih lebih baik ya. Jadi apa itu membaca di HP dan membaca yang tertulis di kertas ya, ya bagi apa pendapat saya itu ya sama saja. Tapi kalau HP kemudian dimatikan itu berarti berarti tidak ada ayat-ayat Al-Qur'annya. Monggo kita lanjut, masih ada waktu.
1: Iya, masih ada waktu nih Pak Ustadz. Berikutnya kita baca lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Pak Ustadz mau bertanya tentang membaca Al-Quran. Sudah khatam, terus bacaan untuk hariannya itu untuk hariannya bacanya itu blenjat. Kadang-kadang al-haf, kadang-kadang surat mulk. Itu bagaimana Pak Ustadz? Bolehkah maksudnya tidak urut begitu? Tidak ada urutan dari Ibu Widuri yang di Karangsalam ini?
0: Ya, yang namanya membaca Al-Quran tidak ada ketentuan harus urut ya. Tetapi ini kan merupakan satu kebiasaan, merupakan adab ya. Dan juga sangat utama kalau kita itu yang namanya khatam itu kan sudah selesai membaca ayat-ayat dari Fatihah sampai dengan surat An-Nas ya itu. Namun yang namanya khatam ini kan mestinya tidak hanya sekali ya. Yang namanya para sahabat Nabi itu bisa menghatamkan Al-Quran sehari. Berarti setiap hari itu membaca dari apa Alif Lam Mim sampai Qul A'udzu Birabbin Nas. Nah, kita itu yang baik itu mestinya ya, jangan hanya khatam membaca Al-Qur'an sekali. Satu kali sudah selesai, sudah khatam ya. Kita usahakan untuk membaca yang kedua kali, ketiga kali. Malah mungkin kita targetkan begini. Jadi kita punya target misalnya akan menghatamkan ya. Ya targetnya tidak usah menghatamkan lah misalnya ya. Kita setiap hari itu akan membiasakan membaca Al-Quran berapa lembar ya. Satu lembar, apa dua lembar, apa tiga lembar. Kita biasakan misalnya setiap pagi atau setiap sore, pagi dan sore. Atau ada yang bagus sekali membiasakan membaca Al-Quran walaupun tidak banyak, itu setelah habis sholat. Jadi berarti sehari sampai 5 kali itu ya. Tapi kalau kita berat ya, kita misalnya sekali dulu lah, apa kemudian 2 kali ya. Dan kita baca sama dengan yang pertama, kita dari surat Al-Baqarah ya, surat apa pertama kan surat Al-Fatihah ya, surat Al-Baqarah kemudian sampai terakhir surat An-Nas. Kita baca seluruhnya ya, dan semakin berulang ya, setiap kita berulang, kita usahakan membacanya menjadi semakin baik. Artinya betul sesuai dengan tajwidnya dan makhrajnya. Yang panjang dibaca panjang, yang pendek dibaca pendek, yang nasjid ya, yang ya, semua aturan lah kita pelajari. Sehingga nanti membacanya itu makin lama makin baik. Khatam pertama mungkin masih gradul ya. Khatam kedua sudah mulai lancar. Kemudian khatam ketiga sudah lancar. Sehingga terus-menerus akhirnya menjadi lancar sekali membaca Al-Quran. Dan juga kita usahakan untuk membacanya dengan aturan ya. Aturan membaca yang benar itu ada ilmunya, yang namanya ya ilmu untuk qiraah gitu ya, ilmu untuk membaca ya. Tapi paling tidak kita membaca sesuai dengan apa itu ketentuan ya, yaitu dengan tajwidnya dan makhrajnya, yaitu yang tadi saya katakan, yang panjang dibaca panjang ya, membedakan mana yang shad, mana yang sin, mana yang sin besar, mana yang fa-nya. Ini artinya kita membaca sesuai dengan asri ya, dengan asri Al-Qur'an, supaya bacaan kita itu betul ya. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan tadi ya, boleh sih boleh membaca Al-Qur'an gencat-gencat gitulah ya. Tapi yang bagus itu kalau sudah khatam pertama, kita lanjutkan untuk meraih khatam yang kedua, meraih khatam yang ketiga, dengan selalu meningkatkan kebaikan membacanya. Itu yang bagus. Terima kasih.
1: Ya, ya baik. Terima kasih sekali Pak Ustadz. Barangkali satu pertanyaan lagi ya Pak Ustadz. Ya, assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Pak Ustadz, bagaimana dengan petunjuk hidup yang dibuat oleh manusia di suatu negara, misalnya di Indonesia, berupa undang-undang? Apakah harus merujuk pada Al-Quran? Dan bagaimana jika undang-undang tersebut ada pasal yang bertentangan dengan Al-Quran? Apakah tetap dilaksanakan, Pak Ustadz? Mohon pencerahannya dari Pak Wahyudi di Pangebatan. Ini mungkin singkat saja, Pak Ustadz.
0: Ya, bagi orang Islam, itu yang namanya petunjuk hidup itu, walaupun dirumuskan oleh manusia, itu tidak boleh bertentangan ya, dari apa isi petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Itu pada prinsipnya seperti itu. Kalau terdapat petunjuk atau undang-undang atau peraturan yang tidak sesuai, itulah yang kemudian merupakan perjuangan dari umat Islam, bagaimana untuk menyesuaikan, jadi bisa merubah petunjuk itu, ya, undang-undang atau peraturan itu yang tidak sesuai. Ya. Sebab pada prinsipnya bahwa ajaran petunjuk Al-Quran itu merupakan petunjuk yang benar, merupakan aturan yang benar, yang kita yakini yang harus diperjuangkan. Jadi kalau ada yang menyimpang atau bertentangan, itu pasti tidak benar menurut keyakinan kita, dan letak perjuangannya itu di situ. Oleh karena itu perlu ada kaum muslimin yang memperjuangkan ini lewat DPR ya, lewat MPR ya, atau badan-badan lain yang memang mempunyai tugas untuk merumuskan itu. Prinsipnya yang namanya petunjuk yang dibuat oleh negara menurut keyakinan umat Islam, supaya selaras dengan isi daripada petunjuk dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab.
1: Iya, baik-baik Pak Ustadz, ini sayang sekali waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Jadi barangkali yang terakhir untuk kesimpulan topik kita pagi hari ini Pak Ustadz, monggo.
0: Para pendengar kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dengan adanya pengertian dan keyakinan kita bahwa Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi semua manusia, khususnya merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, mari kita sebagai kaum muslimin berupaya untuk melaksanakan, untuk mengamalkan apa yang ditunjukkan, diperintahkan di dalam Al-Quran, ya, berupa perintah kita laksanakan, kalau berupa larangan, yaitu kita tinggalkan. Itu artinya kita kaum muslimin ini telah mengamalkan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran itu. Dan insya Allah kalau kita mengikuti petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran itu tidak akan tersesat. Kita akan berada di jalan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, demikian tadi acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini, Selasa 1 September 2026, bersama dengan Ustadz Dr. Andes Daliman MPD mengenai Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Ya, pasti pendengar, Al-Quran adalah petunjuk hidup yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan untuk membimbing manusia menuju jalan yang benar, baik dalam beribadah, bersikap, maupun menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan membaca, memahami, dan juga mengamalkannya, kita bisa memiliki pedoman dalam menghadapi berbagai persoalan, serta meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk Anda pendengar yang sudah bergabung, dan kami juga sampaikan mohon maaf ya untuk Anda yang sudah bergabung, namun karena keterbatasan waktu, tidak bisa kami bacakan semua. Dan akhirnya pendengar, saya Citra pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
1: Spesial hari ulang tahun radio ke-81. Penyiar-penyiar X Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya, tanggal 7 sampai 11 September 2026, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial hari ulang tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Rosatul Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

RRI Purwokerto, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi, pendengar Korem 071 Wijaya Kusuma turut menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana. Hingga bulan Agustus 2026, telah terjadi 5 peristiwa lemparan ke kereta api di wilayah Daop 5 Purwokerto. Dua informasi tersebut pendengar akan mengisi Warta Pagi edisi Selasa 1 September 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Citra.

0: Pendengar Korem 071 Wijaya Kusuma turut menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT yang terdampak bencana. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
1: Korem 071 Wijaya Kusuma turut menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana pada Senin 31 Agustus 2026. Bantuan tersebut dilepas secara serentak oleh jajaran Kodam Diponegoro dan dipusatkan di Kodam 4 Diponegoro Semarang. Selanjutnya bantuan dari sejumlah korem dikumpulkan untuk dikirim ke NTT. Kepala Staf Korem 071 Wijaya Kusuma, Letkol Infantri Sabto Broto, mengatakan bantuan yang dikirim meliputi berbagai kebutuhan masyarakat, terutama untuk anak-anak.
2: Baik, kegiatan sekarang ya, kita adalah melaksanakan kegiatan melepas bantuan untuk saudara-saudara kita yang di NTT yang kemarin terkena dampak dari gempa. Bantuan ini tidak hanya di Korem 071 Wijaya Kusuma, tapi dilaksanakan serentak, yang mana langsung dikomandoi, dipimpin langsung oleh Pangdam 4 Diponegoro, jadi terpusat di Kodam Semarang, kemudian tersebar di korem-korem jajaran Kodam 4 Diponegoro. Adapun bantuannya itu banyak, ada susu, ada selimut, ada pakaian, ada pempes, dan makanan-makanan khususnya untuk anak-anak kecil dan lain sebagainya.
1: Dari Korem Wijaya Kusuma, bantuan diberangkatkan menggunakan satu armada. Armada tersebut nantinya akan bergabung dengan bantuan dari Semarang di res area wilayah Brebes sebelum melanjutkan perjalanan untuk kemudian diterbangkan menuju Nusa Tenggara Timur. Sabto berharap bantuan yang disalurkan dapat membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana. Pengiriman bantuan ini merupakan bentuk kepedulian TNI bersama jajaran Kodam Diponegoro terhadap masyarakat yang membutuhkan dukungan pasca bencana. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, hingga bulan Agustus 2026 telah terjadi 5 peristiwa lemparan ke kereta api di wilayah Daop 5 Purwokerto. Berikut laporan Yanuar Adi.
3: PT KAI Daop 5 Purwokerto menyayangkan masih terjadinya aksi pelemparan batu terhadap kereta api. Terbaru, kereta api Sancaka Utara relasi Surabaya Pasar Turi Cilacap terkena lemparan batu saat melintas di petak jalan Gombong Ijo. Akibat kejadian tersebut, kaca jendela kereta mengalami keretakan. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto M. Asad Habibuddin menegaskan bahwa pelemparan kereta api merupakan tindakan yang berbahaya dan dapat mengancam keselamatan pelanggan, awak kereta api, maupun masyarakat di sekitar jalur rel. Hingga Agustus 2026 tercatat 5 kasus pelemparan kereta api di wilayah Daop 5 Purwokerto. Tidak terdapat korban dalam seluruh kejadian tersebut. Seluruh pelaku berhasil diidentifikasi dan mayoritas merupakan anak-anak. Sementara pada kasus terakhir, pelaku merupakan orang dengan gangguan jiwa. Sebagai tindak lanjut, KAI berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan pembinaan sesuai kondisi masing-masing pelaku. Untuk pelaku anak, pembinaan dilakukan dengan melibatkan orang tua, kepolisian, termasuk melalui surat pernyataan pertanggungjawaban. KAI mengingatkan bahwa aksi pelemparan kereta api juga memiliki konsekuensi hukum yang berat. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, pelaku dapat diancam dengan pidana penjara 15 hingga 20 tahun.
4: Batu atau benda keras yang dilempar dapat memecahkan kaca dan juga melukai orang di dalam kereta. Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keselamatan perjalanan kereta api. Kami terus melakukan pendekatan edukatif, khususnya kepada anak-anak dan masyarakat di sekitar jalur rel. Penting untuk dipahami bahwa pelemparan kereta api bukan permainan atau kenakalan biasa, karena dapat membahayakan banyak orang dan memiliki konsekuensi hukum.
3: KAI Daop 5 Purwokerto secara berkelanjutan menggencarkan sosialisasi keselamatan di sekolah dan lingkungan masyarakat sekitar jalur rel. Edukasi tersebut mencakup bahaya aktivitas di sekitar jalur kereta api, termasuk resiko pelemparan yang dapat membahayakan perjalanan kereta api. KAI juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas berbahaya di sekitar jalur rel, termasuk membakar semak belukar, merusak fasilitas perkereta apian, maupun melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu perjalanan kereta api. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, sudah ada sebanyak 129 gerai koperasi Desa Merah Putih yang berdiri di Cilacap, dari target 284 gerai atau sekitar 50% yang belum terbangun. Salah satu kendalanya karena keterbatasan lahan dan status lahan. Berikut Reddy Tania melaporkan.
5: Pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Cilacap baru mencapai sekitar 50% dari total target 284 gerai. Keterbatasan lahan menjadi salah satu kendala utama dalam percepatan pembangunan. Laksana tugas Bupati Cilacap Ami Amalia Fakusule mengatakan hingga saat ini sudah ada 129 gerai KDMP yang sudah terbangun dari target 284. Dari jumlah tersebut, 112 gerai telah selesai dibangun 100%, sementara 17 gerai lainnya masih dalam proses pembangunan. Kami menjelaskan salah satu kendala pembangunan KDMP adalah ketersediaan lahan yang memenuhi persyaratan. Di sejumlah desa, aset yang tersedia belum memenuhi ketentuan luasan maupun tata ruang. Bahkan terdapat lahan yang masuk dalam kawasan sawah dilindungi sehingga harus dicarikan lokasi alternatif. Untuk itu Pemkab Cilacap akan melakukan validasi dan verifikasi terutama terkait dengan lokasi pembangunan KDMP yang memenuhi persyaratan sebelum data tersebut dilaporkan kepada Agrinas.
6: Depannya saya memang jauh lebih hati-hati dalam menentukan sebelum mengakses titik yang akan diajukan ke Agrinas supaya apa? Supaya tidak yang ternyata didirikan di atas lahan sawah lah, yang di atas lahan petani mungkin tanpa izin. Artinya kalaupun itu di atas lahan petani, berarti sudah ada izin dari petani. Kalau di lahan PTPN, berarti sudah ada izin dari PTPN. Kalau lahan sawah sendiri, ya berarti harus dipindah lokasinya yang sesuai dengan tata ruangnya. Ini adalah merupakan salah satu prinsip dalam membentuk
5: kami menambahkan pembangunan KDMP ini menggunakan anggaran yang berasal dari dana desa yang ditahan oleh pemerintah pusat secara bertahap. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan gerai sekaligus sarana dan prasarana pendukung, termasuk kendaraan, etalase, dan juga interior. Pemkab Cilacap menegaskan percepatan pembangunan KDMP tetap dilakukan, namun aspek legalitas lahan dan kesesuaian tata ruang menjadi perhatian utama agar program strategis nasional tersebut berjalan sesuai ketentuan. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyumas dan Universitas Nahdlatul Ulama UNU Purwokerto memperkuat kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi. Berikut laporan Faisal Raihan.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Universitas Nahdlatul Ulama UNU Purwokerto memperkuat kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kolaborasi tersebut diarahkan agar kegiatan perguruan tinggi dapat lebih banyak mendukung kebutuhan pembangunan dan masyarakat di Banyumas. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengatakan, tantangan pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi. Menurutnya persoalan seperti peningkatan mutu pendidikan, penguatan ekonomi, pemanfaatan teknologi digital, hingga pemberdayaan masyarakat desa perlu didukung melalui riset dan inovasi.
2: Jelas UNU itu salah satu lembaga pendidikan yang ada di perguruan tinggi di Banyumas. Masyarakat sudah animonya pun juga, nanti sinergi dengan pemda, misal pada saat KKN, sesuai tematik, bisa kita butuh apa, kemudian program kita apa, dikolaborasikan dan programnya saling membantu.
1: Sadeo berharap kerjasama tersebut tidak berhenti pada kesepakatan, tetapi menghasilkan program yang memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Banyumas. Sementara itu, Rektor UNU Purwokerto Ahmad Iqbal mengatakan pihaknya siap terlibat dalam pembangunan daerah melalui berbagai kegiatan akademik.
3: Di kita kan tempatnya dosen, mahasiswa. Sementara Pemda kan banyak kegiatan pembangunan, khususnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lah itu kita untuk Pemda bisa dimanfaatkan dosen-dosennya dalam hal dalam bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, termasuk kepada UKM-UKM kepada masyarakatnya. UKM-UKM yang tradisional mungkin bisa kerjasama dengan UNU melalui apa? Teknologi, informasi, bagaimana menginformasikan kepada masyarakat.
1: Adapun kerjasama antara Pemkab Banyumas dan UNU Purwokerto selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui berbagai program yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Program tersebut akan disusun sesuai kebutuhan daerah dan melibatkan unsur perguruan tinggi serta pemerintah daerah. Faisal Raihan melaporkan.
0: Pendengar, agenda Dieng Culture Festival 2026 memukau puluhan ribu wisatawan dari berbagai daerah di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara. Puncak festival ditandai ritual cukur rambut gimbal yang tahun ini memasuki penyelenggaraan ke-16 dan diikuti 13 anak dengan permintaan yang beragam dan juga unik. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
4: Kemeriahan Dieng Culture Festival 2026 di Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara diawali proses arak-arakan 13 anak rambut gimbal. Berangkat dari rumah pemangku adat, mereka diarak menuju ke pelataran Candi Arjuna Dieng. Mengenakan pakaian adat serba putih, ke-13 anak ini menaiki kereta kuda diiringi musik dan tarian tradisional. Sesaat kemudian, satu persatu rambut gimbal mereka dicukur dalam ritual yang syarat makna dan telah diwarisi secara turun-temurun. Menariknya, setiap anak memiliki permintaan khusus yang harus dipenuhi sebelum rambut gimbal dicukur. Permintaannya pun beragam, mulai dari sepeda listrik warna pink, sepeda, kambing, permainan perosotan warna pink, bahkan hingga permintaan duster. Sainem, salah satu orang tua anak rambut gimbal, berharap setelah dipotong rambut gimbalnya, anaknya akan menjadi anak yang pintar dan sukses ke depannya.
5: Sudah dari kemisin itu dari umur 2 tahun dan minta dulu kecilnya minta Yakul, tapi besarnya mintanya sudah listrik. Ada keturunan, ada keturunan sudah. Kayak anak jadi pintar, soleha, ya sukses.
4: Ritual cukur anak rambut gimbal menjadi salah satu momen yang paling dinantikan dalam Dieng Culture Festival. Tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tradisi ini juga menjadi upaya masyarakat Dieng untuk terus menjaga warisan budaya leluhur. Setiap tahun ribuan wisatawan datang menyaksikan langsung ritual unik ini. Tidak hanya dari berbagai daerah di Indonesia, wisatawan mancanegara juga turut menikmati rangkaian festival. Wisatawan asal Jakarta, Dita dan Smith mengaku datang ke Dieng khusus untuk menyaksikan Dieng Culture Festival 2026. Mereka mengaku senang dapat melihat secara langsung proses potong rambut gimbal di Dieng.
6: Oke, perasaannya senang banget ya, karena sebenarnya pernah ke Dieng. Tapi pas tahu ada festival ini tuh kayak pengen banget nih, wishlist dari lama untuk datang ke festival ini. Dan ternyata sangat worth banget gitu, kayak puas banget. Apalagi sekarang gitu lagi nonton pencukuran rambut gimbal.
7: Perayaan yang dibuat panitia bagus ya gitu ya, cukup tertata rapi. Saya punya teman yang ikut festival tahun lalu, betul katanya cukup crowded, ada jalan-jalan tikus yang bisa dimasukin warga non-tiket. Tapi yang untuk sekarang ini alurnya cukup rapi dan cukup ketat pengamanannya gitu. Jadi masyarakat yang ikut serta delegasi ini bisa aman dan tenang gitu.
6: UMKM juga terlibat ya, karena banyak sekali UMKM lokal yang banyak lah variasinya, ada makanan, barang-barang, jadi cukup variatif dan sangat membantu perkembangan ekonomi di daerah Dieng.
4: Dieng Culture Festival 2026 tidak sekedar menawarkan pesona alam dataran tinggi Dieng. Festival ini juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk merayakan, menjaga, dan memperkenalkan kekayaan budaya Dieng kepada generasi penerus. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Pendengar, Kabupaten Purbalingga mengirim 146 atlet untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Provinsi Jawa Tengah 2026 yang berlangsung di Kota Semarang dan Kabupaten Kendal pada 1 hingga 6 September. Berikut laporan Fitri Hasanah.
8: Kabupaten Purbalingga mengirim 146 atlet untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang dan Kabupaten Kendal pada 1-6 September. Para atlet bertanding dalam 16 cabang olahraga yakni atletik, bola voli pasir, bulu tangkis, karate, panahan, panjat tebing, pencak silat, renang, taekwondo, tenis lapangan, tenis meja, menembak, judo, tinju, balap sepeda, dan wushu. Kepala Bidang Pemuda Olahraga dan Pariwisata pada Dinpora Purbalingga mengatakan 146 atlet tersebut berasal dari 58 sekolah terdiri atas 27 SDMI, 18 SMP-MTS, dan 13 SMA-SMK-MA yang didampingi 41 ofisial serta pelatih selama pelaksanaan Popda. Pada Popda 2026 diterangkan Teguh Purbalingga menargetkan 13 medali emas, 11 perak, dan 11 perunggu. Target tersebut terbagi untuk 3 jenjang pendidikan. Dari jenjang SDMI ditargetkan 1 emas, 1 perak, dan 2 perunggu. SMP-MTS ditargetkan menyumbang 5 emas, 4 perak, dan 4 perunggu. Sedangkan jenjang SMA-SMK-MA ditargetkan meraih 7 emas, 6 perak, dan 5 perunggu.
9: Untuk pemusatan latihan masing-masing cabangnya, target kita masuk 15 besar lah untuk semua jenjang. Mudah-mudahan bisa tercapai. Tahun lalu itu kita 16 besar, ada sekitar 5 emas. Tahun ini mudah-mudahan kemarin dari pemetaan ya mudah-mudahan lah ini dari cabur-cabur unggulan misalnya pencaksilat, karate itu bisa menyumbangkan medali.
8: Teguh menambahkan pembiayaan kontingen dibiayai melalui APBD Kabupaten Purbalingga yang meliputi uang saku dan transportasi atlet serta ofisial pelatih, biaya akomodasi perjalanan serta penginapan selama mengikuti Popda Jateng 2026. PMK Purbalingga juga menyiapkan uang pembinaan dan uang penghargaan dengan total 50 juta rupiah bagi atlet serta ofisial pelatih yang berhasil meraih medali. Selain itu, atlet berprestasi akan mendapatkan medali dan piagam. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Pendengar BEM Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwakarta melalui program PPK Ormawa mengintegrasikan pencegahan anemia dengan penguatan pola hidup sehat di Desa Kalisalak, Kecamatan Kebasen. Selengkapnya dilaporkan Fahrian Syah.
1: BEM Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto melalui program PPK Ormawa mengintegrasikan pencegahan anemia dengan penguatan pola hidup sehat di Desa Kalisalak, Kecamatan Kebasen. Upaya tersebut dilakukan untuk mewujudkan desa sehat dan tangguh, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai resiko anemia. Program desa sehat tersebut berangkat dari hasil observasi bersama Puskesmas Kebasen yang menunjukkan Desa Kalisalak memiliki prevalensi anemia tertinggi kedua di Kecamatan Kebasen. Pada tahun 2025 tercatat 115 kasus, sementara rata-rata kumulatif selama 4 tahun terakhir mencapai sekitar 600 kasus. Tim PPK Ormawa BEM Farmasi UMP Meilani Wiji Astuti mengatakan, pencegahan anemia dilakukan dengan pendekatan pola hidup dan pola makan sehat. Inovasi pangan juga diberikan sebagai bagian dari upaya mendukung pemenuhan gizi masyarakat.
2: Untuk pencegahan anemianya itu berbasis pola hidup dan juga pola makan sehat. Yang dimana nantinya itu kami akan membagikan snack bar atau inovasi pangan kita yang sudah kita buat itu di setiap screening. Yang kebetulan screeningnya itu dilakukan setiap posyandu remaja yang ada di Desa Kalisalak. Jadinya nanti kami harapkan dari inovasi pangan tersebut itu dapat untuk mengurangi atau minimal pencegahan anemia untuk tidak lebih bertambah di Desa Kalisalak seperti itu.
1: Selain screening dan inovasi pangan, BEM Farmasi UMP juga menggandeng Puskesmas Kebasen, Dinas Kesehatan dan KB, kader PKK, serta bidan desa untuk memperkuat edukasi mengenai anemia remaja. Kolaborasi tersebut dilakukan agar masyarakat lebih memahami resiko anemia sekaligus mendukung keberlanjutan program. Untuk menjaga keberlanjutan, tim membentuk kesatria atau kader sehat anti-anemia yang melibatkan masyarakat setempat. Desa Kalisalak juga akan dijadikan desa binaan BEM Farmasi UMP melalui monitoring dan evaluasi selama 3 tahun ke depan. Fahrian Syah melaporkan.
0: Pendengar, kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara. Karena itu pelayanan kesehatan tidak boleh hanya mudah diakses oleh masyarakat yang tinggal di perkotaan. Sementara warga di pelosok desa harus menghadapi jarak, biaya, dan keterbatasan fasilitas untuk mendapatkan layanan kesehatan. Berikut Robin Abdurrahman dalam komentar pagi ini.
3: Selamat pagi. Kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara. Karena itu, pelayanan kesehatan tidak boleh hanya mudah diakses oleh masyarakat yang tinggal di perkotaan. Sementara warga di pelosok desa harus menghadapi jarak, biaya, dan keterbatasan fasilitas untuk mendapatkan layanan kesehatan. Desa justru menjadi salah satu titik penting dalam pembangunan kesehatan. Sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di wilayah pedesaan dengan kondisi geografis dan sosial yang beragam, termasuk juga di Kabupaten Banyumas. Di sejumlah desa, terutama yang berada di sekitar pegunungan dan wilayah yang cukup sulit untuk akses menuju ke wilayah tersebut, akses menuju puskesmas atau rumah sakit masih jauh dari persoalan, meskipun di wilayah Kabupaten Banyumas jarak terjauh sekitar 2 jam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan harus semakin mendekat kepada masyarakat, puskesmas, pustu, posyandu, bidan desa, kader kesehatan, serta berbagai layanan kesehatan berbasis masyarakat harus diperkuat. Kehadiran tenaga kesehatan di desa bukan sekedar untuk mengobati warga yang sakit, tetapi juga melakukan pencegahan dan edukasi kesehatan. Upaya pencegahan menjadi semakin penting. Persoalan seperti stunting, penyakit menular, kesehatan ibu dan anak, gizi buruk hingga sanitasi lingkungan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pengobatan. Masyarakat membutuhkan edukasi yang berkelanjutan mengenai pola hidup bersih dan sehat, pemenuhan gizi, air bersih, sanitasi, serta pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin. Pemerintah daerah juga perlu memastikan ketersediaan tenaga kesehatan dan fasilitas yang memadai di desa. Jangan sampai masyarakat harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pemeriksaan dasar. Teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk mendukung konsultasi dan juga rujukan. Tetapi kehadiran tenaga kesehatan secara langsung tetap tidak dapat sepenuhnya digantikan. Di sisi lain, masyarakat desa juga harus menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan lingkungannya. Kesadaran untuk menjaga kebersihan, menggunakan jamban, mengkonsumsi makanan bergizi, serta aktif mengikuti kegiatan posyandu dan pemeriksaan kesehatan harus terus dibangun. Pelayanan kesehatan yang baik bukan hanya diukur dari banyaknya fasilitas kesehatan yang dibangun, tetapi dari seberapa mudah masyarakat memperoleh layanan ketika membutuhkan. Ukuran keberhasilan pembangunan kesehatan adalah ketika warga di desa terpencil untuk mendapatkan pelayanan yang cepat, terjangkau, bermutu, dan manusiawi. Karena itu, pemerataan pelayanan kesehatan harus menjadi agenda berkelanjutan. Desa tidak boleh menjadi wilayah yang hanya menerima sisa pelayanan. Justru dari desa, pembangunan kesehatan masyarakat harus dimulai dan diperkuat. Sekian komentar pagi ini, selamat pagi.
0: Baik pendengar, sekian Warta Pagi edisi Selasa 1 September 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Citra bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan saya Citra Pendengar, tentunya di Purwokerto pagi hari ini, di pagi hari yang cukup segar sekali ya, di mana mengawali awal bulan, tentunya di bulan September 2026, bulan baru, semangat baru ya. Mudah-mudahan hari ini tentunya akan menjadi hari yang menyenangkan ya untuk kita semua, karena tentunya dengan semangat yang baru ya di awal bulan ini bisa menjadi salah satu support system ya untuk kita dalam menjalankan segala aktivitas. Ya pasti pendengar, saya masih akan terus temani Anda di Purwokerto pagi sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi.

0: Ekonomi Syariah Ekskarsidenan Banyumas dan Festival Literasi 2026. Wujud sinergi untuk memperkuat ekonomi dan keuangan syariah sekaligus meningkatkan literasi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tanggal 4 sampai dengan 6 September 2026 di area parkir kolam retensi Purwokerto. Agenda kegiatan syariah, seminar dan talk show, serta perlombaan, bedah buku, tablik akbar, senandung solawat serayu, music performance, line dance, dan lomba memancing kris, waka fishing, promo produk UMKM, kuliner halal, dan bazar buku. Saatnya seru-seruan, tambah wawasan, dan dukung ekonomi syariah bersama. Ayo, ramaikan Selaras dan Festival Literasi 2026.
1: RRI Purwokerto mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwokerto. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRIFest 2026, Minggu, 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
2: Satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
3: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Oke, baik pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi ini. Pendengar, pernahkah membayangkan ya seperti apa sih kehidupan masyarakat Banyumas pada zaman dahulu? Ya, ternyata pendengar gambaran tersebut masih bisa kita lihat melalui foto-foto lama yang menyimpan banyak cerita tentang kehidupan dan juga budaya masyarakat. Dalam artikel RRI di www.rri.co.id ini dengan judul 140 foto lama Banyumas diusulkan menjadi memori kolektif bangsa, dibahas mengenai 140 foto bersejarah dari Banyumas yang diusulkan menjadi bagian dari memori kolektif bangsa atau MKB. Foto-foto tersebut merekam berbagai kehidupan masyarakat Banyumas, terutama yang berkaitan dengan perkembangan batik pada sekitar tahun 1900 hingga 1970-an. Foto-foto ini bukan hanya menjadi dokumentasi masa lalu, tetapi juga bisa memberikan gambaran mengenai budaya, aktivitas masyarakat, serta perkembangan batik di Banyumas. Upaya mengumpulkan foto-foto tersebut juga tidak mudah karena sebagian arsip sudah tersebar di berbagai tempat, bahkan ada yang berada di luar negeri. Karena itu, keberadaan komunitas dan juga para pemilik koleksi menjadi penting dalam menyematkan arsip-arsip bersejarah tersebut. Dan tentunya pendengar dari artikel ini, tentunya kita bisa belajar ya bahwa menjaga arsip ini berarti menjaga cerita dan juga identitas dari generasi sebelumnya. Foto-foto lama bukan sekedar gambar, tetapi merupakan bukti nyata yang membantu kita memahami masa lalu. Dan mudah-mudahan upaya pelestarian arsip-arsip ini terus dilakukan ya, sehingga sejarah dan juga budaya Banyumas tetap bisa dikenang dan dipelajari oleh generasi yang akan datang. Dan untuk informasi selengkapnya, tentu bisa

0: lagu yang bikin semangat, dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini. Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Baik, pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi ini. Sebelum kita lanjut lagi, kami akan update dulu info lalu lintas pagi ini bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan Mas Gilang nih. Kita akan sapa dulu saja. Selamat pagi, Mas Gilang.
2: Selamat pagi.
1: Iya, Mas Gilang bisa langsung menginformasikan nih terkait dengan info lalu lintas pagi hari ini. Silakan.
2: Ya, terima kasih waktunya. Di sini kami akan menyampaikan mengenai situasi arus lalu lintas pada persimpangan-persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya. Dan kami pantau ini langsung dari CCTV TCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Yang pertama untuk Simpang Museum BRI ya, kami langsung saja untuk di Simpang Museum BRI situasi arus lalu lintas cukup padat di arah barat ya, kemudian kendaraan yang menuju ke arah barat dan dari arah barat ini cukup banyak sehingga kecepatan kendaraan cukup terbatas pada pagi hari ini. Sementara di kaki Simpang Utara dan Timur relatif cukup normal untuk arus lalu lintasnya, dan di tengah-tengah persimpangan juga kami pantau tidak terjadi banyak atau sering penumpukan kendaraan yang terjadi, meskipun dari Simpang Museum BRI dari arah barat cukup padat untuk situasi arus lalu lintas. Kemudian kami pantau di Simpang Sawangan. Di Simpang Sawangan pada pagi hari ini juga situasi arus lalu lintas di jam sibuk lebih ramai dari biasanya, kendaraan dari arah selatan dan juga timur ya lebih ramai daripada situasi arus lalu lintas normal karena ini memasuki jam sibuk pagi. Meskipun seperti itu, untuk secara umum situasi arus lalu lintas di Simpang Sawangan juga masih cukup terkendali karena tidak terjadi penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan. Kemudian di Simpang Alun-Alun, di Simpang Tiga Alun-Alun ya, di pusat perkotaan Purwokerto pada pagi hari ini situasi arus lalu lintas juga lebih ramai daripada biasanya karena juga memasuki jam sibuk pagi. Namun untuk dari arah timur ini cukup terbantu dengan situasi pengaturan atau sistem satu arah sehingga cukup lancar untuk arus lalu lintasnya. Kemudian dari arah barat meskipun lebih ramai dari biasanya juga situasi arus lalu lintasnya masih cukup berjalan normal ya, tidak terjadi kemacetan. Kemudian yang menuju ke arah utara ini juga lebih padat untuk situasi arus lalu lintasnya di ruas jalan masjid ya, kalau kami pantau dari simpang 4 jalan masjid ya, di sisi utara simpang alun-alun dari arah selatan atau dari arah jalan masjid ini si kendaraan cukup banyak yang melintas hingga ke arah timur ya, di jalan Jenderal Gatot Subroto. Kemudian kami juga ingin mengupdate untuk pagi hari ini di simpang 4 Gor Satria ya, sedang terjadi kerusakan apil atau lampu merah dan untuk saat ini situasi arus lalu lintasnya juga cukup ramai di keempat kaki simpang, apalagi ada kerusakan traffic light atau lampu merah dan ini akan segera diperbaiki oleh petugas kami dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas untuk bisa mengupayakan secepat mungkin untuk berfungsinya kembali apil atau traffic light yang ada di simpang 4 Aston. Kemudian terakhir kami juga mengupdate untuk situasi saat ini di Simpang 4 Kebon Dalem. Situasi arus lalu lintas lebih ramai daripada jam-jam biasanya karena ini masih jam sibuk. Namun adanya sistem satu arah dari arah barat cukup membantu melancarkan arus lalu lintas yang ada di Simpang 4 Kebon Dalem ini. Dan mungkin itu yang bisa kami update dan kami juga ingin mengingatkan kembali kepada seluruh pengguna jalan untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, ikuti lampu isyarat lalu lintas dan juga utamakan keselamatan dalam perjalanan. Sekian Kak.
1: Ya baik, terima kasih sekali Mas Gilang atas waktu dan juga informasi ya pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
2: Siap, sama-sama.
1: Ya baik, pendengar itu dia tadi update info lalu lintas pagi ini bersama dengan Dinhub Kabupaten Banyumas.
0: Sekian info lalu lintas. Lalu lintas. Lalu lintas. Purwokerto pagi. Purwokerto pagi.

Radio ke-81. Penyiar-penyiar Ekspro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Peringat Pro 1 jalan pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan.
2: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah, melakukan ekspor nikel secara tidak sah, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
0: Sari berita, Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudy Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027
3: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027 di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.
3: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2020.